0: 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
1: Kita melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
0: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
2: Sampaikan, Bapak.
3: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya. Jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
4: Soal banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu, Pak.
3: Ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua. Ya.
4: Ibu bawa informasi dan ngasih jatah juga ke BUMN.
0: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
6: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup Juhur Hidayat mengatakan pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
7: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
6: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 tahun 2025 itu akan terhubung dengan

Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.

0: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
1: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit.

0: sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab Kepala Negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading. Mereka tahu kita punya program B50.
0: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
2: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
0: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Isman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
3: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, digunakan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, yang industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting. Ya. Agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
0: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP Isman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
4: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Sihombing.
5: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama, bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sohulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya Retno Mandasari.
8: Akan melakukan kunjungan
9: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
8: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
9: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
8: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
9: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
8: Dalam kunjungan ini,
9: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
4: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya Niar Abdul Itiloli.
11: Setelah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
12: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stade

0: Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassin Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama.
1: Ya baik, nanti kami nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Itiloli mengenai informasi olahraga pertandingan antara Prancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Prancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Niar Abdul Itiloli.
2: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor

0: kotak penalti.
1: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan. Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk. Masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
0: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Leblu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan berdatar dari luar kotak penalti.
1: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
0: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia. Kedua tim tersebut dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitilon.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan...
1: Anda baru saja mendengarkan Warta Berita dari Pro3 dan kini kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Saya Tobi masih bersama Anda saudara. Di studio juga ada rekan Iqbal dan tentu saja ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Fan. 25 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Timur, saudara, kami kembali temani Anda dengan lagu-lagu pilihan yang akan kami selingi dengan informasi-informasi aktual untuk Anda. Kami juga ingatkan Anda, saudara, bahwa di pukul 10 nanti dapat Anda ikuti dialog interaktif Maluku Tenggara Menyapa yang akan dipandu rekan Ibnu Rahareng.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, pertandingan sepak bola. Dalam pertandingan sepak bola, tendangan penalti menjadi salah satu keputusan yang paling menentukan jalannya laga. Penalti diberikan oleh wasit apabila pemain bertahan melakukan pelanggaran yang berujung tendangan bebas langsung di dalam kotak penalti timnya sendiri. Keputusan ini bertujuan memberikan kesempatan yang adil bagi tim yang dirugikan. Pelanggaran yang dapat menghasilkan penalti diantaranya menjegal lawan, mendorong, menarik baju, memukul, atau melakukan tackle secara ceroboh di area terlarang. Selain itu, pelanggaran handball atau bola yang mengenai tangan secara tidak sah di dalam kotak penalti juga dapat membuat wasit menunjuk titik putih. Saat penalti akan dieksekusi, bola ditempatkan di titik penalti yang berjarak 11 meter dari gawang. Hanya penendang dan penjaga gawang yang diperbolehkan berada di area eksekusi, sementara pemain lainnya harus menunggu di luar kotak penalti hingga bola ditendang.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Terima kasih saudara pendengar, Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, selepas lagu Indonesia Raya dan Pancasila diperdengarkan, kami ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Maluku Tenggara Menyapa yang akan dipandu rekan Ibnu Rahareng.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tua FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kita bersua kembali dalam Dialog Interaktif Maluku Tenggara Menyapa, edisi ke-24 di Jumat pagi 10 Juli 2026. Salam sehat dari studio Pro 1 Jalan Soekarno Hatta Ohijang Langgur, Maluku Tenggara. Saya Ibnu, rekan teknisi M. Iqbal, sudah bersama dengan narasumber untuk kali ini dari Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara. Dan narasumber yang hadir adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Maluku Tenggara, Salvator Hoibutun ST. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Ibnu.
1: Yang akrab disapa dengan Pak Ivo, atau saya bisa menyapa karena kita masih bisa saling sapa bung ya. Biar lebih akrab. Kali ini kita akan membahas tentang transportasi lancar ekonomi daerah makin maju. Dan pendengar juga pemirsa, Anda bisa berinteraksi dengan kami di perbincangan kurang lebih 1 jam ini di nomor ini 0813-5495-875, 0813-5495-875 atau ke 0916-21462, 0916-21462. Atau Anda bisa menuliskan juga komentar Anda di live Facebook dan YouTube yang sedang kami siarkan langsung. Perbincangan ini tentunya menarik karena masalah perhubungan, apalagi kita di wilayah kepulauan ini yang sangat membutuhkannya. Untuk itu ke Pak Ivo langsung saja, kami harapkan bisa berbagi kepada pendengar pagi ini ya Pak Ivo ya, tentang seberapa banyak dan seberapa jauh sudah perkembangan Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara di transportasi ini tentunya untuk mendorong ekonomi daerah. Ini perannya seperti apa sampai dengan saat ini Pak Ivo?
2: Baik, terima kasih Pak Ibnu atas pertanyaannya. Jadi sebelum saya menyampaikan, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Dinas yang pada saat ini beliau sedang berhalangan sehingga kami ditunjuk untuk mewakili beliau. Dan salam juga untuk pemirsa pendengar Pro 1 RRI Tua dimanapun Anda berada. Salam sehat dan tetap semangat. Baik, sesuai ya tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara, ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara nomor 5 tahun 2011 tentang perubahan atas perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dan Peraturan Bupati Maluku Tenggara nomor 25 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara. Selain itu, Dinas Perhubungan Maluku Tenggara dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk membantu Bupati Maluku Tenggara dalam urusan perhubungan yang berpedoman pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara, yakni masyarakat Maluku Tenggara mandiri, cerdas, demokratis, dan berkeadilan menuju Maluku Tenggara hebat. Dan Dinas Perhubungan mengemban misi keempat, yaitu mewujudkan Maluku Tenggara berkeadilan dengan tujuan meningkatkan kualitas pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan indikatornya Indeks Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Perhubungan Meningkat. Untuk menjawab misi tersebut, maka Dinas Perhubungan Maluku Tenggara dapat melaksanakan dua program prioritas, yakni program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan dan program pengelolaan pelayaran. Nah, ini senada dengan tema talkshow kita pagi ini, yakni transportasi lancar ekonomi daerah makin maju. Nah, isu-isu strategis Dinas Perhubungan yakni terdiri dari aksesibilitas dan konektivitas. Nah, aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana-prasarana transportasi di Kabupaten Tenggara terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan juga konektivitas antar wilayah dalam wilayah Kabupaten Tenggara terus dikembangkan dengan dibukanya rute penyeberangan baru. Nah,

0: Ini kami dapat sampaikan juga dengan adanya sejak tahun 2019 kita penyediaan angkutan laut di wilayah Pulau Oki Besar sebanyak 9 unit berupa pengadaan speedboat dan kelengkapannya dan juga pembangunan tambatan perahu sebanyak 12 unit yang tersebar di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, ini juga tujuannya untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah tadi. Tentunya akan mendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian di wilayah kedua wilayah ini, yakni kekecilan ke besar.
1: Akses dan ini juga didukung sarana infrastruktur ya. Seperti apa ini?
0: Baik, jadi untuk kita dapat melihat bahwa pada tahun kemarin kita telah membangun kurang lebih 12 tambatan perahu, yakni di tambatan perahu Ngilnov, tambatan perahu Oidebut, tambatan perahu di Lair Ngangas, tambatan perahu di Oirat, tambatan perahu di Hako, Wetuar, Wair, Wakatran, Mataholat, Wetuar Fair, At, dan tambatan perahu di Oimastur.
1: Itu beberapa ya yang diharapkan akan mendukungnya kegiatan perekonomian warga. Dan sejak disediakan sarana maupun ini tadi itu baik itu berupa tambat perahu maupun speedboat semuanya masih berfungsi.
0: Saat ini masih berfungsi dengan baik.
1: Dan pengaruhnya terhadap kelancaran transportasi sendiri seperti apa, Pak? Dengan tersedianya tambatan perahu.
0: Baik, jadi saya ambil contoh saja satu titik yang kita bangun, yakni tambatan perahu di Hoirat. Ini sudah membuka keisolasian dari keluarga kita yang ada di Kebesar Selatan dan juga Selatan Barat, yakni konektivitas antar dua wilayah tadi. Misalnya kita sisi darat dan sisi laut kita perhatikan, jadi katakanlah trayek sisi darat yang trayek Hoimastur, dia connect dengan perhubungan dari sisi laut, yakni Kebesar Selatan. Jadi mereka ketika dari Tamangil dan Weduar sebagainya, mereka ketika datang di Hoirat sudah ada mobil trayek angkutan rumah yang menanti, sehingga yang tadinya mungkin semua berpatokan pada pelabuhan Batdeek, nah ini sudah mengurangi jarak tempuh dan juga tentu harga dan waktu mereka sangat sangat singkat, sehingga apa yang bisa mereka lakukan pada hari itu bisa mereka selesaikan. Bayangkan kalau dulu belum ada tambatan perahurat, mereka langsung dari Tamangil menuju ke Batdeek. Nah, ini membutuhkan waktu yang sangat lama, tentu mengeluarkan anggaran yang sangat besar, sehingga satu hari belum tentu selesai mereka punya urusan. Nah, dengan adanya konektivitas dan sarana-prasarana yang kita bangun, yakni tambatan perahu di Hoirat katakan, mereka sudah sangat memudahkan mereka dalam beraktivitas, dalam sehari sudah bisa menyelesaikan satu pekerjaan.
1: Hanya tentang ini nih, yang mau dibilang pelabuhan ya. Di RAT ini memang sudah resmi atau belum?
0: Kalau di RAT kita masih, itu bukan pelabuhan, tapi namanya tambatan perahu.
1: Tambatan sudah perahu
0: resmi,
1: juga ya?
0: Sudah resmi.
1: Sudah resmi ya?
0: Sudah beroperasi hingga saat ini.
1: Sebab, tapi petugas ada di sana?
0: Karena kita terbatasan petugas dan juga anggaran, sehingga sewaktu-waktu kami akan memantau di sana. Dan kerjasama juga dengan teman-teman kita di KPLP. Danar, mereka juga sama-sama kita pantau di sana untuk memberikan edukasi dan juga sosialisasi terkait keselamatan dan juga lalu lintas yang aman dan nyaman di laut perairan.
1: Pengaruhnya tentang ekonomi tentunya ada kan, kalau saja petugas ada di sana, sebab kalau memang belum ada aturan keluar masuknya, ya artinya kita masih memberikan kelancaran saja nih, tapi belum bisa ada pendapatan ya dari situ.
0: Betul, memang itu memang kami sudah ada dalam internal kami kemarin terkait pendapatan sudah pembahasan, namun karena keterbatasan anggaran efisiensi dan juga ke depan nanti memang akan dilihat ke sana untuk penagihan retribusi di sana. Nah, kebetulan juga berkaitan dengan tenaga honorer. Nah, ini kami ke depan akan melihat untuk kebutuhan-kebutuhan yang di sana. Ya. Jadi bukan cuma di pelabuhan apa namanya tambatan perahu Rat, tetapi juga di Mastur dan Debut.
1: Debut.
0: Nah, itu sudah dalam pembahasan kami. Ke depan akan kami lihat bagaimana untuk kedepannya bisa meningkatkan PND juga dan juga mengatur tata kelola di sana dengan baik. Demikian.
1: Iya. Tentang sarana tadi itu untuk speedboat sendiri, bagaimana nih pemanfaatannya dan pengawasannya?
0: Ya. Baik, memang itu kita sudah hibahkan beberapa tahun yang kemarin. Sifatnya kami memberikan apa namanya edukasi kepada mereka dan juga kami meminta laporan. Laporannya per triwulan. Memang ya kembali pada masyarakat dan juga perangkat OHO yang mana tugas mereka juga memantau, membantu gimana caranya supaya apa yang telah kita berikan, pemerintah berikan, jangan sampai disia-siakan. Mm-hmm. Jadi tujuan utamanya untuk kesejahteraan masyarakat sendiri, kelancaran dalam berakses, sehingga mempermudah mereka yang tadinya agak susah, sekarang sudah dipermudah. Semoga harapan kita bersama, semoga apa yang diberikan oleh pemerintah jangan disia-siakan, tapi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan mereka sendiri.
1: Iya. Dan seberapa banyak yang diberikan ke beberapa wilayah tadi, semuanya masih ada?
0: Saat ini masih beroperasi.
1: Semuanya masih beroperasi ya Pak Ivo ya. Pendengar, kita masih bersama dengan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara dalam dialog interaktif Maluku Tenggara Menyapa. Untuk hari ini Jumat tanggal 10 Juli 2026, transportasi lancar, ekonomi daerah makin maju. Ya, Sekretaris Dinas Perhubungan Pak Salvator Ohibutun ST atau akrabnya Pak Ivo. Silakan Anda bisa menyampaikan saran ataupun pertanyaan Anda seputar topik ini melalui nomor telepon kami 0916214662 ataukah bisa menelpon atau mengirimkan pesan juga di nomor ini 0813549875 serta di kolom komentar live Facebook dan YouTube yang saat ini sedang kami manfaatkan untuk menyiarkan secara langsung dialog ini. Dan satu hal lagi nih, pengawasan terhadap pemanfaatan sarana tadi itu, ini juga nih Pak Ivo, strategi Dinas Perhubungan untuk menekan biaya logistik agar harga barang lebih stabil dan daya saing daerah meningkat.
0: Baik, ya, terima kasih. Terkait hal tersebut, kami Dinas Perhubungan telah melakukan koordinasi dengan stakeholder dan juga semua pihak yang berkepentingan dalamnya. Dapat kami sampaikan pula ini terkait data angkutan penyeberangan di Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Iya.
0: Yakni ada terdapat 63 lintasan penyeberangan yang terdiri dari 59 lintasan penyeberangan rakyat, satu lintasan penyeberangan kapal feri,
1: yakni
0: Tual Elat, satu lintasan penyeberangan kapal cepat, Patdek Elat, satu lintasan penyeberangan kapal sabuk Nusantara, Tual Elat, dan satu lintasan penyeberangan kapal tol laut Tanjung Perak, Bula, Elat, Tanjung Perak. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, maka apa yang telah kami usulkan ke Kementerian Perhubungan dalam hal ini Dinas Perhubungan Laut telah memenuhi apa yang diusulkan oleh Kementerian dalam hal ini Dinas Perhubungan untuk menjawab keterisolasian dan juga kebutuhan masyarakat akan transportasi yang mudah dan bisa dapat dijangkau. Nah, untuk tol laut sendiri sangat saat ini sangat berpengaruh sangat signifikan terkait harga di keluar kita di kebesar. Bahwa sangat contohnya kita ambil contoh kopra yang dulunya mungkin harganya 2.000 atau 4.000 sekarang sudah naik karena tol laut. Jadi bisa mengangkut segala komoditas yang ada di sana sehingga harganya bisa naik dan juga kita punya para petani mereka bisa menjual komoditi mereka keluar dengan tidak lagi menunggu musim atau apalah ya musim yang baik itu.
1: Walaupun ada pengaruhnya juga ya sekarang kenaikan BBM.
0: Ya ya memang
1: ini,
0: ada pengaruh.
1: Ini juga cukup membuat masyarakat harus berpikir
0: ya.
1: Beberapa ribuan kali ya, bahkan ya. Sekarang untuk bisa memanfaatkan ya,
0: ya
1: kesempatan untuk mendapatkan hasil lebih untuk membawa barang ataupun produk mereka ya. Dari Ohoi. Karena kalau kita memang di daerah kepulauan, tapi bukan berarti Ohoi di Kei Besar apalagi ini ya. untuk datang ke pelabuhan Tamnil misalnya, ini kan harus menempuh perjalanan darat juga ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Dan di sana kalau tidak salah ada ini ya, mobil yang disediakan bagi OI, itu gimana itu Pak Ivo?
0: Ya. Baik, jadi selain sisi laut, kami juga memperhatikan sisi daratnya. Yakni untuk sisi darat di kawasan Kebesar, kebetulan sana ada 5 kecamatan, yang mana dari 5 kecamatan ini ada 4 kecamatan yang masuk dalam Lopri atau daerah 3T, sehingga di sana kami sudah memberikan transportasi pedesaan di wilayah Kebesar sebanyak 29 unit berupa kendaraan roda 4 di 4 kecamatan di Kebesar. Nah, ini tentu membantu mempermudah keluarga kita, masyarakat kita di sana untuk berakses antara satu OHI ke OHI yang lain, dari OHI ke OHI kecamatan, dalam mereka melaksanakan roda perekonomian mereka keseharian di sana.
1: Iya. Dan pemanfaatannya memang ini sudah dikhususkan untuk ke masyarakat, ataukah memang ini hanya karena lagi-lagi seperti tadi kendala BBM, ada perawatan yang mestinya harus dimaksimalkan oleh OHI?
0: Iya, jadi memang ini diperuntukkan semua untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga sangat diharapkan pada saat penyampaian kemarin masyarakat dan juga pemerintah OHI, kami himbau supaya dapat memperhatikan dengan baik. Tujuan utama adalah masyarakat dapat sejahtera. Ya. Jadi itu mereka yang perlu diutamakan untuk pengembangan perekonomian mereka di sana.
1: Dan yang sekarang ini sedang kita hadapi adalah cuaca.
0: Benar, Pak.
1: Ini bagaimana ini Dinas Perhubungan bisa menyikapi ini semuanya supaya orang tetap beraktivitas lancar?
0: Baik, jadi untuk menyikapi terkait cuaca ini, kebetulan kami di Dinas Perhubungan bekerjasama dengan BMKG. Nah, di sana kami ada dua grup, yakni grup kapal cepat dan grup speedboat. Nah, jumlah speedboat yang ada di sana itu kami sudah data, sehingga mereka ini masuk dalam grup speed apa ya, grup perkiraan cuaca. Jadi ketika ada cuaca dari BMKG terkait warning, maka kami teruskan. Setiap hari ada perkiraan cuaca dari BMKG, kami teruskan ke dua grup ini, baik kapal cepat maupun speedboat yang melayari di wilayah Kabupaten Tenggara, sehingga ketika itu warning, maka mereka tidak melaksanakan aktivitas. Nah, setelah selesai, peringatan selesai, mereka dibolehkan. Jadi teman-teman kami di petugas di Pelabuhan Batik selalu mereka mengawasi itu, jadi memantau pergerakan di pelabuhan. Jadi ketika ada warning dari BMKG, maka semua aktivitas penyeberangan yang di bawah 7GT, ya misalnya untuk itu berlaku untuk speedboat yang kecil, maka itu dilarang untuk beroperasi.
1: Demikian. Ini itu salah satu langkah ya. Nah, namun kalau hubungannya dengan topik kita, berarti segi ataupun bidang ekonominya nih, harus bisa juga untuk kita putuskan sesuatu yang lebih bijaksana lagi ya. Karena masyarakat butuh supaya ini barang-barang segera datang, tapi cuaca.
0: Ya, benar. Jadi memang untuk itu ya ada jalan keluarnya, yakni ada kapal feri yang sedikit besar sehingga bisa melayari mungkin ya cuaca sedikit ekstrim bagi speedboat yang di bawah 7GT, ini mereka tentu tidak bisa beroperasi. Tetapi untuk sedikit besar di atas 7GT, mereka masih bisa untuk beroperasi ya. Jadi ada kapal feri, ada juga kapal cepat, dan juga ada kapal sabuk Nusantara.
1: Iya.
0: Nah, ini juga melayari ke wilayah Kebesar yang di Elat, sehingga ketika cuaca buruk, tentu kapal-kapal yang besar di atas 7GT mereka masih bisa untuk beroperasi, sehingga tadinya yang kendala di speedboat yang di bawah 7GT mereka tidak beroperasi, tentu pada pilihan lain mereka masih bisa dengan kapal feri maupun kapal sabuk dan kapal cepat. Demikian.
1: Nah, untuk kapal feri ini yang sangat diharapkan ya.
0: Benar.
1: Pak Ivo ya.
0: Iya.
1: Dan ada pelabuhan juga di Banda Eli.
0: Ya, jadi terkait ini kami di pemerintah daerah Kabupaten Tenggara melalui Dinas Perhubungan telah mengusulkan 3 pembangunan pelabuhan, yakni yang satu di Pelabuhan Elat itu penambahan ukurannya, dimensinya, yang semula dari 70 panjangnya menjadi tambah 40 meter, 110 meter. Dan lebar yang semula 8 meter ditambah 2 meter jadi 10 meter. Nah, ini tujuannya untuk kami juga pada tahun kemarin sudah mengusulkan untuk tahun-tahun berikutnya bisa disinggahi oleh kapal pelni.
1: Iya.
0: Yang kami usulkan yakni kapal Pangrango, mudah-mudahan ini bisa tercapai. Nah, sehingga memudahkan lagi keluarga kita yang mungkin ya, mereka ketika melakukan mudik dari baik dari Papua maupun dari Jawa sana ke sini tidak lagi turun di pelabuhan Tual. Mereka bisa langsung berakses di pelabuhan Elat sehingga memudahkan mereka terkait kosnya. Nah, ini sungguh sangat besar kalau misalnya mereka harus dari Papua ke Pelabuhan Tual, lalu ke Batdek lagi, baru ke Elat lagi. Bayangkan kalau misalnya mereka di utara timur, sangat besar sekali.
1: Iya.
0: Boleh dihitung ya, penghasilan mereka setahun hanya habis untuk angkutan transportasi.
1: Transportasi.
0: Nah, oleh itu kami juga memperhatikan sehingga mengusulkan, lalu ada pembangunan pelabuhan di Banda Eli.
1: Iya.
0: Nah, ini juga sudah tahap pertama, jadi ya kami sementara berproses. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh masyarakat di utara timur maupun kita semua bisa tercapai.
1: Iya. Ya. Dan kita juga tahu bahwa di sana itu beberapa atau satu armada ya ferry itu ya, sudah sempat singgah tapi tidak selalu. Itu kenapa, Pak?
0: Memang benar karena kemarin ketika ada kapal menjikai satu pelabuhan ada mekanismenya dan ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yakni pertama ketersediaan penumpang, ya, kedua juga tentang dermaga.
1: Iya.
0: Nah, kebetulan di sana belum ada dermaga dan juga penumpangnya fluktuatif dan kebanyakan mereka lebih memilih untuk menggunakan penyeberangan langsung dari Elat, nah, sehingga berpengaruh pada jumlah penumpang. Nah, sehingga penyampaian dari pihak SDP bahwa untuk saat ini mungkin masih pending. Mungkin ke depan ketika mudah-mudahan pelabuhan ini bisa dibangun, berarti sudah membalikan kembali perhatian mereka. Jadi tidak lagi melalui pelabuhan Elat, tapi bisa berakses langsung di pelabuhan Banda Eli. Tentunya kapal feri bisa berlabuh di sana, dan juga perekonomian bisa meningkat, dan juga penumpang bisa mengakses langsung dari pelabuhan Banda Eli.
1: Yeah. Dan salah satu kawasan lainnya adalah Utara Barat.
0: Yeah.
1: Yang sama sekali mereka masih bergantung pada harus datang langsung dengan angkutan speed mereka ataukah ke Elat yang juga membutuhkan waktu dan biaya. Apakah sudah ada rencana ya untuk membangun pelabuhan di sana?
0: Memang kami sudah mengusulkan, namun kita pahami bersama bahwa untuk membangun suatu pelabuhan tentu banyak hal yang harus ditinjau. Yang terkait wilayahnya, terus kedalaman alurnya.
1: Yeah.
0: Jadi itu juga berpengaruh. Jadi tidak memang kita semua ingin supaya semua terjangkau, tetapi ketika ada peninjauan lokasi dari pihak-pihak terkait, ya katakanlah Syah Bandar maupun navigasi, mereka akan mengukur kedalaman alurnya dan juga akses di situ. Kira-kira memenuhi standar untuk diusulkan untuk pembangunan dermaga tidak. Ketika itu dipenuhi, maka dibolehkan untuk kita bangun. Tapi kalau maunya tidak, berarti kita beralih ke tempat yang bisa. Demikian.
1: Jadi kurangnya kurang terpenuhinya syarat ini yang mengakibatkan itu ya.
0: Ya.
1: Padahal kebutuhannya sudah terlalu
0: betul,
1: besar.
0: Betul, betul.
1: Satu lagi nih ke daratnya itu tuh.
0: Ya.
1: Akses jalan yang saat ini memang sangat penting, tapi ini gimana nih untuk lingkar kayak besar sana itu?
0: Iya, memang untuk yang ini bukan tanah kami, itu memang di PUTR.
1: Iya.
0: Tetapi untuk transportasi, moda transportasi sana yang dapat kami sampaikan tadi bahwa hampir sebagian besar ya di kebesar itu kami sudah menjangkau dengan bantuan data yang kurang lebih 29 unit kendaraan roda 4 ini. Jadi memang tidak semua OHOI kami sampaikan, tetapi beberapa OHOI yang kami rasa tentu jumlah penumpangnya banyak, terus akses ekonominya ada, sehingga kami itu yang kami prioritaskan. Tentu ke depan mudah-mudahan kalau bantuan DAK ini bisa dikelontorkan kembali di kabupaten, itu bisa kami usulkan memperhatikan lagi OHOI-OHOI yang belum tersentuh oleh moda transportasi darat.
1: Oke. Jadi tentunya ini upaya pemerintah melalui Dinas Perhubungan ini ya, kolaborasinya dengan pihak swasta dan lain-lain ini sangat dibutuhkan ya Pak.
0: Betul, betul Pak.
1: Ini langkahnya selain tadi itu ada upaya-upaya untuk bisa menyediakan pelabuhan, tambatan perahu juga, dan ya mudah-mudahan masih ada lagi lah, kayak speed atau lebih besar lagi, tetap
0: Tetapi memang ya kita semua berharap demikian. Ini karena mengingat kondisi bangsa dan negara kita hingga saat ini, kondisi efisiensi, jadi semua kita berharap kedemikian. Semoga ada perbaikan-perbaikan perekonomian depan, kita bisa menjangkau semua harapan-harapan yang masyarakat inginkan. Demikian Pak.
1: Iya, dan Pak Ivo, sekarang ini apalagi di masa sekarang kita akan menuju ke September dan Oktober ini yang sebagai puncak dari kunjungan wisatawan yang selalu banyak di situ. Ini Dinas Perhubungan juga merupakan salah satu bagian penting dari bagaimana menggenjot perekonomian daerah dengan leading sektor ini nih, melalui leading sektor ini. Jadi untuk bisa untuk mendukung pariwisata ini gimana nih?
0: Baik. Jadi memang kemarin pada beberapa kesempatan kemarin kami berkomunikasi dengan Dinas Pariwisata terkait spot-spot wisata, objek-objek wisata yang kita miliki di sini, bahwa kita ketahui bersama, contohlah Pasir Panjang sudah mendunia dengan kehalusan pasirnya. Nah ini juga kami juga menyentuh di situ, yakni memberikan bantuan. Kebetulan tahun ini kami menganggarkan untuk pengadaan 1000 life jacket. Nah 1000 life jacket ini bukan cuma kami berikan ke pemilik speedboat yang melayari angkutan umum di Maluku Tenggara, tapi juga speedboat yang melayani tamu-tamu pariwisata. Nah, jadi dari sana kami sudah bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, telah disampaikan pemilik-pemilik speedboat yang ada di tempat-tempat wisata tersebut. Nah untuk nanti kami akan sampaikan, hibahkan life jacket kepada mereka. Tentu faktor keselamatan juga kami sangat perhatikan. Jadi belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, sehingga kami tidak ingin agar ada kecelakaan lagi ke depannya. Tentu ini harapan kita bersama, sehingga edukasi-edukasi yang kami berikan, kami bekerja sama dengan Dinas Pariwisata menyongsong katakanlah festival Pesona Metikai nanti. Jauh-jauh hari kami sudah siapkan itu dengan pertama memberikan himbauan-himbauan melalui Dinas Pariwisata untuk memperhatikan keselamatan wisatawan yang hadir nanti. Tentu dengan memberikan life jacket, kelayakan angkutannya supaya dia bisa layak beroperasi, terus kesehatan daripada nakoda sendiri. Jangan sampai ketika melayani nakodanya dalam keadaan tidak sehat. Ini juga sangat berpengaruh. Nah mereka juga kami himbau supaya nanti kami masukkan dalam grup BMKG tadi. Sehingga ketika ada warning, jangan dipaksakan untuk melayani tamu untuk berlayar, karena itu sangat berpengaruh terkait keselamatan mereka.
1: Demikian, Pak. Dan tadi tentang ini nih, speed-speed yang harus dimanfaatkan mengantar para wisatawan. Ini di setiap Ohoi ditentukan atau bagaimana ini?
0: Nah ini jadi kami karena yang memiliki mengetahui langsung, yakni Dinas Pariwisata. Jadi kami minta datanya. Data terkait berapa banyak jumlah moda transportasi di tempat-tempat wisata tersebut. Tentu kami akan melakukan uji petik dari teman-teman kita di Dinas Perhubungan. Pertama tentang kelaikan angkutannya, apakah sesuai dengan standarnya atau tidak. Kalau maunya dalam kondisi bocor atau apa, harus diperbaiki dulu. Nah dia sudah layak, barulah kami akan berikan life jacket dan himbauan-himbauan terkait keselamatan. Mereka akan kita masukkan dalam grup Dinas Perhubungan untuk memantau perkiraan cuaca setiap hari. Bila mana ada tamu-tamu yang menggunakan moda transportasi mereka, maka tentu harus berpatokan pada cuaca, perkiraan cuaca pada saat itu.
1: Dan beberapa speedboat yang sudah diserahkan ke OHI-OHI tertentu, yang mendukung kelancaran aktivitas warganya, juga dimaksudkan untuk ini mengantar para wisatawan atau bukan?
0: Jadi yang kami maksudkan yakni life jacket. Jadi itu mereka betul bahwa untuk peruntukannya untuk pariwisata. Jadi yang memiliki speedboat di OHI-OHI yang ada spot wisatanya, kami tentu data itu kami sangat butuhkan. Jadi kami akan melakukan uji petik memastikan bahwa armadanya layak untuk beroperasi atau tidak. Kalau maunya tidak, kami tidak izinkan karena terkait tentang keselamatan pelayaran nanti.
1: Yang saya maksudkan beberapa bantuan speed ke OHI.
0: Jadi yang bantuan speed yang disampaikan ke OHI bukan untuk pariwisata, tapi untuk transportasi angkutan umum, untuk penyeberangan di kecil dan kebesar.
1: Dan selama ini Dinas Perhubungan belum mendapatkan laporan kabar dari masyarakat tentang pemanfaatan speed-speed tersebut, bantuan dari Dinas Perhubungan ini?
0: Baik, bahwa pertama kali kami serahkan, kami sampaikan bahwa ini peruntukannya untuk angkutan umum, untuk kesejahteraan masyarakat di OHOI penerima manfaat, sehingga diharapkan dalam setiap triwulan dapat menyampaikan laporan penggunaannya. Memang pada awal-awalnya kita berjalan baik, namun ya kebiasaan kita masyarakat di sini ya mereka awalnya berjalan baik, tetapi selebihnya ada yang masih aktif, ada yang sudah tidak lagi.
1: Tidak lagi.
0: Ketika dihubungi nomor sudah tidak aktif lagi. Jadi ini kami harus berupaya lagi untuk bagaimana menjangkau mereka. Ada yang mungkin sudah tidak lagi di tempatnya, ada yang memang sudah rusak. Nah, jadi mungkin terkait perawatan yang mereka berikan kurang baik terhadap armadanya, sehingga hanya menggunakan tapi tidak merawat. Yeah. Ini kami sangat sayangkan, sehingga ke depan ini kami juga menghimbau kepada mereka yang penerima-penerima berikutnya, kalau misalnya memang ini ada, tolong diperhatikan dengan baik. Karena bukan cuma dikasih lalu digunakan dan tidak diperhatikan tentang dia punya kualitasnya, umurnya, sehingga bisa lama digunakan gitu.
1: Syaratnya untuk memberikan satu sarana kepada OHOI seperti itu dari berdasarkan apa, Pak?
0: Ya. Jadi tentu sebelum memberikan bantuan, kami melakukan monitoring dan evaluasi di setiap OHOI. Apakah itu sisi darat maupun sisi laut, kami akan melakukan survei bahwa apakah kampung ini masih terisolasi atau tidak. Kalau misalnya tidak ada akses ke sana, nah itu yang kami utamakan. Terus yang kedua, jumlah penduduknya ini sangat berpengaruh. Sehingga bisa kami sampaikan. Lalu yang berikut, akses ekonomi. Mereka punya sumber daya ekonomi ada atau tidak, yang mungkin mereka mau melaksanakan jual beli di OHOI lain tapi tidak punya akses, nah itu kami lihat. Dan yang berikut juga, yakni jalan menuju ke sana.
1: Yeah.
0: Kalau misalnya mereka terisolir dengan jalan tidak masuk, nah kami akan perhatikan, itu skala prioritas kami.
1: Oh, itu menggunakan prioritas itu dulu, Pak, ya?
0: Yeah.
1: Akhirnya dari segi perawatan atau tanggung jawab untuk bisa memanfaatkan ini yang belum sempat.
0: Betul.
1: Dan itu juga beberapa yang diketahui jadi mandek sekarang, ya, Pak Ivo?
0: Betul, betul, betul.
1: Dan untuk ke mereka itu gimana nih, supaya nanti ke depannya Dinas Perhubungan tidak susah lagi untuk mempertanggungjawabkan ini ke tingkat lebih tinggi?
0: Iya.
1: Karena ulah masyarakat ini.
0: Memang ya, Pak Ibu, kita butuhkan kesadaran dan kerjasama yang baik dari masyarakat bahwa ini rahmat yang diberikan, tolonglah dijaga, karena memang kesadaran kita ini sangat rendah sekali. Jadi ke depan ini kami himbau supaya ketika diberikan rahmat ini, ya tolong dijaga dengan baik, karena ini diberikan cuma-cuma, sehingga tolong dijaga juga, sehingga tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat sendiri. Jadi kalau maunya ini tidak dijaga, ya berarti masyarakat tidak bisa beraktivitas dan taraf hidup mereka tidak bisa meningkat, karena tidak ada modal yang bisa mendukung aktivitas mereka.
1: Ataukah mungkin menyangkut tarif, Pak?
0: Tarif tidak juga, karena ini ya dia sesuai dengan jaraknya gitu, Pak.
1: Jadi menyangkut tarif ini juga ada hubungannya dengan logistik, Pak, ya? Yang harusnya bisa diatur sedemikian rupa agar masyarakat tidak terbebani begitu besar.
0: Betul, Pak, betul, Pak.
1: Tentang pemanfaatan transportasi demi meningkatkan kesejahteraan.
0: Betul, Pak.
1: Itu juga Dinas Perhubungan sudah punya kiat-kiat tertentu?
0: Iya, jadi memang pada saat penyerahan bantuan itu kami sampaikan juga ada tarif batas atas dan tarif batas bawah. Sehingga mereka jangan, kalau misalnya masyarakat ini ekonomi menengah ke bawah, jangan diberikan tarif yang sangat tinggi yang nanti menjerat mereka. Tapi perhatikan, utamakanlah mereka bisa berakses dan juga tarifnya yang standar saja, sehingga tidak mereka merasa keberatan di tarif. Begitu, Pak.
1: Oke deh. Ya, dan seputar keselamatan lagi nih, kita kembali ke keselamatan. Karena faktor ekonomi juga kalau belum selamat ya sama, ya, Pak, ya.
0: Betul, Pak. Betul, Pak.
1: Selain life jacket, apalagi nih yang dilakukan ke armada-armada yang selama ini beroperasi, baik itu yang terpantau resmi maupun yang dimiliki masyarakat secara pribadi.
0: Jadi memang Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya, maka ada yang namanya tugas monitoring dan evaluasi, dan juga uji petik. Dan yang berikut yakni ramcek. Ramcek ini kami melaksanakan setiap waktu. Jadi tidak harus ada hari-hari besar atau ada kegiatan-kegiatan nasional baru kami lakukan pengawasan. Tapi setiap waktu kami merasa perlu bahwa dalam kurun waktu tertentu kami harus melakukan ramcek, mengecek secara langsung, secara fisik, bahwa kendaraan angkutan tersebut dapat beroperasi, masih bisa beroperasi. Baik itu di Terminal Langgur, maupun di pelabuhan-pelabuhan penyeberangan, tambatan perahu, di pelabuhan Batdek, di tambatan perahu Debut, Rat maupun Mesur. Ini kami bekerjasama dengan Syah Bandar dan juga pihak navigasi untuk kami turun langsung memberikan pemahaman, edukasi bahwa keselamatan pelayaran sangat penting. Jadi tentu kami memeriksa langsung apakah moda transportasi mereka itu masih layak atau tidak. Ambil contoh misalnya di Mesur Baru, kami langsung bekerjasama dengan KUPP kelas 2 Tual dan juga navigasi melakukan uji petik dan ram check di sana. Ada beberapa speedboat yang memang peruntukannya untuk perikanan. Nah, mereka salah menggunakan, jadi mengambil penumpang. Nah, itu langsung kami hentikan. Tidak boleh. Nah, karena sangat berbahaya karena tidak diperuntukkan untuk angkutan umum. Yang mana space-nya tidak bisa digunakan untuk itu. Jadi kapasitasnya di bawah 5 orang. Nah, ini kalau di atas 5 orang berarti tentu sangat berpengaruh pada penyeberangan nanti. Nah, katakan di tengah laut terjadi gelombang yang tiba-tiba, ini akan berpengaruh. Belum lagi muatan dan sebagainya, ini keselamatan mereka sangat diutamakan. Oleh itu kami langsung hentikan. Nah, kami juga menyampaikan ke Dinas Perikanan supaya ke depan bila mana memberikan bantuan speedboat perikanan, tolong dihimbau supaya masyarakatnya penerima jangan menggunakan untuk angkut penumpang. Karena itu sangat berbahaya terkait keselamatan pelayaran, sehingga ini sangat berpengaruh dan mereka sudah menjalankan itu. Nah, sehingga ya kita boleh lihat bahwa belakangan angka kecelakaan baik darat maupun laut dia menurun sekali drastis karena kerjasama kita dengan stakeholder yang ada. Dan juga ya kesadaran masyarakat juga cukup membaik sehingga mereka tahu bahwa keselamatan sangat penting. Demikian, Pak.
1: Termasuk pemanfaatan teknologi sudah.
0: Betul, Pak. Betul, Pak. Itu sangat-sangat. Jadi kami juga ada teman-teman kami ya membuka beberapa akses di sana untuk mereka di lapangan untuk itu memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat pengguna. Demikian.
1: Ya. Dan kita berharap supaya ini tidak lalu seperti ini tapi terus berkembang membawa perubahan.
0: Betul, Pak.
1: Utamanya kepada masyarakat yang sangat membutuhkan transportasi.
0: Betul, Pak.
1: Untuk
0: betul,
1: menjual Pak. Hasil tani, hasil betul. Buminya.
0: Ya.
1: Walaupun ini juga harus ada kolaborasi yang lebih baik lagi ya, Pak ya, Pak Ivon ya.
0: Betul, Pak.
1: Dengan Dinas Perdagangan dan sebagainya. Betul. Ini selama ini gimana nih?
0: Ya, jadi terkait ini ya kami ya seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa ada untuk mempermudah akses mereka maka dengan Dinas Perdagangan ini ada yang namanya tol laut. Tol laut ini ya ini memang untuk dia mengangkut komoditas sembako dari pelabuhan asal yakni Tanjung Perak yang melayari Bula dan kembali ke Elat terus ke Tanjung Perak. Ini mengangkut komoditas 9 bahan pokok yang langsung menuju ke Elat. Nah, jadi harga ya bisa tertekan, bisa sesuai dengan kita di Kota Langgur dan Tual. Nah, jadi mempermudah mereka sehingga kami bekerja sama dengan Dinas Perindak untuk dari teman-teman di sana juga mengecek langsung harga ke sana. Nah, sehingga bisa terpantau setiap saat untuk ke sembako.
1: Tol laut ini punya jadwal setiap minggu, bulan atau bagaimana?
0: Dalam sebulan ada beberapa waktu yang mereka layari, kebetulan di sana ada kapal Kenanga 10 yang sekarang yang melayari untuk tol laut. Jadi dia langsung tidak lagi yang dulu mungkin ada beberapa titik yang disinggahi, sekarang dari Tanjung Perak hanya satu titik yakni Tanjung Perak di Bula langsung ke Elat. Lalu balik lagi ke Tanjung Perak. Nah, sehingga jarak tempuhnya semakin pendek dan singkat. Yang dulunya mungkin beberapa hari atau beberapa minggu, nah sekarang lebih singkat.
1: Iya.
0: Sehingga aksesnya lebih cepat. Itu, Pak.
1: Iya, para pengusaha di sana bisa lebih memanfaatkan ini ya.
0: Betul.
1: Mereka yang pemilik modal cukup
0: Iya.
1: untuk bisa mendapatkan barang dari luar segera sampai di sana.
0: Betul, Pak.
1: Ya. Hanya dampaknya belum begitu, karena masyarakat masih bilang ini harga gula kok tidak turun-turun,
0: ya,
1: Pak. Dan tentunya sekarang ini kita juga kembali lagi ke sektor pariwisata, ini sangat penting sekali untuk mendukung perekonomian karena pantai-pantai ohoi-ohoi kita dan semua kawasan KI ini ada. yeah. yang punya saja kawasan yang menarik ini ya.
0: Iya, betul Pak. Memang ya kemarin kita sudah intensif dengan dinas pariwisata mendorong juga bahwa bukan cuma pantai dan segala macam yang kita tampilkan, tapi juga moda transportasi terkait kita perhubungan bahwa dipercantik katakan speed pocong nanti melayani tamu dan juga keselamatannya yang diutamakan sehingga jangan sampai para wisatawan ini datang menggunakan moda yang tidak baik dan juga keselamatan tidak diperhatikan. Nah ini juga salah satu standar juga bagi mereka sehingga kita jangan mengikuti standar kita sendiri tapi juga mengikuti standar dari luar yang mana keselamatan sangat penting dan kenyamanan mereka.
1: Ini ada yang bertanya nih Pak.
0: Ya.
1: Kadang di waktu-waktu mau hari raya
0: ya.
1: Ini terjadi lonjakan penumpang
0: ya.
1: Dan dinas perhubungan di waktu-waktu itu tuh kelabakan karena kurangnya sarana
0: ya.
1: Sedangkan kebutuhan meningkat sekali. Jadi terpaksa ada pelayaran yang terlihat itu sudah sangat berbahaya karena penumpang yang membludak di sebuah kapal atau perahu. Ya. Ini bagaimana ini?
0: Ya. Jadi memang betul sekali bahwa tidak bisa kita pungkiri itu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi memang dalam kurun waktu tertentu ada peningkatan penumpang tentu terbatas dengan jumlah armada yang ada. Tapi kami juga siasati dengan pengalihan-pengalihan.
1: Iya.
0: Jadi misalnya katakanlah di contoh di pelabuhan Batdeek ada 3 kapal cepat yang melayari itu, kami bisa tambahkan frekuensinya.
1: Iya.
0: Ya, jadi misalnya mungkin satu hari mungkin satu kali dari Batdeek ke Elat kami tambahkan lagi 2. Jadi dia bisa kembali lagi dan juga speedboat yang ada di situ kami tambahkan untuk mereka bisa mengangkut penumpang yang ada. Jadi tetap berpatokan pada cuaca dan
1: iya.
0: keselamatan. Jadi kapasitasnya kita perhatikan supaya jangan sampai melebihi kapasitas yang ada. Intinya bahwa mereka semua terlayani tiba dengan selamat di tujuan. Gitu.
1: Tentang pelabuhan Batdeek sendiri nih, yang sudah terlalu sempit untuk begitu banyaknya ya. Harus pelayaran, begitu ya. Juga dengan penumpang yang terus bertambah.
0: Ya.
1: Ini bagaimana?
0: Ya.
1: Apakah ada kemungkinan akan pindah?
0: Jadi memang untuk pelabuhan ini yang tadi berkaitan dengan melonjaknya penumpang ini dulu memang ada peningkatan penumpang dan membludak di satu titik. Nah dengan adanya sekarang kita sudah membagi beberapa tambatan perahu, katakanlah di Raat, katakanlah di Mastur Baru dan juga Debut, ini membagi konsentrasi mereka. Jadi tadinya semua mungkin menumpuk di pelabuhan Batdeek. Nah dengan adanya beberapa titik ini mereka sudah terurai.
1: Mm-hmm.
0: Sehingga dalam waktu tertentu mereka tidak lagi menumpuk pada pelabuhan Batdeek saja. Mereka bisa ada pilihan-pilihan lain untuk penyeberangan ke besar maupun di pulau-pulau di katakanlah Ur, Warbal maupun Ternembarkei. Mereka sudah mengakses itu. Jadi tadinya yang mungkin mereka semua menumpuk di pelabuhan Batdeek pada waktu tertentu ada pilihan-pilihan lain. Katakanlah untuk lebih dekat mereka ke Tamangil, mereka bisa mengakses melalui pelabuhan tambatan perahu Rat. Dan mungkin di selatan barat bisa mengakses melalui tambatan perahu di Mastur Baru sehingga mengurangi penumpukan-penumpukan di pelabuhan Batdeek tadi.
1: Iya. Ya. Dan karena itu pula ada sebagian akhirnya sekarang ini memanfaatkan ujung jembatan Usdek itu, Pak.
0: Oh ya.
1: Yang itu gimana itu?
0: Iya, betul betul. Bahwa memang setelah kami dengan teman-teman melakukan uji peti ke sana, mereka ini yang sebagian yang tidak terdata di manifest kami. Nah, lalu ada juga yang angkutan barang yang mengangkut katakanlah kayu-kayu gelondongan di situ.
1: Mm-hmm.
0: Nah, jadi itu kami sudah memberikan teguran dan mereka berangsur-angsur sudah mulai tidak lagi di situ tapi semua berlabuh di pelabuhan Batdeek. Karena itu bukan tempat untuk berlabuh.
1: Yeah.
0: Nah, itu tempat untuk wisata di situ sehingga kami alihkan supaya semua berlabuh di pelabuhan resmi pemerintah yakni pelabuhan Batdeek.
1: Oke. Okay. Jadi kembali lagi mau kami tanyakan tentang inovasi atau proyek yang sedang dipersiapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara untuk memperkuat konektivitas dan mempercepat kemajuan ekonomi daerah ini, Pak.
0: Baik, jadi memang untuk ini ya yang tadi sampaikan bahwa untuk usulan kami untuk 3 pelabuhan tadi yakni baik di Pelabuhan Elat penambahan ukurannya, dimensinya dan juga pelabuhan di Banda Eli dan ada satu lagi pelabuhan di Uf Mardana.
1: Hmm.
0: Ini untuk pelabuhan kontainer tentunya ke depan untuk meningkatkan konektivitas dan juga aksesibilitas nanti dalam peningkatan perekonomian nanti. Jadi ketika kita sudah memiliki ini berarti mempermudah masyarakat dalam berekonomi dan juga peningkatan perekonomian mereka ke depannya.
1: Termasuk mungkin dalam rancangan itu pasti debut.
0: Iya, iya.
1: Begitu ya Pak ya? Iya, iya. Karena di sana juga merupakan satu ini yang sejak dulu dimanfaatkan.
0: Betul Pak. Betul.
1: Juga sangat penting untuk pariwisata.
0: Betul Pak. Betul.
1: Entry point.
0: Ya, betul.
1: Iya. Ya, akhirnya Pak Ivo Ohoi Butun, pesan kepada masyarakat untuk selalu menjaga kelancaran transportasi sebagai fondasi pembangunan ekonomi daerah.
0: Baik, jadi sesuai tema telso kita saat ini yakni transportasi lancar, ekonomi daerah makin maju. Mari kita sama-sama memanfaatkan transportasi, moda transportasi yang telah disediakan dengan baik, yang berkeadilan untuk keselamatan dan kelancaran perekonomian kita ke depan. Tentu memperhatikan keselamatan dalam berlalu lintas, baik itu di laut maupun di darat. Semoga ke depan kita lebih baik semua, lebih maju dan lebih hebat lagi.
1: Oke, walaupun kita sudah di harapan pesan Bapak, tapi ini dari Gori Maya Bubun lewat Facebook. Meminta seperti ini ke Dinas Perhubungan agar bisa memperhatikan pemanfaatan jembatan penyeberangan Dian Pulau ke Tet Oat. Sebab yang di apa namanya diizinkan untuk lewat di situ bukan mobil pengangkut barang, apa? Karena ini katanya ada mobil yang membawa bahan bangunan sempat lewat di situ. Memang itu larang, Pak? Dilarang kan, Pak? Atau bagaimana, Pak?
0: Kalau untuk itu, untuk kapasitasnya yang lebih memahami, ya, ranahnya PUTR
1: ya,
0: terkait berapa tonase yang harus mereka lalui situ. Tapi untuk itu memang untuk angkutan semua bisa lewat. Untuk angkutan barang juga bisa, angkutan penumpang juga bisa lewat situ.
1: Oke deh. Ya. Masih ada dinas terkait yang lebih bisa untuk menjelaskan ini.
0: Betul,
1: Bu Gori, terima kasih. Baik. Untuk informasinya dan dari Dinas Perhubungan sendiri menyampaikan seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita sebagai masyarakat juga semua yang memanfaatkan apa yang disediakan oleh pemerintah saat ini bisa menyadari bahwa itu untuk kepentingan kita, orang banyak, dan untuk masa depan anak cucu ya Pak ya.
0: Betul Pak.
1: Baik, jadi perbincangan ini masih terus kita lanjutkan untuk beberapa menit karena masih sekitar 5 menit lagi Pak Ivo, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara. Tentunya masyarakat ini selain diharapkan seperti tadi juga kita memiliki tanggung jawab bersama ya untuk membangun UEBA. Utamanya ekonomi kita yang harus bisa terus digenjotkan bersama Dinas Perhubungan ya Pak.
0: Betul Pak.
1: Jadi event-event yang sudah kita hadapi nanti, sedang kita hadapi ini ya, Dinas Perhubungan siap?
0: Siap Pak, selalu siap untuk mendukung, menyukseskan.
1: Karena beberapa hari lagi walaupun sekarang ini pusatnya di untuk menerima tamu sales to Indonesia adalah Kota Tual, namun tentunya ini daerah kembar dan letak kita yang
0: berdekatan
1: harus terus bersama-sama. Jadi Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara juga siap.
0: Siap, kami selalu siap untuk mendukung
1: untuk ekonomi Kepulauan KI pasti ya Pak ya.
0: Ya.
1: Begitu juga dengan menuju ke Festival Pesona Menti KI. Persiapannya sudah ada Pak? Bisa dari Dinas Perhubungan kasih bocoran sedikit?
0: Ya, baik. Jadi memang untuk ini ya kami bekerjasama lagi dengan Dinas Pariwisata yang mereka yang sebagai penyelenggara. Nah, tentu kami sebagai pendukung ya dari sisi militer, sisi perhubungan untuk transportasi kami sudah siap. Dan juga jalur-jalur yang nanti akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan itu kami siap dengan rekayasa-rekayasa lalu lintas pada titik-titik nanti yang akan dilaksanakan kegiatan, katakanlah pembukaan maupun penutupan di pusat kota maupun di titik acara puncak. Kami sudah bersiap dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, selalu melakukan pengawasan dan rekayasa lalu lintas demi kelancaran arus lalu lintas di lokasi-lokasi tersebut.
1: Oke. Dan demikian pendengar perbincangan kami di Dialog Interaktif Maluku Tenggara menyapa untuk Jumat 10 Juli 2026 tentang transportasi lancar, ekonomi daerah makin maju, bersama Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara, Salvator Ohi Butun, Sarjana Teknik. Terima kasih Pak Ivo untuk kehadirannya. Dan seperti yang beliau sampaikan di awal tadi juga bahwa yang seharusnya hadir adalah Kepala Dinas, namun beliau sedang melalui perawatan saat ini. Kita doakan semoga semuanya lancar dan ada selalu berkat yang membuat beliau akan kembali lagi ke tugas memberikan yang terbaik untuk Maluku Tenggara. Amin.
0: Amin.
1: Baik, sampai di sini saya Ibnu Rahareng bersama teknisi M. Iqbal, juga pengarah acara dan seluruh kru dan kerabat yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
3: Inovasi adalah nafas dan strategi pengembangan usaha bagi setiap UMKM yang ingin maju. Selain itu, inovasi juga dapat berupa penambahan fitur, peningkatan kualitas, atau bahkan diversifikasi produk untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Jadi sangat penting ya untuk tetap up to date dengan teknologi terkini yang dapat membantu proses inovasi. Jadi, inovasi yang berkelanjutan akan membuat UMKM tetap relevan dan bersaing di pasar. Jadi, kita harus memiliki inovasi produk atau jasa.
4: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Efisiensi dalam operasional adalah penting untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas kerja. UMKM perlu mengevaluasi dan meningkatkan proses internal bisnis secara berkala. Ini bisa melalui otomatisasi proses, pelatihan karyawan, atau penggunaan alat dan perangkat yang lebih efisien. Jadi, efisiensi dan produktivitas yang tinggi akan membantu UMKM dalam menghasilkan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Tual Programa 1 menemani Anda pendengar. Menit ke-21 kini bergeser dari jam 11 siang ini. Kami ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas bagi Anda yang kini sudah memulai berbagai kesibukan di hari ini pendengar. Untuk Anda di sana, Bapak Ibu tani nelayan, apa kabar hari ini? Cuaca hari ini agak mendung, semoga saja aktivitas Anda juga berjalan dengan baik ya, tercapai dengan semua yang Anda inginkan. Dan pendengar, kami punya lagu-lagu pilihan temani Anda hingga nanti di menit ke-30 akan hadir sajian lagu-lagu Islami hingga nanti kita ikuti kumandang sholat Jumat di edisi hari ini di Jumat 10 Juli 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

Di tengah maraknya modernitas, usaha mikro, kecil, dan menengah tetap berdiri kokoh sebagai pilar perekonomian. Khusus di sektor ekonomi kreatif, UMKM telah menunjukkan daya tahan dan inovasi yang luar biasa. Dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi, UMKM telah menciptakan berbagai produk yang unik dan menarik serta berkualitas. Ekonomi kreatif Indonesia tumbuh subur berkat kontribusi UMKM. Dari kerajinan tangan hingga desain grafis, UMKM berperan vital dalam memperkenalkan kekayaan budaya dan inovasi Indonesia ke pasar global. Lebih dari sekedar bisnis, UMKM merupakan cerminan budaya, kreativitas, dan kekayaan budaya Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Tual di Langgur, sejak lagu-lagu pop Indonesia kami cukupkan. Dan kini di ruang dengar Anda, kami persembahkan sejak lagu-lagu Islami. Temani Anda pasuraku kaum muslimin dan muslimat, sembari mengingatkan Anda saudara, dalam kesibukan Anda, sempatkan waktu untuk nantinya Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menuntun kita semua dari pagi hingga kini, masih diberikan nafas kesehatan, dan saatnya Anda mempersiapkan diri untuk menunaikan sholat Jumat.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur. Sayur, sayur, sayur. Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Iya, anak.
7: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
8: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
9: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Pendengar, saudaraku umat muslim yang berbahagia, kini jam 12 lebih 2 menit kebersamaan kita, dan pendengar sesaat lagi akan kita ikuti siaran langsung sholat Jumat yang akan kami siarkan langsung dari Masjid Raudah, Kabupaten Maluku Tenggara. Masih dengan sajian lagu-lagu islami kami persembahkan untuk Anda saudara.

0: Eleh, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.

Satu saudaraku umat muslim yang berbahagia, di ruang dengar Anda kami hadirkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raudha Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara.

وهج الفقراء وعيد المساكين والهبة فيها مقام رأتين من الفضل وإذا سعى الحبيب على المنبر يهتب فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم منكم فقد لغى وما لغى فلا جمعة له واستمعوا وأنصتوا وأطيعوا رحمكم الله. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa hari Jumat adalah penghulu segala hari mengambil pahala haji bagi orang-orang fakir dan hari raya bagi orang-orang miskin. Bermula dua khutbah menempati dua rakaat sampai fardu. Maka apabila khatib naik di atas mimbar untuk membaca khutbahnya, janganlah bercakap-cakap di antara kita sekalian. Barang siapa bercakap-cakap sungguh sia-sia ia. Barang siapa sia-sia ia tiada sempurna akan Jumatnya. Marilah kita mendengar khutbahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kemenangan untuk kita sekalian.

وإمام مكة وطيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

الحمد لله الحمد الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليزهره على الدين ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Jamaah kaum muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini di atas mimbar ini, Khatib mengajak kepada jemaah Jumat sekalian untuk selalu meningkatkan yakni dengan sungguh-sungguh menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan takwa inilah Allah menjanjikan kemuliaan bagi hamba-hambanya. Hal ini sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dengan sempurna dan melimpahkan nikmat iman, Islam dan kesehatan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dapat semua berjumpa, berkumpul kembali di Masjid Al-Huria. Kita melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Al-Mustafa Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Jemaah kaum muslimin, saudaraku yang berbahagia, hidup ini dengan segala kerumitannya ternyata adalah panggung besar yang dirancang oleh Sang Khalik yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik adalah babak, setiap peristiwa adalah dialog, dan kita sebagai pemeran utamanya terus melangkah dalam cerita yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Jemaah yang berbahagia, namun pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, sudahkah kita memainkan peran ini dengan bijak dan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bayangkan mereka yang terbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit, raga mereka rapuh tapi harapan di mata mereka tak pernah padam dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang masih bebas bergerak, masih mampu menengada memandangi langit, masih bisa menggerakkan bibir untuk mengucapkan alhamdulillah? Tidakkah kita malu pada mereka yang meski didera sakit tapi masih berjuang untuk tetap bersyukur
kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah mereka yang terkurung di ruang sempit di rumah tahanan. Mereka menikap rasa rindu akan kebebasan yang bagi kita mungkin hanya dianggap sepele. Lalu pernahkah kita memikirkan betapa berharganya kebebasan yang kita miliki dan betapa seringnya kita menyia-nyiakan dengan keluhan yang tak berujung? Lalu renungkan nasib mereka yang tak berpulang, yang tak lagi memiliki kesempatan untuk merangkai amal atau memperbaiki kekeliruan di dunia. Kita yang masih diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menikmati hidup ini, apakah telah menjadikannya penuh makna atau justru tenggelam dalam rasa tak puas dan prasangka buruk terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala? Jemaah muslimin saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hidup ini adalah panggilan untuk berpikir, panggilan untuk merasa, dan panggilan untuk bertindak. Sedangkan syukur adalah kunci yang membuka pintu kesadaran bahwa apa yang kita miliki hari ini adalah lebih dari cukup untuk menjalani hidup dengan bahagia. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan lebih dari yang kita pahami, lebih daripada yang kita inginkan. Dan seringkali kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain hingga lupa mensyukuri anugerahnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 53, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu maka dari Allah lah datangnya. Jemaah kaum muslimin saudaraku yang berbahagia, lalu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa'afan fi jasadihi indahu kutu yaumihi faka'annama hizata lahu dunya bihadafiriha, yang artinya barang siapa yang di pagi hari merasa aman di tempat tinggalnya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan seluruh dunia telah terkumpul baginya. Jemaah kaum muslimin saudaraku yang berbahagia, syukur bukan hanya sekedar menerima, tetapi juga memandang segala sesuatu dengan kacamata positif. Syukur adalah seni menemukan hikmah di balik ujian, seni melihat cahaya di balik gelapnya kabut kehidupan kita. Syukur ini mengajarkan kita untuk tidak mempersalahkan takdir, tidak menuding orang lain, dan tidak hanyut dalam keluhan yang menggerus energi kita. Lalu apakah kita telah menjadikan syukur itu nyata dalam kehidupan kita? Ataukah kita masih terjebak dalam bayang-bayang kesombongan, memandang rendah mereka yang kurang beruntung, dan merasa bahwa nikmat yang ada adalah hasil usaha kita semata? Jemaah yang berbahagia, hidup ini adalah tentang saling berbagi, menjadikan kelebihan kita sebagai jembatan untuk membantu orang lain. Sebagaimana air yang mengalir, nikmat yang diberikan Allah akan terus bertambah jika kita pandai membaginya. Syukur adalah tentang merangkul kekurangan orang lain, menyembuhkan luka mereka dengan kelembutan hati, dan menjadikan diri kita berarti bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk umat dan agama. Jemaah kaum muslimin saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka di penghujung perjalanan ini, di penghujung hidup kita ini, mari kita hening sejenak
meresapi setiap detik yang telah berlalu dan bertanya pada hati kecil kita, apakah kita telah benar-benar bersyukur atas hidup yang indah ini, hidup yang begitu luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita telah menjadikan ujian sebagai sarana untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau justru sebagai alasan untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jemaah kaum muslimin yang berbahagia, apakah kita telah mencintai takdir Allah dengan tulus tanpa prasangka dan keluhan? Bersyukur adalah cara berterima kasih atas semua nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bersyukur, segala nikmatnya merupakan salah satu bagian dari tanda keimanan seseorang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur juga dapat diartikan dengan menerima segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sebagai sarana ibadah dan menjaga diri dari segala macam bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur atas nikmatku, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa syukur adalah kunci untuk menambah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur tidak hanya berkaitan dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah, tetapi juga mencakup hati yang ikhlas menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan yang memujinya serta perbuatan menggunakan nikmat tersebut di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan juga dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita selalu mengingat Allah, seperti yang disampaikan di dalam hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, ya ibnu Adam, innaka ma zakartani sakartani wa iza nasitani kafartani. Yang artinya, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingat aku, berarti engkau mensyukuri aku. Dan apabila engkau melupakan aku, berarti engkau telah mendurhakai aku. Jemaah kaum muslimin yang berbahagia, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak kita lahir sampai sekarang ini tentu sudah begitu banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal af'ida la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Nikmat Allah yang sangat banyak ini bahkan mustahil bagi kita untuk bisa menghitung setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jemaah kaum muslimin saudaraku yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menimpahkan nikmat-Nya setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu,
setiap bulan, setiap tahun, dan setiap saat selama kita masih diberikan hidup di dunia ini. Mulai dari bangun tidur di pagi hari hingga kita memejamkan mata untuk tidur kembali di malam hari, nikmat Allah selalu dilimpahkan kepada kita. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia yang selalu dibanjiri dan dilimpahi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa mensyukuri apapun yang Allah telah berikan. Ketika di pagi hari kita masih diberikan izin oleh Allah untuk menghirup udara pagi yang segar dengan badan yang fit dan penuh semangat,

menjalani aktivitas kita sakit sariawan ataupun sakit gigi. Hal ini seperti yang disampaikan li amril mu'minina in amar takullahu khairu wa laisa zalika li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra usakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra usabaran fa kana khairan lahu. Seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena setiap perkaranya itu baik. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dan itu bagi baik baginya. Jika dia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Jemaah yang berbahagia, nikmat yang diberikan oleh Allah tidak hanya dalam bentuk materi saja, tetapi masih diberikan waktu, ketenangan, kebahagiaan, memiliki keluarga yang selalu menemani dan mendukung setiap kegiatan kita, serta mempunyai teman-teman dengan lingkungan yang baik, juga termasuk dalam nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut harus kita syukuri. Bisa kita bayangkan betapa tidak nyamannya hari-hari kita kala kita sedang merasakan ketidaktenangan atau kebahagiaan. Tentu hal ini akan membuat kita tidak bersemangat dalam menjalani hari tersebut. Meski demikian, Allah selalu akan memberikan kenikmatan di balik kesusahan yang kita hadapi. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Ibnu Abbas, dia berkata, Nabi SAW bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu. Ini yang sering terlupakan oleh kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat buat kita sekalian. Semoga kita termasuk dalam hamba-hambanya yang pandai bersyukur, yang menjadikan hidup ini sebagai ladang amal, dan yang selalu memandang takdir dengan penuh cinta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafani wa yakum bima fihim la ayati wa zikri lakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu

آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم

تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق

A man was never

الله أكبر.

اهدنا الصراط المستقيم صراط

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ

استأذن ربكم إن شكرتم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى

الله أكبر.

0: Pendengar di manapun Anda berada, kami mewakili pimpinan, karyawan dan karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau Aldi Langkur mengucapkan selamat menunaikan sholat Jumat untuk Anda pendengar. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ajak Anda pendengar ikuti sajian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta.
1: Performanya kurang pun di Pro Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
2: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
1: Ya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di SoFi Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen. Now you got to believe,
1: cause you know what it takes. Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan 1 match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice to be.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
2: Undescribable. Thank you everyone who came and supported us.
1: Sementara itu, pada pertandingan semifinal tunggal putri lainnya, Linda Noskova berhasil mengalahkan Marta Koshuk 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene.

0: pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
1: For me, it's always just to focus on myself.
0: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam.
1: Finally a Grand Slam, I guess.
0: Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Mukova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sassenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri, karena kalau kita fokus di U20-U23 telah. Ya, kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya, kalau kita dari usia U13-U15 ini, kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah, ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun. Dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13-U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepak bola amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota. Ya, lalu kompetisi di provinsi itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar, hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepak bolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain. Kan gitu. Gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global, kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PP PBVSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PP PBVSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, Ketua Umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riedel Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksud kami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengke dari RRI Kupang.
1: Banyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruza Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama POPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur, POPSI Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
2: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
1: Ketua Umum POPSI Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
3: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
1: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
4: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
1: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus POPSI Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Maria Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan.

Demikian pendengar sajian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta menempatkan kita di menit ke-31 lepas dari jam 1 siang ini. Dan untuk Anda pendengar, selanjutnya kita bersama di Pro Dandut.

0: Pendengar Pro 1 RRI Tual di Langgur menit ke-33 bergeser dari jam 1 siang ini. Kami hadir dengan rangkaian lagu-lagu berirama dandut untuk Anda pendengar. Di sesi pertama kami temani Anda hingga pukul 14.00 akan ada sajian lintas seribu pulau siaran berjaringan Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara. Akan hadir di ruang dengar Anda dengan berbagai informasi. Oke, dari Tanah Aru untuk Anda dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan yang pasti adalah dari Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu, dalam pertandingan sepak bola, wasit punya peran yang sangat penting untuk menjaga jalannya laga tetap adil dan tertib. Tapi, pernah kepikiran nggak, sejak kapan sih kartu kuning dan kartu merah mulai digunakan? Jawabannya ada di Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Di turnamen inilah, untuk pertama kalinya sistem kartu kuning dan merah diperkenalkan secara resmi. Sebelumnya, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalahnya, sering terjadi kesalahpahaman, apalagi kalau pemain berasal dari negara berbeda dan punya bahasa yang berbeda pula. Akhirnya, muncullah ide sederhana tapi jenius, menggunakan warna seperti lampu lalu lintas. Kuning sebagai tanda peringatan, dan merah sebagai tanda pelanggaran serius yang membuat pemain harus keluar dari lapangan. Sejak saat itu, sistem ini langsung diterapkan di seluruh dunia dan menjadi bagian penting dalam setiap pertandingan sepak bola, termasuk Piala Dunia. Jadi sekarang, setiap kali kamu lihat kartu kuning atau merah dikibaskan wasit, ingat ya, semua itu berawal dari Piala Dunia 1970. Pendengar Ritual, itulah fakta unik Piala Dunia kali ini. Terus ikuti trivia Piala Dunia hanya di RRI Tual. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lintas seribu pulau siaran berjaringan Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara untuk edisi hari ini di Jumat 10 Juli 2026.
1: Bonus atlet telah dianggarkan dan tetap menjadi prioritas meskipun pemerintah sedang menerapkan efisiensi anggaran. Besaran bonus yang ditetapkan yakni Rp25 juta untuk peraih medali emas, Rp20 juta bagi peraih medali perak, dan Rp15 juta untuk peraih medali perunggu, sementara setiap pelatih akan menerima bonus rata-rata Rp5 juta. Menurutnya, pembinaan atlet PON bela diri menjadi tanggung jawab KONI Provinsi Maluku, sedangkan pembinaan atlet yang mengikuti kejuaraan nasional cabang olahraga tertentu menjadi kewenangan masing-masing pengurus cabang olahraga.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, saatnya ke ruang dengar Anda kami hadirkan informasi lintas 1000 pulau siaran berjaringan Korwil Nusantara 3.
1: Ikutilah Lintas 1000 Pulau.

Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Kita jumpa kembali dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau yang meliputi RRI Ambon, RRI Tual, RRI Ternate, RRI Saumwaki, dan RRI Bula. Untuk edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Dea Sapsatungun.

0: Dan Kearsipan Kota Tual kembali menggelar kegiatan Read Aloud atau membaca nyaring di Pojok Baca Digital Perpustakaan Umum Kota Tual. Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin bulanan yang dilaksanakan bersama relawan literasi masyarakat Relima sebagai upaya menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual Rudi Bugis mengatakan kegiatan membaca nyaring sebenarnya dilaksanakan oleh Relima yang berkolaborasi dengan Dispusip Kota Tual. Menurutnya, kerjasama tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menghadirkan ruang belajar yang menyenangkan bagi anak-anak.
1: Jadi dengan kegiatan ini kita harapkan bahwa anak-anak ini mempunyai selera dan minat baca itu bisa dimulai sejak dini. Mereka masih usia 5-8 tahun, sehingga karena sekarang ini waktu libur, kita memang fokusnya ke beberapa desa Tual dan kelurahan luar. Kita laksanakan di sini ataukah juga bisa di luar. Nah, kita fleksibel aja. Tapi intinya bahwa kegiatan ini yang dilakukan oleh Relima kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini dilakukan setiap bulan.
0: Rudi Bugis menjelaskan sasaran utama kegiatan ini adalah anak-anak usia 5 hingga 8 tahun agar memiliki selera dan minat baca sejak dini. Ia menambahkan karena masih dalam masa libur sekolah, peserta yang mengikuti kegiatan kali ini berasal dari beberapa desa di Kota Tual yang diundang secara khusus. Sementara itu, founder Binar Eksotika Pustaka, Yayu Kabalmai, hadir sebagai reader dalam kegiatan Read Aloud bertema cerdas dan kreatif melalui buku cerita. Ia menyampaikan kehadirannya merupakan bentuk dukungan terhadap gerakan relawan literasi masyarakat dalam meningkatkan budaya baca di Kota Tual.
2: Selama ini kan gerakan literasi di masyarakat itu kita jalannya ada yang berkelompok, ada yang sendiri-sendiri. Tapi kebijakan baru dari pusat itu ada semacam koordinator. Tugas kami sebagai pegiat literasi di Kota Tual dari Ikatan Pegiat Literasi Kepulauan K, ada juga komunitas-komunitas Taman Baca, ada juga gerakan Seribu Buku untuk Anak Pulau. Nah, kami semua terkoordinasi sehingga bisa membantu Relima, relawan literasi masyarakat.
0: Nah, Kabalmai mengatakan selama ini para relawan literasi banyak bergerak secara mandiri di komunitas masing-masing. Melalui kolaborasi bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, menurutnya seluruh pihak ini dapat bekerja sama untuk mendukung berbagai program yang dijalankan Relima. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan komunitas literasi juga para relawan dapat terus berlanjut sehingga kegiatan membaca nyaring dapat menjangkau lebih banyak anak di berbagai wilayah Kota Tual. Dengan menghadirkan buku cerita yang menarik, anak-anak diharapkan semakin gemar membaca, berani berekspresi, serta mampu mengembangkan kreativitas sejak usia dini. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.

0: dari RRI Ambon. Bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, OJK Maluku memperkuat upaya pencegahan penipuan transaksi keuangan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku bersama anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti Daerah Maluku telah mencanangkan program Salawaku Siaga Lawan Kejahatan Keuangan sebagai gerakan kolaboratif untuk memperkuat upaya pencegahan aktivitas keuangan ilegal serta penipuan transaksi keuangan di Provinsi Maluku. Pencanangan program ini dirangkaikan dengan sosialisasi penanganan aktivitas keuangan ilegal dan skem kepada jajaran Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di wilayah Polda Maluku. Kegiatan ditandai juga dengan penandatanganan komitmen bersama untuk melawan kejahatan keuangan oleh seluruh anggota Satgas Pasti Daerah Maluku. Program Salawaku merupakan inisiatif strategis Satgas Pasti Daerah Maluku yang mencakup pembentukan posko pelayanan Salawaku di kantor OJK Maluku, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan bersama seluruh anggota Satgas Pasti, penyusunan dan penyebarluasan video imbauan serta iklan layanan masyarakat mengenai bahaya aktivitas keuangan ilegal, hingga penguatan komunikasi publik secara masif melalui berbagai saluran informasi, baik media cetak, media elektronik, media sosial, maupun media luar ruangan seperti billboard dan spanduk. Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Biladi mengungkapkan bahwa ancaman kejahatan keuangan masih menjadi perhatian serius secara nasional dan perlu diantisipasi bersama-sama agar tidak ada masyarakat yang terjebak dalam kejahatan keuangan digital yang makin marak saat ini.
2: Itu takutnya nanti kita terlalu sibuk, kalau di sini investor yang mungkin mahasiswa dengan apa

0: sih jadi kalau itu. Tapi sebenarnya Gen Z itu juga mempunyai kelebihan, kitanya itu gunakan untuk investasi yang dengan baik, itu semua media digital itu bisa gunakan, apalagi sekarang banyak ya data-data tuh tersebar secara merata gitu.
1: Di periode Januari hingga 31 Mei 2026, kanal pelaporan Sipasti menerima 18.326 laporan aktivitas keuangan ilegal, terdiri atas 15.538 laporan pinjaman online ilegal, 2.660 laporan investasi ilegal, dan 128 laporan gadai ilegal. Sementara itu dari Provinsi Maluku tercatat 103 laporan, terdiri atas 86 laporan pinjaman online ilegal, 15 laporan investasi ilegal, dan 2 laporan gadai ilegal. Haramain Biladi juga menyampaikan bahwa berdasarkan laporan yang diterima melalui Indonesia Anti-Scam Center, sejak 22 November 2025 hingga 31 Mei 2026 telah diterima 579.459 laporan penipuan transaksi keuangan dengan hampir 1 juta rekening dilaporkan. Sahira Sangaji melaporkan.

0: Dan saudara, informasi dari RRI Ambon sekaligus menutup jumpa kita di siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 untuk edisi Jumat 10 Juli 2026. Terima kasih untuk RRI Tual dan RRI Ambon yang sudah memberikan informasi kepada kita di siaran berjaringan Lintas Seribu Pulau. Dan akhirnya saya Dea yang bertugas mengucapkan selamat siang. Kita ketemu di lain kesempatan dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau.

0: Pendengar, kembali kita bersama di Pro Dandut untuk sesi kedua. Kalau tadi kita sempat break ya, karena memang harus kita ikuti lintas seribu pulau siaran berjaringan Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara untuk hari ini. Dan kembali kita bersama di Pro Dandut. Pendengar, rangkaian lagu-lagu berirama dandut kami persiapkan untuk Anda. Dan bagi Anda pendengar Bapak Ibu yang ingin bergabung, Anda boleh di 0813 0813 549 5875. Anda bisa request lagu-lagu pilihan melalui layan telepon ataupun lewat jalur WhatsApp ya, bagi Anda yang ingin request lagu-lagu dandut di siang ini.
1: Ayo kawan-kawan gembira bersama, ayo kawan-kawan bergoyang bersama, lepaskan rasa rindu kita.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih bersama Anda pendengar di Pro Dandut untuk siang ini. Itu tadi dua lagu pilihan, ada Dewi Persik dengan Indah Pada Waktunya, ada Eri Susan juga dengan Mabuk Duit. Waduh. Iya, Indah Pada Waktunya, ada sesuatu yang Anda harapkan ya. Percaya bahwa akan datang dengan sendirinya.
1: Ayo kawan-kawan gembira bersama.
0: Dan tidak menutup kemungkinan bahwa Anda harus menggapai itu dengan usaha pastinya. Baik pendengar, masih ada lagu-lagu dandut yang nantinya kami hadirkan untuk Anda hingga kebersamaan kita di pukul 15.00 waktu Indonesia bagian timur.

Selanjutnya ada Dewi temani Anda, dan juga salam mencintaimu punya ini Cynthia.

Hemat uang adalah salah satu cara untuk mengurangi inflasi. Karena dengan menekan pengeluaran akan membuat permintaan akan barang dan jasa berkurang, yang kemudian akan berdampak pada menurunnya harga barang. Pisahkan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan pokok. Sebagai masukan, kamu bisa mulai mengurangi kebiasaan nongkrong atau traveling. Perlu diingat bahwa kamu hanya perlu mengurangi intensitasnya atau membatasi budgetnya, bukan menghilangkan kebiasaan nongkrongnya. Lalu, mau diapakan sisa uangnya? Ditabung. Sisa uang yang kamu punya lebih baik dialokasikan untuk dana darurat, investasi, maupun melunasi hutang-hutang. Hemat uang, cegah inflasi.

0: Perkenalkan, nama aku Laut. Aku seringkali menangis karena aku dicemari oleh tangan-tangan yang tak bertanggung jawab.
1: Tapi kamu kan luas, banyak kehidupan yang kamu berikan. Ya, setidaknya ini jadi kebanggaan kamu.
0: Apa artinya aku jika kehidupan yang kuberikan dicemari oleh ulah manusia? Terumbu karangku, biota laut, pemboman ikan secara terus-menerus membuatku sedih. Sehingga aku tak dapat memastikan keberlangsungan hidup spesies laut.
1: Benar juga, kehidupan yang berkelanjutan adalah tugas kita bersama dalam memberikan perlindungan untuk kelestarian ekosistem laut.
2: Mari kita jaga dan lestarikan ekosistem laut Indonesia kita.

Pro 1 RRI Tual di Langgur menemani Anda pendengar sajian lagu-lagu pilihan berirama dandut sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kebersamaan kita kurang lebih 2 jam 30 menit ya. Iya, semoga Anda terhibur dan puas dengan lagu-lagu pilihan tadi. Dan pendengar, nanti kita akan bersama lagi di lain waktu lain kesempatan ya, tentunya dengan lagu-lagu pilihan berirama dandut lainnya untuk Anda. Baik pendengar, dan selanjutnya kita bersama di musik pelepas lelah untuk edisi hari ini di Jumat 10 Juli 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Masih bersama Anda mendengar di Musik Pelepas Lelah untuk edisi hari ini, menit ke-41, bergeser dari jam 3 sore ini. Rangkaian lagu-lagu pilihan masih kami persembahkan untuk Anda mendengar. Sebelum nantinya kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu Pop Indonesia juga temani Anda hingga nanti di jam 5, pendengar, akan kita ikuti TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, untuk edisi hari ini. Dan kami punya satu informasi untuk Anda di kesempatan siang ini di Musik Pelepas Lelah. Saudara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Maritim Ambon mengeluarkan informasi terkait dengan tinggi gelombang yang berlaku mulai 7 hingga 10 hari ini ya, Juli 2026. Nah, saudara, masyarakat khususnya pengguna transportasi laut dan nelayan diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca dan gelombang di sejumlah wilayah di perairan Maluku. Nah, BMKG menjelaskan bahwa kondisi tersebut, pendengar, dipengaruhi oleh terbentuknya daerah pertemuan angin atau konfluensi di Laut Maluku yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan. Nah, sementara pola angin di wilayah Maluku umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 20 knot dengan peningkatan kecepatan lebih dari 20 knot di beberapa perairan. Nah, akibat kondisi tersebut, tinggi gelombang berkisar 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang berpeluang terjadi di sejumlah wilayah. Di antaranya perairan Pulau Ambon, Pulau Lease, perairan Seram bagian barat, perairan selatan Maluku Tengah, Kepulauan Banda Neira, Kepulauan Gei, Kepulauan Aru, Kepulauan Lawan Tanimbar, Laut Banda, hingga Laut Arafuru bagian tengah dan barat. Nah, BMKG juga mengingatkan kondisi tersebut berisiko terhadap keselamatan pelayaran, terutama bagi perahu nelayan yang rentan terhadap angin lebih dari 15 knot dan gelombang di atas 1,25 meter. Itulah pendengar, dan informasi tinggi gelombang yang mana diterbitkan oleh BMKG Stasiun Maritim Ambon akan diperbarui sesuai perkembangan kondisi atmosfer serta laut. Nah, masyarakat diharapkan terus mengikuti informasi resmi BMKG untuk memperoleh pembaruan perakiran cuaca dan kondisi gelombang di wilayah Maluku. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda, menempatkan kita di menit ke-44 bergeser dari jam 3 sore ini. Dan kami masih hadir menemani Anda pendengar dengan lagu-lagu Pop Indonesia. Temani Anda yang saat ini dalam perjalanan juga, tetap hati-hati, semoga tiba di tujuan dengan selamat, dan apa yang Anda rencanakan hari ini juga bisa berjalan dengan lancar.

temani santai sore Anda pendengar dengan berbagai kesibukan Anda di hari ini. Kami punya satu informasi kembali untuk Anda terkait dengan anggota DPRD Provinsi Maluku, Anas Yarmias, mendorong pembentukan mekanisme yang jelas dan transparan dalam rekrutmen tenaga kerja lokal pada proyek strategis nasional Blok Masela. Nah, saudara, langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi potensi konflik sosial sekaligus memastikan manfaat ekonomi proyek dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Maluku. Menurut Anos, sinergi antara pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah kabupaten, DPRD, perusahaan, dan masyarakat harus dipersiapkan sebelum proses rekrutmen skala besar dimulai. Kolaborasi itu diperlukan agar seluruh tahapan penerimaan tenaga kerja berjalan adil, terbuka, dan sesuai dengan kebutuhan proyek. Nah, saudara, ia mengusulkan 7 langkah strategis sebagai acuan dalam proses rekrutmen, diantaranya penyesuaian roadmap kebutuhan tenaga kerja oleh perusahaan. Selain itu juga pemerintah mendorong pembangunan basis data tenaga kerja lokal yang terintegrasi dari tingkat provinsi hingga kabupaten agar kebutuhan industri dapat dipetakan sejak dini. Nah, selain peningkatan kualitas sumber daya manusia, Anas juga mengusulkan agar pembentukan satuan tugas Satgas Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal, Satgas yang melibatkan pemerintah daerah, DPRD, dan unsur masyarakat, dan itu sangat diharapkan dapat mengawal proses rekrutmen agar terbebas dari praktik percaloan maupun pungutan liar. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda terkait dengan DPRD Maluku mendorong rekrutmen tenaga kerja Blok Masela sehingga dilakukan transparan dan adil. Masih ada informasi lainnya pendengar akan kami hadirkan di ruang dengar Anda setelah pendengar kita nikmati beberapa lagu pilihan berikut ini.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
0: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

dunia bisnis terus berubah dan penting bagi UMKM untuk tetap update dengan tren terbaru. Strategi pengembangan usaha ini bisa berupa analisis tren pasar, teknologi atau model bisnis baru. Dengan memahami tren ini, UMKM dapat menyesuaikan strategi mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Jadi, kesiapan untuk belajar dan menyesuaikan diri akan membantu UMKM dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang baru.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Anak-anak bangun. Ayo kita bawa sampah ke mobil sampah yuk.
1: Iya pak. Pak, sampahnya kenapa harus dipisahkan? Disatukan aja biar tidak kebanyakan kantong sampahnya. Nanti bolak-balik lagi kita.
0: Nah, sampahnya harus dipisahkan. Sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
1: Gitu ya. Oke, baik pak.
0: Memilah sampah dari rumah dan mengolahnya serta membuang pada tempat yang benar adalah baik untuk mendukung astacita pada lingkungan masyarakat.
1: Sampah di tempatnya, lingkungan tidak tercemar, bumi tetap indah.

Kualitas produk atau jasa yang konsisten adalah faktor utama dalam strategi pengembangan usaha guna memenangkan hati konsumen. UMKM harus memastikan bahwa setiap produk atau jasa yang ditawarkan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Ini tidak hanya berkaitan dengan kualitas bahan atau proses produksi, tapi juga kualitas pengalaman pelanggan. Terlebih saat ini sudah banyak sekali bermunculan produk-produk asing asal luar negeri. Jadi, UMKM harus bisa terus berinovasi pada kualitas produk yang ditawarkan. Jadi, kualitas produk dan layanan pelanggan yang baik akan membangun loyalitas pelanggan dan reputasi positif di pasar.

0: Bab Beta Ulta hari ini, Bapak mau kasih kado apa?
1: Ada deh. Ini hadiahnya, Mama.
2: Wow, emas. Ini untuk investasi, Bapak.
1: Hah? Investasi?
2: Emas itu bisa untuk investasi jangka panjang.
1: Oh, begitu. Oke.
2: Ah, sayang.
3: Emas bisa menjadi investasi jangka panjang untuk menjamin hari tua Anda.

Radio Republik Indonesia Tualdi Langkur menemani Anda pendengar. Kini jam 5 sore atau pukul 17 waktu Indonesia bagian timur. Dan pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan perubahan regulasi yang semakin dinamis, perkembangan dunia usaha serta transformasi digital menuntut aparatur sipil negara untuk terus meningkatkan kapasitas diri. Nah, kompetensi yang terus dikembangkan menjadi modal utama dalam menghadirkan pelayanan hukum yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, berangkat dari kebutuhan tersebut, Saudara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku menggelar sosialisasi program studi hukum bisnis Universitas Muhammadiyah Maluku di Aula Patimura pada Kamis kemarin. Nah, sebagai bagian dari komitmen mendorong perkembangan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sahari menegaskan bahwa peningkatan kualitas aparatur tidak cukup hanya melalui pengalaman kerja, tetapi juga harus diperkuat dengan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan melalui pendidikan formal maupun berbagai bentuk pelajaran lainnya. Nah, Saudara, menurutnya birokrasi yang adaptif lahir dari aparatur yang memiliki wawasan luas, kemampuan analitis, serta kepekaan dalam merespon perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, budaya lifelong learning harus menjadi bagian dari karakter setiap insan pengayom. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda terkait dengan Saiful Sahari mendorong ASN tingkatkan kompetensi pendidikan menjadi investasi pelayanan, yang mana perubahan regulasi yang kini semakin dinamis, maka menuntut para ASN untuk selalu terus meningkatkan kapasitas diri. Ya, kompetensi yang dimiliki harusnya di-upgrade terus ya, seperti itu. Pendengar, kami punya lagu-lagu pilihan untuk Anda di kesempatan sore ini, edisi Jumat di 10 Juli 2026.

0: Gaya bareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Iya, anak.
7: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
8: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
9: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepet.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Ah, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Bapak, kalau saya tamat SD nanti saya sekolah di SMP mana?
2: Aduh, sumur dekat tahun ajaran barulah ini.
3: Kenapa Pak Beni? Ada apa denganmu?
2: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
3: Bapak ya, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat Suhadir di Kota Tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
4: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

Selamat sore pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Ya, kami cukupkan keruan dengar Anda lagu-lagu religi, dan saatnya kami akan hadirkan keruan dengar Anda pengajian Al-Quran. Dan tarhim azan serta azan maghrib untuk wilayah kota Langgur dan sekitarnya.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Selamat datang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Moga-moga semuanya, dan lebih khususnya umat muslim di wilayah Kota Langgur, Kota Tual, dan sekitarnya melaksanakan sholat maghrib di hari Jumat yang barokah ini. Moga-moga dilipat gandakan amalannya dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nantinya kami akan menyajikan beragam informasi menarik lainnya juga untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: RR Virtual.
1: Selamat malam pendengar. Satu informasi yang kami akan bagikan ke ruang dengan Anda. Keberagaman perkuat persatuan dan kemajuan masyarakat Indonesia. Pengamat budaya pariwisata dan ekonomi kreatif Hari Waluyo menegaskan bahwa keberagaman bukanlah ancaman bagi kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, perbedaan justru menjadi kekuatan yang mampu mendorong kemajuan dan mempererat persatuan. Hari menjelaskan bahwa sejak dahulu peradaban besar tumbuh di persimpangan berbagai budaya, bahasa, agama, dan tradisi. Pertemuan berbagai gagasan tersebut melahirkan kreativitas, inovasi, perdagangan, ilmu pengetahuan, serta kemajuan sosial yang membawa manfaat bagi banyak orang. Ia mengatakan keberagaman memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk saling belajar dan memahami satu sama lain. Dari proses tersebut lahir berbagai ide dan solusi yang dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang. Menurutnya, mengingatkan bahwa masalah muncul ketika perbedaan dipandang sebagai ancaman, kondisi itu dapat membuat masyarakat terjebak dalam prasangka, permusuhan, dan sikap saling curiga. Dikatakan, orang kemudian dinilai bukan berdasarkan karakter maupun kontribusinya, melainkan berdasarkan identitas kelompoknya. Akibatnya, rasa saling percaya perlahan memudar dan hubungan sosial menjadi semakin rapuh. Hari menegaskan bahwa persatuan sejati tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari kemampuan untuk hidup berdampingan dalam perbedaan dengan saling menghormati. Ia menilai semakin masyarakat menerima keberagaman, semakin kuat pula persatuan dan ketahanan sosial yang dapat dibangun bersama.

0: Halo kakak, apa kabar?
1: Halo Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
0: Kakak, beta kasihan mama dan bapak. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya?
1: Iya Adi.
0: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah ya?
1: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Dimanapun Anda berada, kami cukupkan keruan dengan Anda rangkaian musik dan informasi. Saatnya kami akan hadirkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tual di edisi siar Sabtu 10 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Kita ikuti Warta Berita RRI Tual.
1: Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara meminta seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat komitmen dalam pembinaan dan pengawasan obat serta makanan guna meningkatkan keamanan pangan di daerah. Ajang Miss Bintang Indonesia Remaja Maluku 2026 menjadi panggung strategis untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan pariwisata Kepulauan Kei kepada masyarakat Indonesia. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Jumat 10 Juli 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Tuti Lontor, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Rasid, meminta seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat komitmen dalam pembinaan dan pengawasan obat serta makanan guna meningkatkan keamanan pangan di daerah. Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan TKP POM di ruang rapat kantor Bupati Maluku Tenggara Rabu lalu. Rasid menegaskan TKP POM dibentuk untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengawasi peredaran obat dan makanan agar produk yang beredar di masyarakat aman, bermutu dan memenuhi ketentuan. Tim tersebut juga berperan menyusun pedoman pelaksanaan pengawasan, mendukung program pangan aman serta mempercepat proses perizinan edar bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
1: Tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan bertujuan untuk menyusun pedoman pelaksanaan pengawasan obat dan makanan. Rencana ini memastikan kolaborasi yang kuat antar sektor untuk melindungi masyarakat dari produk berbahaya, mendukung program pangan aman dan mempercepat izin edar UKM. Secara rinci, kegiatan ini bermanfaat untuk yang pertama, mengatur langkah, menentukan target dan tahapan program secara jelas. Yang kedua, melindungi warga, mencegah peredaran obat dan makanan ilegal atau berbahaya.
0: Keberadaan TKP POM memiliki sejumlah manfaat strategis, di antaranya mengatur langkah dan tahapan program secara jelas, melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan ilegal maupun berbahaya, serta memberikan pembinaan kepada pelaku usaha agar produknya memenuhi standar keamanan dan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen. Rasid menegaskan pangan yang aman merupakan hak dasar setiap masyarakat. Karena itu, upaya mewujudkan keamanan pangan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan melalui penilaian mandiri yang dapat memetakan kondisi penyelenggaraan keamanan pangan di Kabupaten Maluku Tenggara. Membangun komunitas usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual yang kuat dan bereproduktif menjadi salah satu tujuan rumah BUMN Telkom Tual. Maka dari itu diperlukan dukungan penuh dan kolaborasi yang baik dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah daerah. Hal ini disampaikan fasilitator rumah BUMN Telkom Tual Vivi Hanuri. HH Uri dikatakan pihaknya sangat terbuka menerima kerjasama dari pihak manapun, asalkan tujuannya membangun dan memperkuat para pelaku UMKM dan usahanya.
2: Kalau berbicara tentang pemerintah daerah, kami sangat welcome untuk nanti kita berkolaborasi bersama membangun UMKM yang sejahtera ya sebenarnya, itu tujuan kami. Sebenarnya kami sudah berkolaborasi dengan beberapa instansi seperti Dinas Perindak juga. Kemarin kita sempat diskusi dan sudah mulai membangun kolaborasi untuk kedepannya pendampingan komunitas ini. Kemudian juga dengan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara itu, dan saya berharap untuk kedepannya semakin banyak wadah untuk UMKM.
0: Hahuri berharap kedepannya akan ada lebih banyak event-event untuk UMKM. Dengan demikian, produk UMKM bisa lebih diperkenalkan ke publik. Selain itu, Hahuri juga mengusulkan adanya satu sentra khusus untuk menampung produk UMKM sebagai oleh-oleh khas dari kedua daerah ini. Dengan demikian, langkah untuk memperkuat UMKM di daerah sudah diambil dengan baik. Ajang Miss Bintang Indonesia Remaja Maluku 2026 menjadi panggung strategis untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan pariwisata Kepulauan K kepada masyarakat Indonesia. Melalui kompetisi tersebut, putra-putri daerah diharapkan mampu menjadi duta yang membawa pesona Maluku ke tingkat yang lebih luas. PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Victor Ebudi Tofi mengatakan, pemerintah daerah memberikan dukungan penuh kepada Laurencia Beatrix Matrubongs, putri keturunan Kei asal Timika yang terpilih sebagai perwakilan Maluku pada ajang MBI.

0: Benda Indonesia yang beberapa waktu ini secara gencar mulai ada penetapan embal yang sudah mendapatkan rekod MURI, kemudian dilanjutkan juga dengan usulan embal sebagai warisan budaya Tabenda oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara bekerjasama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
1: Tidak hanya budaya, potensi ekonomi kreatif daerah juga turut mendapat ruang promosi melalui kopi Robusta Letfuan yang dikenal sebagai produk unggulan desa wisata Letfuan. Berbagai destinasi wisata unggulan Maluku Tenggara juga akan diperkenalkan, mulai dari Pantai Ngurbloat yang terkenal dengan hamparan pasir putih halusnya, Pulau Ngurtafur dengan fenomena pasir timbul, hingga kawasan mangrove Hua Tamangil yang menyimpan potensi ekowisata. Dalam kesempatan itu, Laurencia juga akan mempromosikan Festival Pesona Metike yang telah masuk dalam Karisma Event Nusantara tahun 2026, festival yang akan berlangsung pada 12 hingga 17 Oktober 2026 di Langgur tersebut menjadi salah satu agenda wisata nasional yang diharapkan semakin mengangkat nama Maluku Tenggara di tingkat nasional. Baru berdiri 5 tahun lalu, SMP Patimura Tual sudah terakreditasi B untuk tahun 2026. Sebagai sekolah menengah pertama swasta yang baru berdiri, SMP Patimura Tual belum banyak mendapatkan perhatian, namun untuk masalah kualitas pendidikan, akreditasi B menunjukkan bahwa pendidikan menjadi hal utama di sana. Kepala Sekolah SMP Patimura Tual, Alex Materbongs, mengatakan, sekalipun baru berdiri tetapi pihaknya sungguh-sungguh dalam menerapkan kurikulum dan kualitas pendidikan siswanya. Tahun 2026 adalah kedua kalinya SMP Patimura Tual meluluskan 12 orang siswa. Pada tahun 2025, yang merupakan angkatan pertama kelulusan diisi 16 orang siswa, Materbongs berharap pada tahun-tahun berikutnya, siswa di SMP Patimura Tual makin meningkat dan bisa lebih banyak lagi meluluskan generasi muda Kota Tual. Peran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP menjadi solusi guna mendukung generasi muda yang handal dalam dunia pendidikan sesuai jenjang yang lebih tinggi. Direktur Politeknik Perikanan Negeri Tual, Usman Madubun, menjelaskan pihaknya dihubungi oleh pihak LPDP untuk menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan sosialisasi penerimaan beasiswa LPDP untuk seluruh komponen di Maluku Tenggara dan Kota Tual. Baik pendidikan tinggi maupun aparatur birokrasi untuk mengikuti edukasi terkait alur penerimaan beasiswa yang melalui seleksi ketat dan lewat pembiayaan pemerintah dapat memberikan ruang bagi generasi muda bagi peningkatan kompetensinya ke jenjang yang lebih tinggi pada tingkatan strata 2 dan 3 di dalam negeri maupun luar negeri yang memaparnya. Maksud kami yang pemaparannya langsung oleh Direktur Investasi LPDP dan Kepala Divisi Rekrutmen dan Seleksi Beasiswa LPDP yang akan berlangsung dalam tahun ini.
2: Kegiatan sosialisasi beasiswa LPDP. Jadi kami alhamdulillah dihubungi oleh pihak LPDP untuk menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan sosialisasi penerimaan beasiswa LPDP untuk seluruh komponen di Maluku Tenggara dan di Kota Tual, dunia pendidikan tinggi dan juga pemerintahan, baik kantor wali kota maupun kantor bupati itu kita undang untuk hadir. Kemudian perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara juga kami minta hadir untuk kita bersama-sama mendapatkan pencerahan informasi-informasi penting berkaitan dengan pengelolaan beasiswa LPDP langsung dari sumbernya. Jadi yang datang ini Pak Direktur Investasi untuk memberikan pemahaman dan menyampaikan program-program berkaitan dengan beasiswa LPDP terutama bagi pendidik.
1: Madubun juga menegaskan pembiayaan LPDP difokuskan bagi tenaga pendidik di institusi perguruan tinggi, namun diberikan ruang bagi kalangan umum demi menyelesaikan pendidikan ke level magister dan doktor.

0: sehingga putra-putri di Kepulauan King dapat menyikapi peluang ini dan harapan pihak LPDP bagi seluruh generasi muda mampu mengikuti seleksi optimal dengan kemampuan yang dimiliki karena melalui seleksi kriteria afirmasi semua elemen yang berada di daerah 3T dapat mengenyam pendidikan dan didukung negara dengan kehadiran LPDP bagi pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. RSUD Cindirwasih Dobo diminta mengembalikan dana klaim pelayanan kesehatan senilai 1,041 miliar rupiah oleh BPJS Kesehatan memicu kekecewaan pihak rumah sakit karena klaim yang dipersoalkan sebelumnya telah melalui proses verifikasi dan dibayarkan. Laporan Bosco Korisen.
1: RSUD Cendrawasih Dobo diminta mengembalikan dana klaim pelayanan kesehatan senilai 1,41 miliar oleh BPJS Kesehatan. Permintaan tersebut memicu kekecewaan pihak rumah sakit karena klaim yang dipersoalkan sebelumnya telah melalui proses verifikasi dan dibayarkan. Seorang pegawai RSUD Cendrawasih Dobo yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menjelaskan persoalan tersebut berkaitan dengan pelayanan persalinan dan operasi ibu hamil yang selama ini dilakukan oleh dokter umum. Kondisi ini terjadi karena Kabupaten Kepulauan Aru belum memiliki dokter spesial. Saat ditemui di RSUD Cendrawasih Dobo, Kamis tanggal 9 Juli 2026, pihaknya mengatakan bahwa sebelum Dr. Martin Aurison ditunjuk sebagai pelaksana tugas dokter RSUD Cendrawasih Dobo pada Agustus 2025, pelayanan obstetrik telah ditangani oleh dokter umum Dr. Glenn. Selama periode tersebut, pelayanan tetap berjalan dan seluruh klaim yang diajukan kepada BPJS Kesehatan dibayarkan. Namun kepada BPJS Kesehatan Cabang Kepulauan Aru, Jemi Turkai, kemudian menyampaikan bahwa tindakan operasi persalinan seharusnya dilakukan oleh dokter spesialis kandungan karena tindakan tersebut dilakukan oleh dokter umum. Klaim dengan tarif operasi dinilai tidak memenuhi ketentuan. Persoalan ini kemudian dibahas bersama Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dalam rapat yang juga dihadirkan pimpinan BPJS Kesehatan Cabang Ambon. Dalam pertemuan tersebut disepakati sementara bahwa klaim tetap dibayarkan namun disetarakan dengan tarif persalinan normal oleh dokter umum sekitar 1,33 juta per kasus, bukan menggunakan tarif operasi yang dinilai lebih besar. Meski demikian, pada tanggal 4 Juli 2026 RSUD Cendrawasih Dobo menerima surat hasil audit administrasi BPJS Kesehatan yang meminta pengambilan dana lebih dari 1,41 miliar atas klaim pelayanan ibu hamil selama periode Januari hingga Desember 2025.
2: Masa iya pasien

0: Pegawai tersebut menyayangkan keputusan itu karena seluruh klaim telah melalui proses verifikasi BPJS Kesehatan sebelum disetujui untuk dibayarkan. Ia menegaskan bahwa seluruh tindakan medis dilakukan atas dasar kemanusiaan dalam kondisi kegawat daruratan. Tenaga medis tidak mungkin membiarkan pasien tanpa pertolongan hanya karena tidak tersedia dokter spesial kandungan. Sementara proses rujukan ke Ambon membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Untuk mencari solusi, pihak RSUD telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Bupati Kepulauan Aru serta melakukan pertemuan dengan Komisi 4 DPR RI, BPJS Kesehatan Pusat, dan sejumlah pihak terkait di Jakarta. Dalam pertemuan itu dijelaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Aru merupakan wilayah daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan 3T, sehingga memerlukan kebijakan khusus dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Menurutnya, BPJS Kesehatan Pusat menyatakan akan membahas persoalan tersebut lebih lanjut. Sementara itu, BPJS Kesehatan Cabang Kepulauan Aru tetap meminta pengembalian dana. Namun, apabila nantinya Kementerian Kesehatan memutuskan bahwa klaim tersebut dapat dibayarkan penuh dan yang telah dikembalikan akan disalurkan kembali kepada RSUD Cendrawasih Dobo.
1: Karena pelayanan kan sudah jalan dan tidak ada

0: dibayar tiba-tiba minta kembali.
1: Pegawai tersebut juga menjelaskan bahwa dana klaim yang diminta untuk dikembalikan telah digunakan untuk mendukung operasional rumah sakit, termasuk pembayaran jasa pelayanan tenaga kesehatan, pengadaan obat-obatan, serta pembelian bahan habis pakai. Saat ini RSUD Cendrawasih telah bekerja sama untuk menghadirkan dokter residen spesial kandungan. Meski demikian, masih terdapat kemungkinan terjadi kekosongan tenaga spesialis sehingga dokter umum tetap harus menangani kasus-kasus kegawat daruratan demi menyelamatkan nyawa ibu dan bayi. Karena itu pihak RSUD berharap pemerintah pusat dan Kementerian Kesehatan dapat mengeluarkan kebijakan khusus bagi rumah sakit di wilayah 3T agar pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal tanpa merugikan rumah sakit maupun masyarakat yang membutuhkan layanan. Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kepulauan Aru Jemi Tulkai saat ditemui di ruang kerjanya Kamis 9 Juli 2026 menyatakan belum dapat memberikan keterangan terkait persoalan tersebut. Menurutnya kewenangan untuk memberikan penjelasan mengenai hasil audit administrasi dan permintaan pengembalian klaim berada pada BPJS Kesehatan Cabang Provinsi Maluku. Baridobo Kepulauan Aru, Bosco Korisen melaporkan.
2: Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur Gewatubun menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional PSN Gas Abadi Blok Masila yang dijadwalkan memasuki babak baru melalui peletakan batu pertama oleh Presiden Prabowo Subianto pada 15 Juli 2026 mendatang. Sekaligus mendukung penuh investasi bernilai ratusan triliun rupiah tersebut, akan tetapi mengingatkan pemerintah pusat agar tidak mengabaikan hak-hak masyarakat adat serta kepentingan daerah penghasil yang selama ini ikut memperjuangkan realisasinya proyek strategis nasional. Olehnya itu, sebagai pimpinan DPRD yang mewakili aspirasi masyarakat Maluku, pihaknya mendukung seluruh proses investasi yang diyakini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah sekaligus memperkuat perekonomian nasional. Watubun mengatakan perjalanan proyek gas abadi Blok Masila bukanlah proses yang singkat, di mana sejak cadangan gas ditemukan pada tahun 1998 hingga akhirnya memasuki tahap groundbreaking pada 2026. Proyek tersebut telah melalui perjalanan panjang yang penuh dinamika dan perjuangan, sehingga sebagai rakyat Maluku mendukung penuh proyek ini dengan sejumlah pertimbangan yang harus menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya kepastian pembagian participation interest. Sebagaimana telah disampaikan pemerintah pusat, sebagai hasil perjuangan seluruh masyarakat Maluku, khususnya warga Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya yang menjadi daerah terdekat dengan PSN. Watubun mengingatkan jika groundbreaking telah dilaksanakan, pemerintah tidak mengesampingkan hak-hak masyarakat adat, namun pemangku terhadap masyarakat hukum adat telah dijamin secara konstitusional melalui pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Pembayaran tanam tumbuh milik menghadirkan 23 kepala keluarga yang memiliki tanaman di sekitar kawasan groundbreaking yang akan dihadiri Presiden dalam waktu dekat. Salah satu staf pada Inpex Masila, Hani Tanamal, kepada RRI menyebutkan pembayaran ini hanya dikhususkan bagi pemilik tanaman yang ada di kawasan tersebut, dengan melibatkan tim independen dari kota Ambon dan di bawah pengawasan Kantor Jasa Pelayanan Publik atau KJCP yang juga sebagai tim independen dalam menilai langsung mekanisme pembayaran tersebut. Kawasan groundbreaking di area seluas 5,5 hektar sudah harus segera direalisasikan mengingat kegiatan tersebut semakin dekat. Mekanisme pembayaran akan dilakukan melalui rekening masing-masing pemilik tanaman oleh Inpex Masila yang selama ini disebut-sebut sebagai pendukung proses penyelesaian pembayaran tanaman tumbuh ini. Mengklarifikasi rumor yang sedang hangat soal beberapa kali tahapan pembayaran tanam tumbuh, Hani Tanamal mengatakan jika pembayaran tanaman ini di sekitar areal tersebut hanya dilakukan satu kali, sementara tahap-tahap berikutnya akan dilaksanakan kemudian di luar area groundbreaking. Soal beberapa harga setiap tanaman yang bakal dibayar, Hani Tanamal mengatakan harga setiap tanaman yang akan dibayarkan jumlahnya variatif, sehingga pihaknya tidak bisa memastikan berapa biaya yang bakal dibayarkan secara keseluruhan. Soal jarak tanaman tergolong layak atau malah sebaliknya, Hani Tanamal mengatakan jika itu menjadi kewenangan tim independen maupun KJCP. Inpex sebagai pihak pendukung hanya bisa membayar berdasarkan penilaian nantinya. Villa Bukit Indah Somlaki resmi menjadi sejarah untuk 23 warga desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Rabu 8 Juli 2026. Menerima pembayaran lahan seluas 5,5 hektar dari PT Inpex Masila. Dalam proses pembayaran ini dilakukan secara transparan melalui skema transfer langsung ke rekening masing-masing pemilik lahan. Melalui bukti kwitansi pembayaran yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Moriol Kosung, yang juga bertindak sebagai Ketua Satgas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selain itu, prosesi penyerahan ini turut didampingi oleh jultan anggota Satgas dari Provinsi Maluku, manajemen PT Inpex Masila Cabang Somlaki beserta jajarannya. Kelancaran kegiatan ini merupakan buah dari kerjasama dan komunikasi yang solid antara pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pemerintah Provinsi Maluku, dan PT Inpex Masila. Dengan tuntasnya pembayaran ini, lahan seluas 5,5 hektar di Desa Lermatang kini resmi siap digunakan untuk pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masila. Atas nama Pemda Kepulauan Tanimbar, Moriol Kosu menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada 23 keluarga di Desa Lermatang atas dukungan serta kebersamaannya dalam menyukseskan proyek strategis nasional Blok Masila. Libur ceria atau pekan kreatif yang dilaksanakan setiap tahun merupakan sarana untuk meningkatkan kreativitas anak, remaja, dan katekisasi mengisi hari liburnya. Kali ini di lingkungan Jemaat GPM Damai, libur ceria ini berlangsung mulus dengan fokus kegiatan di 7 sektor pelayanan. Dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat termasuk berbagai permainan kreatif yang digelar khusus bagi anak usia batita hingga anak tanggung. Sementara itu bagi kelompok remaja, kegiatan dilakukan secara terpisah dengan 2 kegiatan, masing-masing jumpa toko dan jelajah medan dengan mencari jejak, mencari surat berisi sandi yang harus dipecahkan dengan melewati 3 pos, masing-masing memasuki terowongan berbahaya, membawa bom dengan melewati rintangan dan memindahkan air beracun. Ketua Majelis Jemaat GPM Damai Pendeta Immanuel Betoki mengatakan, seluruh kegiatan libur ceria ini baru akan ditutup pada hari Minggu mendatang. Dengan berbagai kegiatan bernuansa budaya seperti pantun kreatif, musikal gerejawi, tarian hingga fashion show bagi semua anak dan remaja. Kegiatan ini melatih anak dan remaja lebih disiplin serta diharapkan dapat membawa manfaat besar bagi anak dan remaja.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara meminta seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat komitmen dalam pembinaan dan pengawasan obat serta makanan guna meningkatkan keamanan pangan di daerah. Ajang Miss Bintang Indonesia Remaja Maluku 2026 menjadi panggung strategis untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan pariwisata Kepulauan K kepada masyarakat Indonesia. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor dan Petu Sailolin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada, yang baru saja kita dengarkan bersama penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tual di edisi siar Sabtu 8 Juli 2026. Dan kami akan menyajikan beragam informasi dan acara-acara menarik lainnya untuk Anda di malam ini. Dan jangan dulu kemana-mana, tetaplah bersama kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: Aul, kamu lagi bikin apa ini?
1: Iya Kak Tuti, katong ada duduk rame-rame, tapi lagi bingung nih.
2: Kamu bagara bingung terus.
3: Bukan begitu Arif, sekarang ini perekonomian lagi menurun, sedangkan kebutuhan pangan meningkat.
0: Terus bagaimana solusinya?
1: Oh, solusinya begini. Sekarang ini pemerintah dong sudah mencanangkan program Pangan Rumah Lestari atau PRL.
2: Aul, Pangan Rumah Lestari itu apa lain?
1: Jadi program ini tuh, katong bisa memanfaatkan pekarangan rumah untuk bertanam. Misalnya tanam sayur-sayuran, buah, dan komoditas lainnya. Agar bisa penuhi katong kebutuhan pangan keluarga.
3: Wah, boleh juga tuh.
4: Ayo Bapak Ibu, Basudara semua, mari katong sukseskan Rumah Pangan Lestari untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan membantu perekonomian masyarakat.

Selamat malam pendengar. Satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. Evaluasi Haji 2026, Menhaj tekankan penguatan istita kesehatan dari nol toleran. Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf menegaskan, evaluasi penyelenggaraan ibadah haji harus menjadi dasar perbaikan layanan pada musim haji berikutnya. Evaluasi tidak boleh berhenti sebagai laporan administratif semata. Pernyataan itu disampaikan saat membuka evaluasi penguatan layanan penyelenggaraan ibadah haji Provinsi Kalimantan Selatan dan Embarkasi Banjarmasin tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi di Banjarbaru, Kamis 9 Juli 2026. Menurutnya, hasil evaluasi harus ditindaklanjuti melalui penyempurnaan sistem koordinasi dan standar pelayanan. Dikatakannya, Embarkasi Banjarmasin pada penyelenggaraan Haji 2026 melayani 19 kelompok terbang dengan total 6.791 orang, terdiri atas 6.715 jemaah dan 76 petugas. Data tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan penyelenggaraan Haji 2027. Menhaj meminta seluruh pihak menyampaikan hasil evaluasi secara terbuka tanpa saling menyalahkan. Menurutnya, setiap temuan harus diterjemahkan menjadi perbaikan SOP dan sistem pelayanan. Dalam evaluasi tersebut, Menhaj memberi perhatian khusus pada penguatan istita kesehatan karena 4.058 jemaah embarkasi Banjarmasin tercatat berisiko tinggi. Ia meminta pemeriksaan kesehatan dilakukan lebih dini agar kondisi calon jemaah dapat ditempatkan, dipetakan secara akurat. Selain kesehatan, Menhaj meminta pengawasan terhadap tata kelola penyelenggaraan haji diperketat, termasuk terkait penggabungan mahram, peralihan porsi dan pendampingan jemaah lanjut usia. Pemerintah juga menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran.

0: Kita bisa gak ya? Kayak gini sampai tua nanti?
1: Gak bisa. Karena bakal lebih dari itu.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

pemimpinku, dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Selamat malam pendengar. Iya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu rohani dan lebih khususnya bersaudara kita umat Kristiani Protestan yang ada di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya. Moga-moga Anda terhibur dengan lagu-lagu rohani yang sudah kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Lagu rohani memiliki kekuatan besar untuk menyentuh hati, juga memberikan ketenangan dan membangkitkan iman umat dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan. Sehingga lagu-lagu rohani yang sudah kami persembahkan untuk Anda di malam ini bukan sekedar melodi, melainkan juga sarana komunikasi batinia antara manusia dengan Sang Pencipta yang mampu membawa dampak psikologis dan spiritual yang mendalam.

Bapa yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan

0: Eleh, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku.
2: Pendengar, kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita pukul 21 waktu Indonesia Timur.
3: Di Masyad, Iran Timur Laut. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
5: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Keruto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok, Nusa Tenggara Barat siang tadi.
4: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
6: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
5: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
7: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
6: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasarana.
5: 5 bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. 5 bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
8: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut,
1: tim juga mengamankan barang bukti.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polresta Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
1: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
8: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pendengar, terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat bea cukai. Hal itu disampaikan Brili Yuniar Dien Wardi Haskori

0: keterangan yang diketuai Majelis Hakim Brely Yuniardin Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Faith 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
1: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
0: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
2: Bagaimana terdakwa? Silakan.
3: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
2: Terima?
3: Ya, saya terima. Ya.
2: Terdakwa Dedi?
4: Ya, sama.
2: Terdakwa Andri?
5: Ya, Majelis, saya menerima.
0: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Mendukung program KDKMP secara masif.
8: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
7: Mendukung program KDKMP secara masif dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
8: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
9: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu
10: okay.
9: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
8: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa.

0: dengan Adam Sutanto.
1: Kalau mendelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
2: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
3: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah guguran relatif banyak ke barat-barat daya.
2: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorejo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
1: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
2: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
4: Tumbuh kubah baru di barat daya, sehingga sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
2: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan, salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di D8 Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di
2: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di aula sholat Dar al-Dihr di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Dan telur kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Menterinya Sulsel yang jalan satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau di pertandingan untuk tiga nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Selamat malam pendengar, demikian penyampaian Warta Berita Nasional Programa 3 Jakarta, dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual, dan kami akan menyajikan beragam informasi dan acara-acara menarik lainnya untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz.

0: rungkat lagi.
1: Ternyata ada yang masih menjajah dirinya sendiri nih.
0: Maksud kamu apa?
1: Kayak tidak, hancur iya.
0: Ya, namanya juga uji keberuntungan kan?
1: 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kok ada warganya yang belum merdeka? Dengar ya, merdeka itu bukan tidak dijajah lagi. Tapi kita juga harus merdeka dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi dari permainan judi online.
0: Kan cuma buat sampingan aja.
1: Sampingan kok malah membahayakan? Pasti kamu tidak tahu kan apa kerugiannya? Judi online dapat mengakibatkan kecanduan, hubungan dengan keluarga berantakan, keuangan hancur, tersebarnya data pribadi, hingga terpuruknya mental karena terjerat pinjaman online. Sayangi masa depan Anda dan keluarga, jangan masuk dalam lingkaran setan judi online.

BMKG Ambon catat puluhan kejadian gempa di Maluku sepekan terakhir. Stasiun Geofisika BMKG Ambon mencatat sebanyak 43 kejadian gempa bumi di wilayah Provinsi Maluku dan sekitarnya selama periode 3 hingga 9 Juli 2026. Seluruh kejadian tersebut tidak dilaporkan dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan infografis mingguan BMKG, aktivitas kegempaan selama periode tersebut didominasi gempa bermagnitudo 3 hingga kurang dari 5 sebanyak 24 kejadian. Sedangkan 19 kejadian lainnya bermagnitudo kurang dari 3. Jika ditinjau dari kedalamannya, gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km mendominasi dengan 25 kejadian. Selanjutnya terdapat 17 kejadian pada kedalaman 60 hingga kurang dari 300 km serta satu kejadian pada kedalaman lebih dari 300 km. Frekuensi gempa bumi tertinggi terjadi pada 8 Juli 2026 dengan 12 kejadian, disusul 9 Juli sebanyak 8 kejadian, sementara pada tanggal 6 dan 7 Juli masing-masing tercatat 7 kejadian dan 3 Juli sebanyak 5 kejadian, sedangkan 4 dan 5 Juli masing-masing 2 kejadian. Peta ini menunjukkan aktivitas gempa bumi tersebut di sejumlah wilayah Maluku dan perairan sekitarnya. Sebaran tersebut mencerminkan tingginya aktivitas tektonik di kawasan Maluku yang berada pada pertemuan beberapa lempeng aktif. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpancing informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Masyarakat juga diharapkan terus mengikuti informasi resmi mengenai aktivitas kegempaan melalui kanal-kanal resmi BMKG.

0: pusing sekali. Mau dapat minyak goreng yang murah, susah sekali. Semuanya naik, tidak ada yang turun-turun. Yang turun cuma hujan, Noh. Oh, walaupun ada minyak goreng subsidi pemerintah, tetap saja mahal sekali. Tapi, Ibu, di keluarga punya banyak tanah hektar dengan pohon kelapa yang begitu banyak, toh?
1: Oh iya, memang. Tanah keluarga suami memang hektar dan banyak sekali pohon kelapa. Apalagi di Maluku Tenggara ini. Semua orang punya banyak pohon kelapa di mana-mana. Tapi, apa hubungannya kelapa dengan minyak goreng?
0: Aduh, Ibu. Minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa. Kalau minyak goreng mahal di pasaran, Ibu bisa saja memproduksi minyak goreng lokal. Kan bisa hemat.
1: Oh iya, betul. Betul sekali. Beta akan ajak keluarga sore ini juga harus buat minyak goreng. Hitung-hitung hemat toh.
2: Cintai lapangan lokal untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

0: Cari kerja susah. Tiap hari jalan, habisin duit. Kerjanya belum juga dapat. Kamu lagi apa?
1: Saya salurkan hobi menggambar setiap hari. Daripada nganggur, saya juga sudah males urusan cari kerja.
0: Baju kamu keren banget loh. Aku punya banyak potongan kain peninggalan almarhum mamaku. Gak tahu mau aku apain. Peralatan jahit juga aku gak tahu cara pakainya.
1: Bagaimana kalau kau percayakan saja itu kepada saya? Saya jadikan baju. Nanti urusan jual-menjual itu dirimu.
0: Oke. Kawan, penjualan kita naik terus. Wah, ini tambah semangat aku nih.
1: Saya juga tambah semangat.
0: Kita butuh kurir untuk pengantaran.
1: Saya juga butuh 2 tenaga penjahit. Biar saya kontrol saja dan fokusnya ke desain busananya. Bagaimana kalau kita bikin pengumuman lowongan kerjanya sekarang juga?
0: Siap, laksanakan.
1: Membuka usaha dan lapangan pekerjaan dimulai dari langkah kecil sesuai dengan hobi kita. Karena salah satu hal yang paling menyenangkan dalam hidup ini adalah menjalankan hobi sambil menghasilkan duit.
2: Tingkatkan keterampilan dan pengetahuan secara terus-menerus. Berkolaborasilah dengan orang-orang yang dapat membantumu memperluas jaringan dan peluang bisnis.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tual, pendengar. Kebijaksanaan jadi kunci hadapi tantangan abad modern. Perkembangan kecerdasan buatan, digitalisasi dan globalisasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Berbagai kemajuan tersebut memungkinkan masyarakat berkomunikasi lintas benua, mengelola data dalam jumlah besar, serta menciptakan teknologi yang sebelumnya hanya ada dalam imajinasi. Pengamat budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif Hari Waluyo mengatakan bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada kemampuan menciptakan teknologi yang semakin canggih. Menurutnya, pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kemajuan tersebut mampu menjadikan manusia lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan. Hari menilai kemajuan yang tidak diimbangi dengan kebijaksanaan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial. Salah satunya adalah meningkatnya ketimpangan akibat pemanfaatan teknologi yang tidak merata di berbagai lapisan masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa kekuatan yang lahir dari kemajuan teknologi perlu disertai dengan moralitas yang kuat. Tanpa landasan etika, perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang merugikan dan menimbulkan bentuk penindasan baru. Selain itu, Hari menyoroti pentingnya kepedulian terhadap lingkungan di tengah meningkatnya kemakmuran dan aktivitas ekonomi global. Menurutnya, pertumbuhan yang mengabaikan aspek keberlanjutan dapat mempercepat terjadinya kerusakan lingkungan serta krisis sumber daya. Karena itu, Waluyo menegaskan bahwa tantangan terbesar abad ke-21 bukan hanya menciptakan teknologi yang lebih maju. Tantangan tersebut adalah memastikan setiap kemajuan tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan demi masa depan yang lebih baik.

Hemat uang adalah salah satu cara untuk mengurangi inflasi. Karena dengan menekan pengeluaran akan membuat permintaan akan barang dan jasa berkurang, yang kemudian akan berdampak pada menurunnya harga barang. Pisahkan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan pokok. Sebagai masukan, kamu bisa mulai mengurangi kebiasaan nongkrong atau traveling. Perlu diingat bahwa kamu hanya perlu mengurangi intensitasnya atau membatasi budgetnya, bukan menghilangkan kebiasaan nongkrongnya. Lalu, mau diapakan sisa uangnya? Ditabung. Sisa uang yang kamu punya lebih baik dialokasikan untuk dana darurat, investasi maupun melunasi hutang-hutang. Hemat uang, cegah inflasi.

0: Habitual.
1: PMK Ternate dorong transformasi koperasi modern berdaya saing. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleiman menyatakan komitmen Pemkot untuk mentransformasi koperasi menjadi motor penggerak ekonomi yang modern, profesional, dan berdaya saing. Komitmen tersebut disampaikan saat membuka secara resmi Expo Taman Koperasi dan rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di RM Ternate Aroma Rempah Jumat 10 Juli 2026. Dalam sambutannya, Tauhid mengatakan peringatan Hari Koperasi Nasional bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat semangat koperasi sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional, sekaligus mendorong koperasi di Kota Ternate tumbuh sehat dan profesional. Ia menilai Kota Ternate memiliki potensi ekonomi yang besar, mulai dari sektor perdagangan, jasa perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif hingga UMKM. Menurutnya, seluruh potensi tersebut akan semakin berkembang apabila didukung oleh koperasi yang sehat, kuat, dan adaptif terhadap perubahan. Melalui penyelenggaraan Expo Taman Koperasi, Wali Kota berharap kegiatan tersebut menjadi ruang strategis untuk promosi, kolaborasi, edukasi, dan transaksi ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi koperasi dan pelaku UMKM. Tauhid juga mengajak seluruh insan koperasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, memperkuat transparansi, serta menjunjung profesionalisme guna membangun kepercayaan anggota. Ia menegaskan pemerintah Kota Ternate akan terus memberikan dukungan melalui berbagai program pemberdayaan, di antaranya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kemudahan akses permodalan, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan kemitraan. Tauhid berharap koperasi masa depan dikelola secara profesional, serta mampu menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengenal dan mengembangkan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang relevan dengan perkembangan zaman.

Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

Tidore tertinggi di Maluku Utara dalam tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK. Pemerintah Kota Tidore, Kepulauan kembali menorehkan prestasi di bidang tata kelola keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku Utara menetapkan Kota Tidore, Kepulauan sebagai pemerintah daerah dengan capaian presentasi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tertinggi di Provinsi Maluku Utara, yakni sebesar 77,73%. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Doko Malamo pada penutupan kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan pemantauan penyelesaian kerugian daerah semester 1 tahun 2026. Penghargaan diserahkan oleh pelaksana tugas Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Utara, Buono Agung Nugroho, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah Kota Tidore dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Doko Malamo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Maluku Utara beserta seluruh tim pemantauan yang selama ini memberikan pendampingan, evaluasi, dan pembinaan kepada pemerintah daerah. Meski berhasil meraih peringkat pertama di tingkat provinsi, Ismail mengakui masih terdapat sejumlah rekomendasi yang harus diselesaikan, baik yang bersifat administratif maupun terkait penyelesaian kerugian daerah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi seluruh inspektorat di Kabupaten dan Kota Maluku Utara sebagai mitra strategis BPK untuk terus mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Ismail menambahkan, pemerintah Kota Tidore Kepulauan menargetkan presentasi tindak lanjut rekomendasi BPK dapat meningkat hingga mendekati 90% pada periode berikutnya. Khusus pemerintah Kota Tidore Kepulauan menargetkan capaian tersebut minimal mendekati 90% dari posisi saat ini sebesar 77,73%. Target tersebut penting karena tindak lanjut rekomendasi BPK menjadi salah satu indikator dalam mengukur kinerja wali kota dan wakil wali kota Tidore Kepulauan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah yang telah bekerja sama dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK sehingga Kota Tidore berhasil menjadi daerah yang capaian tertinggi di Maluku Utara. Berdasarkan hasil pemantauan semester 1 tahun 2026, pemerintah Kota Tidore Kepulauan menempati posisi pertama dengan capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebesar 77,73%. Posisi kedua ditempati Kabupaten Halmahera Utara dengan capaian 72,10%, sedangkan Kabupaten Kepulauan Sula berada di peringkat ketiga dengan capaian 71,12%.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: aku boleh nanya sesuatu gak sama kamu?
1: Apa?
2: Aku pengen banget kamu bisa temenin hari-hari di hidup aku. Kamu mau gak?
1: Pacaran?
2: Mungkin.
1: Kok cepet?
2: Soalnya kamu udah curi hati aku.

0: banyak jalan-jalan dengan motor. Tapi jangan lupa lo pakai helm ya.
1: Tidak usah, ini kan hari libur. Tidak ada petugas yang sweeping. Ya Bu, ayo biar kita cepat sampai.

kisah hidup Mother Teresa dalam pelayanannya membuat banyak orang angkat topi alias kagum. Ia pernah berkata, "Aku tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkanku dengan persoalan yang tidak dapat aku tangani. Aku hanya berharap

0: Luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan pengharapan.

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar saya Tuti Lontor dan operator studio Petu Sailolin, operator pemancar, kami mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Pendengar, kita masuki segmen tentang jelang perhelatan Piala Dunia yang akan berlangsung pada dini hari nanti di Amerika Serikat, mempertemukan antara Spanyol dengan Belgia di perempat final. Di perempat final ini tentu saja akan menentukan siapa nanti yang akan bertemu dengan Prancis. Udah siap-siap menunggu, karena Prancis kemarin, dini hari kemarin tuh menang lawan Maroko 2-0. Sekarang kita akan lihat bagaimana potensi jalannya pertandingan, prediksinya antara Spanyol dengan Belgia. Bersama saya di ujung telepon telah terhubung pemerhati sepak bola, ada Bung Graga Noriksani. Bung Graga, selamat malam, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Bung Fajar.
1: Jaya. Wah, ini udah mulai terasa negara-negara yang sudah terseleksi akhirnya mengerucut dan akhirnya mempertemukan Belgia dengan Spanyol. Spanyol sejak babak penyisihan nir gol, nggak kebobolan, nol. Wah, ini
2: nir kebobolan.
1: Nir kebobolan, Unai Simon. Unai Simon dan belakangnya luar biasa berarti kalau gitu. Meskipun bukan berarti tanpa celah. Beberapa kali serangan dari lawan-lawan dari Spanyol juga sempat membuat lini belakang dari Spanyol ini kelabakan, ya, sempat hampir gol lah dari Austria dan lain sebagainya itu pertandingan kemarin itu. Sementara

0: Yeah.
1: Dan kalau ngomongin Spanyol versus Belgia ini sebenarnya dua tim yang menurut saya sedang dan sudah melewati generasi emasnya begitu. Kalau Spanyol ya kalau Spanyol itu kan banyak dihuni oleh beberapa, nggak banyak sih, ada sekitar 30% itu pemain muda yang dikomandoi oleh Lamine Yamal di depan. Terus kemudian ada backnya juga ada Pau Kubar sih, ada Unai Simon tadi juga yang disebut sama Bung Fajar.
0: Iya.
1: Nir kebobolan gitu. Jadi sementara di sisi lain Belgia ini generasi emas yang sudah lewat atau sudah apa ya berarti sudah melewati masa puncaknya gitu. Ada Lukaku, ada Kevin De Bruyne, kemudian ada Tielemans, bahkan di situ masih ada Axel Witsel juga yang masih dibawa gitu oleh Belgia gitu. Jadi artinya sebenarnya ini adalah duel raksasa ya. Jika andai saja ini Piala Dunia 2018 gitu mungkin. Ya harusnya ini jadi duel raksasa antar dua raksasa. Hanya saja memang tahun ini menjadi duel raksasa yang raksasanya sudah veteran gitu di satu sisi. Ya. Sementara yang satu Spanyol sedang atau memang sudah menjadi tradisi ya selalu melakukan regenerasi pemain-pemainnya begitu Bung Fajar.
0: Jadi yang nanti akan harusnya saya dan juga pendengar Pro 3 sebagai penonton nanti akan menyaksikan atau mendengarkan jalannya pertandingan ini. Apa yang kita harapkan? Apakah karena sudah lewatnya dua generasi emas dari kedua negara ini sehingga pertandingannya akan terasa tidak seperti sedahsyat seperti zaman-zaman kemasan mereka? Jadi akan minim gol atau justru memaksa menjadi ada penalti gitu bahkan, atau boring, atau gimana nih Bung Raga?
1: Saya rasa tidak akan boring ya, tidak akan membosankan, karena sebenarnya Spanyol itu dengan Lamine Yamal-nya, kemudian dengan Pedri, kemudian dengan di situ ada Pau Kubar, sih, ada Pedro Porro, ini sebenarnya komposisi pemainnya mirip dengan Piala Eropa 2 tahun lalu, Bung Fajar.
0: Okay.
1: Di situ juga masih ada Mikel Merino dan di depan kita tahu ada Mikel Oyarzabal yang cukup menyita perhatian ya selama Piala Dunia. Jadi di sisi lain Belgia itu lebih banyak mengandalkan pemain-pemain lamanya atau pemain-pemain gaiknya, bahkan yang tadi saya bilang Romelu Lukaku juga masih di situ. Kalau
0: walaupun sering banget dicadangkan ya, tidak jadi ya, starting eleven ya.
1: Benar, ada Tielemans juga di situ. Artinya begini, untuk mengklaim atau memprediksi bahwa laga ini bakal membosankan, saya rasa tidak adil ya, tidak fair. Karena meskipun sudah tidak lagi di masa jayanya beberapa pemain ini, tentu yang diandalkan adalah mentalitasnya dan juga kemudian pengalamannya gitu, Bung Fajar.
0: Okay.
1: Dan pertemuan antara Spanyol versus Belgia ini, biasanya yang sudah-sudah itu selalu menyajikan pertarungan yang intensitasnya itu sangat tinggi betul di semua lini ya, mungkin kecuali kiper gitu karena hanya berdiri di bawah. cuman untuk memprediksi bagaimana jalannya pertandingan, kita bisa menengok planning pertandingan di mulai dari fase grup sampai
0: yang menjadi catatan sebenarnya kalau menurut saya Bung Gregah. Kok bisa ya Spanyol itu yang sudah lewat zaman kemasannya jadi nggak ada kebobolan, nol gitu ya. Ternyata kalau saya lihat juga dari bagan di grup H, Spanyol itu ketemunya Cape Verde, Uruguay, sama Saudi Arabia yang di atas kertas. Mungkin masih diunggulkan, masih mudah ya. Masih mudah, kecuali mungkin Uruguay hanya 1-0 kemarin itu, agak sedikit berat. Cuma selebihnya harusnya menang mudah lah. Kemudian ketemu Austria juga demikian, yang juga agak saking lamanya nggak ada gol itu lawan Portugal paling. Portugal yang harapan itu banyak pesta gol nih dua-duanya nih gitu kan, ternyata 1-0 doang gitu. Atau mungkin gara-gara itu ya, dari fase penyisian itu sampai sekarang itu justru masih belum teruji skuad Spanyol saat ini begitu Bung Raga.
1: Kalau mundur sedikit melawan Portugal, kenapa bisa lama golnya, itu karena saya yakin sekali, saya juga melihat langsung ya, menonton langsung maksud saya, dua tim ini bermain juga sangat hati-hati, tidak seperti ketika melawan

0: tim-tim sebelumnya, walaupun menangnya kecil. Bahkan Spanyol juga kan ditahan tuh sama Tanjung Verde, Cape Verde.
1: Iya, 0-0. Itu mengejutkan banget tuh.
0: Mengejutkan. Waktu saat itu saya melihatnya ada dua kesimpulan. Yang satu kesimpulannya memang Spanyol kesulitan menembus pertahanan tim yang bermain sangat defensif. Saya bisa bilang ultra defensif bahkan saat itu. Dan juga keunggulan kipernya, Fozinha.
1: Iya, Fozinha. Yang follower Instagramnya sudah 50 juta lebih.
0: Iya, itu langsung dia pulang-pulang dari Piala Dunia langsung jadi influencer.
1: Endorse ya, langsung endorse.
0: Jawab banyak endorsement gitu. Nah, tapi di sisi kedua yang saya bisa tarik kesimpulannya berarti itu menunjukkan kalau ketajaman ya. Spanyol di lini depan itu memang masih kurang meyakinkan.
1: Kurang meyakinkan.
0: Betul. Oh. Bahkan kan melawan Portugal itu akhirnya yang membuat gol itu Mikel Merino kan.
1: Iya, pemain kan gelandang.
0: Gelandang ya.
1: Oke. Okay. Ya. Bung Raga ditahan dulu, jangan terusin dulu. Saya coba terima ya. Pendengar dulu ya. Ada yang ngantri di Jakarta, ada Pak Roni. Pak Roni. Silakan Pak Roni. Salam olahraga, silakan.
2: Ya. Saya ada 3 komentar Mas Pajar. Yang pertama, ketika Argentina main wasitnya dari Prancis.
1: Oke.
2: Okay. Sedangkan Prancis main wasitnya dari Argentina.
1: Oke.
2: Okay. Itu seperti wasitnya seperti berbalas pantun gitu.
1: Oke.
2: Yang kedua, 4 besar nanti akan dihuni oleh Spanyol, Inggris, Prancis, dan Argentina.
1: Oh, itu prediksinya. Itu prediksinya Pak Roni. Oke.
2: Okay. Yang ketiga, Spanyol nanti 2-0 Mas Pajar buat Spanyol.
1: Oke, okay. Baik. Masih jagoin Spanyol nih. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Roni. Pak Wibi di Makassar. Oke, okay, 2 dulu ya. Pak Wibi silakan. Salam olahraga.
3: Malam.
1: Iya.
3: Pertandingan Spanyol dan Belgia tidak ada yang saya dukung, Bang. Tapi saya mendukung wasit yang netral dan jujur.
1: Ah, siap. Ini kesalahan penonton ya. Mesir Argentina menyita banyak perhatian dunia. Itu banyak banget. Termasuk mungkin Bung Raga ya. Walaupun ya. Walaupun tidak ada drama yang dilewati oleh Spanyol, tapi kemarin itu sempat adanya harapan Belgia menang lawan Amerika Serikat karena dirasa bahwa melanggar aturan dari FIFA itu sendiri yang memainkan pemain Amerika yang kartu merah kemarin itu salah satu dramanya. Tapi kalau dilihat dari babak penyisihan, ternyata kalau kenapa banyak kebobolan dari ada gol ya dari di gawang Belgia ya, tentu saja lawannya adalah Mesir. Mesir yang kita tahu bahwa kemarin itu sempat melawan Argentina yang sudah melewati beberapa fase. Lalu kemudian Iran dan juga New Zealand, tanda baru. Kemudian Belgia ketemunya yang membantai Amerika Serikat 4-1 itu juga terasa tidak sepowerful ketika melawan negara lain mungkin. Karena 2 gol terakhirnya itu seperti bola nemu dalam tanda kutip, Bung Raga. Kesalahan dari pemain belakangnya Amerika Serikat, kiper dan juga pemain belakang Amerika Serikat. Tanggapannya gimana nih, Bung Raga?
0: Ya, Belgia, nanti tolong coba dikoreksi ya. Kalau nggak salah di fase grup itu kan imbang terus tuh.
1: Iya, 3 kali imbang.
0: Dan akhirnya bisa menemukan performa dalam kutip terbaiknya ketika melawan Amerika. Tampaknya pun banyak orang atau banyak publik sepak bola, pencinta sepak bola itu yang bersyukur tuh akhirnya nih Amerika
1: pulang ya, nggak lanjut.
0: Iya, apa namanya, keluar dari hotel gitu. Akhirnya angkat kaki, check out dari hotel gitu kan, kurang lebih.
1: Iya.
0: Dan saya setuju sebenarnya sama yang diucapkan Bung Fajar bahwa ini kemenangannya walaupun besar tapi kayak kurang greget.
1: Iya.
0: Dua golnya itu kayak gol nemu gitu.
1: Iya.
0: Cuma memang itulah ya dalam sepak bola ketika sudah menemui jalan buntu, ada yang namanya Dewi Fortuna begitu kan. Bahkan ketika adu penalti pun, ketika kalau menurut saya pribadi dari pandangan saya, sebuah pertandingan kalau sudah masuk ke adu penalti berarti menunjukkan kalau dua tim itu sama-sama kuat. Bisa dibilang tidak layak menang, bisa juga dibilang tidak layak kalah sebenarnya.
1: Oke, itu Dewi Fortuna yang berbicara berarti ya, faktor luck ya.
0: Oke. Okay. Dan juga faktor-faktor lain seperti mental.
1: Iya, tapi pertanyaan saya belum terjawab nih, Bung Raga. Apakah Spanyol sampai dengan titik ini masih belum teruji bertemu dengan tim yang benar-benar tangguh dalam tanda kutip, terbukti dari fase grup saja terlihat mudah, walaupun mengejutkan ditahan imbang Cape Verde, lalu kemudian bertemu Uruguay dan Saudi Arabia, kemudian Kalau di Belgia berbeda, itu di setelah fase babak penyisian itu masuknya ketemunya Senegal yang kemarin itu menang 3-2, itu menang dramatis. Senegal kita tahu bahwa itu salah satu kuda hitam di Piala Dunia kali ini yang digadang-gadang justru malah Senegal yang lolos, tapi kemudian akhirnya Belgia yang lolos. Itu artinya Belgia justru malah terlihat sudah lebih teruji ketemu tim-tim tangguh sebelum sampai ketemu Spanyol. Sementara Spanyol sebaliknya. Tanggapannya gimana Bung Rega?
0: Kalau saya lihat Belgia dia sering bikin gol tapi juga mudah kebobolan. Sebenarnya gaya ininya Bung Fajar.
1: Gaya permainannya.
0: Permainannya seperti itu. Ada kan tim yang main terbuka, ada yang bermain hati-hati, ada yang main progresif, ada yang bermain pragmatis gitu kan kalau menurut saya. Nah, makanya Belgia tahu, dia sadar bahwa mereka sadar bahwa kekuatan Belgia itu ada di finishing touch atau di lini depan atau di lini serang gitu.
1: Oke, oke.
0: Ketika akhirnya kebobolan, ikut filosofi Mourinho atau siapa ya yang pernah ngomong bahwasanya you menang 1-0, you menang 4-3, it doesn't matter, yang penting lu menang gitu. Artinya lu kebobolan 4 gol tapi
1: iya, yang penting menang karena poinnya 3 gitu ya.
0: Ya,
1: daripada seri 1 doang gitu.
0: Ya, itulah yang tadi saya bilang bahwa pertemuan melawan Spanyol yang lebih apa namanya, lebih kuat dalam defense, kemudian lebih mungkin nanti akan lebih mendominasi ya jalan pertandingan. Itu justru Spanyol yang akan diuji oleh Belgia dalam urusan bertahan. Bertahannya Spanyol itu sih yang saya akan lihat itu. Begitu Bung Fajar.
1: Oke, baik. Kalau terakhir mungkin sebagai penutup, kira skor berapa terakhir? Kurang kira-kira.
0: Melihat gaya bermain Belgia yang cukup terbuka dan juga apa namanya Spartan ya dalam menyerang tapi buruk dalam bertahan, saya bisa lihat prediksi ini mungkin golnya akan banyak, lebih dari 3. Artinya bisa mungkin 2-1 mungkin.
1: Okay. Karena mainnya terbuka ya.
0: 3-2. Ya, kalau itu saya lihatnya begitu. Spanyol pun juga sama.
1: 3-2, 2-3 itu unggulan siapa nih? Lebih jagoin siapa?
0: Spanyol deh.
1: Kompak deh. Tapi Bung Raga, makasih ya atas analisis ya. Ya, terima kasih. Selamat malam Bung Raga. Ya, demikian mendengar Raga Noriksani, pemerhati sepak bola, sudah kami ajak berbincang.
4: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, mendengar dalam to the point malam tadi, kita bicara tentang kasus korupsi yang ditangani oleh pihak kepolisian. Tiga kasus besar yang ditangani oleh pihak kepolisian, dan malam ini kami adakan konferensi pers, tapi dari kasus yang ditangani oleh kejaksaan, yaitu konferensi pers yang disampaikan oleh pihak kejaksaan terkait dengan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kemarin dalam tiga kasus besar korupsi yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataannya, dan juga nanti kami hadirkan juga bagaimana OJK mengungkapkan kasus pidana penyelenggaraan asuransi dan penyitaan aset hasil kejahatan di segmen berikut ini, dan kami hadirkan pernyataan lengkapnya tentang hal itu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya banggakan, rekan-rekan media semua, pada hari ini kami akan menyampaikan beberapa penjelasan kepada masyarakat, kepada publik. Seperti yang kita ketahui, begitu banyaknya pemberitaan dan informasi yang beredar terkait tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Polri. Yang dalam pemberitaannya menyangkut institusi kejaksaan maupun pejabatnya. Tentunya rekan-rekan semua, agar opini di masyarakat tidak salah, kami memandang perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kami memastikan bahwa seluruh kegiatan dan tugas yang telah diperintahkan kepada kami dan rekan-rekan semua di Gedung Bundar yang sedang melakukan penyelidikan, penuntutan, maupun tugas-tugas di lapangan dalam mengeksekusi barang-barang bukti, ini tetap berjalan. Bahkan saya monitor tetap sesuai dengan SOP, berjalan dengan cepat. Dan tentunya kami terus menjaga kualitas tugas-tugas Gedung Bundar yang dilaksanakan, terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang diukur harus bisa diuji kebenarannya secara material dan formil, yang akhirnya akan dibuka ke masyarakat melalui persidangan di pengadilan negeri. Gedung Bundar saat ini sedang fokus untuk menyelesaikan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan bangsa dan hajat hidup masyarakat kita, serta mendukung tentunya program-program prioritas nasional sebagaimana yang telah diarahkan dan diperintahkan oleh Presiden. Seperti antara lain, bagaimana penyelamatan sumber daya alam. Kita sedang menangani beberapa perkara, baik yang sudah terbuka ke publik maupun yang tertutup, yaitu tata kelola pertambangan. Kita ini ingin semua dapat dikelola dengan baik, dengan kepentingan sebesar-besarnya untuk negara. Perkara transfer pricing ini membutuhkan energi besar bagi rekan-rekan penyidik kami untuk menyelesaikannya. Dan perkara-perkara lain tentunya yang mendapat perhatian besar dari masyarakat, yaitu tata kelola makan bergizi gratis MBG. Yang kedua, upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen institusi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Untuk itu, dukungan dan kepercayaan masyarakat menjadi energi penting bagi kami di Gedung Bundar agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, independen, dan berkesinambungan. Yang ketiga, kami menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampisus, akan tetap menghormati setiap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Yang keempat, kami memahami bahwa setiap dinamika dalam proses penegakan hukum dapat menimbulkan perhatian publik. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk menyikapi setiap informasi secara bijaksana berdasarkan fakta yang utuh agar mendapatkan pemahaman yang benar. Lima, di samping tugas-tugas penindakan pidana, ada tugas-tugas lain seperti Satgas PKH yang juga terus mengoptimalkan penerimaan negara melalui penagihan denda administratif. Selanjutnya, terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan pembayaran denda administratif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, telah kami tindak lanjuti melalui instrumen pidana. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa setiap kewajiban kepada negara benar-benar dipenuhi. Demi sebesar-besarnya ada manfaat untuk kepentingan masyarakat. 6. Kejaksaan akan terus mendukung serta memastikan keberhasilan berbagai program strategis pemerintah yang menjadi prioritas nasional, termasuk program makan bergizi gratis MBG, koperasi desa, kelurahan merah putih, maupun program-program prioritas nasional lainnya, sehingga setiap program dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada akhirnya, Kejaksaan tetap berkomitmen menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, independen, dan bertanggung jawab. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga iklim menegakkan hukum yang sehat serta memberikan ruang bagi setiap proses hukum untuk berjalan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan, dan kesehatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas, dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut, makanya kita tunggu ya bagaimana nanti proses hasil penyidikannya. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampisus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Ya. Yang kedua, ini untuk jelas kepada masyarakat nih dan teman-teman semua. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatannya bisa ditanya. Ya. Ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya, tentunya ini tidak akan dijelaskan saat ini. Namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar. Paham? Paham. Yang pertama blackout. Saya juga tidak paham ada keterkaitan Jampisus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Ya, perkaranya perkara apa. Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batu bara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitasnya yang masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya, sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di sana. Ya, jadi untuk blackout lebih baik kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti mengungkapkan, dan sebaiknya ditanya ke sana ya rekan-rekan Metro ya. Ya, ya pertanyaan terakhir nih, sudah yang ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat, yang terbatas di waktu penahanan. Sehingga perintah itu tadi sudah kita jabarkan untuk memprioritaskan mana-mana perkara yang menjadi perhatian masyarakat ya, untuk segera bisa kita berkas dan kita sidangkan. Yang kedua tentang rumah Sentul ya, itu memang rumah pribadi Jampisus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum. Cukup ya rekan-rekan. Jadi dapat saya sampaikan bahwa yang di BGN ini sedang berjalan proses pemberkasan ya, masih fokus di sana untuk cepat menyelesaikan perintah ke saya itu yang menjadi prioritas. Sedangkan nama-nama yang disebut oleh Pak Sony 41 orang, bahkan juga di kita berkembang 43 ya, 47 nama yang terlibat. Tapi tentunya itu kan tidak serta-merta bisa juga terkait dengan perbuatan melawan hukum dan bisa jadi proses pidana. Nah ini kita lihat perkembangannya nanti, tetapi kita juga menginginkan agar BGN ini dapat berjalan baik ya. Dan ini juga selalu komunikasi kita dengan rekan-rekan sekarang yang menakodai MBG. Dan ini tentu menjadi program prioritas yang menjadi perhatian yang harus kita benahi segera dan bisa berjalan dengan cepat. Ya, itu yang kedua mengenai Tanjang. Nah ini kan bisa dianalisis bagaimana proses persidangan. Alat bukti semua ada. Tinggal dicek apakah bisa tersangka atau tidak. Perkara sudah cukup lama, saya juga tidak ingat lagi, tetapi semua bisa dievaluasi kembali. Dievaluasi kembali. Ya. Dan itu pun masih berjalan proses eksekusi tanahnya ya. Tanahnya masih berjalan ya. Tanahnya masih berjalan di eksekusi. Sehingga dalam proses penegakan hukum, tidak ada sesuatu yang bisa dihilangkan apabila rekan-rekan semua dapat mengikuti dengan utuh dan dapat menganalisa setiap fakta yang sudah terungkap. Dan penyelesaiannya tentunya tidak sesaat, ada proses yang begitu panjang. Saya rasa demikian dan saya cukup rekan-rekan ya. Dan kita kan masih ketemu, jadi nanti saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Salisanti.
2: dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan rekan-rekan media pada kesempatan yang sangat baik ini, di mana kami akan menyampaikan hal yang sangat penting ya, yang untuk menjadi informasi kepada publik semua yang akan disampaikan oleh rekan-rekan media. Baik, di sini saya bersama dengan beberapa rekan ADK, Pak Ogi Prasomyono, kemudian Pak Diki Kartikoyono, kemudian di sini ada Irjen Daniel Boli Tifauna, Pak Feriansyah, kemudian Pak Berat Wijaya. Kemudian saya juga bersama di sini dengan rekan-rekan dari aparat penegak hukum kita. Terima kasih, ini suatu kolaborasi yang sangat luar biasa. Di sini ada Kombes Pol Surya Aji, Kabak Ban Ops Korwas PPNS, Kombes Erdi Ardi Mulan, Kabak Penerangan Umum Divisi Humas Polri, kemudian Bapak Ahmad Mutarom dari Jampidum Jaksa Madya Direktorat Jampidum Jaksaan Republik Indonesia. Oh iya, ada Brigjen Pol Wisnu, nanti silakan di sini ya Pak ya, Wisnu Widarto, penyidik eksekutif, dan juga rekan-rekan ya dari tim OJK. Tentu kita hari ini harus selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah memberikan rahmat karunia-Nya sehingga hari ini wabil khusus kami semua di sini bisa bertemu dengan rekan-rekan media pada konferensi pers mengenai pengembangan penyidikan dan penyitaan aset perkara PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia atau dahulu dikenal dengan nama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses. Pada kesempatan yang sangat baik ini tentunya saya, kami dari OJK menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses penyidikan perkara ini, khususnya kepada Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kementerian ATR BPN, Bapenda Provinsi DKI Jakarta, Dijen AHU Kementerian Hukum, dan tentu saja Departemen Penyidikan OJK itu sendiri. Kolaborasi lintas lembaga menjadi faktor penting dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum, terutama dalam proses penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan aset. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagaimana kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang, salah satu mandat penting OJK adalah melaksanakan fungsi penegakan hukum dalam rangka menjaga integritas sektor jasa keuangan, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta menciptakan sistem keuangan yang sehat, transparan, dan terpercaya. Hari ini, OJK menyampaikan perkembangan penting proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang terjadi pada PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia atau dahulu dikenal dengan nama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses dengan tersangka, dan lebih detail nanti Irjen Boli dan kawan-kawan yang akan menyampaikan. Berdasarkan hasil penyidikan, perkara ini terkait dugaan pengabaian atau penghambatan pelaksanaan kewenangan OJK pada periode 2020 sampai dengan 2023, serta dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK tahun 2023 untuk membayar ganti rugi kepada konsumen sebesar Rp566,24 miliar. Rekan-rekan media yang saya hormati, perkara ini menjadi perhatian besar bagi OJK karena menyangkut kepentingan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat yang memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum dan pelindungan atas hak-hak ekonominya. Bagi OJK, pelindungan konsumen ini menjadi suatu yang terus kita upayakan. Jadi sebagaimana rekan-rekan media ketahui, di OJK ini ada pengawas prudensial, ada pengawas market conduct yang ada di dalam satu atap. Jadi kita pastikan bahwa seluruh perkembangan, inovasi, pertumbuhan di sektor keuangan tidak mengorbankan kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam proses penyidikan perkara ini, penyidik OJK telah melakukan berbagai langkah, mulai dari penyelidikan hingga penyitaan barang bukti dan aset yang bernilai ekonomis. Hingga saat ini telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Saya ulang ya. Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya. Capaian ini menunjukkan bahwa fungsi penyidikan OJK berjalan dengan baik, dan ini juga tentu atas sinergi dan kolaborasi dengan kementerian lembaga yang tadi saya sebut, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian ATR BPN, dan juga dari beberapa instansi lain yang saya sebutkan tadi. Ini juga perlu menjadi pesan tegas kepada seluruh pelaku usaha jasa keuangan bahwa OJK bersama dengan seluruh aparat penegak hukum tidak akan ragu untuk mengambil langkah penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang merugikan konsumen dan masyarakat, menghambat pelaksanaan kewenangan OJK, atau mengganggu integritas sektor jasa keuangan. Kami akan terus memperkuat pengawasan berbasis risiko, memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta tentu saja mempercepat respon terhadap kasus-kasus yang berpotensi atau telah merugikan konsumen dan masyarakat. Jadi untuk kasus-kasus lain, kami sampaikan di sini, mungkin banyak menjadi pertanyaan masyarakat, OJK tidak tinggal diam, kami mungkin tidak selalu bisa mengupdate, menyampaikan kepada masyarakat, kepada konsumen yang menjadi korban, namun pada saatnya pasti akan kami sampaikan apabila hal itu telah memungkinkan. Kami terus mendorong perbaikan tata kelola industri jasa keuangan, dalam hal ini perasuransian, agar sektor ini semakin kuat, sehat, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penanganan perkara ini bukan hanya tentang satu kasus hukum, lebih dari itu, ini adalah sebagai bukti upaya besar OJK dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk membangun sektor jasa keuangan yang terpercaya, karena kepercayaan adalah modal utama dari industri jasa keuangan. Nanti mohon maaf, saya, Pak Ogi, Pak Diki, kami harus meninggalkan forum ini karena kami sedang rapat Dewan Komisioner, tapi nanti akan dilanjutkan tanya-jawab dan teknis dengan Pak Feriansyah dan juga Irjen Boli dan kawan-kawan semua. Kami persilakan Pak Ogi bila ingin menyampaikan terkait dengan teknis sedikit terkait perihal ini. Silakan Pak Ogi.
6: Baik, terima kasih Ibu Ketua Dewan Komisioner OJK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, saya sedikit menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua. Saya selaku Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian menyampaikan sedikit informasi bahwa PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau dulu dikenal dengan nama PT Asuransi Jiwa Industria Sukses itu telah dicabut izin usahanya oleh OJK pada tanggal 2 November 2023 karena tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pemegang polis dan juga kondisi keuangan yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai perusahaan asuransi. Atas dasar pencabutan itu telah dibentuk tim likuidasi untuk bisa menyelesaikan kewajiban kepada pemegang polis atas dasar aset-aset yang dimiliki. Salah satu aset yang dimiliki adalah masih adanya dana jaminan yang saat itu masih diblokir sebesar 35 miliar dan itu telah dicairkan dan telah dibagikan kepada para pemegang polis. Tapi sisa kewajibannya akan terus dilakukan oleh tim likuidasi. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa OJK telah melakukan pengenaan perintah tertulis. Perintah tertulis ini dikeluarkan ya tanggal 13 Oktober 2023 di mana pemegang saham pengendali Saudara Hendry Supya harus menyelesaikan kewajibannya kepada para pemegang polis. Nah, saat ini kami terima kasih kepada Kejagung Republik Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia dan pihak-pihak lainnya telah berhasil menyita aset-aset milik perusahaan untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mungkin itu tambahan dari kami. Kami kembalikan.
5: Baik, terima kasih Pak Ogi. Saya minta komentar singkat dari Pak Diki. Saja mungkin dari Humas Polri atau Pak Irjen Boli dulu. Monggo silahkan nanti diatur.
7: Terima kasih Ibu Ketua. Saya sedikit aja melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua. Pertama-tama tentu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media yang saya banggakan, ini sebuah pencapaian yang menurut saya sangat penting untuk perlindungan konsumen. Penelusuran dan penyitaan aset bukan hal yang mudah. Ini betul-betul kita lakukan secara serius bagaimana tadi Bu Ketua sampaikan, koordinasi dengan kepolisian, kemudian kejaksaan, PPATK, dan semua, tentu di sini juga ada ATR, BPN, semua kementerian lembaga terkait ini membantu kita. Yang pasti tadi kami tidak tinggal diam. Dan prosesnya setelah ini tentunya adalah bagaimana kita akan melakukan keseluruhan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tentunya pada akhirnya adalah untuk perlindungan konsumen. Itu saya sampaikan secara tegas karena memang perlindungan konsumen di industri jasa keuangan ini semakin hari semakin penting untuk kita tegakkan dengan semua upaya kita, terutama melalui upaya hukum. Mungkin demikian yang saya dapat sampaikan, Bu. Saya kembalikan ke Ibu Ketua.
5: Terima kasih. Saya minta Pak Irjen Boli memberikan statement singkat ya. Nanti juga dari mungkin dari Polri dan juga silakan Pak nanti apa dari Kejaksaan sebelum kami meninggalkan tempat ya untuk tanya jawab. Silakan nanti dengan tim.
8: Baik, terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati senior-senior yang hadir, khususnya yang kami hormati rekan-rekan media. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua, bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Hendry Supya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Hendry Supya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M, 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar. Sehingga yang rekan-rekan lihat di depan ini tidak gampang. Ini kita bukan terima dari Hendry Supya. Kita terima, kita cari sendiri. Kita tanya orang, kita tanya nasabah, kita tanya informasi sekecil apapun kita kejar. Dapatlah 3 ruko, dapat rumah di Medan, dapat uang cash. Ini semua yang kita tampilkan ini adalah barang-barang bukti yang menurut kuhab baru sudah bisa menjadi alat bukti untuk di persidangan nanti. Sebagai informasi tambahan, Saudara Hendry Supya ini sudah ditahan oleh penyidik Bareskrim dengan kasus yang berbeda. Vonisnya beliau itu sekitar 18 tahun. Nanti akan ditunggu ketika yang bersangkutan bebas bersyarat dengan kasus yang lama, kasus ini akan naik untuk sidang. Jadi 18 tahun plus putusan nanti dari kasus yang asuransi tambahan ini. Kemudian yang terpenting lagi, seperti yang tadi sudah disampaikan Ibu Ketua, bahwa kami bekerja tidak sendiri. Beberapa stakeholder, beberapa lembaga-lembaga yang menurut kami masih sejalan dengan rencana kami mencari aset ini adalah beberapa lembaga yang penting seperti PPATK, kemudian BPN, pertanahan karena menyangkut sertifikat. Kita sudah tahu rumahnya, tapi kita perlu sertifikatnya karena rumahnya tidak mungkin kita bawa ke persidangan. Kemudian dari pajak juga ikut membantu. Jadi rekan-rekan sekalian, sebelum saya limpahkan ke senior kami untuk memberikan penjelasan, kami ingin menambahkan pesan dari Ibu Ketua. Ya, rekan-rekan pebisnis, khususnya asuransi, jangan kalian makan uang nasabah. Karena begitu terjadi, kalian mau lari kemanapun, ya, ya mudah-mudahan ini tidak dipotong nanti di TV ya. Kalian habis makan uang nasabah, lari kemanapun kami kejar. Kami kejar. Ya pernah rekan-rekan tahu ada tersangka lari ke Doha. Kita tangkap di Doha. Ya, jadi itu saja pesan tambahan dari kami sebagai penyidik. Mungkin ada tambahan dari Kepala Departemen. Terima kasih.
9: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sidoarjo memastikan tanggul lumpur Sidoarjo dalam kondisi aman setelah beredar informasi mengenai dugaan rembesan di tanggul kolam lumpur. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sidoarjo, Sabino Mariano, mengatakan informasi mengenai dugaan rembesan tersebut beredar di media sosial pada Jumat siang dan menyebut adanya luapan di tanggul kolam lumpur kawasan Desa Siring, Kecamatan Borong, tepatnya di bagian selatan dekat bekas ruas jalan tol yang terputus. Menurutnya, BPBD menerima laporan tersebut sekitar pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat dan segera mengerahkan personil ke lokasi untuk melakukan verifikasi kondisi di lapangan. Kementerian Keuangan dan Lembaga Manajemen Aset Negara dan Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat menjalin kerjasama mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah untuk mendongkrak pendapatan asli daerah Garut. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Encep Sudarman, mengatakan Kementerian Keuangan terus mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan barang milik daerah di Kabupaten Garut sehingga dapat meningkatkan PAD atau pendapatan bagi daerah. Pengoptimalan aset daerah itu tujuannya untuk mendukung melayani masyarakat dan opsi penggalangan atau penyediaan dana alternatif untuk pendapatan penerimaan negara bukan pajak. Dari mancanegara, korban meninggal dunia akibat wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo mencapai 625 orang. Menurut Kementerian Komunikasi dan Media, jumlah pasien yang telah sembuh dari penyakit tersebut sebanyak 295 orang. Sementara itu, Menteri Kesehatan Roger Kamba mengatakan pemerintah telah menambah dua provinsi, yaitu Provinsi Sopo dan Provinsi Haut Uele, ke dalam daftar provinsi yang terdampak wabah Ebola karena dua kasus ditemukan di masing-masing provinsi tersebut. Dari dunia olahraga, pelatih putri Tangsel City, Sorini, mengapresiasi perjuangan maksimal timnya meski belum mampu menebus babak semifinal. Setelah imbang 1-1 kontra Arema FC Women pada pertandingan terakhir kategori U18 Grup B Hydro Plus Soccer League All-Star 2025-2026. Ia mengatakan timnya datang ke Kudus dengan tidak membawa sejumlah pemain utama akibat adanya kekeliruan dari tim dalam memahami regulasi turnamen. Meski demikian, Soroni menilai para pemain mampu memberikan perlawanan hingga mampu mengimbangi permainan Arema sepanjang pertandingan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

kasih kepada anda masih bersama Pro 3 RRI bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3 RRI dan kita tiba di penghujung kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3 di segmen musik dan informasi. Berapa informasi akan kami hadirkan untuk anda, di antaranya juga kami hadirkan alunan lagu sebagai teman malam anda di segmen kali ini.

pendengar, Kementerian Pertanian terus mempercepat peningkatan produksi padi sebagai langkah mewujudkan swasembada pangan nasional. Melalui Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian, Kementerian Pertanian memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, TNI Polri, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengakselerasi realisasi tanam di sentra-sentra produksi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa percepatan tanam menjadi kunci utama dalam meningkatkan produksi pangan nasional. Seluruh potensi lahan harus dimanfaatkan secara optimal melalui kolaborasi semua pihak. Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan tanam padi bersama yang dipimpin Kepala BPPSDMPE Ida Widi Arsanti di Desa Amparaya, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Dihadiri juga dengan Bupati Hulu Sungai Selatan. Lalu juga ada jajaran pemerintah pusat dan daerah, TNI Polri, penyuluh pertanian, dan juga gabungan kelompok tani yang hadir dalam kegiatan tersebut. Selain itu, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga mendorong regenerasi petani. Nah, ini menjadi hal yang penting melalui pembukaan program keahlian agribisnis tingkat SMK. Juga pengembangan sistem pertanian terintegrasi sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan di daerah, khususnya di Hulu Sungai Selatan.

memperkuat rantai pasok komoditas strategis daerah. Peningkatan konektivitas akan tentu saja mempercepat distribusi sekaligus meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi sudah ada impresnya, program impres jalan daerah. Pemerintah tujuannya adalah pemerintah memastikan rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga ke hilir, serta menjadi penghubung langsung wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar konsumen secara lebih cepat, lebih efisien, dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas jalan akan mempercepat waktu tempuh distribusi serta menekan biaya logistik masyarakat sehingga bisa diharapkan menekan harga yang sampai ke tangan konsumen ataupun langsung ke tangan masyarakat.

0: Beralih ke informasi lain, mendengar Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyambut baik keberhasilan kapal tanker Pertamina Pride milik PT Pertamina International Shipping melintas atau berhasil melintas Selat Hormuz tanggal 8 Juli 2026. Kapal ini dijadwalkan tiba di Indonesia tanggal 23 Juli 2026. Di tengah situasi keamanan kawasan Timur Tengah yang masih dinamis atau masih berkembang, keberhasilan pelayaran Pertamina Pride menjadi perkembangan positif setelah sebelumnya kapal Gam Sunoro yang juga berhasil melintas Selat Hormuz dengan aman pada awal Juni 2026. Kelancaran pelayaran kedua kapal ini menunjukkan adanya perkembangan situasi yang lebih kondusif di kawasan tersebut. Disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yvonne Mewengkang, kelancaran pelintasan kedua kapal merupakan hasil koordinasi antar Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, PT Pertamina, dan KBRI di Teheran, juga komunikasi yang baik dengan otoritas setempat di Iran yang berperan penting dalam memastikan keselamatan kapal atau bisa melintasnya dua kapal tanker Indonesia tersebut. Sementara itu, Yvonne juga menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Iran. Dan pertemuan ini akan membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang prioritas kedua belah negara. Berita informasi tadi dapat Anda baca selengkapnya atau informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dalam warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, kami hadirkan juga informasi tentang Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Dan berikut selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Avandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
2: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat, NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan.

0: di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
0: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
3: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
2: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
0: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Agar pemerintah Indonesia mendorong agar perlindungan anak menjadi salah satu prinsip utama dalam menyusun aturan AI global, AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz dalam acara Global Dialogue on AI Governance di Jenewa di hari Selasa 7 Juli kemarin. Indonesia siap mengambil peran strategis dalam pembentukan tata kelola kecerdasan buatan. Menkomdigi mengatakan hal itu merupakan usulan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tata kelola AI ini atau kecerdasan buatan ini akan difokuskan pada perlindungan anak di ruang digital. Indonesia mengusulkan agar pembentukan koalisi secara global yang menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memandang kecerdasan buatan tidak boleh hanya diposisikan sebagai teknologi yang harus dikendalikan risikonya juga. Akan tetapi dinilainya, kecerdasan buatan dapat dijadikan sebagai instrumen juga untuk mempercepat pembangunan terutama bagi negara-negara berkembang. Untuk itu Indonesia menilai tata kelola kecerdasan buatan secara global harus mampu menjawab berbagai kesenjangan yang masih dihadapi oleh banyak negara di dunia ini. Kembali ke tanah air, pendengar, Kementerian Sosial mendorong pemerintah daerah memperkuat kolaborasi, mempercepat pelaksanaan program sekolah rakyat. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah membuka akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan percepatan sekolah rakyat harus mengikuti seluruh aturan dan mekanisme yang berlaku. Hal ini diperlukan untuk pembangunan penganggaran program dapat dipertanggungjawabkan. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar program sekolah rakyat ini bisa direspon baik oleh pemerintah daerah karena masih ada sekitar 4 juta anak yang masih belum sekolah. Tetapi tahapannya tetap harus sesuai mekanisme dari Kementerian Sosial agar penganggaran bisa dipertanggungjawabkan di waktu berikutnya. Pernyataan ini disampaikan saat menerima audiensi pemerintah daerah di Aceh. Diwakili oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, kesiapan pemerintah daerah termasuk penyelesaian administrasi lahan untuk pembangunan sekolah rakyat permanen harus kelengkapan dokumennya menjadi syarat utama agar proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Informasi tadi dan juga informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
1: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
1: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
2: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
4: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
3: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
4: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
3: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya, ya, Kak?
4: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
5: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: peristiwa.
1: Kabinet kerja pertama merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet kerja pertama resmi bertugas menggantikan kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan kabinet kerja pertama dengan perdana menterinya Soekarno. Pada tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global, mempromosikan kesadaran akan sumber energi alternatif. Selain belajar tentang bentuk energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi, hari ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi sumber-sumber energi tersebut.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

sepak bola, namun hanya sedikit pemain yang mampu meraihnya di usia sangat muda. Berdasarkan data dari FIFA, ada 26 pemain muda yang tercatat meraih juara dunia sejak Piala Dunia

0: juara dunia. Pele meraih trofi pada edisi Piala Dunia 1958 di Swedia. Saat itu ia berusia 17 tahun dan 249 hari. Ia tampil luar biasa dengan mencetak 6 gol dari 4 pertandingan. Pele juga membantu Brazil mengalahkan Swedia 5-2 pada partai final. Penampilannya membuat dunia mulai mengenal bakat besar sang legenda.
1: I think we'll take the kick, there's Pele. Oh, it's a goal! Pele has scored for Brazil. The fabulous Pele has brought Goodison Park to its feet.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat.

0: Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa Prancis meraih trofi pada 2018 di Rusia. Mbappe kala itu berusia 19 tahun dan 207 hari. Mbappe tampil impresif sepanjang turnamen dengan mencetak 4 gol dari 7 pertandingan. Ia juga mencetak gol saat Prancis menang 4-2 atas Kroasia pada partai final.
1: A good feat here from Hernandez. And Mbappe letting fly, and again Subasic didn't look quite as athletic as he might. But again it was almost whipped with Vida as the screen.
0: Hingga kini, rekor Pele sebagai pemain termuda juara Piala Dunia belum terpecahkan. Mbappe menjadi pemain aktif yang paling dekat dengan pencapaian legenda.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Eva De Jong lahir di Haarlem 26 September 2001 yang lalu. Artinya usianya sekarang 19 jelang 20 tahun. Muda banget ya. Artinya pula anak-anak milenial gak asing dengan bintang muda satu ini yang dikenal sebagai aktris muda berbakat, model, dan juga penyanyi bertalenta luar biasa. Meski namanya sangat terkesan asing, tapi dia ini blasteran Belanda Karo dan berkebangsaan Indonesia loh. Dan sangat fasih berbahasa Indonesia tentunya. Seperti yang terdengar dalam lagu berikut ini, Sedang Sayang-Sayangnya.

Ya, pendengar, usai sudah kebersama tim Indonesia Menjawab Malam Pro 3 RRI. Tetapi pastikan ada tetap bersama Pro 3 RRI. Akan ada rekan saya Bung Wisnu dan juga kerabat kerja lainnya yang akan menemani Anda dalam kebersamaan tim dini hari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan juga peralatan Piala Dunia di perempat final Piala Dunia 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti akan berlangsung pertandingan antara Spanyol bertemu dengan Belgia yang akan bermain di Stadion Los Angeles Amerika Serikat. Sekali lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nanti sekitar pukul 1 setelah warta berita, nanti setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, Anda punya kesempatan untuk memberikan prediksi Anda hasil pertandingan atau jagoan Anda antara Spanyol dan Belgia, mana yang Anda jagokan, skornya berapa, dan lain sebagainya. Nanti juga kami hadirkan perbincangan Pro 3 RRI dengan narasumber pengamat sepak bola untuk menganalisis prediksi jalannya pertandingan tersebut. Saya Fajar Nugroho, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

0: Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kerungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nanya gua apa kita pace?
5: RRI digital saja toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media, Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.

0: keren banget nih katanya.
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Hal itu ia sampaikan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Sistem Data Indonesia bersama Badan Legislasi DPR RI. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Kementerian Dalam Negeri mendukung penuh pembentukan sistem satu data Indonesia. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, minimnya jaringan internet di wilayah terpencil, hingga perbedaan kemampuan anggaran antar daerah. Karena itu, pihaknya siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki ke dalam platform Satu Data Indonesia apabila rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.
1: Sebetulnya sudah ada yang sudah berjalan tanpa ada payung hukum undang-undang. Kita sudah misalnya saja mengenai masalah keuangan Kemendagri ada namanya sistem informasi pemerintahan daerah yang berisi tadi APBD, pendapatan, belanjanya, PAD dan lain-lain. Kami sudah mengintegrasikan duduk bersama. Meskipun sekali lagi hanya berdasarkan MOU saja, tidak berdasarkan undang-undang. Jadi ketika ada undang-undang tentang satu data, kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika undang-undang ini nanti diundangkan.
2: Tito juga menekankan pembangunan platform Satu Data Indonesia harus didukung infrastruktur teknologi informasi yang kuat, termasuk kapasitas penyimpanan, bandwidth, dan sistem keamanan siber. Menurut Tito, pelindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kebocoran data yang berpotensi menimbulkan resiko hukum. Sementara itu, Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menyebut Kementerian Dalam Negeri dibutuhkan untuk menyelaraskan data desa dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK dalam menyusun rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia.
3: Yang pertama, ketika terjadinya satu perkumpulan atau pembagian akses atau bagi pakai dan sebagainya, sudah barang pasti ada proses yang sentralistik terkait data tersebut yang dikumpulkan dalam satu tempat, sebagai orkestrasi tadi itu. Maka oleh karenanya sudah barang pasti akan timbul sifat big data. Yang kedua, akan timbul sifat pelayanan. Yang boleh jadi hal-hal terkait yang memang dipakai untuk dipergunakan untuk perencanaan pembangunan nasional, tetapi juga ada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks sebagai public service.
2: Bob juga menegaskan konsep Satu Data Indonesia merupakan orkestrasi berbagai sumber data agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dimanfaatkan bersama. Ia menilai sistem tersebut akan melahirkan paradigma baru berupa pengelolaan big data yang terpusat sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana Komisi 3 DPR RI mendukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri mengusut korupsi batubara. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri, mengusut korupsi batubara. DPR menegaskan siapapun yang terlibat harus diproses tanpa dipandang bulu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara tuntas, kemudian transparan, independen, dan berkeadilan sesuai prinsip presisi Polri. Karena menurutnya, dugaan korupsi batubara tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.
2: Ya, Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kopas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batubara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen.
1: Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra meminta seluruh aparat penegak hukum termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan solid untuk mendukung. Ia menekankan tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
3: Kepada TNI, Polri, untuk solid,
4: termasuk jaksa
3: solid di belakang penyidik. Kontas Tipikor untuk bagaimana membuka perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat dan menghukum pelakunya seberat-beratnya. Tidak penting dia pejabat, yang berusaha, karyawan, yang tinggi rendah, semua sama di depan hukum.
1: Ia mengatakan Komisi 3 masih melakukan komunikasi dan pendalaman sebelum menyampaikan sikap lebih lanjut. Namun, ditegaskan prinsip DPR tetap sama, yakni mendukung proses hukum berdasarkan alat bukti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oke, dah.
6: Bang Lalo.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pada kesempatan kali ini Kopi Pro 3 tidak kami udarakan ya, karena nantinya kita akan menantikan pertandingan antara Spanyol melawan Belgia pada pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya nanti Anda bisa berkomentar untuk memprediksi skor pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia ini tepatnya pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat ya. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami nantinya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081

0: pahlawan Iskandar, seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang berasal dari Pangkalan Bun. Beliau lahir pada tanggal 11 Juli 1928. Namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara Iskandar dan Lanut Iskandar di Pangkalan Bun. Nama Iskandar memang tidak sebesar nama-nama seperti Iswahyudi, Halim Perdana Kusuma, Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh yang telah diabadikan sebagai nama Pangkalan TNI Angkatan Udara di Pulau Jawa. Akan tetapi, dilihat dari sejarah perjuangan yang telah diberikan kepada rakyat Indonesia, maka sosok Iskandar merupakan putra daerah Kalimantan Tengah yang turut melawan penjajah Belanda pada tanggal 23 November 1947.
1: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional
1: yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Jadi tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Republik Indonesia, Kortas Tipidkor Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi. Kabarnya terakhir 13 lokasi terkait 3 perkara dugaan korupsi, 3 perkara besar. Mencakup tindak pidana, dugaan tindak pidana pencucian uang dan suap di PT Asabri, lalu dugaan korupsi pasokan batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik di Sumatera kemarin atau beberapa waktu yang lalu, serta dugaan korupsi di PT Krakatau Steel. Ini bukan soal hanya menyangkut kerugian keuangan negara, tapi dari kasus ini saja berapa banyak masyarakat yang terdampak langsung di Pulau Sumatera kemarin ketika terjadi pemadaman listrik. Nah, sejauh mana aparat bisa mengusut tuntas kasus ini sampai ke aktor intelektualnya, kita akan mengusut ataupun membedahnya. Bersama kami di malam hari ini telah terhubung dengan pakar hukum pidana dan sekaligus juga wakil rektor dari Universitas Kristen Indonesia, Pak Hendri Pandiangan. Pak Hendri. Baik, Pak Hendri, kabar baik, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat, Bapak.
1: Iya, tapi sepertinya ini bukan kabar baik yang kita bicarakan nih, Pak Hendri. Korupsi, 3 kasus besar, bahkan 1 kasus itu berdampak langsung kepada masyarakat, terutama di Pulau Sumatera yang kemarin blackout pemadaman. Saya ingin tahu bagaimana analisis dari Pak Hendri tentang 3 kasus besar ini yang sedang ditangani oleh Polri, Pak.
2: Iya, memang ini menjadi apa ya, saya melihat kan dalam tindak pidana korupsi itu ada 2 kategori. Ada yang istilah merugikan keuangan negara, yeah, dan merugikan perekonomian negara.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kalau merugikan keuangan negara, jelas artinya ada pendapatan negara yang hilang, gitu ya, yang pasti dan nyata jumlahnya, artinya berkaitan dengan uang yang negara punya.
1: Oke. Okay.
2: Tetapi ada yang bicara tentang masalah kerugian perekonomian negara, artinya bahwa ada mesin ekonomi negara yang rusak, gitu kan?
1: Yeah.
2: Contoh misalnya yang tadi, akibat korupsi misalnya kan, kalau yang saya baca dan berdasar literatur yang ada tentang batubara misalnya,
1: yeah,
2: kan PLTU ini kan memang supportnya dari batubara, gitu kan, bahan bakarnya itu batubara. Lalu kemudian ada permainan lah dari mulai garnya dikurangi harganya dan sebagainya sehingga kuantitas pasokan menjadi berkurang atau kualitas batubaranya tidak bagus karena memang garnya tidak bagus. Tanda petik, kemudian ada indikasi korupsi.
1: Hmm.
2: Nah, akibat perbuatan korupsi itu bukan hanya kerugian negara, tapi perekonomian negara.
1: Hmm.
2: Artinya, ada yang

0: kepentingan publik atau kepentingan ekonomi publik yang kemudian diganggu atau dirugikan gitu kan, misalnya blackout, akhirnya pemadaman listrik, ekonomi rakyat tidak jalan dan sebagainya. Dan ini menurut saya jahat sekali gitu kan, karena memang yang diganggu bukan hanya keuangan negara tapi perekonomian negara. Ini menyangkut masalah hajat hidup orang banyak gitu.
1: Banyak peternak ayam yang merugi, lalu yang menggunakan listrik UMKM seperti laundry itu merugi gara-gara blackout. Itu dampaknya luar biasa banget nih Pak Hendry.
0: Betul, karena dia memang kalau perekonomian negara itu, dia muncul, dia menghajar yang namanya mesin ekonomi itu. Sehingga stabilitas ekonomi, investasi, kepercayaan pasar, kelangsungan usaha, dan kepentingan umum terganggu. Gitu. Nah itu dampaknya yang saya lihat ya, karena adanya blackout itu atau pemadaman itu, karena memang sudah dari hulunya secara sistemik nih terjadi korupsi. Penegakan tindak pidana korupsi itu sebetulnya sedang di persimpangan jalan menurut saya. Gitu kan, ada dilema dan penegakan hukum. Karena kenapa banyak sekarang kita dihadapkan pada fenomena justru yang terlibat di dalam korupsi itu orang yang notabene bertindak sebagai penegak hukum. Gitu kan, dan saya nggak bisa tutup mata itu memang dalam proses hukum saat ini. Nah, yang pertama saya menanggapi tadi, kok kenapa sudah ada sita dan sebagainya, tersangkanya belum ada.
1: Gitu kan.
0: Dalam hukum acara memang untuk menetapkan satu tersangka itu harus minimal dengan dua alat bukti, itu di KUHAP. Nah, di tindak pidana korupsi itu memang ada kualifikasi tertentu. Kalau perbuatannya itu indikasinya adalah merugikan keuangan negara, maka yang harus dibuktikan adalah kerugian negaranya dulu. Makanya ada namanya hasil laporan atau perhitungan kerugian negara
1: yang dibuat oleh PPTK atau siapa?
0: Oh, biasanya yang punya kewenangan itu, kalau bicara undang-undang keuangan negara misalnya, yang punya hak konstitusi untuk mendeklar adanya kerugian negara itu adalah BPK. Gitu
1: kan? BPK. Ya. Itu putusan MK kemarin tuh menyinggung soal itu juga, tentang makna kerugian negara yang dimaksud itu Pak Hendry.
0: Betul, jadi lembaga yang secara konstitusi punya hak mendeklar kerugian itu adalah BPK, tetapi yang melakukan audit boleh, ada BPKP, ada audit internal, ada inspektorat, dan sebagainya. Data-data pasti diperoleh kalau dia berkaitan dengan money laundry, maka kemudian ada PPATK gitu ya. Jadi dilihat follow the money-nya. Nah, mekanisme dalam penegakan tindak pidana korupsi itu, bukti utama untuk mendudukkan seorang menjadi tersangka itu harus ada hasil perhitungan kerugian negara. Itu yang pertama. Itu sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang 3199 Junto 20/2001. Jadi itu syarat formil. Baru kemudian bukti lainnya. Nah, kalau ada bukti lainnya, dua bukti itu, maka dengan dua bukti itu bisa seseorang didudukkan menjadi tersangka. Dan saya meyakini bahwa proses investigasi dalam perkara ini tidak dilakukan 2 atau 3 bulan yang lalu. Saya yakin. Gitu. Okay. Pasti sudah lama itu diintai, gitu kan. Terlepas dari kan terlembaga ya Pak, gitu kan. Tetapi ini sudah mulai berjalan jauh sebelum ini terjadi, sudah tinggal nunggu bomnya kan, gitu kan. Nah, jadi itu kalau sudah lengkap bukti itu, maka dimungkinkan saja didudukan seorang menjadi tersangka gitu dalam tindak pidana korupsi. Nah, lalu kemudian pengkualifikasiannya. Kemudian akan dikualifikasikan, Pak. Apakah ini tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara?
1: Atau
0: kualifikasi masuk ke dalam gratifikasi? Atau masuk ke dalam kualifikasi misalnya suap-menyuap? Atau misalnya penggelapan dalam jabatan? Gitu kan? Nah, misalnya. Jadi nanti ada pengkualifikasian perbuatan pidana itu. Khususnya dalam tindak pidana korupsi. Kan memang ada kalau dirangkum dari itu ada 7 perbuatan korupsi itu kan. Gitu kan? Nah, Jadi itulah, kemudian setelah itu baru hukum acaranya, baru seorang didudukan menjadi tersangka. Gitu.
1: Jadi tahapannya begitu itu, sehingga mungkin ada satu tahapan yang belum selesai atau satu alat bukti yang belum terkumpul gitu ya. Meskipun satu alat bukti sudah terlihat oleh masyarakat seperti penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian beberapa waktu yang lalu, Pak.
0: Betul. Jadi nanti apakah dikualifikasikan, apakah uang itu memang berkaitan dengan masalah misalnya ya gratifikasi gitu kan. Nah, artinya kalau gratifikasi kan jelas bahwa tidak perlu ada hak perhitungan kerugian negara, gitu kan? Atau misalnya ada yang berkaitan dengan ada pemerasan dalam jabatan, kan ada tuh salah satunya, gitu kan? Bagian dari misalnya nanti dikualifikasikan itu, setelah itu dudukan kualifikasikan itu, Maka kemudian, nah, cuma tantangannya begini, Pak, begini tantangannya. Ini kan yang melakukan penyidikan itu adalah Polri.
1: Iya.
0: Nah, dalam perkara korupsi memang Polri punya kewenangan. Lalu jaksa juga punya kewenangan sebagai penyidik, dominus litis ya. KPK juga punya kewenangan. Nah, kemudian apakah nanti, karena kan ini berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan.
1: Iya, iya, iya. Pertanyaannya,
0: berani nggak jeruk makan jeruk? Kan gitu, gitu kan. Karena ya dugaannya kan ada oknum lah ya gitu.
1: Iya, petinggi kejaksaan. Oh, dia dugaan sementara.
0: Ya, karena itu pertanyaan saya yang dilemanya begitu, gitu kan. Seperti apakah akan seperti cicak buaya yang selesai dengan deponering? Kita nggak tahu. Cicak buaya itu selesainya bukan karena hukum.
1: Oh, karena deponering. Deponering, ingatkan saya lagi, deponering adalah?
0: Deponering itu hak prerogatif atau hak dari Kejaksaan Agung menyatakan bahwa perbuatan ini walaupun sudah memenuhi unsur delik, tetapi jika dilanjutkan lebih banyak moderatnya dibanding manfaatnya. Itu.
1: Waduh.
0: Jadi gini, Pak Fajar, izin saya jelaskan segitu. Memang dinamika perkembangan korupsi sekarang itu, dari 7 pengkualifikasian itu, ada sumber lain, ada 3 akhirnya dikualifikasikan tindak pidana korupsi itu. 1 dalam skala kecil, atau petty corruption. Atau 2 korupsi dalam skala besar, namanya grand corruption. Atau korupsi politik namanya, political corruption. Ternyata analisa kajian tentang korupsi itu saat ini itu mengarah ke political corruption gitu.
1: Oke,
0: okay. Kan. Sehingga persoalannya nggak diselesaikan secara
1: ditahan dulu Pak Henry. Saya bingung juga nih. Kalau yang korupsi kecil dan besar itu apakah dinilai dikategorikan dari banyaknya uang yang keuangan negara yang dirugikan? Kalau political corruption itu korupsi politik itu gimana maksudnya?
0: Ya mungkin kalau saya jelaskan bahwa misalnya begini, banyak kan transaksi transaksional politik yang kemudian mengarah kepada korupsi yang berkaitan dengan politik ya.
1: Okay.
0: Saya pikir tidak perlu menjelaskan secara detail tapi sudah punya gambaran. Pasti kalau untuk skala kecil dan besar perhitungannya adalah berapa besar kerugian negara yang diderita.
1: Oke.
0: Okay. Apa dampak akibat korupsi itu? Nah kalau politik analisanya selalu politik Pak. Gitu. Ya, itu pasti itu gitu kan.
1: Oh iya wah ini berat nih tapi
0: ACLC-nya KPK menulis itu tuh pengkualifikasi 3 itu.
1: Iya, oke, dalam undang-undang tipikor undang-undang korupsi ini kan ada 7 macam korupsi tapi ya. Tadi di awal tuh Pak Henry mengatakan ada kerugian keuangan negara, ada kerugian perekonomian negara. Kerugian perekonomian negara itu tidak termasuk dalam undang-undang ya Pak Henry? Tidak bisa dinilai gitu Pak Henry?
0: Oh enggak, di undang-undangnya ada. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
1: Oh oke.
0: Okay. Undang-undang ada Pak, ada itu. Jadi dia lihat dampaknya. Wah. Kalau merugikan perekonomian negara, itu saya yakin pasti dia punya tuntutannya tinggi itu. Karena dampaknya itu yang besar.
1: Gitu. Oke, okay. Dan itu pun bisa dituntut dengan pasal berlapis ya, entah itu suap, korupsi, penggelapan dalam jabatan, atau gratifikasi, atau pencucian uang, atau gimana nih Pak, Pak Henry?
0: Pasti Pak, jadi kalau perkara korupsi itu, dia bersifat alternatif kumulatif gitu ya, artinya dia bisa menggunakan pasal 2, pasal 3, pasal 18, kalau ada gratifikasinya ada pasal 5, ada pasal 12, kalau dia pemerasan jalan pakai 12E. Nah, pasangan pasal itu pasti TPPU. Gitu kan?
1: Oh, iya.
0: Pasti TPPU pasti ya, karena TPPU. Tidak mungkin bukan sendiri, gitu kan? Kalau suap penyuap ada yang nyuap, ada yang terima. Termasuk gratifikasi sama. Gitu kan? Pemerasan dalam jabatan kecuali pemerasan dalam jabatan ya. Karena dia menggunakan abuse of power, menggunakan kewenangannya untuk meminta sesuatu kepada orang yang memang tidak mau dia sebetulnya, tetapi karena sistem dia harus melakukan itu.
1: Okay.
0: Itu yang 12E kalau nggak salah.
1: Oke, okay. Saya Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansa mengatakan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis saat ini dalam proses pemberkasan. Ada 47 nama, dari awal 41 nama yang diduga, sekali lagi masih dugaan, yang diduga terlibat dalam permintaan jatah titik Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG Kini jumlahnya dari 41 bertambah jadi 47. Lalu apa hubungannya dengan topik kita pada dini hari ini? Pada malam hari ini. Tiga kasus korupsi yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Kabar terakhir menguat mengarah kepada pejabat tinggi di Kejaksaan Agung atau Jampitsus dengan inisial FA yang kemarin rumahnya sempat digeledah dan juga di situ hadir juga TNI. Saya ingin tahu bagaimana dari pandangan Pak Henry ini terkait dengan hal ini tentang konflik of apa ya apa itu ada jangan sampai nanti akhirnya seperti snowball di tengah masyarakat berpikiran bahwa ini adalah balas dendam dalam tanda kutip begitu Pak Henry.
0: Ya, saya justru saya melihat inilah yang namanya political corruption.
1: Oh,
0: menurut saya gitu ya. Okay. Kalau tadi Pak Fajar tanya, definisinya apa sih gitu? Nah, karena persaingan antar lembaga atau ketersinggungan antar lembaga dalam hal penegakan hukum kan memang munculnya tidak baru-baru ini saja. Dari dulu udah mulai muncul, ya kan, bagaimana kepolisian dengan kejaksaan, kaitan dengan dominus litisnya kejaksaan, gitu kan. Lalu bagaimana dengan KPK, gitu kan. KPK, sekarang nih KPK merasa janak tiri kan nih, gitu kan.
1: Nggak diikutin, nggak dikesertakan ya.
0: karena kan kejaksaan yang betul sedang mendapatkan kepercayaan penuh lah dari Pak Presiden dalam penegakan korupsi, karena beberapa mega corruption itu yang keluar adalah kejaksaan. Nah, ini kan, ini juga dari awal ketika saya juga diwawancara wartawan beberapa waktu lalu, ini harus hati-hati gitu kan. Nah, kebijakan-kebijakan politik ini akan menimbulkan gesekan itu, sehingga akan ada namanya tindakan, mohon maaf, okelah orang mengklarifikasi, oh tidak akan ada penegakan hukum itu lurus sebenarnya. Oke, tapi masyarakat kita sudah pintar, masyarakat sudah pandai. Artinya gesekan-gesekan penegakan hukum itu, gitu kan, akan menimbulkan dendam tersendiri tuh.
1: Gitu kan? Apa tanggapan masyarakat pada malam hari ini? Saya coba tahan dulu, Pak Henry. Saya terima dulu pendengar. Ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Fajar. Selamat malam, Pak Henry.
1: Iya, silakan.
2: Terima kasih, Mas Fajar. Begini ya. Tidak hanya di Jawa, di Sumatera yang mengalami blackout atau pemotongan.
1: Oh, iya.
2: Ini di Kalimantan ya juga nih, Pak Henry dan Mas Fajar. Bahkan bergilir nih katanya sampai sebulan itu.
1: Sebentar Pak Haryanto. Ini terjadi malam ini?
2: Iya, di beberapa kota di Samarinda, di pokoknya pakai PLTU Batubara. Ada sebulanan sudah ini mau jalan di Mas Fajar, Pak Henry.
1: Oh, tapi tidak mati total, tapi bergiliran ya.
2: Bergilir.
1: Oke. Oke,
2: Kapal. Artinya seperti menular ya, Jawa, Sumatera,
1: Kalimantan,
2: Kalimantan Selatan itu.
1: Oke.
2: Okay. Padahal di sini tempatnya batu bara di sini.
1: Baik, Pak Haryanto. Makasih.
2: Pak Hendri ya. Iya. Pak Hendri dan Mas Fajar ya, mudahan ini kan seperti ada rivalitas ya antara para penegak hukum ya. Kemudian saya sih menganut aja praduga tak bersalah aja sementara ini. Ya mudahan aja bisa membongkar siapa aktor utama mastermindnya ya, dalang utamanya itu siapa. Kemudian di Indonesia itu ada fenomena ketika sudah dijadikan tersangka, mereka mengajukan pra peradilan ke Pendri biasanya.
1: Siap.
2: Iya, pokoknya ada fenomena seperti itu. Terima kasih Pendri saja.
1: Iya. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Haryanto. Ternyata di Kalimantan juga pemadaman bergilir ya, bukan blackout seperti di Sumatera ataupun di Pulau Jawa beberapa waktu yang lalu. Pak Sarjio di Jogja. Selamat malam, Pak.
3: Malam, Mas Fajar.
1: Ya, silakan ke Pak Henry Pandiangan.
3: Malam Pak Henry Pandiangan.
0: Malam Bapak.
3: Dalam bentuk analoginya itu kan, selama tikus itu masih bisa ternak kan, maka korupsi pun selalu ada terus gitu. Karena korupsi itu kan identik dengan tikus gitu.
1: Oke.
3: Terus yang kedua, Pak Prabowo mungkin niatnya baik ya, memberikan satu bisnis-bisnis kepada polisi, kepada TNI, kepada ya termasuk banyak hal yang termasuk mungkin dari kejaksaan juga, termasuk dari kejaksaan punya sekarang namanya ada sepak bola dari kejaksaan, ada yang Liga 1 itu ya, terus dari ya, apa kepolisian juga ada, dari Bhayangkara itu dan sebagainya. Ini semuanya yang terkait dengan masalah kegiatan-kegiatan seperti itu kan pasti pakai uang negara. Nah, kalau enggak, apa pakai uang sendiri kan enggak mungkin juga.
1: Okay.
3: Nah, ini menurut saya Pak Prabowo harus mawas diri sekarang. Tujuannya mungkin untuk membekap Pak Prabowo, tapi ya, di belakangnya ternyata malah
1: mencuri. Baik. Ya, gitu. Baik, terima kasih Pak Sarjo. Ya. Ya, apapun itu, tapi yang jelas bahwa ini sebenarnya untuk semangatnya adalah untuk memberdayakan siapapun tanpa peduli status jabatan dan posisinya di mana untuk bisa sama-sama membangun Indonesia, berkontribusi lah begitu tentang swasembada pangan lah dan lain sebagainya, termasuk juga program-program andalan dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi di sisi lain, nah ternyata ini ada kasus nih yang sedang kita bahas yang sekarang ini berada di kejaksaan soal beberapa kasus penetapan titik SPG program MBG. Yang kedua di Polri, ini berkaitan dengan tiga kasus besar yang sedang kita bicarakan malam hari ini. Keduanya berkelindahan ada kaitannya karena ada beberapa dugaan mengarah ke oknum tertentu. Kalau di MBG itu mengarah dugaannya itu kepada salah satu petinggi dari pihak kepolisian yang berada di struktur organisasi MBG, dan juga kalau yang di sini itu yang sekarang kita bahas itu dari pihak kepolisian, tiga kasus ini mengarah kepada salah satu petinggi di kejaksaan, Pak Hendri.
0: Iya. Jadi kalau bicara pra-peradilan, Pak, memang ketika seorang didudukan menjadi tersangka, dia punya hak untuk mengajukan pra-peradilan. Nah, KUHAP kita 20/2025 itu memang punya aturan yang menyempurnakan KUHAP yang lama. Di pasal 158, nah di situ kan salah satu kewenangan pengadilan untuk memeriksa kaitan dengan masalah satu tentang sah atau tidaknya upaya paksa. Nah, upaya paksa itu ada di pasal 89-nya. KUHAP itu misalnya salah satu penetapan tersangka gitu kan, lalu kemudian juga upaya paksa penahanan, penangkapan, penggeledahan dan sebagainya gitu ya. Jadi setiap seseorang didudukan menjadi tersangka itu punya hak untuk mengajukan pra peradilan karena itu merupakan hak daripada si tersangka itu.
1: Oh. Atau misalnya dia apapun kasusnya, dan siapapun orangnya itu semua berhak untuk mengajukan pra peradilan.
0: Berhak mengajukan pra peradilan karena kan walaupun tersangka tetapi hak asasi manusianya kan tetap dilindungi, Salah satunya adalah pengakuan di bidang itu, pra-peradilan misalnya.
1: Okay.
0: Nah, lalu kemudian, tapi pra-peradilan itu sebetulnya hanya untuk memeriksa syarat formil penyidik dalam melakukan penyidikan. Contoh misalnya begini, diduga melakukan pelanggaran pasal 2 atau pasal 3, tetapi tidak ada laporan hasil perhitungan kerugian negara. Artinya tidak memenuhi syarat formil itu dilakukan, gitu kan.
1: Okay.
0: Maka, bisa saja mengajukan pra-peradilan untuk mengkoreksi tindakan administratif penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di dalam proses penyidikan yang dilakukan. Itu pra-peradilan objeknya itu. Sehingga memang sah-sah saja gitu kan seseorang ketika didudukan sebagai tersangka, dia mengajukan pra-peradilan karena itu memang haknya. Gitu.
1: Putusan dari pra-peradilan itu apa biasanya? Itu bebas atau terlepas dari sangkaan atau memperbaiki berkas atau syarat formilnya itu, Pak?
0: Biasa putusan pra-peradilan itu mencabut status tersangkanya. Gitu kan. Misalnya kemarin kan kayak Pak Roy Suryo tuh mengajukan pra-peradilan dikabulkan gitu kan. Nah, ada penetapan pasal dilakukan salah misalnya gitu kan. Lalu kemudian dia dicabut status tersangkanya. Tapi pertanyaan, apakah kemudian penyidik bisa mendudukan sebagai tersangka? Boleh. Itu ada SMA, gitu kan. Saya lupa nomornya, tetapi boleh dia mendudukan sebagai tersangka lagi dengan syarat, dengan bukti yang baru.
1: Pra-peradilan, jadi semua orang berhak untuk mengajukan pra-peradilan ketika ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian ketika dibatalkan status tersangkanya, itu bisa disangkakan lagi.
0: Bisa.
1: Dengan bukti baru maksudnya Pak Hendri?
0: Ya, dengan bukti baru dan administrasi yang baru. Tidak bisa pakai yang lama dia.
1: Oh gitu.
0: Biasanya penyidik mensiasati, biasanya gini kan, dengan sprindiknya diganti dengan baru, lalu saksi-saksi yang diperiksa kembali gitu kan.
1: Yeah.
0: Ada bukti-bukti yang memang menguatkan gitu kan, bukti baru yang tidak pernah muncul di dalam sebelumnya. Itu dengan dasar itu kemudian bisa menetapkan tersangka kembali. Nah. Itu dalam konteks tersangka ya. Gitu. Karena kan salah satu salah penangkapan, salah penahanan, penggeledahan, penyitaan itu juga objek dari pra peradilan itu.
1: Iya, atau salah tangkap orangnya salah juga bisa. Dan dilanjutkan oleh Pak Herianto di Kutai Barat yang mengatakan dikhawatirkan kita tetap menjunjung tinggi praduga tak bersalah, tapi Pak Herianto menyoroti soal pra peradilan. Ini mungkin sebagai bentuk kehati-hatian agar berkasnya secara formal itu cukup. Tidak diajukan pra-peradilan lagi gitu Pak Henry.
0: Betul, karena lembaga pra-peradilan itu adalah lembaga yang dibuat oleh undang-undang untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dalam melakukan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dalam melakukan penyidikan sebetulnya.
1: Oke. Gitu. Oke, nah ini yang menariknya juga dari Komisi 3 DPR RI menyoroti juga tentang kasus ini yang mengatakan juga jangan sampai perkembangan sorotan publik yang semakin yang menyoroti soal informasi penjagaan ketat di kediaman Jampitsus FA oleh barisan aparat TNI ditafsirkan berbeda. Jangan sampai spekulasi snowball ini terus bergulir, semakin berkembang. Apa yang bisa dilakukan ini Pak untuk melihat secara utuh ini sebagai kasus penegakan hukum, pemberantasan korupsi utamanya, ini harus saya tekankan, pemberantasan korupsi yang dilihat oleh masyarakat, sehingga ujungnya kita ingin agar mastermind ataupun aktor intelektual dari kasus ini bisa terbongkar Pak Henry.
0: Iya, jadi begini Pak Fajar, misalnya gini, keterlibatan TNI dalam menjaga rumah kediamannya salah satu petinggi dari Kejaksaan Agung itu, ya itu tadi yang saya katakan bahwa ya saya tidak bicara benar atau salah gitu ya. Nah, ini kan memperlihatkan kepada publik bahwa ada semacam boleh dibilang, oke lah, ada orang mengklarifikasi, oh bukan, dan sebagainya. Tapi publik akan memahami bahwa ini ada benturan kepentingan antar institusi atau antar lembaga. Gitu kan? Ya, sepatutnya kan yang misalnya yang menjaga pengawalan dan sebagainya, biasanya polisi gitu kan?
1: Yeah. Kok ini tapi bukankah sudah lama ini kejaksaan itu memang untuk kasus tertentu, untuk tindakan tertentu, kegiatan tertentu memang dikawal oleh TNI? Sudah? Ya, seperti itu.
0: Ya, jadi, nah makanya saya katakan bahwa walaupun nanti ada klarifikasi bahwa kemudian, oh kan sudah ada MOU-nya, sudah ada perjanjiannya dalam hal tertentu yang mengawal adalah TNI karena berkaitan masalah kasus besar dan sebagainya, itu tidak ada masalah buat kita. Tetapi kan publik nggak paham itu, masyarakat tidak memahami itu, makanya Komisi 3 sebagai wakil rakyat memiliki kepentingan untuk melakukan semacam klarifikasi politik terhadap tindakan itu, gitu kan. Nah, tetapi oleh karenanya menurut saya ini harus banyak bentuk-bentuk kampanye atau narasi yang benar yang disampaikan kepada publik, supaya publik tidak confused, tidak bingung, gitu kan. Nah, sekarang kan publik lebih bingung, gitu kan. Okay. Walaupun klarifikasi dibuat, gitu.
1: KPK tuh biasanya pro 3 hari juga biasanya merilis itu ya, ada waktu 2x24 jam untuk penahanan dan bisa diperpanjang dan sebagainya. Tapi mungkin bisa ditanggapi pertanyaan dari Pak Roni tadi nih, Pak Henry.
0: Iya, jadi kalau saya melihat begini, memang setiap institusi itu dia punya tanda petik seni dalam menegakkan hukum sendiri.
1: Lihat, seni. diksi yang menarik, seni. Oke. Okay.
0: Seni penegak hukum masing-masing punya ciri khas, okay. Gitu kan. Kejaksaan punya ciri khas. Kejaksaan misalnya sukanya flexing, gitu kan. Wah, dia foto di depan yang begitu banyak, gitu kan. Yeah. Gitu. KPK sukanya menggerak cepat, mengklarifikasi dalam waktu 24 jam dia mengumumkan, gitu kan.
1: Yeah.
0: Nah, kemudian juga kan biasanya seperti itu. Tapi coba kita lihat apakah ini muncul keberanian untuk menyampaikan. Karena gini. Ketika penggerbekan dilakukan, penyitaan dilakukan, pasti ada tindak lanjutnya.
1: Iya.
0: Yeah. Gitu ya. Nah, kalau ada dugaan atau indikasi, pasti ada tindak lanjutnya. Nah, di sini kan harus berhati-hati, Pak. Makanya saya katakan tadi, political corruption itu tidak semudah kita menyampaikan sesuatu ke depan publik, sehingga nanti malah, jangan-jangan misalnya kayak gini, ini mohon maaf, beribu maaf. Dulu kan pimpinan KPK ada yang jadi tersangka, Pak.
1: Iya. Yeah.
0: Terus sekarang maksudnya seperti apa? Kan yeah, gitu,
1: yeah.
0: Udah ditelan bumi kan gitu, yeah, kan saya nggak tahu perkembangannya seperti apa. Nah, apakah nanti kemudian sudah disampaikan status tersangkanya misalnya, tetapi kemudian penegakannya malah nggak ada, akhirnya aparat sendiri yang mendapatkan ketidakpercayaan publik, jatuh turun gitu kepercayaan publik terhadap penegakan itu, Makanya menurut saya tidak ada aturan main secara imperatif atau secara baku harus sekian lama diumumkan siapa tersangkanya. Tidak, itu harus hati-hati, Pak. Gitu. Karena kenapa? Karena memang ini kan bicara kepercayaan publik, gitu kan? Untuk penegakan hukumnya, berani nggak? Satu, cepat nggak? Dua, gitu kan? Lalu recovery kerugian negaranya seperti apa? Kan tadi ada pertanyaan, bagaimana untuk recovery kerugian negara, gitu kan? Apakah hasil-hasil sitaan itu kemudian disetorkan kepada negara? Kan memang ada mekanismenya, ya, Pak.
1: Iya. Yeah.
0: Kan untuk mengembalikan kerugian negara itu, sehingga itu saya sebenarnya positif, Pak, persoalan ini karena memang ini artinya terlepas ada gesekan, tapi ada keberanian gitu aparat hukum untuk membuka itu. Walaupun dampak negatifnya banyak juga, gitu kan. Investor dolar lagi itu, dolar lagi tinggi, gitu. Investor mau masuk, ada jangan-jangan korupsi. Bener, Pak. Ada perekonomian itu yang rusak, kan, gitu.
1: Tapi kan bisa dibacanya bahwa Indonesia itu berkomitmen untuk memberantas korupsi sampai habis. Meskipun itu melibatkan petinggi dari penegak hukum. Baik itu dari kejaksaan maupun dari kasus yang MBG itu melibatkan ada wakil kepala MBG itu, ketua MBG itu dari petinggi kepolisian ya, Pak Henry. Tapi pernah nggak ada kasus yang supaya menghindari conflict of interest ataupun gesekan ataupun agar lebih baik lagi gitu ya, proses ini baik itu dilimpahkan ke yang penegak hukum lainnya dalam kasus korupsi itu biasanya KPK gitu, Pak Henry?
0: Dimungkinkan, Pak, perangkat undang-undangnya membolehkan.
1: Oh, boleh. Jadi dua kasus dari kejaksaan yang soal MBG dan dari polisian yang tiga kasus besar ini dilimpahkan ke KPK itu bisa sebenarnya?
0: Bisa. Karena KPK itu kan lembaga yang dibuat memang khusus. Kalau dulu kan ad hoc.
1: Iya.
0: Sejak 2019, maka dijadikan lembaga yang permanen dalam penegakan tindak pidana korupsi, gitu kan. Artinya, tanda petik lah, saya melihat KPK ini manusia-manusia setengah dewa lah dalam menegakkan korupsi, kan, gitu kan. Artinya kalau buat tanda petik, Pak, buat cari amannya biar netral, gitu kan.
1: Iya, iya, iya.
0: Ke KPK, gitu kan, lalu kemudian ke polisi, bahkan ke KPK. Karena jujur saja, KPK mungkin masih komitmen penegakan hukum korupsinya masih mendapat kepercayaan banyak dari publik lah, gitu kan.
1: Iya, toh juga polisi. Nanti ujung-ujungnya kalau walaupun karena kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian, nanti tuntutannya juga diserahkan ke kejaksaan kan, begitu, Pak Henry?
0: Betul. Itu mekanisme integrated justice systemnya seperti itu, gitu kan. Jadi ada koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan. Nah, untuk mencegah itu bisa saja supervisi alasan KPK kan boleh aja.
1: Oke, baik kalau gitu. Wah, ini semakin menarik ya. Tapi mudah-mudahan sih ujungnya kita menginginkan agar korupsi itu hilanglah dari bumi pertiwi ini. Terima kasih banyak ya, Pak Hendri ya. Pakar Hukum Pidana Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia, Hendri Pandiangan.
4: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, baik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, bahwa B50 ini sudah diuji coba oleh Kementerian SDM pada 6 sektor, yaitu transportasi, otomotif, kendaraan bermotor, dan juga angkutan umum yang menggunakan mesin diesel. Kemudian alat dan mesin pertanian seperti traktor, ekskavator, dan juga mesin pertanian lainnya. Serta pertambangan, alat-alat berat yang menjadi salah satu fokus utama penggunaan solar industri. Ada juga kereta api ya, lokomotif yang menggunakan bahan bakar diesel, maritim, berbagai jenis kapal laut, serta kelistrikan, yaitu pembangkit listrik milik negara atau swasta yang bertenaga diesel. Nah, sejauh mana kemudian penggunaan B50 ini juga ini bisa ada plus minusnya ya bagi mesin kendaraan, seperti apa analisanya? Kami sudah bersama dengan Prekayasa Ahli Madya di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Hari Sumartono. Pak Ari, jadi kalau B50 ini, kalau menurut Pak Ari ya, itu plus minusnya untuk mesin kendaraan seperti apa itu, Pak?
2: Gitu ya, jadi sebenarnya biodiesel kan sudah kita gunakan sejak 2006 ya. Yeah. Sementara kalau di lab sendiri kami sebagai peneliti itu sudah melakukan pengujian di tahap yang lebih awal lagi ketika teman-teman dari BPPT waktu itu tahun 2000-an awal mengembangkan biodiesel. Kami yang mengujinya bagaimana performan dari pembakaran biodiesel itu ketika digunakan di internal combustion engine. Kita sudah evaluasi. Jadi ini adalah kita sudah punya pengalaman yang cukup panjang ya, dari 2006 di penerapan langsung di komersilnya sampai sekarang 2026, jadi sudah 20 tahun kita punya pengalaman.
1: Yeah.
2: Jadi sifat dasar dari biodieselnya sendiri, kita kan sudah tahu bahwa biodiesel itu punya sifat-sifat yang bagus, juga ada sisi yang lebih rendah dari mineral fuel ya.
1: Yeah.
2: Solar itu kan mineral fuel ya. Jadi secara bilangan setana, biodiesel itu lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan mineral fuel. Jadi bilangan setananya lebih tinggi, artinya apa? Artinya biodiesel itu mempunyai sifat lebih mudah untuk terjadi auto-ignition, lebih mudah untuk terbakar.
1: Yeah.
2: Sehingga ignition delay-nya itu lebih pendek. Ini bagus untuk pembakaran di dalam mesin diesel. Tapi di sisi lain, nilai energinya, lower heating value-nya dia sedikit lebih rendah.
1: Yeah.
2: Kira-kira sekitar 10%-an. Jadi kira-kira ketika ini dipergunakan dalam waktu langsung, ya, artinya secara instan kita akan memperoleh hasil di mana nanti pembakarannya kalau engine-nya tidak dioptimasi atau kalau dioptimasi akan bisa teroleh recovery dari penurunan LHV itu, artinya penurunan LHV dia bisa dikompensasi dengan setting engine yang disesuaikan dengan bilangan setana dari si biodiesel itu sendiri kita.
1: Yeah.
2: Campurkan tambahannya gitu.
1: Jadi maksudnya ya, engine yang dioptimasi di apa, Pak? Di setting lagi atau bagaimana itu, Pak?
2: Iya, tapi ini kan ranahnya ada di pabrikan. Ketika kebijakan pemerintah ini konsisten untuk menggunakan biodiesel sebagai ditambah, jadi untuk meningkatkan efisiensi dari atau mengurangi efek dari penurunan lower heating value sekitar 10% itu ya, yang akan berdampak kepada penurunan power ya, penurunan daya dari si engine itu ya, kalau kita tidak menambah. Ditambah selain itu, akibat lower heating value-nya lebih rendah, pasti nanti dampaknya adalah konsumsi bahan bakar dari kendaraan akan sedikit meningkat, akan seperti itu ya. Yang pasti akan kita hadapi.
1: Lebih boros maksudnya begitu, Pak Ari?
2: Iya, sedikit lebih boros, jadi nggak terlalu banyak juga.
1: Oh, begitu.
2: Kira 1-3% gitu ya.
1: Iya, kenaikan konsumsi bahan bakarnya begitu, dari B50.
2: Ya, itu ada konsekuensi dari nilai panas yang lebih rendah.
1: Oke. Nah, mungkin kalau untuk mobil baru dari pabrikan kan tidak ada masalah menyesuaikan itu ya, Pak Arya. Nah, bagi masyarakat yang sekarang ini biasa menggunakan B40, transisinya kemudian ke B50, kalau begitu apa yang harus dilakukan, Pak Arya?
2: Saya kira mungkin tidak terlalu ini ya, karena gini, engine yang sudah lama biasanya lebih mudah untuk beradaptasi dengan perubahan spek dari bahan bakar itu ya. Ya, justru yang baru-baru gitu kan teknologinya lebih terkini, dan dia biasanya misalkan nih, mesin diesel itu dulu, mesin diesel konvensional itu tekanan injeksi di nozzle-nya itu mungkin cuma 250 bar gitu.
1: Yeah.
2: Sekarang mesin-mesin yang baru dengan common rail itu dia bisa sampai 1500 2000 bar gitu ya, tekanan di injektor. Dengan tekanan yang tinggi, otomatis desain dari nozzle-nya, lubang-lubang nozzle-nya dia lebih kecil.
1: Ya.
2: Sehingga ini akan apa namanya, mudah atau lebih terasa pengaruhnya ketika spesifikasi bahan bakar antara yang ditetapkan oleh pabrikan berbeda dengan yang akan digunakan. Ini akan lebih cepat berdampak, begitu ya.
1: Artinya, yeah.
2: Tapi ketika si pabrikan sudah memprediksi bahwa di Indonesia misalnya ada kebijakan B50 dan seterusnya, maka mau nggak mau mereka juga harus melakukan bagaimana pengaruh dari penggunaan biodiesel terhadap desain dari engine yang akan mereka gunakan di kendaraan yang akan diperjualkan di Indonesia.
1: Ya. Yeah.
2: Itu kira-kira.
1: Tapi kalau masyarakat penasaran begitu Pak, biasanya memakai B40 sekarang B50 harus dibawa ke bengkel untuk mengecek lagi atau bagaimana nih Pak Ari? Saran dari Pak Ari seperti apa?
2: Saya kira nggak harus seperti itu.
1: Nggak harus seperti itu ya.
2: Dan bahkan kita kan sudah menggunakan biodiesel sejak 2006.
1: Ya.
2: Jadi relatif lebih oke lah. Karena begini, salah satu hal yang apa namanya terjadinya bisa lebih cepat pengaruhnya itu diantaranya adalah kompatibilitas antara komponen-komponen karet yang dilewati oleh bahan bakar
1: yeah.
2: terhadap biodiesel.
1: Yeah.
2: Nah ini kan berarti komponen-komponen itu kan sudah diselesaikan karena kita sudah menggunakan sejak 2006. Artinya pabrikan sudah tahu, para pembuat komponen sudah tahu bahwa jenis karet tertentu itu nggak akan kompatibel dengan biodiesel sehingga itu akan dihindarkan untuk digunakan di engine yang akan
1: menggunakan
2: yeah. biodiesel. Sehingga itu sudah selesai masalahnya. Ditambah biodiesel itu kan salah satu sifatnya dia adalah pelarut ya. Dia itu membersihkan. Jadi ketika suatu kendaraan sama sekali nggak pernah pakai biodiesel, terus tahu-tahu pakai biodiesel, nah ini biasanya ya. Mereka akan menghadapi kendala masalah yaitu tahu-tahu filter bahan bakarnya ngeblok.
1: Ya.
2: Kenapa? Ya karena kotoran-kotoran yang nempel di tangki bahan bakar, di jalur bahan bakar, semuanya itu dibersihkan oleh biodiesel. Akhirnya ya apa ngumpulnya ada di filter bahan bakar.
1: Gitu. Yeah.
2: Setelah ganti filter bahan bakar, nanti masalah akan selesai seperti itu. Tapi kan itu dengan kita sudah menggunakan biodiesel sejak 2006, artinya kendaraan yang sama sekali tidak menggunakan biodiesel kan mestinya jumlahnya sangat sedikit atau bahkan tidak ada karena
1: yeah.
2: ketika membeli bahan bakar di SCPU, bagian besar kita menggunakan biodiesel kecuali
1: yeah.
2: salah satu aja yang tanpa biodiesel begitu
1: mas. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir begitu ya Pak Ari ya?
2: Iya nggak perlu khawatir.
1: Iya baik kalau begitu Pak Ari, mudah-mudahan yang disampaikan Pak Ari bisa menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap mesin mobil mereka yeah. Pak. Terima kasih banyak Pak Ari untuk waktu. Ya demikian tadi perekayasa Ali Madia di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Ari Sumartono.
3: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan diplomasi Indonesia harus diperkuat dengan ketahanan nasional yang tangguh untuk menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks. Laporan selengkapnya oleh Desi Anugranov.
1: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan diplomasi Indonesia harus ditopang oleh ketahanan nasional yang kuat agar mampu menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks di tengah meningkatnya rivalitas antar negara dan fragmentasi dunia. Hal itu disampaikan Sugiono dalam pidato kunci pada Jakarta Geopolitical Forum ke-10 yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional RI di Jakarta Kamis 9 Juli 2026. Menurut Sugiono, keberhasilan diplomasi tidak dapat dipisahkan dari kekuatan fondasi nasional. Ketahanan nasional, kata dia, tidak lagi hanya dimaknai sebagai pertahanan teritorial, tetapi juga kemampuan negara menyerap berbagai guncangan, mempertahankan ruang, pengambilan kebijakan, serta melindungi masyarakat di tengah berbagai tekanan.
2: None of this will be possible without...
3: Tak satu pun dari semua ini dapat terwujud tanpa fondasi nasional yang kuat. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara menyerap berbagai guncangan, mempertahankan ruang pengambilan kebijakan, dan melindungi rakyat di tengah berbagai tekanan. Ketahanan merupakan kedaulatan yang diterjemahkan menjadi kapabilitas.
1: Sugiono mengatakan ketahanan pangan merupakan bentuk otonomi strategis, sedangkan ketahanan energi menjadi bagian dari keamanan nasional. Selain itu, kualitas sumber daya manusia merupakan kapasitas geopolitik, sementara teknologi tidak lagi sekadar inovasi, tetapi menjadi sumber kekuatan suatu negara. Karena itu, Sugiono menilai diplomasi Indonesia harus bertumpu pada transformasi nasional, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Syadzili mengatakan dinamika geopolitik global saat ini tidak lagi hanya berdampak pada hubungan antar negara, tetapi juga memengaruhi berbagai sektor strategis di dalam negeri.
4: For Indonesia, this development are not distant. Diplomatic issues.
3: Bagi Indonesia, perkembangan ini bukan lagi sekadar isu diplomatik yang jauh. Fragmentasi global dirasakan dalam perdagangan, investasi, ketahanan energi, ketahanan pangan, lapangan kerja, standar teknologi, tata kelola data, hingga keamanan infrastruktur kritis. Karena itu, pembahasan mengenai geopolitik juga berarti membahas ketahanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari serta kapasitas strategis negara.
4: And the strategic capacity of our state.
1: Menurut Hasan, penguatan multilateralisme harus berjalan seiring dengan penguatan ketahanan nasional, karena negara yang memiliki fondasi domestik yang kuat akan memiliki posisi tawar yang lebih kredibel di tingkat internasional. Ia menambahkan bahwa bagi negara berkembang seperti Indonesia, penguatan multilateralisme bukan sekadar cita-cita ideal, melainkan kebutuhan strategis di tengah meningkatnya persaingan kekuatan besar, proteksionisme, dan fragmentasi global. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah menyebut kunjungan generasi Z atau Gen Z ke museum cukup tinggi. Animo Gen Z ke museum terlihat dengan tingginya permintaan akan paspor museum. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan terus berupaya untuk mendorong kunjungan ke museum dan cagar budaya, salah satunya dengan meluncurkan paspor museum. Melalui paspor museum, pengunjung akan mendapatkan cap dari berbagai museum atau cagar budaya. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan minat Gen Z untuk mendapatkan paspor museum sangat tinggi. Menteri Fadlizon menyebut sebanyak 5.000 buku paspor museum habis terpesan dalam hitungan hari. Tingginya minat Gen Z untuk mendapatkan paspor museum menjadi momentum untuk mendorong minat masyarakat mengunjungi museum dan cagar budaya. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
2: Karena itu saya inisiasi bikin museum paspor. Ternyata Gen Z luar biasa tertarik ya. Baru kita cetak 5.000 aja dalam beberapa hari langsung habis. Kita sekarang cetak lagi 8.000 museum paspor, itu cepat sekali permintaannya. Jadi kita harapkan ini bisa menjadi salah satu trigger mereka datang ke museum dapat cap, dapat berbagai kemudahan museum-museum yang ada di seluruh Indonesia nantinya.
3: Pak Fadli, ada nilai ekonominya belum Pak dari
1: Museum paspor diterbitkan oleh Museum dan Cagar Budaya atau MCB dan diluncurkan pada tanggal 16 Juni tahun 2026. Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estianti Nurjadin mengatakan paspor museum untuk meningkatkan minat masyarakat berkunjung ke Museum dan Cagar Budaya.
4: Kita pergi kemana-mana suka ngumpulin cap gitu ya. Nah itu justru budaya itu hilang. Lalu sekarang ini ada kecenderungan untuk dari generasi Gen Alpha atau Gen Z malah kembali ke analog gitu. Jadi rasanya ada museum paspor itu seperti kembali ke zaman dulu dan ada satu material culture yang bisa diraba, yang bisa dikoleksi dan disimpan sebagai kenang-kenangan. Jadi awal inisiasi dari ini tuh adalah ide itu, tapi akhirnya kita gunakan untuk bagaimana ini bisa menjadi daya tarik untuk meningkatkan pengunjung ketertarikan ke museum.
1: Menteri Fadlizon mengatakan kunjungan ke museum dan cagar budaya kini mengalami peningkatan hingga 400%. Seperti Museum Pusaka di Taman Mini Indonesia Indah kini ramai oleh pengunjung dengan kunjungan mencapai ribuan orang per hari. Menteri Fadli mengatakan sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar museum menjadi pusat budaya, pusat edukasi, pusat belajar dan pusat ekonomi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
2: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
1: Contohnya?
2: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
1: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
2: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
0: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
3: Tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
0: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedang khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.
0: Kuliner Nusantara,
4: bukan

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait menguji ketangguhan benteng Spanyol di hadapan agresivitas Belgia. Dini hari nanti kita akan menyaksikan laga big match di perempat final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Belgia di SoFi Stadium. Duel ini sangat menarik karena mempertemukan Spanyol yang memiliki pertahanan suci tanpa kebobolan. Melawan Belgia yang lini serangnya sedang meledak dengan mencetak 12 gol dalam 3 laga terakhir. Seperti apa prediksi jalannya laga ini? Kami akan berbincang bersama pengamat sepak bola Henry

0: Ya, sepertinya pertandingan nanti malam akan sangat menarik ya bagi seluruh pecinta sepak bola, dan tentu ujian sesungguhnya Spanyol ada di Belgia nanti malam, karena memang sampai dengan pertandingan saat ini Spanyol masih belum kebobolan ya. Jadi memang ujian dari Belgia bisa jadi menjadi bukti sesungguhnya apakah Spanyol layak jadi juara untuk Piala Dunia 2026 kali ini.
1: Oke, nah Belgia ini kan sempat tampil tidak konsisten di fase grup King Henry, tapi bangkit dengan kemenangan telak 4-1 atas Amerika Serikat. Seberapa besar kebangkitan itu mencerminkan peningkatan kualitas permainan?
0: Ya tentu Belgia butuh waktu ya untuk memanaskan mesinnya. Jadi memang ini berbeda sekali dengan penampilan Spanyol yang dari sejak babak grup sudah tampil impresif ya. Tetapi Belgia kemudian belajar dari sepanjang pertandingan di fase grup, kemudian mereka bisa kemudian meyakinkan kita sebagai pencinta sepak bola bahwa Belgia kali ini sangat serius untuk pertandingan nanti malam.
1: Nah, ada nama-nama besar yang akan berhadapan di laga ini, seperti Lamine Yamal, lalu juga ada Oyarzabal yang sudah mencetak 4 gol ini sepanjang turnamen untuk Spanyol. Sedangkan dari Belgia, ada pemain berpengalaman seperti Kevin De Bruyne, lalu juga Romelu Lukaku. Siapa nantinya akan memberi dampak pada pertandingan nanti ini, King Henry?
0: Ya, untuk pertandingan nanti malam, tentu nama-nama yang sudah disebutkan tadi sudah mencerminkan bahwa mereka layak ya untuk menjadi starting line up ya. Tapi memang jangan lupakan bahwa pemain-pemain cadangan pun bisa kemudian menjadi kunci pertandingan nanti malam. Ya kita juga nggak bisa lupakan Romelu Lukaku, dan juga dari Spanyol juga pemain cadangannya masih sangat bisa berkontribusi untuk mencetak gol.
1: Oke, berarti pemain cadangan pun dapat berkontribusi begitu untuk mencetak gol ya, Bung King Henry ya?
0: Ya betul, karena yang kita lihat memang pertandingan di babak gugur ini berbeda dengan di babak fase grup ya. Tentu kedua pelatih ini akan sangat berhati-hati dan juga memainkan kartu kuncinya nanti ketika pertandingan mungkin jika lanjut ke babak perpanjangan waktu dan juga adu penalti.
1: Oke. Nah, King Henry, kalau prediksi Anda sendiri untuk hasil akhir pertandingan nantinya ini, serta faktor utama yang akan menentukan tim mana yang melaju ke semifinal, bagaimana ini, King Henry?
0: Ya, tentu di atas kertas Spanyol masih unggul ya, dengan susunan pemain yang memang selama babak fase grup itu sangat konsisten ya. Tetapi jangan lupakan juga Belgia memiliki pemain-pemain yang bisa merubah keadaan. Dan ini sangat seru, dan tentu sebagai pengamat kita melihat keunggulan Spanyol masih belum bisa dihentikan oleh Belgia malam ini. Tetapi kemenangannya itu harus dibarengi dengan effort yang tinggi. Menurut saya sih Spanyol bisa unggul tetapi sangat tipis.
1: Oke, tapi juga harus ada effortnya begitu ya, Bung Henry ya.
0: Iya, sepertinya berimbang ya ketika dan itu hal yang wajar ketika dua tim besar ketemu di perempat final, dan itu sah-sah aja ketika ada yang mendukung Spanyol dan juga Belgia. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwasannya data statistiknya menunjukkan bahwa Spanyol lebih unggul daripada Belgia. Jadi ini juga tidak bisa diremehkan juga ketika statistik hari ini sangat berpengaruh terhadap suatu pertandingan, begitu.
1: Oke, lalu kalau untuk yang mendukung Belgia tadi, ini disebutkan kalau dia bisa mengalahkan Amerika Serikat, begitu. Seperti apa ini, King Henry?
0: Ya, seperti yang sudah saya bicarakan di awal ya, ketika Belgia belajar dari pertandingan-pertandingan di fase grup, yang kita bisa lihat bahwa Belgia sangat sangat meragukan ya ketika imbang dua kali dan hanya menang satu kali melawan Selandia Baru, dan itu menjadi catatan penting bagi skuad Belgia untuk kemudian berbenah diri di fase grup. Dan terbukti di pertandingan fase grup mereka bisa melibas lawan-lawannya.

0: ketika mereka mengalahkan Senegal dengan gol di ujung akhir ya, di injury time, itu juga masih juga kurang meyakinkan ya, ketika melawan Amerika Serikat baru mereka bisa menang meyakinkan. Tetapi ini menjadi catatan penting bahwa ternyata di atas kertas satu tim unggul juga belum berarti unggul di pertandingan sebenarnya di atas lapangan gitu.
1: Oke. Nah, King Henry, berarti ini lebih ditentukan oleh kualitas individu atau disiplin kolektif dari kedua tim ini, King?
0: Tentu peran pelatih di sini akan sangat berpengaruh ya, ketika starting line up yang akan diturunkan dan juga strategi yang akan dimainkan. Ketika Spanyol bisa menguasai lini tengah, tetapi Belgia akan sangat ngotot gitu ya. Karena kalau kita lihat dari sepanjang pertandingan Spanyol di Piala Dunia kali ini, mereka belum sekalipun kalah ya dalam penguasaan bola, dan ini juga sangat berpengaruh terhadap kestabilan lini belakang ya. Terbukti Spanyol juga belum kebobolan pada laga di Piala Dunia kali ini.
1: Okay.
0: Dan itu juga penting juga nanti ketika bagaimana Kevin De Bruyne yang memimpin lapangan tengah di Belgia akan ketemu dengan Rodri ya. Jadi ini akan sangat dua pemain hebat di lini tengah yang akan memainkan peran penting nanti malam.
1: Oke. Okay. Nah,
0: Memang bagi sebagian orang ya, ketika mereka mengunggulkan tim yang besar, sebagian yang lain akan mendukung lawannya ya.
1: Yeah.
0: Jadi harapannya ada kejutan-kejutan, dan itu hal yang wajar. Setiap pertandingan di Piala Dunia pasti akan ada pola seperti itu.
1: Oke. Nah, King Henry, katakanlah memang ini juga Spanyol ya yang berhasil mencetak gol lebih dulu. Apakah Belgia masih memiliki kapasitas nantinya untuk membalikkan keadaan, King Henry?
0: Sepertinya begini skenarionya ya. Kalau kemudian Belgia bisa menahan di waktu 90 menit, bisa jadi peluang Belgia lebih besar.
1: Oke.
0: Ya. Tetapi kalau Belgia kemudian tertinggal di 90 menit, kemungkinannya Spanyol yang akan melaju. Ya, jadi seperti semalam sebenarnya pertandingan Prancis lawan Maroko, sebenarnya kalau Maroko bisa menahan 90 menit, peluang mereka akan besar untuk kemudian adu tos-tosan di perpanjangan waktu dan adu penalti gitu. Tetapi sayang sekali ketika pertahanan mereka lengah, mereka disikat 2 gol dengan skor Prancis gitu. Dan ini juga akan terjadi yang kemungkinan hal yang sama dengan Belgia. Kuncinya adalah ketika fase gugur di 90 menit tersebut gitu.
1: Oke, baik. Di fase gugur 90 menit tersebut harus ditahan terlebih dahulu, walaupun Belgia juga harus sangat agresif ini nantinya ya, King Henry ya?
0: Iya, betul. Kuncinya adalah bagaimana Belgia harus sabar. Harus sabar dalam sisi penyerangan, karena Spanyol pasti akan memegang bola lebih banyak.
1: Oke, baik. Lebih sabar, tapi juga harus agresif. Itu semacam sulit juga ya, King Henry ya? Sepertinya betul, membayangkannya betul. Ya.
0: Ya, dan Belgia memiliki kartu truf juga ini. Ketika Lukaku tidak menjadi starter, tetapi sepanjang pertandingan di Piala Dunia menjadi cadangan, dan itu membuat Belgia sangat sulit ditebak ketika 90 menit berjalan sesuai rencana mereka gitu.
1: Oke, berarti juga mungkin dari kemampuan kedua pelatih ini dalam membaca jalannya pertandingan juga 90 menit itu merupakan waktu yang sangat berharga begitu ya di babak pertama ya, King Henry.
0: Pasti ya, ketika dua pelatih ini diadu strateginya, tentu dengan komposisi pemain yang mendukung gitu ya. Dan ketika pertandingan tidak sesuai dengan rencana, tentu plan B-nya harus bisa berjalan gitu ya. Dan kalaupun satu pertandingan ini satu tim diunggulkan, mereka pasti akan menguasai pertandingan dengan apa namanya, jangan ada satu hal kecil pun yang jadi masalah gitu. Biasanya pertandingan kalau imbang ini perbedaannya adalah di kesalahan kecil soalnya.
1: Oke. Nah, King Henry, ini King Henry lebih condong ke Spanyol atau Belgia? King Henry juga setelah tadi mendengar perbincangan dari para pendengar juga, ini setengah-setengah soalnya Bung Henry.
0: Ya. Jadi kalau lihat statistik, memang Spanyol masih di atas angin ya, walaupun memang keunggulannya tidak besar begitu ya. Tetapi kalau dari sisi kejutan, ya kita berharap ada kejutan-kejutan lain nih selain dari tim-tim tim yang memang mengejutkan kayak seperti Maroko, kemudian kemarin ada apa namanya Ekuador dan lain-lain gitu ya. Tetapi Spanyol masih diunggulkan kali ini.
1: Oke, baik. Bung Henry, ini terima kasih telah memberikan analisisnya ya, King Henry ya. Tadi juga dari atas kertas Spanyol lebih diunggulkan begitu ya, walaupun juga tadi King Henry sudah dibisikkan oleh para pendengar Belgia saja King begitu. Tapi tetap dengan pendirian utuhnya begitu King Henry ya. Terima kasih King Henry telah berbincang bersama Pro 3 RRI Olahraga.
0: Salam Oralda, sampai ketemu lagi.
1: Baik. Pengamat sepak bola Henry Van Welas berbicara terkait menguji ketangguhan benteng Spanyol di hadapan agresivitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

Bola Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Pendengar, kita masuki segmen tentang jelang perhelatan Piala Dunia yang akan berlangsung pada dini hari nanti di Amerika Serikat, mempertemukan antara Spanyol dengan Belgia di perempat final. Di perempat final ini tentu saja akan menentukan siapa nanti yang akan bertemu dengan Prancis. Udah siap-siap menunggu, karena Prancis kemarin dini hari kemarin tuh menang lawan Maroko 2-0. Sekarang kita akan lihat bagaimana potensi jalannya pertandingan, prediksinya antara Spanyol dengan Belgia. Bersama saya di ujung telepon telah terhubung pemerhati sepak bola, ada Bung Geraga Noriksani. Bung Geraga, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Bung Fajar.
1: Jaya. Wah, ini udah mulai terasa negara-negara yang sudah terseleksi akhirnya mengerucut dan akhirnya mempertemukan Belgia dengan Spanyol. Spanyol sejak babak penyisihan nir gol, nggak kebobolan, nol. Wah, ini
2: nir kebobolan.
1: Onesimon dan belakangnya luar biasa berarti kalau gitu. Meskipun bukan berarti tanpa celah. Beberapa kali serangan dari lawan-lawan dari Spanyol juga sempat membuat lini belakang dari Spanyol ini kelabakan, ya, sempat hampir gol lah dari Austria dan lain sebagainya itu pertandingan kemarin itu. Sementara Belgia ini juga tampil, ya, walaupun tidak terlalu impresif, tapi setidaknya membuktikan bahwa kemarin itu menang telak lawan Amerika. Tidak ada kontroversi kalau dari Spanyol, tidak seperti Amerika, kartu merahnya yang akhirnya main. Tapi dari kacamata Bung Geraga, gimana nih prediksi pertandingan antara Spanyol dengan Belgia ini?
2: Ya, tadi menarik ya Bung Fajar sebut ada kata-kata seleksi. Jadi saya bisa anggap ini hukum rimba akhirnya telah menyisakan raja-raja hutan.
1: Iya.
2: Dan kalau ngomongin Spanyol versus Belgia ini sebenarnya dua tim yang menurut saya sedang dan sudah melewati generasi emasnya begitu. Kalau Spanyol, ya kalau Spanyol itu kan banyak dihuni oleh beberapa, nggak banyak sih, ada sekitar 30% itu pemain muda yang dikomandoi oleh Lamine Yamal di depan. Terus kemudian ada backnya juga ada Pau Kubar sih, ada Unai Simon tadi juga yang disebut sama Bung Fajar.
1: Iya.
2: Nir kebobolan gitu. Jadi sementara di sisi lain Belgia ini generasi emas yang sudah lewat atau sudah apa ya berarti sudah melewati masa puncaknya gitu. Ada Lukaku, ada Kevin De Bruyne, kemudian ada Tielemans, bahkan di situ masih ada Axel Witsel juga yang masih dibawa gitu oleh Belgia gitu. Jadi artinya sebenarnya ini adalah duel raksasa ya, jika andai saja ini Piala Dunia 2018 gitu mungkin. Ya, harusnya ini jadi duel raksasa, antar dua raksasa. Hanya saja memang tahun ini menjadi duel raksasa yang raksasanya sudah veteran gitu di satu sisi. Ya. Sementara yang satu Spanyol sedang atau memang sudah menjadi tradisi ya, selalu melakukan regenerasi pemain-pemainnya begitu Bung Fajar.
1: Jadi yang nanti akan harusnya saya dan juga pendengar Pro 3 sebagai penonton nanti akan menyaksikan atau mendengarkan jalannya pertandingan ini. Apa yang kita harapkan? Apakah karena sudah lewatnya dua generasi emas dari kedua negara ini sehingga pertandingannya akan terasa tidak seperti sedahsyat seperti zaman-zaman kemasan mereka? Jadi akan minim gol atau justru memaksa menjadi ada penalti gitu bahkan, atau boring, atau gimana nih Bung Geraga?
2: Saya rasa tidak akan boring ya, tidak akan membosankan, karena sebenarnya Spanyol itu dengan Lamine Yamalnya, kemudian dengan Pedri, kemudian dengan di situ ada Pau Kubar, si ada Pedro Porro, ini sebenarnya komposisi pemainnya mirip dengan Piala Eropa 2 tahun lalu, Bung Fajar.
1: Okay.
2: Di situ juga masih ada Mikel Merino, dan di depan kita tahu ada Mikel Oyarzabal yang cukup menyita perhatian ya selama Piala Dunia. Jadi di sisi lain Belgia itu lebih banyak mengandalkan pemain-pemain lamanya atau pemain-pemain gaiknya, bahkan yang tadi saya bilang Romelu Lukaku juga masih di situ. Kalau
1: walaupun sering banget dicadangkan ya, tidak jadi ya, starting eleven ya.
2: Benar, ada Tielemans juga di situ. Artinya begini, untuk mengklaim atau memprediksi bahwa laga ini bakal membosankan, saya rasa tidak adil ya, tidak fair, karena meskipun sudah tidak lagi di masa jayanya beberapa pemain ini, tentu yang diandalkan adalah mentalitasnya dan juga kemudian pengalamannya gitu, Bung Fajar.
1: Okay.
2: Dan pertemuan antara Spanyol versus Belgia ini biasanya yang sudah-sudah itu selalu menyajikan pertarungan yang intensitasnya itu sangat tinggi betul, dari di semua lini ya, mungkin kecuali kiper gitu karena hanya berdiri di bawah. cuman untuk memprediksi bagaimana jalannya pertandingan, kita bisa menengok planning pertandingan di mulai dari fase grup sampai
1: yang menjadi catatan sebenarnya kalau menurut saya, Bung Gregah. Kok bisa ya Spanyol itu yang sudah lewat zaman kemasannya jadi nggak ada kebobolan, nol gitu ya. Ternyata kalau saya lihat juga dari bagan di grup H, Spanyol itu ketemunya Cape Verde, Uruguay, sama Saudi Arabia yang di atas kertas. Mungkin masih diunggulkan, masih mudah ya. Masih mudah, kecuali mungkin Uruguay hanya 1-0 kemarin tuh, agak sedikit berat. Cuma selebihnya harusnya menang mudah lah. Kemudian ketemu Austria juga demikian, yang juga agak bersit, saking lamanya nggak ada gol itu lawan Portugal paling. Portugal yang harapan itu banyak presta gol nih dua-duanya nih gitu kan, ternyata 1-0 doang gitu. Atau mungkin gara-gara itu ya, dari fase penyisian itu sampai sekarang itu justru masih belum teruji skuad Spanyol saat ini begitu, Bung Raga.
2: Kalau mundur sedikit melawan Portugal, kenapa bisa lama golnya, itu karena saya yakin sekali, saya juga melihat langsung ya, nonton langsung maksud saya, dua tim ini bermain juga sangat hati-hati, tidak seperti ketika melawan tim-tim sebelumnya, walaupun menangnya kecil, bahkan Spanyol juga kan ditahan tuh sama Tanjung Verde, Cape Verde.
1: Iya, 0-0. Itu mengejutkan banget tuh.
2: Mengejutkan. Waktu saat itu saya melihatnya ada dua kesimpulan. Yang satu kesimpulannya memang Spanyol kesulitan menembus pertahanan tim yang bermain sangat defensif. Saya bisa bilang ultra defensif bahkan saat itu. Dan juga keunggulan kipernya, Fozinha.
1: Iya, Fozinha. Yang follower Instagramnya sudah 50 juta lebih.
2: Iya, itu langsung dia pulang-pulang dari Piala Dunia langsung jadi influencer.
1: Endorse ya, langsung endorse.
2: Jawab banyak endorsement gitu. Nah, tapi di sisi kedua yang saya bisa tarik kesimpulannya, berarti itu menunjukkan kalau ketajaman yeah. Spanyol di lini depan itu memang masih kurang meyakinkan.
1: Kurang meyakinkan.
2: Betul. Bahkan kan melawan Portugal itu akhirnya yang membuat gol itu Mikel Merino kan.
1: Iya, yeah, pemain
2: kan gelandang.
1: Gelandang ya. Oke.
2: Okay. Gelandang ya.
1: Walaupun tidak ada drama yang dilewati oleh Spanyol, tapi kemarin itu sempat adanya harapan Belgia menang lawan Amerika Serikat karena dirasa bahwa melanggar aturan dari FIFA itu sendiri yang memainkan pemain Amerika yang kartu merah kemarin itu salah satu dramanya. Tapi kalau dilihat dari babak penyisian, ternyata kalau kenapa banyak kebobolan dari ada gol ya dari di gawang Belgia ya, tentu saja lawannya adalah Mesir yang kita tahu bahwa kemarin itu sempat melawan Argentina yang sudah melewati beberapa fase, lalu kemudian Iran dan juga New Zealand, Selandia Baru. Kemudian Belgia ketemunya yang membantai Amerika Serikat 4-1 itu juga terasa tidak.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kini kita telah menantikan ya pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia sesaat lagi pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kini kita telah mencapai perempat final nih. Dan di memasuki fase ini tidak lagi memberikan ruang untuk kesalahan pastinya. Dan Spanyol dan juga Belgia akan saling berhadapan di perempat final ini dengan tentunya satu tiket semifinal menjadi taruhannya nantinya. Dan laga ini terasa semakin besar ya, karena pemenangnya sudah ditunggu oleh Prancis yang kemarin dini hari ya memastikan langkah ke semifinal usai mengalahkan Maroko 2-0. Dan sejarah terulang kembali ya di Piala Dunia 2022 kemarin juga seperti itu. Artinya siapapun yang menang dalam pertandingan malam ini akan langsung menghadapi salah satu favorit juara. Dan bagi Anda para pendengar yang ingin bergabung untuk memprediksikan skor, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya supaya lebih seru dan lebih menarik, kita sudah Bung Hendri sebagai pengamat sepak bola pada dini hari ini. Selamat malam, selamat dini hari Bung Hendri. Selamat malam Bung Hendri.
1: Malam, malam.
0: Oke. Sudah terdengar Bung Hendri, silakan.
1: Sudah.
0: Oke.
1: Tes.
0: Oke, silakan Bung Hendri. Kabarnya gimana Bung Hendri malam hari ini?
1: Baik. Semangat tentunya, ini pertandingan yang sangat menarik ya. Belgia dan juga melawan salah satu favorit juara di Piala Dunia yaitu Spanyol.
0: Iya.
2: Dan tentunya menuju laga ini Spanyol di atas kertas memang lebih diunggulkan ya. Karena tim asuhan Luis de la Fuente sejak fase grup sama-sama kita tahu hanya tersandung sekali saat menghadapi Cape Verde ya di laga pertama dengan skor 0-0.
0: Yeah.
2: Tapi setelah itu Spanyol tampil benar-benar luar biasa, gacornya lah ya.
0: Iya, yeah, gacor nih.
2: Sejauh ini adalah satu-satunya tim yang belum kebobolan ya.
0: Nah, di dunia, ya. Itu di artinya pertahanannya kuat sekali nih, Bung.
2: Betul, dengan tidak hanya pertahanannya yang kuat, ya, tapi Spanyol juga sudah mencetak 9 gol dan tanpa kebobolan membuat Spanyol yang juga juara Piala Eropa ya di terakhir 2024 benar-benar percaya diri ya, apalagi di fase sebelumnya Spanyol pun berhasil mengalahkan tim favorit lainnya Portugal dan membuat seorang Cristiano Ronaldo menangis ya.
0: Iya.
2: Tapi memang di pertemuan dini hari ini Spanyol akan mendapatkan tantangan dari tim Eropa lainnya yaitu Belgia. Belgia sendiri memiliki rekam jejak yang cukup unik ya di Piala Dunia tahun ini, di mana di fase grup mereka sempat tersiok-siok setelah dua laga imbang di dua laga pertama, tapi kemudian Belgia berhasil mengalahkan Selandia Baru, dan puncaknya mungkin menjadi sorotan adalah saat Belgia mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat ya di 16 besar dengan skor 3-0. Dan Belgia ini juga hadir di laga ini dengan rapor menyerang yang sangat luar biasa ya. Total 13 gol sudah dicetak oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan, yang artinya Belgia adalah tim kedua tersubur ya di Piala Dunia tahun ini, hanya kalah dari Prancis dan juga Argentina ya dengan rapor mencetak gol yang lebih subur begitu. Jadi memang ini pertemuan Spanyol dengan lini belakang yang kuat, dan Belgia sendiri terbukti juga memiliki lini serang yang tajam ya. Jadi kita akan melihat duel taktik, duel pemain dengan nama-nama besar. Spanyol punya Pedri, punya Oyarzabal, punya Lamine Yamal. Sementara Belgia pun tak kalah mentereng ya bintang-bintangnya ya. Ini sisa-sisa golden generation dari Belgia.
0: Yeah.
2: Ada Kevin De Bruyne, masih ada Romelu Lukaku, sampai juga dengan Thibaut Courtois ya di sebagai penjaga gawang.
0: Iya, dan kalau kita lihat di atas kertas ya pastinya ya Bung ya, Spanyol ini mungkin lebih diunggulkan karena juga pernah menjadi juara di Piala Dunia kalau nggak salah tahun 2010 ya.
2: Betul.
0: Ya. Nah, apakah dengan status itu sekarang ini masih menjadi tim favorit yang pantas untuk diidolakan gitu, Bung, Spanyol ini?
2: Ya, tentunya ya. Apalagi dengan kita melihat bagaimana konsistennya performa Spanyol. Dan yang menakutkan dari Spanyol adalah bagaimana dari lini belakang, lini tengah sampai lini depan ini diisi dengan nama-nama yang masih sangat muda sekali ya.
0: Nah.
2: Di lini belakang ada seorang Pau Cubarsí yang masih 19 tahun.
0: Iya.
2: Lalu juga ada sosok Pedri yang juga masih muda. Dan ini ada kombinasi pemain senior junior ya. Bagaimana di gelandang pun masih ada sosok Rodri yang sebagai kapten tim. Seorang anchor pemain gelandang yang sangat berpengalaman. Dan juga memiliki jam terbang yang sangat tinggi. Jadi memang sangat wajar bahwa Spanyol masih menjadi favorit. Apalagi anak asuh Luis de la Fuente, tadi sudah kita bahas juga bahwa mereka adalah juara Eropa di tahun 2024 ya. Dan kalau kita bicara 2024 sampai 2026 ini, hanya ada beberapa pemain tambahan yang artinya memang Luis de la Fuente ini sudah mengenal banget lah timnya.
0: Iya, iya, iya.
2: Mungkin di 2024 saat menjadi juara Eropa belum ada Alex Baena, belum ada Cubarsí di starter, tapi di tahun ini ada lagi seorang Cubarsí yang Baena yang sejak dari fase grup ini selalu menjadi andalan ya. Artinya nih sebenarnya evolusinya sangat positif nih ya di Spanyol ya. Setelah kemarin juara Eropa 2024 dan di Piala Dunia ini juga menghadirkan beberapa nama baru di posisi starter yang membuat tim ini semakin kuat ya.
0: Oke, kita coba sapa pendengar dulu juga ya, Bung Bung Hendri, supaya bisa berkomentar juga mengenai skornya. Silakan Pak Haryono dari Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Haryono.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak. Iya, gimana nih Pak Haryono?
3: Ini Bang Wisnu, Mas Hendri. Kalau menurut saya sih ketajaman ini sama-sama lah ya. Masalah gol mungkin Belgia yang ada ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya, jadi nanti saya menjagokan Belgia.
0: Oke.
3: Okay. Jadi Spanyol nanti akan pulang menang tapi Spanyol.
0: Menangis. Berapa kira-kira skornya, Pak Haryono?
3: Untuk skor kemungkinan bisa perpanjangan, Mas. Mungkin adu penalti, mungkin juga bisa. Skor tipis-tipis aja lah.
0: Oke. Okay. Oke, baik Pak Haryono, terima kasih.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Dari Pak Haryono kita beralih ke Pak Caswa di Brebes. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
4: Selamat dini hari Bung Wisnu Wardana Saputra.
0: Selamat dini hari.
4: Salam olahraga dengan Bung Indra ya.
0: Bung Hendri.
4: Hendri ya, Bung, yeah. Bung Hendri ya.
0: Salam olahraga. Iya. Gimana ya, Pak Caswa?
4: Ini permainan seru ini, permainan seru. Kayaknya tipis.
0: Tipis-tipis. Gimana ya, tuh? Kayaknya, kira-kira berapa?
4: Kayaknya apa yang namanya penalti nanti.
0: Oh, sama dengan Pak Haryono berarti imbang nih.
4: Tapi saya mau memegang itu aja deh, Spanyol aja deh 2-1 deh.
0: Oke, baik. Oke, Spanyol ya. Oke, Pak Caswa, terima kasih. Dari Pak Caswa kita beralih ke Surabaya lagi. Ada Pak Sarwi, selamat malam, selamat dini hari Pak Sarwi.
5: Selamat dini hari, salam olahraga Bung Wisnu, Bung Hendri.
0: Salam olahraga. Gimana Pak Sarwi?
5: Spanyol Belgia. 3-1 Spanyol.
0: Tadi seimbang-imbang, sekarang 3-1 lebih ke Spanyol nih.
5: Karena di Spanyol banyak sekali pemain-pemain bintang yang bisa meyakinkan.
0: Iya. Oke. Baik. Salam olahraga Pak Sarwi. Dari Pak Sarwi kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat malam, selamat dini hari Pak Ismail.
6: Selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Iya. Gimana Pak Ismail menurut Anda nih?
6: Kalau menurut saya kalau bisa Spanyol dan Belgia itu adu penalti, tapi skornya terakhirnya harus 4-4.
0: Oke, 4-4. Biar seru ya nantinya, biar bermain terbuka gitu ya.
6: Biar bermain terbuka seperti saya ada sejarah bahwa selama Piala Dunia ada Spanyol dan Belgia itu dengan skor 4-4, ada penalti dan ada nanti skornya 5-4.
0: Oke. Okay. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Ismail.
6: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Nih, gimana nih Bung Hendri, dari para pendengar tadi lebih banyak ini imbang nih kayak penalti atau skornya tipis-tipis, tapi lebih menang ke Spanyol. Dan menurut Anda gimana? Apa memang dari kualitas kedua tim ini setara gitu?
2: Ya, kalau kita bicara rapor pertemuan ya, di 11 pertandingan terakhir sejak tahun 1980 ya, di mana Spanyol memang tidak pernah kalah dari Belgia. Dan bahkan 9 diantaranya selalu meraih kemenangan. Dan kalau berbicara juga tren performa di Piala Dunia, sebenarnya Spanyol lebih diunggulkan ketimbang Belgia. Tapi catatan lainnya adalah bagaimana performa Belgia saat mengalahkan Amerika Serikat itu juga sangat luar biasa. Bagaimana anak asuh Rudy Garcia bisa membuat Amerika Serikat yang tampil dengan dukungan di stadion, tapi tidak bisa berkutik di laga tersebut. Ya.
0: Yeah.
2: Dan kalau di laga dini hari ini, Belgia kembali memperlihatkan performa seperti saat mereka mengalahkan Amerika Serikat, itu akan tidak akan membuat perjuangan Spanyol pun akan mudah ya. Apalagi yang menarik adalah saat menghadapi Amerika Serikat itu, Rudy Garcia benar-benar menyimpan seorang Kevin De Bruyne ya, bintang utama mereka. Kala itu De Bruyne sama sekali tidak bermain di bangku cadangan. Itu artinya kita akan melihat sosok Kevin De Bruyne yang benar-benar fit di laga ini ya. Dan kemudian juga ada Jeremy Doku di laga tersebut juga tidak tampil sebagai starter, tapi di laga ini di starting line up yang sudah sama-sama bisa kita lihat, ada Jeremy Doku yang bermain, yang membuat Luka Bekiau akan kembali ada di bangku cadangan ya. Dan memang kembali lagi, ini laga yang akan sangat terbuka seandainya tadi ya Belgia memperlihatkan performa sama seperti saat mengalahkan Amerika Serikat. Dan kalau sampai memang laga ini berlanjut sampai perpanjangan waktu, itu akan membuat Spanyol semakin tertekan ya. Karena secara jam terbang pemain-pemainnya, Belgia pun memiliki nama-nama yang memang sudah kenyang pengalaman lah ya, dengan mentalitas yang luar biasa seperti Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, dan jangan lupakan juga Romelu Lukaku nih, orang super sub yang dimiliki oleh Belgia. Karena semua 3 gol yang dia cetak di Piala Dunia tahun ini lahir saat dia masuk ke lapangan sebagai pengganti ya.
0: Iya, betul sekali.
2: Kalau memang sampai nanti babak kedua Lukaku kembali dimasukkan, itu juga akan membuat ini belakang Spanyol yang sejauh ini belum kebobolan, ini akan menjadi sebuah tantangan, sebuah ujian sesungguhnya lah.
0: Oke.
2: Spanyol yang sejauh ini rapornya masih sempurna di belakangnya.
0: Betul sekali. Nah, dengan status line up seperti itu dan juga tim Belgia ini kan, kalau dibandingkan dengan tim Spanyol ya, Spanyol ini kan tim yang favorit lah, banyak favoritnya. Sementara Belgia ini kalau statusnya tuh underdog, artinya tidak diunggulkan lah intinya. Apakah dengan status seperti itu, tim Belgia ini nantinya tampil tanpa adanya beban dan itu bisa mempengaruhi penampilannya?
2: Betul, dengan status nothing to lose ya, bagaimana memang bisa dibilang tidak terlalu banyak atau mungkin ekspektasinya tidak setinggi Spanyol untuk bisa berprestasi di dunia, apalagi di sama-sama kita tahu di fase grup Belgia sempat ditahan imbang oleh Mesir, lalu imbang melawan Iran ya, dan performanya benar-benar baru terlihat saat mengalahkan Selandia Baru dengan skor 5-1. Dan bahkan di babak 32 besar saat mereka menghadapi Senegal, mereka sempat tertinggal 2-0, tapi kemudian comeback, kemudian menang dengan skor 3-2. Itu artinya apa? Bahwa meskipun berstatus underdog, Belgia ini juga sudah terbukti bahkan dengan pertinggalan 0-2 saat melawan Senegal pun mereka bisa memberikan keadaan. Kemudian di laga berikutnya di babak 16 besar mereka tampil meyakinkan dengan mengalahkan Amerika Serikat ya dengan skor 3-0. Bahkan saat itu Kevin De Bruyne pun tidak bermain. Ini artinya memang Belgia memiliki rapor yang cukup baik di dua laga terakhir khususnya, dan tentunya sudah sangat siap lah untuk menghadapi tantangan berat dari Spanyol ya, yang memang bisa dibilang salah satu favorit. Dan mungkin selain Prancis ya, dengan yang sudah lolos ke semifinal, Spanyol ini adalah tim dengan penampilan paling atraktif lah di Piala Dunia tahun ini ya.
0: Oke. Nah, itu kan dari Belgia. Kalau dari Spanyol sendiri, apa sih yang menonjol ataupun yang apa ya, yang menarik dari tim ini? Karena bisa sampai sejauh ini, Bung. Dan dari tahun-tahun sebelumnya, piala-piala dunia sebelumnya, itu juga Spanyol bisa melangkah lebih tinggi lagi tuh, bahkan sampai juara 2010 tuh.
2: Iya, karena memang proses regenerasi pemain yang diperlihatkan oleh Spanyol ini juga transisinya sangat mulus lah ya. Kalau kita tahu dahulu Spanyol ada eranya Iniesta, Xavi Hernandez, Torres, David Villa, dan setelah itu meskipun sekitar 1 atau 2 musim sempat kesulitan ya untuk bersaing di kasta tertinggi persaingan di Eropa pun dunia, tapi lahirlah nama-nama baru ya seperti Fabian Ruiz, ada Pedri yang masih muda, Kubarsi saat ini, Lamine Yamal bahkan, dan itu memang menjadi kunci lah bagaimana Spanyol begitu sangat sulit ditaklukkan lah, dan bahkan terakhir kali mereka kalah itu di laga kompetitif adalah di tahun 2023 saat mereka kalah dari Skotlandia di babak kualifikasi Piala Eropa ya. Dan sejak itu memang Spanyol belum pernah menelan kekalahan ya. Itu sangat sangat luar biasa sekali ya bahwa sepanjang itu ada tim yang memiliki rapor tidak terkalahkan di laga resmi ya. Itu membuat memang Spanyol ini benar-benar datang ke laga ini dengan rasa percaya diri tinggi, apalagi tentunya mereka memiliki rapor belum kebobolan yang tentunya Belgia juga lini depannya ini akan seperti terlecut lah ya motivasinya untuk akhirnya bisa memecahkan telur gol ini, telur gol ke gawang Spanyol yang belum pecah-pecah juga sepanjang kalinya ini ya.
7: Oke, kita coba terima mendengar lagi ada Pak Mus dari Flores. Selamat malam, selamat dini hari Pak Mus. Halo Pak Mus. Oke, dari Pak Mus kita beralih ke Maluku Tengah. Ada Mbak Ayu, selamat malam, selamat dini hari Mbak Ayu.
8: Selamat pagi.
7: Selamat pagi.
8: Salam olahraga.
7: Salam olahraga, Bayu. Gimana nih, Bayu mendukung Belgia atau Spanyol?
8: Spanyol deh. Okay. Karena apa namanya? Spanyol lebih unggul ke dalam skuadnya.
7: Oke.
8: Kelas dunia juga gitu ya. Tapi untuk prediksi, mungkin saya kenal ya sama seperti Portugal kemarin.
7: Oke, okay, agak berat ya berarti ya ini ya.
8: Agak berat, karena emang lawan Belgia ini bukan lawan biasa juga
7: ini ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ayu.
8: Selamat pagi.
7: Salam olahraga. Dari Mbak Ayu di Maluku Tengah, kita ke Mbak Yanti di Toli-Toli. Selamat malam, selamat dini hari Mbak Yanti.
9: Selamat dini hari,
7: keluar
9: Danda.
7: Iya.
9: Salam olahraga.
7: Salam olahraga. Gimana Mbak Yanti?
9: Kalau saya emang tim favorit dari dulu sih Spanyol, tapi saya seneng tuh cara mainnya Belgia juga ya, yang berpengalaman. Pasti sulit untuk cuman yang berkesan di kali ini dari sejak babak penyisihan Spanyol nggak pernah kebobolan.
7: Oke.
9: Okay. Nomor satu. Jadi berharap hari ini Spanyol lah yang jadi juara. Ya.
7: Oke. Okay. Baik, terima kasih Mbak Yanti.
9: Terima kasih. Salam olahraga.
7: Salam olahraga. Dari Mbak Yanti di Toli-Toli kita ke Pak Sutrisno di Merauke. Selamat malam, selamat dini hari Pak Sutrisno.
10: Selamat pagi Mas
7: Sutrisno. Oh iya, selamat pagi. Di sana udah pagi ya.
10: Udah pagi di sini.
7: Oke, okay. Gimana Pak Sutrisno? Di sana ramai juga nih yang nonton Piala Dunia nih atau malah nobar di sana?
10: Di sini ramai sekali.
7: Oh, ramai sekali. Oke, okay. Gimana nih Pak Sutrisno mendukung mana nih?
10: Saya sebetulnya itu ini dua permainan itu sama-sama ramai ya artinya. Tapi kemungkinan masih dalam segi pertarungannya nanti itu lebih semangat lagi itu.
7: Oke, okay. Kira-kira berapa skornya?
10: Skornya untuk Spanyol itu tipis sekali nanti. Nah, jangan-jangan nanti bisa adu penalti juga.
7: Oke, okay. Bisa-bisa adu penalti ya. Oke, okay. Baik.
10: Salam olahraga.
7: Dari Pak Sutrisno terakhir ya ke Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Acore.
11: Selamat malam, salam olahraga.
7: Salam olahraga Pak Acore. Gimana prediksi skornya?
11: Ya kalau skor saya 2-3 lah.
7: 2-3 Belgia ya. Menang.
11: Bukan Spanyol, Spanyol ini.
7: Oh Spanyol.
11: Ya Spanyol. Karena kenapa mau tidak mau tetap Spanyol ya itu.
7: Oke.
11: Okay. Cerita lagi aja nanti nih 2-3 ya begitu.
7: Oke, okay, baik.
11: Unggul Spanyol 2-3.
7: Oke. Okay. Ya. Baik. Terima kasih Pak Acore.
11: Okay,
7: ya, salam olahraga. Ya Bung Hendri, tadi kan disebutkan juga regenerasi pemain dari tim Spanyol ini bagus banget ya. Bahkan ini banyak sekali yang mungkin muda-muda nih. Yamal 18 tahun, Kubarsi 19 ya kalau nggak salah. Ya. Nah, sementara di Belgia ini udah cukup berumur, berpengalaman, kebanyakan 30 tahun ke atas. Apakah umur mereka itu bisa menjadi penentu juga dalam pertandingan kali ini, Bung?
2: Ya, kalau dari sisi jam terbang tentunya sangat menentukan ya. Mm-mm. Tapi mungkin kalau Spanyol bisa mengeksploitasi dari sisi stamina para pemain Belgia ini juga akan menjadi bumerang juga untuk Belgia ya. Mm-mm. Karena memang kalau kita melihat performa Spanyol di Piala Dunia ini, mereka sangat pintar memainkan penguasaan bola dan hampir di setiap laga mereka selalu unggul ball possession timbang lawan-lawannya. Dan mungkin khusus dengan Rudi Garcia di Belgia, tampaknya di laga ini ia akan sedikit lebih bermain menunggu dan coba akan merebut bola saat para pemain Spanyol melakukan kesalahan passing. Dan mungkin itu yang akan dimanfaatkan celahnya oleh seorang Rudi Garcia. Karena kalau kita melihat statistik menyerang dari Belgia pun cukup luar biasa ya. Dan saat ini Belgia adalah tim yang paling banyak melepas tendangan di Piala Dunia tahun ini dengan total 107 tendangan. Dan ini menandakan bahwa memang kalau para lini serang Belgia ini bisa memanfaatkan kesalahan dari pemain Spanyol, mereka punya kemampuan yang sangat bagus juga di lini depannya.
7: Oke, terakhir, kalau dari Bung Henry, skor berapa nih untuk Belgia dan juga Spanyol ini?
2: Ya, di atas kertas Spanyol tentunya lebih diunggulkan, tapi kalau kita melihat permainan Belgia saat menghadapi Amerika Serikat, Belgia juga bisalah memberikan sesuatu yang membuat perjuangan Spanyol tidak akan mudah ya.
7: Oke. Okay.
2: Tampaknya di 90 menit skornya mungkin tipis satu sama, dan tapi tidak akan berakhir jadi penalti, mungkin di perpanjangan waktu ya.
7: Oke. Okay. Tapi kita lihat pertandingan sesaat lagi ya, Bung ya. Dan tentunya terima kasih Bung Hendri untuk analisis singkatnya sebelum pertandingan ini. Dan pendengar, sesaat lagi pertandingan antara Spanyol melawan Belgia akan dimulai. Kita saksikan dan dengarkan bersama.
12: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Belgia.
7: Dan pendengar, kita akan langsung menuju laporan pandangan mata yang dipandu oleh komentator kita, ada Bung Rosihan Anwar dan juga Bung Joko. Silakan, Bung.
13: Ya, pendengar, dari Los Angeles Stadium, pada kesempatan pagi hari ini, edisi Sabtu 11 Juli 2026, pada kesempatan ini akan digelar pertandingan perempat final babak kedua. Maksud kami perempat final kedua antara timnas Spanyol menghadapi Belgia. Dan pada kesempatan pagi hari ini sudah bersiap dua kesebelasan di ya di lapangan ataupun di Stadion Los Angeles Stadium. Pendengar, pada kesempatan pagi hari ini pelatih Rudi Garcia mempercayakan mister gawangnya dijaga oleh Thibaut Courtois, nomor punggung 1. Kemudian untuk nomor punggung, maksud kami untuk barisan pertahanan, ada Brandon Mesele, nomor punggung 4. Dan juga nomor punggung 25, Nathan Gol, yang akan menjadi duet di jantung pertahanan. Sementara untuk nomor back kanan ataupun back sayap akan dipercayakan kepada Timothy Castagne, sementara Maxim De Kuyper akan menjadi bek kiri pada pertandingan pagi hari ini atau sekitar pukul 12 siang waktu Los Angeles. Kemudian untuk pertandingan di sektor tengah ada nomor 23 Nicholas Raskin, dan juga ada juga pemain yang menggantikan sang kapten Yuri Telemans, yaitu Hans Van Aken. Sementara untuk gelandang serang dipercayakan kepada Kevin De Bruyne, nomor punggung 7. Sayap kanan dipercayakan kepada Jeremy Doku, nomor punggung 11. Sementara nomor punggung 10 ada Leandro Trossard, yang akan menjadi sayap kiri. Sementara untuk penyerang tunggal dipercayakan kepada sosok nomor punggung 17, Charles De Ketelaere. Sementara di kubu Spanyol, untuk penjaga gawang dipercayakan kepada sosok Unai Simon. Sementara untuk bek tengah dipercayakan kepada Aymeric Laporte dan juga Pau Cubarsí. Karena dipercayakan pada sosok Pedro Porro dan Marco Cucurella akan mengawal di bek kiri. Sementara untuk barisan gelandang dipercayakan kepada sosok Fabian Ruiz, Rodri, ada juga pemain sayap kanan Lamine Yamal dan juga Alex Baena, serta gelandang serang Dani Olmo, serta penyerang tunggal ada Mikel Oyarzabal. Dan sebentar lagi penyerang pendengar akan segera dimulai babak pertama dan kemudian akan selanjutnya reportase dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
2: Ya, baik saudara pendengar, pertandingan kick-off babak pertama antara Belgia menghadapi Spanyol telah dimulai dan saat ini penyerangan dari kubu Spanyol mencoba membangun serangan umpan ke mulut gawang, namun sepertinya bola tadi sudah keluar pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Spanyol. Dan pada pertandingan babak pertama ini ataupun perempat final yang kedua, di mana Spanyol menggunakan jersey merah, sana hitam berliris merah serta kaos kaki hitam, kemudian untuk Belgia sendiri menggunakan jersey putih ataupun menggunakan jersey bermotif biru muda serta celana putih dan kaos kaki putih. Di mana saat ini kami melaporkan sendiri untuk Spanyol berada di sektor kiri kami melaporkan, serta Belgia di sektor kanan kami melaporkan saat ini. Saat ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol, itu juga adalah Rodri, kembalikan lagi kepada Pedro, kembalikan lagi kepada Barsi tadi, nampaknya masih membentur kaki dari pemain dari Belgia sehingga masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Dari sisi kiri pertahanan Spanyol akan dilakukan oleh nomor punggung 22 nampaknya ada Pedro Pero ataupun nomor punggung 12 tadi sudah dilakukan kepada Lamine Yamal, pendek saja memotong hati dia, namun dilanggar oleh pemain Belgia. Dari sisi kanan pertahanan Spanyol nampaknya tadi Jeremy Doku melakukan pelanggaran terhadap Lamine Yamal. Kini tendangan sudah dilakukan pendek saja kepada Rodri, melebar dia ke sektor tengah yang dituju, di sana adalah Porte, pendek lagi kepada Kubarsi, masih mengutang-utik ke Kubarsi dari sektor pertahanan dari Spanyol, kembalikan lagi kepada Porte, menahan bola sejenak, pendekkan umpan ke belakang kepada penjaga gawang Onesimon, pendek saja kepada Kubarsi, dorongkan ke tengah, di sana ada nomor punggung 21 ada Oyarzabal, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Belgia yang dituju, di sana kita masih melihat satu pemain dari Spanyol mengutang-utik kepada Cucurella ke depan tadi. Oh, ternyata tampaknya ada Alex nomor punggung 15 ini, Alex Baena, sepertinya sudah tertangkap posisi offside. Kita masih menantikan menit kedua, detik ke-15, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Di mana pertandingan hari ini juga tampaknya beberapa strategi khusus juga diterapkan oleh kedua kesebelasan, baik Spanyol maupun Belgia. Tendangan ke gawang akan dilakukan oleh Belgia. Thibaut Courtois sudah lakukan tendang kaki kiri melintasi sektor tengah lapangan pertandingan, sudah dilakukan tadi, namun lebih dekat pada Kubarsi, masih mencoba menahan bola sejenak dia, tapi bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Spanyol. Pedro Piro pendek saja lempar kepada Kubarsi, lakukan tendangan jauh ke depan, yang dituju tadi adalah nomor punggung 21 Oyarzabal, namun terlalu lebih dekat. Bola justru kini dikuasai sepenuhnya oleh Belgia dari sektor belakang, tampak 25 Nathan Ngoy, pendek lagi kepada Thibaut Courtois, umpan lagi tendang ke kanan tadi, maksudnya kepada Charles, namun bola terlalu deras, lagi-lagi susah tampaknya para pemain-pemain Spanyol maupun Belgia untuk melakukan bola permainan di babak awal yang pertama ini. Lemparan ke dalam sektor kiri, Cucurella menelah rambut gondrong yang sudah dilakukan, pendek saja tadi kepada Laporte, melebar dia ke tengah kepada Kubarsi, dorongkan lagi ke sektor kanan, ada Pedro Porro, umpan lagi kepada Dani Olmo, Dani Olmo mencoba membangun serangan, mampu dia menguasai menakut-nakuti, melebar ke sektor kanan, yang dituju sana adalah nomor punggung 15 adalah Alex Baena, tarik lagi ke tengah pada Rodri, Rodri lagi kepada Cucurella dari sektor kanan pertahanan dari Belgia, masih Cucurella, balik lagi kepada belakang Rodri, umpan mulut gawang, namun bisa kembali diamankan oleh pemain dari Belgia tadi, namun kini bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Rodri nomor punggung 16, sang kapten kesebelasan dari Spanyol ini, melebar dia ke sektor tengah, yang dituju sana adalah Porte ataupun Kubarsi, pendek saja nomor punggung 8 Fabian Ruiz, umpan lagi kepada Lamine Yamal, mencoba mendekat kotak penalti, namun kembali dicocor saja oleh Michel tadi. Bagaimana umpan terobosan yang cantik tadi yang tujuh adalah Lamine Yamal, namun bola bisa diamankan dengan sigap oleh Michel, pemain Belgia yang memang menjadi salah satu tumpuan di lini belakang dari Belgia ini. Pedro Porro dilakukan lemparan ke dalam yang ditujukan adalah Rodri, pendek lagi kembalikan kepada Porro, kembalikan kepada Rodri, umpan ke tengah yang tujuh adalah nomor punggung 15 ada Alex Baena, namun bola terlalu lebih dekat kepada pemain Belgia sehingga bisa tadi dibuang saja, dicocor oleh pemain Belgia dan kiri terjadi perebutan duel di sektor tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung ada Laporte, pendek saja kepada nomor punggung 15 ada Rodri, kepada Dani Olmo, merangsek dari sektor kiri pertahanan Belgia. Di sana ada Lamine Yamal mencoba melatih dua pemain dari Belgia, namun mampu dimentahkan oleh pemain dari Belgia tadi, ada Jeremy Doku dan juga Raskin, mampu dia menguasai bola sepenuhnya. Jeremy Doku melewati dua pemain dari Spanyol, terjadi lagi perebutan sektor tengah, Jeremy Doku kembali mengambil alih bola, kembali di sektor kiri ke sektor tengah lapangan pertandingan, sektor kanan dari lini serang dari Belgia, tarik lagi ke belakang pada Nathan Ngoy, pendek saja ke tengah, pada tengahnya ada Michel, Michel mencoba menahan bola sejenak sambil menggiring, melebar dia ke sektor kiri serang dari Belgia kepada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne balikan lagi kepada nomor punggung 4 tambah jadam Michel, kita masih menantikan, masih menggiring bola, pendek saja kepada penjaga gawang, ada Thibaut Courtois, melebar dari sektor kanan, Nathan Ngoy, pendek saja pada rekannya di sana ada Castagne, umpan langsung ke depan, masuk tadi adalah Charles, namun bola berhasil potong pemain Spanyol, kini giliran Spanyol melalui Rodri dari sektor tengah, pendek saja kepada Fabian, menguasai bola sejenak, masih menggiring, menahan bola, kembalikan lagi kepada Rodri di sektor tengah, mencoba untuk memberikan umpan tadi tidak jadi, namun pendek saja kepada Kubarsi, dorongkan ke sektor kiri yang dituju di sana nomor punggung 12 ada Pedro Porro, tadi maksudnya umpan kepada Dani Olmo namun bisa dipotong oleh Kuiper, namun kembali bola dalam penguasaan bola Spanyol, kini umpan Fabian yang dituju tadi adalah Baena, balikan kembali Oyarzabal, balikan ke sektor kiri kepada Kukurea, dorongkan lagi kepada Fabian, kembalikan lagi kepada Oyarzabal, kembalikan lagi kepada Fabian, dorongkan lagi kepada Rodri, melebar ke sektor kiri yang dituju adalah Mena Nyamal, mampu dia menguasai bola namun kembali dicocor lagi bola tampaknya oleh pemain nomor punggung 5 Maxim De Kuiper yang tadi mengamankan bola yang cukup berbahaya tadi ketika dikuasai oleh Lamine Yamal, sehingga menghasilkan lempar ke dalam Pedro Porro, sudah dilakukan pendek kepada Dani Olmo, kembalikan lagi pada Pedro Porro dan kembalikan lagi, tarik lagi ke belakang pada Kubarsi, dorongkan lagi ke sektor tengah Kubarsi, umpan pendek 1-2 pada Laporte, pendekkan lagi kembalikan Kubarsi dari sektor tengah lapangan pertandingan. Spanyol kembali mengurung pertahanan Belgia ini sehingga masuk menit ke-6, namun salah passing tadi diamankan tadi oleh Nathan Ngoy, tarik lagi ke belakang kepada Maxim De Kuiper, dorongkan lagi ke sektor tengah ada Michel, umpan lagi kembalikan dari sektor kiri pertahanan dari Belgia kepada Maxim De Kuiper tadi, balikan lagi kepada Kevin De Bruyne, umpan 1-2 kepada Jeremy Doku, mencoba lewat satu pemain dari Spanyol tadi namun kembali dihadang oleh satu pemain dari Spanyol tadi tanpa Lamine Yamal, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Belgia. Kita masih menantikan, sudah dilakukan pendek saja Kuiper kepada Michel, dorongan lagi kepada Nathan Ngoy, tarik lagi ke belakang, memberikan back pass kepada penjaga gawang Thibaut Courtois, masih menahan bola sejenak menggunakan jersey kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning, umpan saja ke depan ke mulut gawang dari Spanyol, namun dengan cekatan penjaga gawang Spanyol tampaknya Unai Simon juga cukup sigap tadi menangkap bola di udara sehingga terjadi penguasaan bola oleh pemain Spanyol tadi, sudah lemparkan pelan saja pada nomor 22 ada Kubarsi, umpan pendek ke depan kepada Dani Olmo, merangsek dia dari sektor kanan, ini serang dari Spanyol, maksudnya kepada Pedro, namun tarik lagi ke belakang kepada Kubarsi, dorongkan lagi, saat ini melebar ke sektor tengah pertahanan Spanyol, mencoba merangsek sektor tengah, ada Rodri, umpan pendek lagi Rodri kepada Fabian, pendekkan kembali kepada Rodri, umpan ke depan, yang dituju oleh Jabal, namun kembali debut oleh Kevin De Bruyne, cukup cepat tadi, dan kembali bola tadi dicocor saja ataupun tendang keluar di sektor kiri pertahanan dari Spanyol tadi, tampaknya ada Kubarsi, pemain dari Spanyol ini memang Barcelona yang cukup cekatan mengawal ini pertahanan dari Spanyol. Ini kembali bola beralih dari kaki pemain dari Belgia, cukup jauh saja di Maxim De Kuiper ke depan, yang dituju satu pemain ada Charles, yang dituju satu kepada Jeremy Doku, namun bola kembali bisa dipotong tampaknya ada nomor punggung 14 tadi, Laporte, dorongkan saja kepada Menyamal. Ini Spanyol membangun serangan dari sektor tengah, coba kuasai bola sepenuhnya, dan ada Rodri ataupun temannya ada Fabian, dorongkan lagi kepada Laporte, balik lagi kepada Kukurela, kini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Belgia. Fabian umpan lagi kepada nomor punggung 16 Lamine Yamal, namun tampaknya bagaimana pergerakan dari Lamine Yamal tadi harus ditarik tadi oleh Leandro Trossard, nantikan, hanya menghasilkan tendangan bebas tampaknya bagi Spanyol dan cukup berbahaya. Kita rasa ini memang salah satu titik ideal bagi Spanyol untuk bisa manfaatkan peluang melalui tendangan sirkuit tendangan bebas hingga memasuki menit ke-9 detik ke-13 ini. Bagaimana ada dua pemain dari Spanyol yang siap-siap akan mengeksekusi tendangan bebas. Kita masih menantikan, tampaknya ada 4, 3, 5 pemain juga Spanyol yang ada di kotak area 16 Belgia. Sementara itu juga bersiap-siap penjaga gawang Thibaut Courtois. Saat lagi tenaga belakang sudah pun oleh Fabian. Ditujuh laku kerja, namun bisa tahan senyap oleh pemain dari ada Fabian. Fabian tarik lagi melukur. Ada Rodri, tenang langsung. Oh, masih membentur kaki pertahanan dari pemain-pemain dari Belgia. Kini masih peluang masih yang direbut oleh pemain-pemain dari Spanyol. Namun kembali dicocor saja oleh Maxim de Kuiver tadi ke depan. Tapi kembali bisa dikembalikan oleh pemain Spanyol. Dan terjadi perebutan di sektor pertahanan dari Belgia. Nomor punggung 23 ada Raskin. Nicolas Raskin mencoba menyiput bola di sektor kotak 16-nya sendiri. Masih memang mencoba keluar dari serangan dari gempuran pemain-pemain Spanyol ini. Belgia masih Raskin. Nicolas Raskin kini alirkan ke sektor kiri kepada Kuiver ataupun kepada Michel. Namun terjadi perebutan tadi di sektor kiri pertahanan Belgia tampaknya. Jeremy Doku tadi harus dilanggar oleh Pedro Porro. Itulah dia Jeremy Doku, pemain yang memperkuat Manchester City, menjadi tumpuan bagi Belgia di babak yang pertama ini. Memang beberapa kali kita lihat upaya yang dilakukan oleh Jeremy Doku menyisir dari sektor kiri pertahanan dari serang dari Belgia. Balikan lagi bola sepenuhnya dikuasai oleh penjaga gawang Thibaut Courtois. Balikan ke kanan, di sana ada Nathan Ngoy. Kembalikan lagi kepada Thibaut Courtois. Melebar dia ke sektor kiri, dituju di sana ada nomor punggung 5 De Kuiver. Langsung tenang ke kaki kiri yang tuju ke sektor depan ada Charles. Heading saja pendek dia masuk pada panaken, namun kuasai bola sepenuhnya oleh pemain Spanyol. Ada Fabian, melebar dia ke belakang ada Pedro Porro. Alirkan ke sektor tengah, yang dituju ada Laporte. Dorongkan bola kepada Rodri. Rodri masih mengutik-utik di sektor tengah lapangan pertandingan. Pendek saja melebar ke nomor punggung 8 ada Fabian. Dorongkan lagi tadi masuknya ke badan Olmo, namun kembali dipotong oleh pemain Belgia. Tampaknya cukup kesulitan jika masuki menit ke-11 ini. Nathan Ngoy, pemain Belgia dari sektor kanan, umpan ke sama kedua bersama Kastanyi. Pendek lagi kepada Raskin, umpan saja dengan kaki kanan ke sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Terjadi duel perebutan senang yang dituju tadi masih ada Charles de Ketler, namun bola berhasil diamankan tadi tampaknya oleh pemain Spanyol tadi. Dan masih menantikan kini justru penguasaan bola sepenuhnya ada Rodri dari sektor tengah lapangan pertandingan. Lebar dia ke kanan, yang dituju adalah Kubarsi. Lebar lagi ke nomor punggung 12 Pedro Porro. Kembalikan lagi kepada Kubarsi, sudah melewati garis lintahan tengah pertandingan. Kubarsi masih mencoba melihat rekannya, pendek saja kepada Rodri. Rodri menahan bola sejenak, lebar dia ke sektor kiri. Seram dari Spanyol, yang dituju adalah Laporte. Masih menggiring bola Laporte sambil melihat rekannya, umpan saja kepada Fabian ataupun ke Lamine Yamal. Kembalikan lagi ke belakang, masih Rodri, kita masih menantikan. Pendek saja ke tengah, yang dituju adalah Kubarsi. Dorongkan bola Kubarsi ke depan ayat Zabal. Mampu dia menghasilkan bola sebenarnya, langsung shooting. Kembali digagalkan tadi tampaknya Alex Baena atau satu pemain dari Spanyol tadi yang mendapatkan umpan manis tadi tampaknya di sektor tengah. Ya, Alex Baena tadi. Dan tampaknya bagaimana umpan cantik yang dilakukan oleh Kubarsi tadi pada Alex Baena di titik 16.

0: dari Spanyol ini yang juga memperkuat Athletic Bilbao dengan cekatan melakukan lemparan pendek saja kepada Kubarsi. Sambil berjalan, Kubarsi mencoba untuk menguasai bola dengan kaki kanannya, dorongkan saja bola ke depan. Yaitu tujuh adalah Rodri ataupun Oyarzabal harus turun ke belakang menjemput bola. Pendek lagi kepada Laporte, umpan lagi kepada Kubarsi, mencoba menyisir dari sektor perempatan sendiri kepada Ni Olmo, umpan lagi kepada Rodri, kembalikan lagi kepada Kubarsi, dorongkan lagi kepada Laporte, mencoba melewati area tengah lapangan pertandingan. Laporte mencoba menahan bola sejenak, menggiring dengan kaki kirinya, dan masih menantikan. Laporte tidak jadi memberikan umpan ke depan, pendek saja itu justru oleh Oyarzabal. Oyarzabal melebar ke sektor kanan, ada Cucurella. Cucurella umpan ke depan, itu jadi oleh Papian, namun dipotong oleh Panaken pemain Belgia, namun kembali diambil alih oleh punggung dari Spanyol ini. Kita masih menantikan Dani Olmo dari sektor tengah. Dari Olmo akan melakukan kenaan, oh tidak jadi, hanya berkompan kepada Lamine Yamal, namun kembali bisa direbut atau dihalau oleh pemain belakang dari Belgia. Kini susuru serangan balik cepat dibangun oleh Belgia dari sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Ada Jeremy Doku mencoba membuat satu pemain dari Belgia, dari Spanyol tadi, umpan saja ke sektor kiri yang dituju oleh Charles. Charles de Ketel umpan langsung, oh masih bisa tadi dibendung dengan kaki kanan dari Cucurella tadi, namun serangan bertubi dari Belgia belum selesai. Umpan tadi maksudnya panakan terhadap Trossard. Nah, kembali lagi-lagi bagaimana memang pemain-pemain belakang dari Spanyol ini cukup cekatan untuk menghalau peluang dan juga serangan balik yang tadi dilancarkan oleh pemain Belgia hingga memasuki menit ke-14 detik 37. Skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
1: Ya, kali ini Belgia melakukan inisiasi serangan lewat Panakan. Panakan berikan kepada De Kuyper. Kuyper saat ini Jeremy Doku menari-nari dia di sektor kiri, namun sayang sekali berhasil direbut oleh Lamine Yamal. Terjadi perebutan bola, masih Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan sektor penyerangan. Kini Lamine Yamal umpan saja ke depan, tapi berhasil diblok tadi oleh salah satu pemain Belgia. Masih jatuh bola di kaki para pemain Spanyol. Kini ada Rodri. Rodri melebar dia, berikan kepada Marc Cucurella. Cucurella umpan saja baik pas ke belakang, berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz 1-2 dia dengan Rodri. Rodri saat ini ada Oyarzabal dari sisi kanan pertahanan. Oyarzabal umpan tadi saja tadi Alex Baena, berikan kepada para pemain berbahaya tadi. Ada nomor punggung 10. Nampaknya Dani Olmo tadi mampu mengontrol bola. Sayang sekali bola berhasil direbut ataupun diambil kembali oleh para pemain Belgia di area kotak 16. Dan terselamatkanlah barisan pertahanan Belgia dari ancaman serangan timnas Spanyol. Ya, pendengar, kali ini masih timnas Belgia akan menghadapi tendangan gawang. Sudah bersiap-siap di bawah Courtois. Sudah ditendang melewati garis tengah permainan. Ada Charles de Ketelaer, namun sayang sekali tidak mampu melakukan pop heading dengan sempurna dan hanya jatuh di kaki barisan pertahanan timnas Spanyol. Kali ini ada Rodri, kapten dari kesebelasan Spanyol. Rodri umpan saja melebar, berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte masih berikan kepada Pau Cubarsí, masih di area pertahanan Spanyol. Kali ini ada Rodri. Rodri umpan melebar dia, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro masih 1-2 dengan Lamine Yamal. Pedro Porro kali ini umpan lambung ke depan, disambut tadi, dikejar oleh Alex Baena. Ah, sayang sekali Alex Baena tidak mampu mengejar bola umpan lambung yang diberikan tadi oleh Pedro Porro dan lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan sepakan gawang. Sudah bersiap-siap kali ini kiper dari Belgia, Thibaut Courtois, umpan saja pendek ke depan kepada Nathan Goy. Nathan Goy berikan kepada Timothy Castagne. Timothy Castagne masih dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Spanyol, gagal memberikan umpan yang sempurna. Kali ini jatuh lagi di kaki Rodri. Rodri berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal maksudnya melakukan gerak tipu, namun berhasil direbut oleh Jeremy Doku. Jeremy Doku berlari keras, berlari kencang melewati garis tengah permainan, umpan saja kepada Charles de Ketelaer. Kali ini ada Kevin De Bruyne, berikan saja kepada nomor punggung 15, umpan tarik saja. Saat ini ada Kuyper melakukan sundulan, namun sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran terlebih dahulu tadi. Sundulan dari Nick Kuyper, Maxim De Kuyper maksud kami, bek kiri dari timnas Belgia yang menyambut umpan tarik yang diberikan oleh Riando Trossard tadi. Namun sayang sekali terjadi pelanggaran terlebih dahulu sehingga wasit Michael Oliver asal Inggris meniup peluit tanda terjadi pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas di kotak 16 dari timnas Spanyol. Sudah dilakukan oleh kiper Unai Simon, berikan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan 1-2 dia, maksudnya tadi berikan kepada Fabian Ruiz, namun bola berhasil membentur gawang, maksud kami kaki dari

0: Belgia. Kali ini ada Aymeric Laporte. Laporte masih mendribel bola dia dengan santai. Berikan saja kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi umpan tarik ke depan, berbahaya, namun lebih cepat bola mendekati kiper Thibaut Courtois asal Belgia. Dan kali ini Belgia melakukan serangan, sudah dilakukan tendangan ke depan, maksudnya Charles de Ketelaere yang dituju tadi berhasil disundul, namun sayang sekali umpannya belum matang. Dan kali ini ada Pau Kubarsi berikan kepada Aymeric Laporte. Laporte mundur lagi ke belakang, berikan kepada Unai Simon. Unai Simon umpan langsung tendang ke depan, maksudnya ada Oyarzabal yang dituju. Kali ini ada Dani Olmo. Jatuh Dani Olmo, mampu melewati satu pemain dari Belgia. Berikan saja kepada Pedro Porro. Pedro Porro menyisir sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Jatuh lagi umpan tarik tadi, berbahaya. Namun sayang sekali bukan sebuah pelanggaran. Bahkan pelanggaran malah dilakukan oleh Lamine Yamal kepada salah satu pemain dari Belgia dan menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Belgia dekat area kotak 16 dari Belgia sendiri. Ya, tadi tampaknya Lamine Yamal ada kontak fisik dengan salah satu pemain dari Belgia. Kali ini Brandon Messel, umpan terobosan dia kepada Maxim de Kuyper, maksudnya tadi berikan kepada Jeremy Doku, namun bola jatuh di kaki para pemain Spanyol. Akurasi umpan yang masih belum sempurna dari para pemain Belgia. Kali ini anak asuh Rudi Garcia memang masih kesulitan untuk menembus pertahanan dari Spanyol. Kali ini ada Pau Kubarsi berikan kepada Dani Olmo yang turun ke belakang, ke bawah untuk membantu penyerangan. Berikan saja kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini umpan kepada Alex Pena. Alex Pena melebar, berikan kepada Pedro. Pedro melewati garis tengah permainan. Saat ini berikan lagi kepada Pau Kubarsi yang ada di sektor tengah permainan. Pau Kubarsi masih umpan 1-2 dengan dengan sang kapten Rodri. Rodri umpan tarik, maksudnya tadi ke depan, namun tadi tidak berhasil disambut oleh Dani Olmo. Kali ini adalah Lamine Yamal. Lamine Yamal melakukan tendangan, nah sayang sekali berbahaya, namun melebar tipis tadi di sebelah kanan gawang dari Thibaut Courtois. Lamine Yamal tadi yang berhasil mencuri bola ataupun mendapatkan bola rebound dari sapuan yang tidak sempurna back dari Belgia. Namun sayang sekali tendangan kaki kirinya hanya melebar sekitar setengah meter di sebelah kanan Mister Gawang Belgia. Kali ini Maxim de Kuyper. Maxim de Kuyper saat ini dari sektor kiri, berikan saja kepada Van Aken. Van Aken kali ini ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne umpan langsung, maksudnya ada Charles de Ketelaere yang dituju, namun berhasil dibuang saja oleh Pedro Porro. Kali ini ada Van Aken. Van Aken berikan pada Jeremy Doku. Jeremy Doku melewati 1-2 pemain. Jeremy Doku masih berikan pada Kevin De Bruyne. Namun sayang sekali terjadi salah komunikasi. Umpan yang begitu mudah, namun tadi terjadi mispersepsi di lapangan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Pedro Porro. Pedro Porro bersiap-siap. Berikan saja umpan kepada Dani Olmo. Pedro Porro kemudian tendang lagi ke depan. Kali ini ada Mikel Oyarzabal. Terjadi tarik-menarik tadi antara pemain Belgia dengan yaitu Nathan Goy yang mengawal ketat pergerakan dari Mikel Oyarzabal. Hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Spanyol, sudah dieksekusi saat ini. Ada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi kali ini sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo saat ini merangsek ke tengah permainan. Berikan saja melebar kepada Pedro Porro. Pedro Porro umpan terobosan kepada Dani Olmo, dan kali ini berikan pada Lamine Yamal. Lamine Yamal mampu melewati satu pemain, namun gagal dia melakukan eksekusi yang sempurna. Dan hanya kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Kali ini Jeremy Doku. Jeremy Doku menyisir dari sebelah kiri pertahanan. Jeremy Doku back pass lagi ke belakang, berikan kepada nomor punggung 23. Melebar dia, maksudnya kepada Leandro Trossard. Namun sayang sekali Nicolas Raskin tadi tidak mampu melepas umpan yang cukup akurat, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Namun dengan itu juga wasit Michael Oliver meniup peluit tanda Henderson break untuk babak pertama ini. Bung Hendry, jika kita melihat dari pertandingan babak pertama ini, sebenarnya masih belum ada serangan yang betul-betul mematikan di antara kedua tim, baik itu di Belgia maupun di Spanyol. Menurut Anda apa permasalahan yang ataupun problem yang ada pada pertandingan pagi hari ini, Bu?
1: Ya, dari sisi ball possession memang Spanyol sangat dominan ya. Ya. Dan statistik menuliskan 64% berbanding 36% milik Belgia. Tapi memang sejauh ini serangan-serangan dari Spanyol pun masih sangat sulit ya untuk masuk ke kotak penalti ya. Ya. Dan khususnya tentu pressing-pressing yang dilakukan oleh Ngoy terhadap Oyarzabal tadi. Dimanapun Oyarzabal melakukan pergerakan pasti ada Ngoy di sana ya. Ya. Tapi masalahnya memang lini tengah dari Belgia pun tampil seperti tidak tenang ya di laga ini ya. Bagaimana tadi Hans van Aken dan juga Nicolas Raskin berulang kali melakukan salah passing. Dan mungkin salah satu faktornya adalah bagaimana Belgia kehilangan seorang Yuli Tielemans ya. Ya. Yang seharusnya bermain sebagai starter tapi tadi ternyata mengalami cedera saat pemanasan. Ya. Ini artinya memang kalau cedera mendadak seperti itu membuat seorang pelatih harus mereset ulang strateginya ya. Ya. Karena memang van Aken dan Raskin ini adalah dua tipe gelandang yang lebih bertahan ya. Karena kalau ada Tielemans di sana, ya. Tielemans akan membuat koneksi dengan Kevin De Bruyne tidak terlalu jauh. Dan ini yang terlihat di 24 menit pertama ini bagaimana van Aken dan Raskin ini kurang memberikan passing-passing yang akurat kepada De Bruyne, kepada Jeremy Doku. Sehingga di sisi pertarungan di lini tengah, Spanyol benar-benar unggul ya. Melalui tadi sangat nyaman sekali, ada Rodri, ada Fabian Ruiz. Ya. Dan patut diingat, Luis de la Fuente juga melakukan strategi yang menarik dengan mencadangkan seorang Pedri ya. Dengan memasukkan Ruiz dan juga Rodri. Ini akan juga jadi kombinasi yang baru buat Spanyol. Tapi memang tadi secara keseluruhan Spanyol masih sulit untuk masuk ke kotak penalti dari Belgia.
0: Yang menarik sebenarnya Bung Rudi, Bung, jika kita berbicara Bung Hendri terkait dengan timnas Belgia ini, sebenarnya masih ada sosok Axel Witsel ya Bung ya, yang tipenya hampir sama dengan Yuri Tielemans. Dia juga kuat bertahan tapi juga merupakan pembagi bola yang bagus. Tapi kenapa tidak dimainkan ini Bung? Apa ada alasan khusus dari Rudi Garcia untuk malam ini Bung?
1: Ya mungkin Rudi Garcia melihat performa van Aken dan Raskin yang cukup bagus saat menghadapi Amerika Serikat ya. Ya. Raskin ini adalah pemain yang memberikan assist kepada gol Charles Dekat Lair saat menghadapi Amerika Serikat. Dan Hans van Aken sendiri bahkan di laga tersebut juga bisa mencetak gol ya. Dan mungkin kalau memang kedua pemain ini tidak tampil maksimal, tampaknya Axel Witsel akan diberikan kepercayaan lah oleh Rudi Garcia di babak kedua ya.
0: Oke, dan jika kita berbicara di kubu dari Spanyol sendiri, tadi mungkin hanya benar-benar peluang bersih hanya dari datang dari Lamine Yamal ya,
1: betul.
0: Masih belum ada peluang yang betul-betul bisa menggetarkan pertahanan dari timnas Belgia. Apa yang perlu dilakukan oleh Spanyol untuk di sisa 20 menit ini?
1: Mungkin adalah bagaimana cara atau solusi agar Oyarzabal bisa bermain seperti biasanya ya. Karena sejauh ini memang jalur passing kepada Oyarzabal ini seperti belum maksimal ya, belum masih tertutup. Sehingga mungkin kreativitas dari seorang Rodri, dari seorang Fabian Ruiz harus lebih berani lagi lah untuk melakukan progresif passing ke depannya.
0: Iya, kali ini pertandingan kembali bergulir. Lemparan ke dalam dihadapi oleh Spanyol. Pedro Porro melakukan lemparan ke dalam, ke belakang saja dia berikan kepada Pau Cubarsí. Kali ini Pau Cubarsí umpan 1-2 dengan Rodri. Masih Pau Cubarsí, kali ini back pass ke belakang berikan kepada Onesimon. Onesimon melebar ke sebelah kiri. Ada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini umpan saja berikan kepada Rodri. Rodri umpan saja berikan kepada Pedro Porro. Maksudnya ke depan tadi Pedro Porro. Ada Michael Oyarzabal, namun bola lebih cepat menghampiri kiper dari Belgia, Thibaut Courtois, yang pada kesempatan pagi hari mengenakan kostum berwarna kuning, celana kuning dengan kaos kaki berwarna kuning. Ya, saat ini Thibaut Courtois sudah melakukan tendangan melewati garis tengah. Charles Degetter yang dituju jatuh di kaki Jeremy Doku, masih berhasil dieliminasi oleh Pedro Porro. Kali ini Pedro Porro umpan saja berikan kepada Lamine Yamal. Salah Lamine Yamal memberikan umpan. Masih kembali jatuh bola di kaki para pemain Spanyol. Saat ini ada Rodri. Rodri sang kapten kesebelasan dari Spanyol. Masih dibayang-bayangi oleh para pemain Belgia. Umpan saja sodorkan kepada Marco Kurela. Marco Kurela menyisir dari sebelah kanan pertahanan dari timnas Belgia. Umpan back pass lagi ke belakang berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz masih umpan saja berikan kepada Rodri. Rodri saat ini ada Pau Cubarsí. Datang dari belakang untuk membantu penyerangan. Melebar dia berikan pada Lamine Yamal. Umpan tarik tadi Lamine Yamal berbahaya, namun berhasil bola dijemput tadi oleh Thibaut Courtois. Dan kali ini di bawah kot, Belgia melakukan serangan lewat Timothy Castagne. Timothy Castagne umpan langsung ke depan. Maksudnya ada Kevin De Bruyne yang dituju, namun terjadi pelanggaran terlebih dahulu tadi. Timothy Castagne, dan akhirnya tendangan bebas bagi Belgia sudah dilakukan kali ini. Mundur ke belakang beri Nathan Goy. Nathan Goy melebar dia. Melebar dia berikan kepada Don Mersele. Saat ini ada Cherimidoku. Utak-atik dia. Umpan saja kepada pastinya Kevin De Bruyne. Masih Cherimidoku. Dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Spanyol. Umpan ke belakang. Berikan kepada nomor 20 tinggal Nicolas Raskin. Nicolas Raskin melebar dia ke sebelah kanan penyerangan. Kali ini back pass lagi ada Nathan Goy. Nathan Goy umpan saja berikan kepada Brandon Mesele. Brandon Mesele back pass lagi ke belakang berikan kepada Nathan Goy. Masih sulit timnas Belgia untuk membongkar pertahanan dari Spanyol. Ya, kali ini ada Leandro Trossard. Leandro Trossard berlari kencang dia. Maksudnya tadi berikan saja umpan ke depan namun berhasil dicuri tadi. Ada Kevin De Bruyne. Namun tidak akurat umpan yang dilakukan oleh Kevin De Bruyne. Kali ini ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí berlari dia mendekati garis tengah permainan. Pau Cubarsí. Masih Pau Cubarsí. Umpan saja sodorkan ke depan. Kali ini ada Pedro Porro menyisir dari sebelah kiri pertahanan. Bekerja sama dia dengan Lamine Yamal. Pedro Porro umpan tarik yang dilakukan. Pedro Porro Dani Olmo langsung lakukan tendangan. Dan gol! Gol, gol, gol! Sebuah tendangan dari Dani Olmo yang berhasil diblok oleh Thibaut Courtois. Dan akhirnya bola rebound berhasil dipompakan oleh Fabian Ruiz. Akhirnya Fabian Ruiz pencocor bola mampu merobek jala gawang dari timnas Belgia. Untuk sementara waktu Spanyol unggul 1-0 atas Belgia. Bagaimana Bung Henry Anda melihat permainan cantik 1-2 yang dipertontonkan oleh Spanyol pada pagi hari ini, Bung?
1: Ya, berawal dari kombinasi Pedro Porro dan juga Lamine Yamal ya. Dan bagaimana aksi Pedro Porro melewati seorang Cherimidoku dan sempat ada shooting dari Dani Olmo, masih bisa di-save kalau di bawah Courtois, tapi bola reboundnya berhasil dimanfaatkan oleh Fabian Ruiz ya. Yang dimana tadi lari ya dari area tengah untuk masuk ke kotak penalti dan dia ada di posisi tepat sehingga memang tinggal mencocor bola saja ke gawang Thibaut Courtois yang memang posisinya belum seimbang ya setelah tadi sempat terjatuh melakukan save yang pertama. Dan tentunya Belgia harus membayar mahal kesalahan demi kesalahan passing yang mereka lakukan dan akhirnya Spanyol benar-benar mencetak gol pertama di laga ini.
0: Dan ini benar Bung seperti Anda katakan tadi bahwa memang sosok Yuri Tillemong sangat terasa sekali kehilangan yang dirasakan oleh Belgia karena beberapa kali Belgia gagal melakukan ataupun menetralisir serangan yang dilakukan oleh Spanyol, Bu.
1: Iya, betul. Dan khususnya mungkin Van Aken dan Raskin ya, yang sejauh ini berulang kali melakukan salah passing dan tampil tidak tenang. Dan tadi berulang kali juga seperti melakukan direct ball ke depan yang terasa sia-sia ya. Sehingga memang saat build up play-nya ini Belgia sejauh ini belum terlalu mulus ya.
0: Iya, dan pendengar kali ini untuk sementara waktu timnas Spanyol yang mengenakan kostum berwarna merah dengan corak biru dan celana biru dengan corak merah dan kaos kaki berwarna biru unggul sementara 1-0 atas Belgia. Dan untuk reportase selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
2: Ya, saat ini pertandingan masih dihentikan sementara karena memang salah satu pemain dari Belgia kita lihat tadi Timothy Castagne mengeluarkan darah dari hidungnya setelah tadi terjadi duel di udara dengan pemain Spanyol tadi sehingga wasit masih menghentikan pertandingan dan tim medis dari Belgia juga sedang melakukan perawatan terhadap Timothy Castagne dan tampaknya sudah ditandu keluar dan pertandingan kembali dilanjutkan. Open play saja tadi, bola dilakukan saja kepada Belgia, kembalikan kepada pemain Spanyol tadi. Ini Rodri, menyisir dari sektor tengah lapang pertandingan, menahan bola sejenak, umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan dari Belgia. Ada Alex Baena, umpan saja pendek kepada Kukurela tadi, namun kembali bisa dibetakan oleh pemain dari Belgia dari sisi kanan pertahanan dari Belgia. Lemparan ke dalam, dilakukan oleh Spanyol, pendek saja kepada Kukurela, tarik lagi ke tengah kepada Rodri. Rodri, umpan pendek kaki kiri kepada Pedro Porro, tidak menjadi dia memberikan umpan, masih berjalan sambil menguasai bola dari sektor kiri pertahanan Belgia. Umpan pendek kepada Yamal, dorongkan lagi kepada Pedro Porro, umpan lagi ke belakang kepada Cubarsí, dorongkan ke sektor tengah kepada Fabian Ruiz, dorongkan lagi kepada nomor punggung 16 dari Rodri, kembalikan ataupun kepada Alex Baena, kembalikan lagi kepada Fabian Ruiz, melebar ke sektor tengah ada Cubarsí, mencoba memberikan umpan, dorongkan sektor kiri, ada Lamine Yamal menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Belgia. Lamine Yamal mendapat perawat ataupun pengawal dari dua pemain, menjadikan kedepanan, oh tidak jadi, ada Saudara tadi, umpan ke mulut gawang. Oh, kembali di heading tadi oleh pemain dari Belgia tadi. Masih aman kini gawang Belgia dari gempuran. Pemain dari Spanyol masih belum. Pedro Porro pendek lagi ke belakang. Pada Kubasi, umpan lagi kepada Lamine Yamal. Mencoba melewati dua pemain dari Belgia. Mampu dia masih ke tengah. Oh, terjadi lagi duel fisik dan pelanggaran tampaknya. Bagaimana tadi upaya ataupun yang dilakukan oleh Lamine Yamal di sektor pertahanan ataupun jantung pertahanan dari Belgia tadi atau berjarak sekitar kurang lebih 5 meter dari area kotak penalti. Kita masih menantikan dan tendangan bebas tampaknya saat ini akan dihadapi oleh Spanyol. Setelah tadi ada dorongan tangan dari Jeremy Doku terhadap Lamine Yamal dari luar kotak penalti ataupun berjarak kurang lebih ada 25 meter dari gawang Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois. Tampaknya pagar betis juga dilakukan oleh pemain belakang dari Belgia. Ada 4 pemain yang melakukan pagar betis tampaknya. Sementara itu, para pemain dari Spanyol ataupun eksekutor ini juga masih menantikan siapakah. Karena memang kita lihat ada 4 pemain Spanyol yang sedang berkomunikasi untuk mengeksekusi tendangan bebas ini. Tampaknya Lamine Yamal, kemudian ada Oyarzabal, juga ada tanya juga di sana. Apakah Laporte juga akan melakukan eksekusi sudah dilakukan dan kita masih menantikan Lamine Yamal langsung tendang. Oh, kembali diblok oleh penjaga gawang dari Thibaut Courtois tadi. Namun kini peluang masih dihadapi oleh pemain Spanyol dan kembali lagi di mana bola rebound tadi kembali dikeluarkan oleh pemain dari Belgia tadi. Tidak ingin mengambil resiko tentunya dan kembali tampaknya hasilkan tendangan penjuru ataupun tendangan sudut bagi Spanyol dari sektor kiri pertahanan dari Belgia. Alex Baena sudah bersiap-siap akan melakukan eksekusi tendangan sudut. Sudah dilakukan, oh mundur saja ke belakang. Itu ditunjuk oleh Fabian Ruiz. Fabian Ruiz melebarnya ke tengah kepada Dani Olmo. Mencoba melewati pemain dari Belgia tampaknya. Namun posisinya tampaknya berbenturan juga dengan wasit Michael Oliver tadi. Sehingga memang tadi kan harus dihentikan. Memang saat bagaimana tadi kita lihat Dani Olmo yang mencoba menguasai ataupun mengontrol bola umpan dari sektor kiri tadi. Namun tampaknya juga tidak melihat posisi wasit yang ada di sebelah kirinya, Michael Oliver tadi, sehingga bagaimana pertandingan harus dihentikan sementara. Kita masih menantikan tempatnya. Memang pertandingan dengan tempo tinggi diterapkan oleh Spanyol yang mendominasi permainan di babak yang pertama ini hingga memasuki menit ke-35 detik ke-32 ini. Kita masih menantikan overplay sudah dilakukan. Pendek saja kepada Rodri. Rodri melebar kepada Kubarsi. Dari sektor kiri pertahanan Belgia. Di sana ada Yama mendapat satu pengawalan kata dari pemain Belgia. Tarik lagi ke belakang ke Pedro Porro. Umpan lagi ke sektor tengah. Yang dituju di sana adalah Porte. Nomor punggung 14 umpan ke depan. Yang dituju ada Oyarzabal. Mampu dia menguasai sebelumnya. Oyarzabal langsung shooting. Oh, tampaknya Alex Baena tadi. Namun pada itu juga saat bersamaan wasit juga menilai bahwa Alex Baena juga tampak menyentuh bola dengan tangan kanannya atau handsball sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Belgia. Sudah dilakukan jauh saja dari penjaga gawang Thibaut Courtois, namun wasit kembali meniupkan peluit. Apakah memang ada pelanggaran atau offside tampaknya? Pemain dari Belgia sudah berdiri dalam posisi offside sehingga hanya menghasilkan dari tendangan bebas. Yang dilakukan oleh Spanyol pendek saja tadi Rodri melebar dia kepada Fabian Ruiz. Dorongkan lagi bola ke belakang dari sektor kiri. Umpan lagi kepada Fabian, dorong lagi kembali ke belakang penjaga gawang. Kita masih menantikan bagaimana umpan permainan dari kaki ke kaki. Kubarsi tidak jadi memberikan umpan ke depan. Lebar saja ke tengah. Ketujuh dari Fabian Ruiz. Dorongkan lagi kepada Bruno Simon. Langsung tendang kaki kanan. Sudah melewati lingkaran garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel di sektor pertahanan dari Spanyol. Di sana ada Dani Olmo memberikan umpan ke depan yang juga dimasuki Lamine Yamal. Namun bola terlalu dekat pada Maxim de Kuiper. Dorongkan lagi pendek kepada penjaga gawang. Thibaut Courtois umpan saja. Lambung sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Namun dikuasai oleh Spanyol. Dani Olmo pendek saja kepada Rodri. Melewati dua pemain Belgia. Cukup cekatan dia dari sektor kiri pertahanan Belgia. Melik-lik dia, pendek saja lagi kembali rekannya. Ada Pedro Porro menjemput bola, tarik lagi ke tengah. Yang dituju di sana ada nomor punggung 14 tampaknya. Kita masih menantikan ada Aymeric Laporte. Dorongkan kepada Cucurella, pada Alex Baena. Kembali lagi kepada Fabian Ruiz. Umpan dari ke belakang Alex Baena. Umpan kepada Oyarzabal. Kembalikan dari Olmo. Umpan satu Oyarzabal. Kembali dari Olmo. Oh, kembali membentur kaki pemain Belgia. Masih aman kini. ini gawang Belgia. Justru bagaimana penguasaan bola tadi kembali dimentahkan oleh pemain-pemain dari Belgia. Dan kembali memang tampaknya cukup sulit Belgia untuk keluar dari kepungan para pemain-pemain Spanyol ini yang terus menggempur lini pertahanan mereka. Kini bola dikuasai sepenuhnya oleh kapten kesebelasan dari Spanyol, Adan Rodri. Sambil berjalan, sambil mengirim bola, dorongkan saja bola pada pemain nomor punggung 5 Alex Baena ataupun kepada tampaknya Pedro Porro tadi. Umpan saja tadi terjadi duel perebutan di area sektor tengah lapangan pertandingan. Namun bukan sebab pelanggaran, umpan ke depan dari sini Belgia menyisir dari sektor kiri, terjadi perebutan sana ada Charles de Ketler dengan satu pemain dari Spanyol, tampaknya ada Aymeric Laporte, dan tampaknya memang terjadi tadi duel fisik sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Tampaknya Charles de Ketler tampaknya akan mengeksekusi lemparan ke dalam bagi Belgia ini. Langsung Panaken tampaknya pendek saja, masih menguasai bola sepenuhnya Panaken kepada Nicolas Raskin, menguasai bola, dorongkan bola para Charles tadi, namun bola bisa dicuri oleh Dani Olmo, pendek saja kepada Paterus. Oh cantik sekali dia lakukan akselerasi yang cukup gol pada Yalamin Yamal, dorongkan bola ke sektor kiri. Kini Spanyol bangun serangan dari sektor kiri pertahanan Belgia, ini tujuh adalah Pedro Porro, kembalikan ke Lamine Yamal, masih mengutik-utik bola dia, tidak memberikan umpan, tidak jadi, mencoba menyisir di sektor kiri pertahanan dari Belgia, umpan kepada Pedro Porro, kembalikan lagi kepada Rodri, melebar lagi dia ke sektor tengah ataupun mendekati area jantung pertahanan dari Belgia, umpan Kurela ke tengah lagi, kembalikan dari Olmo, kembalikan lagi kepada Rodri, umpan lagi kepada Yamal, mampu lebar satu pemain dari Belgia, mampu dari Lamine Yamal, shooting, oh! Tendangan kaki kiri Lamine Yamal tadi yang berhasil melewati dua pemain dari Belgia tadi sebelum melepaskan tendangan, namun arah bola masih menyamping dari sisi kiri tiang gawang dari Belgia tadi atau kurang lebih berjarak sekitar 10 cm saja. Bagaimana memang satu ancaman tadi yang diberikan oleh Lamine Yamal ini, pemain muda yang memperkuat klub Barcelona ini, hampir saya tadi menggandakan keunggulan bagi Barcelona, maksud kami dan Spanyol. Saat ini kembali kuasai bola dari Belgia sepenuhnya. Dari sektor kiri ada Jeremy Doku. Rambut kembalinya ini mencoba melesat ke pemain dari Spanyol. Dari sektor kanan pertahanan Spanyol, Jeremy Doku umpan ke depan. Ada Panaken, kembali ke Kevin De Bruyne. Kemana Trossard, masih menguasai bola sepenuhnya Trossard. Melempar dari sektor kiri pertahanan Spanyol. Yang dituju satu pemain nomor 7. Umpan langsung meluk gawang, tidak jadi. Oh, kembali membentuk tadi tampaknya umpan Raskin. Mungkin Kevin De Bruyne pada Nicolas Raskin. Umpan ke meluk gawang, ada Nicolas dan Nicolas de Ketler. Bagaimana tadi umpan cantik yang diberikan oleh nomor punggung 21 Timothy Castagne tampaknya dari sisi kanan ataupun dari sisi kiri pertahanan dari Spanyol, dan mendapat tadi bola heading yang diteruskan oleh Charles de Ketler sehingga menghasilkan gol bagi Belgia dan skor 1-1 di pertandingan pada hari ini. Spanyol dan Belgia memasuki menit ke-40 bagi kedua kesebelasan. Bung Henry, seperti apa Anda menilai skema dari gol yang terlahir dari kaki para pemain Belgia ini, Bung?
3: Dan akhirnya untung saja rapor kebobolan dari Spanyol ya, yang kebobolan pertama kalinya jajang Piala Dunia, dan proses gol yang sangat cantik. Dan ini adalah proses gol mengingatkan kita kepada gol Belgia saat menghadapi Amerika Serikat yang persis sama, melalui umpan crossing dan kemudian Charles de Ketler ada di kotak penalti untuk melakukan heading yang akhirnya membuat Unai Simon untuk pertama kalinya memungut bola dari gawangnya. Dan ini gol yang tentu seharusnya bisa melecut semangat dari Belgia yang memang sebelum gol ini seperti terkurung oleh permainan dominasi ball possession dari Spanyol ya.
2: Ya, pertandingan kembali dimulai 1-1. Saat ini Spanyol menguasai bola dari sektor tengah. Ada Kubarsi masih berjalan sambil menguasai bola, menahan bola sejenak dengan kaki kanannya sambil berputar-putar dia, kembalikan lagi ke belakang kepada Laporte, umpan lagi kembalikan lagi kepada Kubarsi dari sektor kanan pertahanan sendiri, umpan dorongkan saja bola kepada Pedro Porro, maksudnya kembali kepada Lamine Yamal di sektor kiri pertahanan Belgia, namun kembali berhasil diamankan oleh pemain Belgia tadi. Terjadi lagi duel perebutan di sektor pertahanan dari Spanyol, namun bola kembali bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Belgia. Bagaimana ketenangan setelah berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 Belgia. Kini ada Raskin memberikan umpan pendek kepada Nathan Ngoy, menyisir dari sektor kanan pertahanan sendiri, kembalikan lagi tadi Castagne, kembalikan lagi kepada Nathan Ngoy, dan jauh lagi kepada penjaga gawang Thibaut Courtois, melebar dari sektor kiri. Di sana ada Michel memberikan umpan pendek pendek kepada Kuiper, dorongkan lagi ke tengah, ada Trossard. Trossard masih membalikkan badan dia, mampu melewati satu pemain dari Spanyol tadi, umpan ke depan, yang lagi tuju adalah Charles dari Kettler, umpan tadi maksudnya kepada nomor 7 Kevin De Bruyne, dan tampaknya mendapat kartu kuning pemain Spanyol ini. Kita masih menantikan tampaknya Pau Cubarsí tadi yang mencoba menghentikan laju dari Kevin De Bruyne saat memang serangan balik yang cukup berbahaya tadi dari sektor kanan pertahanan Spanyol, dan menarik celana dari Kevin De Bruyne saat ingin mengejar bola, ingin menyisir ke jantung pertahanan Spanyol tadi, dan tendangan bebas ini dihadapi oleh pemain Belgia. Kita masih menantikan Pau Cubarsí. Pendek saja tadi Spanyol, pendek kepada Kuiper. Kuiper masih mengirim bola, dorongkan bola saja ke tengah kepada Trossard, melebar dari sektor kanan. Di sana ada Nathan Moy, dorongkan saja bola kepada Castagne, pendek saja lagi kepada Castagne, kembalikan lagi kepada Van Aken, kembalikan lagi kepada Castagne ataupun kepada Charles. Kembalikan lagi tarik kepada Nathan Moy, masih dari sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Melebar dia kepada Raskin, dorongkan lagi kembali kepada Nathan Moy. Dorongkan lagi 1-2 di bersama Anda Trossard. Masih berputar-putar dia. Umpan saja kepada Charles. Kita masih menantikan apakah terjelempar ke dalam. Bagaimana umpan 1-2 Castagne dan juga Charles tadi. Di sisi kiri pertahanan Spanyol. Dia masih kelemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Bola dikuasai sepenuhnya kini oleh pemain dari Belgia. Ada Van Aken tadi memberikan umpan ke sektor kanan. Mampu dipotong atau dicuri pemain Spanyol. Terjadi lagi perebutan sektor tengah. Ada Rodri. Kembalikan kepada Lamine Yamal. Terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan dari Belgia tadi, tempatnya mendapat gangguan dari nomor punggung 5 tadi, Kuiper coba mengganggu pergerakan dari Lamine Yamal yang menyisir dari sektor tengah pertahanan dari Belgia tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan Lamine Yamal, sini menguasai bola dengan kaki kirinya, mengutang-utik bola sejenak, tarik lagi ke belakang kepada Pedro Porro, balik lagi jauh kepada Cubarsí, dorongkan lagi ke tengah yang dituju adalah Forte, dorong lagi ke tengah, di sana ada Alex Baena masih menguasai bola sepenuhnya, dorongkan lagi ke kiri pada Rodri, umpan lagi pada Forte atau Pedro Porro, kembali Lamine Yamal mengutang-utik dia, mencoba lewat dua pemain, tidak jadi, umpan lagi kepada Alex Baena, umpan pendek lagi kepada Pedro Porro. Bagaimana upaya umpan atau tendangan tadi yang dilakukan oleh Pedro Porro di area gawang dari Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois, namun sayang bola masih melambung atau jauh dari sasaran gawang dari Belgia, sehingga memasuki ujung pertandingan babak yang pertama ini, skor masih sama kuat 1-1 bagi kedua kesebelasan.
4: Ya, pendengar, saat ini timnas Belgia sudah mulai melakukan inisiasi serangan, sementara 5 menit tambahan waktu diberikan wasit Oliver di babak pertama kali ini. Dan kali ini kedua kesebelasan masih bermain imbang 1-1. Saat ini ada Aymeric Laporte, berikan saja umpan pendek melebar ke samping kanan, berikan kepada Pau Cubarsí, berikan lagi kepada Aymeric Laporte mendekati garis tengah permainan, masih berikan saja kepada Pau Cubarsí, kali ini umpan langsung ke depan, berikan kepada Dani Olmo, berbahaya, dibuang saja tadi oleh Brandon Michel, dan kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru yang akan dieksekusi dari sebelah kanan sektor pertahanan dari timnas Belgia. Sudah bersiap-siap tampaknya Alex Baena untuk akan mengeksekusi sepakan penjuru. Kami melihat ada 4-5-6 pemain dari timnas Spanyol memasuki kotak penalti dari Belgia, dan kali ini ada sekitar 8 pemain Belgia juga ada di kotak penalti ataupun pertahanan mereka sendiri. Alex Baena sudah melakukan umpan berbahaya, datangnya bola disundul tadi saja oleh Kevin De Bruyne, kapten kesebelasan Belgia pada pagi hari ini, dan hanya kembali menghasilkan sepakan pojok dari sektor kanan. Kali ini kembali sepakan pojok dilakukan, bola jatuh di kaki Rodri, berikan kepada Fabian Ruiz, ditendang langsung, maksudnya tadi berhasil kali ini direbut oleh para pemain Belgia. Ada Jeremy Doku, kembali jatuh lagi di kaki Dani Olmo, menyerang dari sektor tengah, umpan saja dia berikan kepada Alex Baena, dibayang-bayangin satu pemain Alex Baena, masih 1-2 pemain dari timnas Belgia, kali ini berikan kepada Lamine Yamal, menyisir dari sebelah kanan, Lamine Yamal masih utak-atik dia, berikan kepada Alex Baena dari sektor sebelah kanan pertahanan. Alex Baena umpan tarik tadi, namun sayang sekali pendengar, tidak ada yang menyambut umpan tarik dari Alex Baena, dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Belgia. Tadi sempat terjadi kemelut yang berbahaya di gawang timnas Belgia, di mana sepakan pojok dari Alex Baena tadi sempat membentur para pemain dari Belgia. Kali ini Thibaut Courtois sudah dilakukan tendangan jauh ke depan berikan pada Jeremy Doku. Namun sayang sekali Doku gagal mengontrol bola dengan baik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Pedro Porro. Pedro Porro nomor punggung 12 sudah menimang-nimang bola di atas kepala, berikan saja kepada Dani Olmo. Dani Olmo umpan lagi ke depan 1-2 dia dengan Lamine Yamal. Terjadi insiden tabrakan tadi. Nah, tampaknya ada insiden tabrakan antara sesama pemain Spanyol yang salah tadi mengantisipasi datangnya bola. Tampaknya Mikel Oyarzabal dan juga Dani Olmo. Ya, terjadi benturan tadi. Kali ini wasit asal Inggris Michael Oliver sudah meminta timnas medis untuk masuk memberikan perawatan kepada para pemain. Saat ini memasuki menit ketiga, detik ke-20, skor masih imbang 1-1. Spanyol berhasil menjebol gawang terlebih dahulu lewat gol yang dicetak oleh Fabian Ruiz, kemudian Charles de Ketelaere nomor punggung 17 striker Belgia yang bermain di klub Atalanta mampu menyamakan kedudukan. Kali ini timnas Belgia mulai menggulirkan permainan. Ada Thibaut Courtois, umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Charles de Ketelaere. Berhasil dikontrol oleh Charles de Ketelaere, umpan saja kepada Van Aken. Van Aken saat ini berikan kepada Kevin De Bruyne, berikan kepada Doku. Doku saat ini menyisir dari sebelah kanan, berbahaya Doku. Doku, Doku, umpan 1-2 tadi. Doku dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Spanyol. Doku masih umpan tarik, Doku berbahaya. Namun tidak ada pemain yang menyambut tadi, hanya menghasilkan tendangan ke dalam. Maksud kami tendangan ke gawang dari timnas Spanyol. Kali ini mendekati masa-masa akhir dari injury time babak pertama. Kiper Unai Simon sudah meletakkan bola, bersiap-siap dia untuk melakukan tendangan gawang. Mundur 1-2-3 ke belakang dia. Kali ini Unai Simon menggunakan kostum hijau, celana hijau dan kaos kaki berwarna hijau sudah melakukan tendangan. Jauh datangnya bola, maksudnya tadi Mikel Oyarzabal yang dituju, tapi terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh Oyarzabal. Hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Belgia. Oyarzabal tadi melakukan pelanggaran terhadap Raskin atau Nicolas Raskin nomor 23. Dan saat ini tendangan bebas dilakukan oleh timnas Belgia. Namun seiring itu tadi wasit Michael Oliver asal Inggris meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama. Dan untuk selanjutnya kita akan ikuti ulasan bersama dengan Bung Hendri bersama penyiar kita Bung Wisnu. Silakan Bung.

0: Baik, terima kasih atas laporan pandangan matanya, Bung Rosdian Anwar dan juga Bung Joko Saputra. Dan kita kembali lagi bersama saya dan juga Bung Hendry. Bung Hendry, gimana nih jalannya pertandingan babak pertama antara Spanyol dan Belgia ini? Kalau kita melihat statistiknya ya, penguasaan bola ada di Spanyol 66%, sementara Belgia 34%, dan passing akurasinya ini lebih tinggi Spanyol. Tetapi di menit-menit terakhir tadi Belgia mampu menyamakan kedudukan 1-1 lewat gol dari Charles de Ketelaere. Gimana nih menurut Anda, Bu?
1: Iya, dan bahkan kalau dari sisi passing secara keseluruhan ya, Spanyol memiliki 303 passing sementara Belgia hanya 104 passing. Yang artinya nih kalau kita bicara passing hampir setengahnya nih ya, tidak melakukan passing sebanyak dari Spanyol. Tapi bagaimana di babak pertama ini sebenarnya Belgia memang tampil seperti cukup tegang ya di awal-awal pertama. Tampaknya memang tidak bisa dimainkannya Yuri Tielemans sangat berpengaruh di lini tengah. Karena Tielemans seharusnya bermain sebagai starter tapi mengalami cedera saat warm up ya. Sehingga posisinya digantikan oleh Van Aken. Dan tadi Van Aken juga terlihat memang selalu kalah duel dari Rodri, Fabian Ruiz. Dan tadi juga ada gol yang sangat cantik dari Fabian Ruiz yang memanfaatkan bola rebound setelah Dani Olmo melakukan shooting. Jadi memang secara keseluruhan Spanyol tetap Spanyol yang kita lihat dengan ball possession-nya yang sangat luar biasa. Tapi Belgia pun menunjukkan bahwa andai Spanyol melakukan kesalahan, para pemain Belgia memang memiliki konversi rate yang sangat luar biasa sekali ya. Tadi bahkan mungkin sebelum gol dari seorang De Ketelaere tadi, saya mencatat hanya ada satu tendangan yang dilakukan oleh pemain Belgia.
0: Okay.
1: Sekali seorang Charles De Ketelaere ini mendapatkan kesempatan melalui headingnya tadi akhirnya bisa menyamakan kedudukan di menit ke-41. Dan memang salah satu kunci juga bagaimana serangan balik dari Belgia ini sangat optimal ya, pertama tadi, karena mereka memiliki pemain-pemain cepat dan pemain-pemain yang punya kreativitas tinggi seperti Leandro Trossard, lalu juga ada Jeremy Doku tadi yang berulang kali juga menjadi tonggak awal serangan-serangan balik dari Belgia ya. Dan kombinasi permainan antara Jeremy Doku dan juga seorang Kevin De Bruyne juga tadi benar-benar terkoneksi secara baik ya. Dan tadi akhirnya juga meskipun serangannya lebih banyak dari sisi Jeremy Doku, tapi gol justru lahir dari sisi Leandro Trossard ya.
0: Okay.
1: Gimana tadi berawal dari kombinasi Trossard dengan Timothy Castagne, seorang bek kanan yang melaju ke depan dan akhirnya memberikan crossing yang kembali disundul oleh Charles De Ketelaere. Ini gol dua laga berturut-turut seorang Charles De Ketelaere melalui skema yang hampir sama, yaitu melalui headingnya. Artinya memang Belgia sangat berbahaya dari sisi ini. Dan untuk sisi Spanyol, untuk pertama kalinya di Piala Dunia akhirnya
0: kebobolan juga.
1: Dan Simon akhirnya memungut bola dari gawang ya.
0: Nah, kalau kita melihat dari kita bicarakan sebelumnya ya, kalau posisi bolanya pas tadi banyak dipegang oleh Spanyol dan juga passingnya juga lebih banyak dari Spanyol. Tetapi sementara itu di Belgia sendiri dengan sedikitnya passing dan juga penguasaan bola, dia mampu menciptakan gol. Artinya ini efektivitas dari permainan Belgia ini patut diapresiasi dong, Bung.
1: Iya betul ya, karena tadi ya kembali lagi bahwa memang apalagi saat ini Belgia adalah tim yang paling banyak melepas tendangan di Piala Dunia tahun ini ya. Yang artinya memang ini lini serang dari Belgia ini kalau diberikan keleluasaan, andai Spanyol melakukan kesalahan ini bakal sangat berbahaya sekali ya. Tapi memang Rudi Garcia ini harus memperbaiki lagi koordinasi lini belakang dan lini tengahnya di babak kedua ya. Jika memang ingin menandingi ball possession dari Spanyol, karena tadi Van Aken berulang kali melakukan salah passing dan juga Raskin juga berulang kali melakukan salah passing.
0: Okay.
1: Dan dua bek tengah dari Belgia, Moy dan juga Michel tadi sebenarnya tampil baik untuk bisa melimitasi ya pergerakan dari Mikel Oyarzabal nih. Oyarzabal ini adalah seorang false nine yang diturunkan oleh Luis de la Fuente di lini depan Spanyol. Biasanya memang dia bergerak dengan leluasa begitu ya, sering mengambil bola ke area tengah. Tapi di laga ini bagaimana pemain belakang dari Belgia sejauh ini bisa mematikan peran dari Oyarzabal. Dan itu akan kita lihat apakah di babak kedua nanti Rudi Garcia melakukan perubahan di sisi lini tengah, karena memang mungkin Van Aken ini berulang kali menjadi titik lemah ya. Sementara dari kubu Spanyol mungkin tadi adalah serangan terlalu dominan di areanya Lamine Yamal ya. Dan tadi berapa berulang kali Lamine Yamal melakukan manuver ke kotak penalti, melakukan shooting, dan juga tadi ada kesempatan dari tendangan bebas. Tapi kita masih minim sekali melihat peran dari seorang Alex Baena ya, di winger di sisi kiri. Dan mungkin nanti serangan Spanyol harus lebih bervariatif, okay, tidak hanya dari sisi Lamine Yamal dan Pedro Porro di sisi kanan, tapi di sisi kiri di sana juga ada Cucurella juga Alex Baena yang di babak kedua tentu harus bisa memainkan peran lebih banyak lagi ya.
0: Oke, okay. Kira-kira nih singkat saja mungkin apa yang perlu dievaluasi dari kedua tim ini supaya nantinya bisa lebih bermain lebih baik lah di babak kedua ini, Bung Hendri.
1: Mungkin yang paling menarik adalah melihat respon Spanyol setelah menerima gol pertamanya di Bilbao ini ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena tadi kita ngelihat setelah gol tersebut pun Pau Cubarsí mendapatkan kartu kuning ya karena tarik celana dari kiri. Itu artinya nih tekanan pertama nih yang dirasakan oleh Cubarsí, Aymeric Laporte di lini belakang ya. Sebuah tekanan yang belum pernah mereka rasakan sepanjang Piala Dunia ini karena kebobolan pertama itu juga tentu akan memukul secara mental pemain Spanyol. Dan kita lihat apakah di babak kedua mereka bisa bangkit atau justru sebaliknya ya Belgia yang kemungkinan mungkin Rudi Garcia nanti akan menarik keluar seorang Van Aken dan memasukkan Axel Witsel ya, gelandang yang juga memiliki jam terbang luar biasa, pengalaman yang sangat banyak di kompetisi Eropa. Dan mungkin itu yang akan menjadi PR buat kedua tim babak kedua nanti.
0: Baik, terima kasih Bung Hendri. Silakan beristirahat dulu, minum-minum kopi, air minum dan segala macam karena nantinya kita akan lanjut di babak kedua. Terima kasih, Bung.
1: Ya, Bung.
0: Baik pendengar, dan sesaat lagi kita akan jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan juga Anda jangan kemana-mana karena nantinya kita akan lanjutkan di babak kedua dari permainan antara Spanyol melawan Belgia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan koperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Mendukung program KDKMP secara masif.
2: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan koperasi merah putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar koperasi merah putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
1: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
2: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
3: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam, ya peminjaman yang belum bisa kita realisasikan. Karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu.
4: Oke.
3: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
2: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, baik pendengar. Saat lagi kita akan saksikan babak kedua antara Spanyol melawan timnas Belgia ya, dan tentunya sesaat lagi kita akan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Rosihan Anwar dan juga Bung Joko untuk jalannya pertandingan. Silakan Bung Rosihan Anwar dan Bung Joko.
2: Ya, dari Los Angeles Stadium Amerika Serikat, kali ini timnas Spanyol akan memulai kick off babak kedua. Michael Arzabal sudah berikan kepada Pedri. Maksud kami berikan kepada Rodri. Dan kali ini Rodri melebar dia, berikan kepada Alex Pena. Alex Pena masih mundur dia, back pass kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi mendekati garis tengah permainan, umpan saja melebar ke sebelah kanan, berikan kepada Alex Pena. Alex Pena melebar lagi dia, berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte sodorkan saja bola kepada Marc Cucurella. Masih umpan 1-2 dengan Aymeric Laporte. Mundur back pass ke belakang, berikan kepada Unai Simon. Kali ini ada Rodri yang datang menjemput bola, berikan saja umpan saja tadi kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz umpan 1-2 dia dengan Aymeric Laporte. Kali ini ada Marc Cucurella. Marc Cucurella umpan saja 1-2 dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal kali ini ada Marc Cucurella menyisir dari sebelah kanan. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran tadi. Marc Cucurella sempat bertabrakan dengan salah satu pemain Belgia, Brandon Michel, maksud kami Leandro Trossard, dan tampaknya wasit Michael Oliver menyatakan bahwa itu adalah terjadi insiden pelanggaran. Dan kali ini ada serangan dari Belgia, Charles de Ketelaere. Charles de Ketelaere dari sisi kiri pertahanan dari timnas Spanyol kali ini. Ah, namun sayang sekali sebuah akurasi triple yang kurang baik dari Charles de Ketelaere, nomor punggung 17. Bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Spanyol. Sudah dilakukan umpan 1-2 tadi Unai Simon dengan Alex Baena, berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo tadi dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain dari timnas Belgia. Ada nomor punggung 4 Brandon Michel, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas masih dari sisi pertahanan dari timnas Spanyol. Berhasil bola direbut tadi, berbahaya datangnya bola, namun sayang sekali tadi umpannya, terobosan dari Jeremy Doku, mampu disergap tadi oleh Unai Simon. Dan kali ini ada Marc Cucurella. Marc Cucurella umpan saja back pass, berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte umpan tarik dia, melebar ke sisi kanan, ada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi mendribel bola dia, mendekati garis tengah permainan. Masih Pau Kubarsi, umpan saja sodorkan, berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz back pass 1-2, berikan kepada Pau Kubarsi. Kubarsi ke depan, kali ini ada Michael Oyarzabal. Oyarzabal back pass lagi ke belakang, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro kali ini. Back pass lagi berikan kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi sudah melewati 3,5 permainan. Berikan pada Lamine Yamal. Berbahaya Lamine Yamal. Mampu memanfaatkan umpan terobosan tadi dari Pau Kubarsi. Namun sayang sekali, asisten wasit sudah mengangkat bendera bahwa Lamine Yamal terjebak dalam posisi offset. Sebuah sodoran yang sangat cantik sekali tadi dari Pau Kubarsi. Namun sayang sekali Lamine Yamal sudah terjebak dalam posisi offset. Tadi sempat Thibaut Courtois keluar dari sarangnya untuk menghalau bola. Dan kali ini hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Belgia. Dilakukan oleh Thibaut Courtois. Kencang datangnya bola. Disundul saja tadi oleh Pau Kubarsi. Meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Spanyol. Kali ini ada Van Aken. Sudah bersiap-siap dia melakukan lemparan jauh ke depan, maksudnya yang dituju adalah Charles de Ketelaere, namun berhasil dibuang saja oleh para pemain dari Spanyol. Kembali jatuh di kaki Leandro Trossard. Trossard saat ini masih utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh tadi Olmo. Trossard masih mendribel bola dia di tengah garis tengah permainan. Umpan saja berikan kepada nomor punggung 21, ada Timothy Castagne. Namun akurasi triple yang kurang baik dari Timothy Castagne. Bola meninggalkan lapangan permainan. Kali ini lemparan ke dalam. Ada Fabian Ruiz kali ini dari Spanyol. Diganggu dia oleh Kevin De Bruyne. Hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Spanyol. Sudah dilakukan. Kali ini ada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte 4-1-2 dengan Pedri. Maksud kami dengan Rodri. Rodri jatuh tadi bola di kaki Kevin De Bruyne. Kali ini Kevin De Bruyne sudarkan kepada Jeremy Doku. Jeremy Doku menyisir dari sebelah kiri. Namun sayang sekali pendengar, hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Belgia tadi. Perebutan bola antara Aymeric Laporte dengan Jeremy Doku dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Spanyol. Hanya menghasilkan sepakan pojok tadi bagi timnas Belgia. Bersiap-siap salah satu pemain Belgia, ada Kevin De Bruyne tampaknya akan menghadapi sepakan pojok. Sementara ada 4-5 pemain dari timnas Belgia ada di kotak 16 ataupun kotak terlarang dari timnas Spanyol. Sudah mengangkat tangan Kevin De Bruyne. Umpan saja sodorkan dengan umpan. Berbahaya namun berhasil dibuang tadi. Dan tampaknya ada insiden pelanggaran. Alex Baena dijatuhkan oleh Leandro Trossard tampaknya. Dan hanya menghasilkan sepakan gawang yang akan dieksekusi oleh Onesimon. Sudah dilakukan kali ini. Onesimon berikan pada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi berlari, dia mendekati garis tengah permainan. Masih mendribel bola Pau Kubarsi, melihat rekan-rekannya, meminta rekan-rekannya untuk melebar dan menerima umpan. Saat ini berikan saja kepada nomor punggung 12, ada Pedro Porro. Pedro Porro umpan langsung berikan kepada Lamine Yamal. 1-2. Saat ini Lamine Yamal berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro menyisir dari sebelah kanan pertahanan, namun sayang sekali berhasil dibuang tadi bola oleh Nathan Goy. Kali ini kembali Lamine Yamal. Lamine Yamal utak-atik saja, umpan tarik ke depan, maksudnya kepada Alex Baena. Alex Baena tadi berhasil disundul. Kali ini ada Marco Kurela. Marco Kurela berikan kepada Alex Baena, menyisir dari sebelah kanan pertahanan. Ada Alex Baena, beliuk-beliuk dia, namun sayang sekali masih kesulitan. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Rodri. Rodri melebar kali ini kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal dari sektor sebelah kiri. Lamine Yamal, Lamine Yamal, 1-2 pemain dilewati. Lamine Yamal berikan kepada Rodri. Rodri kali ini ada Marco Kurela. Marco Kurela sodorkan back pass lagi ke belakang. Ada Aymeric Laporte yang membantu serangan kali ini. Berikan kepada Michael Oyarzabal yang saat ini berada di sebelah kiri. Michael Oyarzabal berikan lagi kepada Alex Baena. Saat ini ada Pau Kubarsi membantu serangan. Pau Kubarsi 4-1-2 dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal ada di sebelah kiri. Lamine Yamal kali ini berikan

namun sayang sekali masih jauh berada di mister gawang dari Belgia. Sebuah sepakan langsung dari Dani Olmo. Dan tampaknya pendengar sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Ada Ferran Torres yang akan dimasukkan oleh pelatih Simon de la Fuente atau Luis de la Fuente bersama dengan Pedri. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Ada Jeremy Doku berhasil mengontrol bola. Kali ini maksudnya berikan saja pada Carlos de Ketelaer. Namun sayang berhasil direbut oleh para pemain dari timnas Spanyol. Serangan saat ini Fabian Ruiz. Fabian Ruiz ini dari sisi sebelah kiri permainan. Fabian Ruiz kali ini maksudnya ke sektor tengah. Berikan saja kepada Rodri. Rodri umpan lagi ke depan. Maksudnya kepada Marco Cucurella. Ah, sayang sekali umpan terobosan dari Marco Cucurella. Tidak mampu tadi dikontrol dengan sempurna oleh Fabian Ruiz. Dan mampu diamankan oleh kiper Thibaut Courtois. Kali ini Nathan Goy dari Belgia. Berikan saja kepada Timothy Castagne. Timothy Castagne dibayang-bayang oleh dua pemain. Umpan saja ke depan. Namun tidak ada pemain yang dituju. Yang ada adalah lawan. Kali ini jatuh di kaki Unai Simon. Berikan saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan sodorkan bola ke depan. Ada Rodri. Rodri telah melewati garis tengah permainan. Ah, namun sayang sekali umpan yang kurang sempurna berhasil direbut oleh para pemain Belgia. Saat ini Leandro Trossard meriluk-liuk dia. Berikan kepada Van Aken. Van Aken back pass lagi ke belakang. Ada nomor punggung 4. Berikan kepada Maxim de Kuyper. Maxim de Kuyper umpan langsung disodorkan ke depan. Ada Jeremy Doku yang dituju. Kali ini Jeremy Doku masih back pass lagi ke belakang. Berikan kepada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Brandon Messel. Brandon Messel berikan kepada Maxim De Kuyper. Maxim De Kuyper melebar dia ke sebelah kanan. Ada Nathan Goy. Umpan 1-2 Leandro Trossard saat ini. Leandro Trossard mendekati garis tengah permainan. Berikan kepada Brandon Messel. Brandon Messel melewati tengah garis tengah permainan. Kali ini ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne berikan kepada Jeremy Doku. Jeremy Doku menyisir dari sebelah kanan pertahanan. Jeremy Doku berikan kepada Jeremy Doku. 4-1-2 namun berbahaya. Jeremy Doku tendangan langsung dilakukan oleh Maxim De Kuyper. Tendangan langsung tadi pendengar. Umpan 1-2 tadi sangat cantik. Oper-operan 1-2 yang dilakukan oleh Kevin De Bruyne, Jeremy Doku dan Maxim De Kuyper mampu membongkar ketatnya pertahanan dari timnas Spanyol. Namun sayang sekali gagal menemui sasaran dari tendangan dari Maxim De Kuyper. Sementara itu Alex Baena dan juga Fabian Ruiz ditarik, digantikan oleh Ferran Torres dan juga Pedri yang akan memperkuat lini serang dari timnas Spanyol. Ya, kali ini sudah masuk dua pemain menggantikan Alex Baena dan juga Fabian Ruiz. Kita tunggu saja apakah terjadi perubahan signifikan pada lini serang dari Spanyol. Kali ini Dani Olmo umpan saja ke depan, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan permainan. Berikan saja maksudnya kepada Pedri. Pedri umpan 1-2 tapi berhasil dipotong tadi, dibaca alur serangan oleh para pemain Belgia. Kali ini masih jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Ada Pau Cubarsí. Umpan 1-2 dia dengan Rodri. Back pass lagi ke belakang. Pau Cubarsí berikan kepada Unai Simon. Unai Simon sodorkan lagi bola ke depan. Kali ini ada Aymeric Laporte mendekati garis tengah permainan. Aymeric Laporte mendribel bola dia. Umpan saja berikan pada Dani Olmo. Dani Olmo dibayang-bayangi oleh satu pemain. Berikan pada Marco Cucurella. Marco Cucurella masih umpan lagi berikan kepada Dani Olmo. Back pass lagi berikan pada Rodri. Melebar ke sebelah kanan. Kali ini ada Pedri. Pedri berikan saja. Berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro saat ini umpan lagi kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal ada di sektor kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Umpan saja berikan kepada Pedri. Pedri umpan lagi, terobosan berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro umpan tarik. Namun sayang sekali pendengar, terlalu deras tadi umpan crossing yang dilakukan oleh Pedro Porro dan hanya menghasilkan sepakan ke gawang, maksud kami tendangan gawang. Dan juga timnas Belgia akan melakukan pergantian. Sudah bersiap-siap di pinggir lapangan Axel Witsel yang sudah akan masuk menggantikan salah satu pemain dari Belgia. Kali ini ada serangan dari Belgia, Leandro Trossard. Namun berhasil bola dicuri tadi oleh para pemain dari timnas Spanyol. Terjadi pelanggaran, maksud kami, lemparan ke dalam. Kali ini Marco Cucurella sudah dilakukan lemparan ke dalam. Berikan saja kepada Rodri. Rodri saat ini ada di garis tengah permainan. Umpan saja dia berikan kepada Marco Cucurella. Marco Cucurella. Cucurella melebar dia. Berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro meliuk-liuk dia. Ada di sektor sebelah kanan penyerang.

0: kehilangan. Pedro Porro berikan kepada Pedri. Pedri umpan saja, ada Lamine Yamal di sebelah kanan. Pedri saat ini, Lamine Yamal umpan lagi. Lakukan serangan tadi, berhasil diblok tadi bola oleh Thibaut Courtois. Kali ini ada Rodri, masih kembali gelombang serangan dari timnas Spanyol. Berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo ada di sektor tengah penyerangan dari Spanyol. Berikan lagi bola kepada Pedri. Pedri masih umpan 1-2 dia. Kembali kepada Aymeric Laporte. Langsung berumpan saja, sodorkan, berikan kepada Rodri. Rodri berikan lagi kepada Laporte. Laporte kali ini ada Rodri. Pedri maksud kami. Pedri melebar, berikan kepada rekannya Pau Kubarsih. Dan kali ini melebar lagi, berikan ada Lamine Yamal dari sektor sebelah kanan. Lamine Yamal merangsek dia, namun masih kesulitan. Umpan saja berikan kepada Pedri. Pedri meliuk-liuk dia, dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Kali ini ada Lamine Yamal berhasil direbut oleh Jeremy Doku. Jeremy Doku melakukan serangan cepat. Ah, namun berhasil bola tadi direbut oleh para pemain Spanyol. Namun wasit Michael Oliver meniupkan peluit, tandanya ada adanya pelanggaran bagi timnas Belgia. Dan kali ini tendangan atau sepakan bebas akan dieksekusi oleh para pemain Belgia. Dan sudah bersiap-siap di pinggir lapangan, tampaknya ada Romelu Lukaku dan juga Axel Witsel yang akan masuk untuk menggantikan rekan-rekannya. Sudah dilakukan. Kali ini ada Charles de Ketelaer, berikan kepada Kevin De Bruyne. Umpan 1-2 dia. Kali ini berikan kepada Jeremy Doku. Ada di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Spanyol. Kali ini ada Leandro Trossard, berikan kepada umpan 1-2 maksudnya tadi kepada Charles de Ketelaer. Namun berhasil diblok saja oleh para pemain dari Spanyol. Kali ini ada Dani Olmo. Dani Olmo dari sektor tengah permainan. Dani Olmo berlari kencang, dia melewati garis tengah permainan. Dani Olmo. Dani Olmo saat ini masih Dani Olmo, dibayang-bayangi oleh Hans van Aken. Dani Olmo saat ini kepada siapa bola akan diberikan? Masih mendribel bola dia. Mendelay bola saat ini. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Laporte. Laporte masih umpan 1-2 tadi. Kali ini ada Marco Kurela. Umpan tarik dilakukan oleh Marco Kurela, berhasil dibuang tadi oleh Nathan Goy. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Spanyol. Dan pendengar, ada pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Rudi Garcia. Nomor punggung 10 dan nomor punggung 6, Leandro Trossard, dan juga tampaknya Maxim De Kuyper digantikan oleh Axel Witsel dan juga Romelu Lukaku. Ya, ada 3 pergantian pemain sekaligus tampaknya dilakukan oleh para Rudi Garcia selaku pelatih dari Belgia. Romelu Lukaku masuk menggantikan Leandro Trossard, sementara Hans van Aken digantikan oleh Axel Witsel. Dan ada lagi satu pemain, yaitu nomor punggung 18 Joaquin Seix, yang masuk menggantikan Nikola Raskin. Sementara hingga menit ke-60 skor masih imbang 1-1 antara Spanyol dan Belgia.
1: Ya, saudara pendengar, saat ini Spanyol membangun serangan. Nomor punggung 21 Oyar Zabal kepada Lamine Yamal, langsung shooting ke belakang gawang. Oh, kembali diblok oleh penjaga gawang Thibaut Courtois, sehingga masih bisa mempertahankan daerah gawangnya dari kebobolan. Dan kini Spanyol membangun serangan dari sektor kanan. Ada Pedri masih giring bola, alirkan bola ke tengah pada Kubarsa, umpan pada Daniel Olmo, mencoba untuk melakukan gerakan pivot tadi, namun masih bisa diblok oleh pemain dari Belgia. Kini Jeremy Doku dari sektor kiri serang dari Belgia, menyisir dia, mencoba meleset pemain, umpan saja yang diberi oleh kepada Raskin, menyisir ke sektor kanan, umpan ke mulut dalam kepada Romelu Lukaku. Oh, kembali bola masih bisa diblok oleh pemain dari Belgia, namun shooting tadi, oh, tendangan percobaan tadi tampaknya dilakukan oleh satu pemain dari Belgia tadi. Kita melihat memang umpan tarik yang diberikan oleh Nicolas Raskin dan diberikan kepada Romelu Lukaku masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Masih 1-1 saat ini. Spanyol mencoba menyisir dari sektor kiri. Cucurella berikan lagi kepada Ferran Torres, balikan lagi kepada Pedri. Pedri pendek saja kepada Dani Olmo dari sektor tengah. Dani Olmo masih mengirim bola, umpan saja ke Lamine Yamal dari sektor kiri, memasuki kotak penalti, masih mengetuk-ketuk bola dia, umpan saja pendek kepada Pedri. Oh, Yarja melakukan shooting dan masih bisa kembali diblok oleh penjaga gawang Thibaut Courtois. Bagaimana sepakan dari kaki kanan dari Oyar Zabal masih membentur kaki dari penjaga gawang dari Belgia tadi, Thibaut Courtois. Memang masih aman kini gawang dari Belgia. Memang berapa menit, setidaknya ada dua peluang yang dilahirkan oleh Spanyol tadi on target, namun bisa diamankan. Kini serangan lagi dilakukan oleh Spanyol. Dani Olmo melebar ke sektor tengah. Ada Pedro Porro. Ada Pedro Porro, kembalikan lagi kepada Dani Olmo. Kembalikan lagi kepada Pedro Porro. Mengutip-utip dia. Melebar dari sektor kanan. Pertahanan dari Belgia. Ada Ferran Torres. Ferran Torres melihat satu pemain dari Belgia. Menyisir arah kotak penalti. Tidak jadi. Oh, di sana ada Pedri. Kembali terjadi dari duel-duel di sektor pertahanan dari Belgia. Kembali dimanfaatkan. Kuasai bola sepenuhnya oleh Pedri. Balik lagi dia ke belakang. Jadi 7. Adalah rekannya nomor punggung 12 tampaknya ada Pedro Porro. Alirkan lagi kepada Dani Olmo. Kini melebar ke sektor kiri pertahanan Belgia. Adalah Lamine Yamal. Mencoba melewati Goku. Mampu dia menyisir. Umpan dari Ferran Torres. Kembali lagi kepada Lamine Yamal. Oh, kembali digagalkan tampaknya oleh Nicolas Raskin. Mampu tadi dia, tapi kembali lagi dicuri oleh pemain dari Spanyol tadi. Dan terjadi pelanggaran oleh Dani Olmo yang dilakukan oleh pemain dari Belgia tadi tampaknya, Jeremy Doku, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan dari Belgia ataupun kepada Nicolas Raskin tadi. Ini bola sudah dilakukan. Kukurela menyisir dari sektor kanan pertahanan Belgia. Tarik lagi ke belakang. Yang 7 ada nomor 14 Laporte. Umpan pendek 1-2 kepada Rodri. Balikan lagi kepada Ubarsi. Menyisir kini berbalik arah dari sektor kanan. Umpan dorongkan bola kepada Dani Olmo. Kembali kepada Lamine Yamal. Menyisir arah kotak penalti. Melewati satu pemain tadi dari Belgia. Dan terjadi lagi perebutan bola. Dan bagaimana memang kontrol bola, penjagaan yang dilakukan oleh pemain Belgia tadi tidak memberikan ruang bagi Lamine Yamal untuk menyisir ataupun membuka ruang dari sektor kiri pertahanan Belgia tampaknya tadi. Cukup baik bagaimana Joachim Sis menjaga sisi kiri pertahanan Belgia. Memang cukup berbahaya Lamine Yamal tadi mencoba merobos sektor pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan tendangan gawang jauh saja Thibaut Courtois. Yang dituju tadi adalah Kevin De Bruyne. Terjadi lagi duel heading di sektor pertahanan Spanyol, namun lebih diamankan oleh pemain dari Spanyol tadi. Umpan pendek saja diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol ini. Pendek saja lagi pada Kubarsi. Masih mengirim bola dengan kaki kanan. Dorongkan saja kepada Dani Olmo. Masih menguasai bola. Umpan diagonal ke sektor kiri serang dari Spanyol. Ada Kukurela. Makukurela balik lagi ke belakang kepada Pedri. Pedri mencoba memberikan umpan. Menyisir dari sektor tengah. Berbola kembali dia. Membalikkan badan. Umpan dorongkan bola kepada Oyarzabal. Dari sisi kanan pertahanan Belgia. Umpan lagi kepada Kukurela. Tarik lagi ke belakang kepada Pedri. Pedri mencoba memberikan umpan ke tengah. Ada Dani Olmo. Umpan sih kepada Ferran Torres. Ferran Torres menguasai bola. Mendapat satu pengawalan dari pemain dari Belgia. Kembali kepada Lamine Yamal. Mendapatkan dua pemain ataupun back dari Belgia tadi. Tampaknya tidak berhasil tadi. Namun bola diproses oleh Ferran Torres. Dan terjadi lagi pelanggaran. Bagaimana pemain dari Belgia tadi, Jeremy Doku, dari sisi kiri pertahanan sendiri mencoba melewati dua pemain dari Spanyol. Tampaknya Pedro Porro dan juga Ferran Torres tadi. Dan tidak berhasil dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Kita masih melihat memang Belgia kembali mendapat gempuran pemain-pemain dari Spanyol ini. Tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan dari Belgia. Dan saat yang bersamaan, tampaknya jaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois, memang tampak terjatuh tadi. Ada mengalami cedera tampaknya sambil memegang bagian kaki sebelah kiri pahanya. Kita lihat ada gangguan ataupun cedera yang dialami oleh Thibaut Courtois. Memang harus bekerja keras Courtois di babak yang kedua ini. Bung Henry, lagi-lagi memang Spanyol kembali menguasai permainan dan kembali mengurung dari sisi kanan dari Lamine Yamal, dan juga tadi dimasukkan beberapa pemain baru seperti Ferran Torres. Ini seperti apa Bung Anda melihatnya?
2: Ya, pergantian pemain yang paling menarik adalah saat Luis de la Fuente justru menarik keluar Fabian Ruiz ya. Ya, sebenarnya pemain terbaik Spanyol dari babak pertama dan babak kedua pun tadi, bagaimana pergerakan-pergerakan lini tengah yang dilakukan oleh Fabian Ruiz juga cukup baik ya. Tapi meskipun Fabian Ruiz tarik keluar, yang mengejutkan yang masuk Pedri ya, yang sebenarnya juga secara peran sebenarnya tidak jauh berbeda begitu. Gelandang yang juga cukup baik dalam mengatur tempo, dalam melakukan distribusi passing ke depan. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana dengan putusan tepat dengan menarik keluar seorang Alex Baena ya, dan dimasukkan Ferran Torres. Ferran Torres ini juga adalah pemain yang bisa membuat perbedaan, dan di laga sebelumnya saat mengalahkan Portugal, gol dari Miguel Merino pun berawal dari asis seorang Ferran Torres ya. Dan mungkin dari kubu Belgia sendiri beberapa perubahan juga sudah dilakukan dengan memasukkan Axel Witsel dengan menggantikan Van Aken, dan juga ada sedikit perubahan strategi dengan menarik Ward-Prowse dan memasukkan Romelu Lukaku, yang artinya Charles de Ketelaere akan bergeser nih dari posisi striker tengah, akan bergerak sebagai winger ya. Dan sejauh ini memang secara strategi kedua tim masih memperlihatkan hal sama ya, seperti babak pertama di mana ball possession masih unggul Spanyol, tapi Belgia dengan serangan baliknya melalui Jeremy Doku, melalui Ketelaere, Kevin De Bruyne, dan juga ditambah Lukaku masih akan sangat menjadi ancaman ya buat Spanyol.
1: Ya, Anda melihat masuknya Axel Witsel ini juga memberikan peluang juga ya Bung untuk Belgia sendiri.
2: Ya, dan putusan tepat sebenarnya menarik keluar Van Aken karena memang Van Aken tadi di babak pertama juga tampil tidak tenang, beberapa kali melakukan kesalahan, dan karena Yuri Tielemans juga mengalami cedera, artinya memang Axel Witsel ini adalah opsi terbaik yang dimiliki oleh Rudi Garcia untuk memperkuat lini tengahnya. Dan apalagi Axel Witsel meskipun saat ini usianya sudah 37 tahun ya, tapi juga jam terbangnya juga cukup tinggi di kompetisi Eropa, yang membuat Axel Witsel setidaknya bisa menghadirkan lebih ketenangan lah ketimbang Van Aken. Apalagi tadi Raskin meskipun tadi memulai laga dengan tidak terlalu baik babak pertama, tapi perlahan Raskin sudah mulai menunjukkan lah bagaimana cara dia menguasai lini tengah, dan dia juga terus bekerja keras untuk bisa menandingi kreativitas dari Rodri, dari Pedri, dan juga dari seorang Dani Olmo ya.
1: Ya, baik pendengar, saat ini Hiddleston Bridge juga telah berjalan, dan tampaknya kedua kesebelasan sudah kembali berada di area 8 pertandingan untuk kembali memulai pertandingan. Dan babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-68, detik ke-50. Bagaimana tadi penjaga gawang Belgia Thibaut Courtois sudah mendapatkan perawatan dan kembali dapat bermain. Tampaknya kita masih menantikan bagaimana juga dukungan penuh dari kedua supporter dari kedua kesebelasan. Sesaat lagi akan dilakukan tendangan bebas dari Belgia dari sisi kiri pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, sudah dilakukan tampaknya ada Michel jauh ke depannya, di sisi adalah Romelu Lukaku, masuk kepada Jeremy Doku, mampu dia mencoba mengejar bola umpan dari Romelu Lukaku tadi, namun terjadi tadi kontak fisik ataupun dilakukan pelanggaran terhadap pemain belakang dari Spanyol, ada Pedro Porro, pendek saja, ada Kubarsi, masih berjalan Kubarsi sambil menggiring bola, dorongkan bola ke sektor kiri, itu adalah Porte, umpan lagi, balikan lagi kepada Kubarsi, lebar dia ke sisi kanan, ada Pedro Porro, kembalikan lagi Kubarsi, dorongkan lagi ke sektor kiri, sana adalah Porte, coba menggiring bola, dorongkan lagi ke depan, yang dituju sana adalah Ferran Torres, dorong lagi kepada Pedri ataupun Rodri, alirkan lagi ke sektor kiri pertahanan dari Belgia, umpan 1-2 dia, umpan saja diagonal, yang dituju adalah Marco Kurela dari sektor kanan pertahanan Belgia, masih menguasai bola, umpan kepada Bayer Zabal, kembalikan lagi kepada Marco Kurela, kembali lagi kepada Pedri, umpan dorong ke tengah kepada Rodri, umpan ke depan, yang dituju adalah Marco Kurela, umpan ini lagi, umpan Torres. Bagaimana kerjasama yang apik tadi, umpan segitiga antara Rodri, Marco Kurela, dan juga Ferran Torres tadi, namun belum berhasil. Bagaimana tandukan dari Ferran Torres tadi masih jauh ataupun melambung di atas gawang dari Belgia. Dan sementara itu di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain. Bagaimana penjaga gawang Thibaut Courtois yang tadi sempat mendapat perawatan juga harus tarik keluar oleh pelatih Rudi Garcia dan digantikan oleh penjaga gawang Sandy Lemons. Penjaga gawang asal yang juga memperkuat klub Manchester United ini akan melakoni laga perdana di Stabola 2026 setelah memang Thibaut Courtois harus ditandu tarik keluar mengalami cedera. Kita masih menantikan. Bola sudah diletakkan tadi oleh Lemons. Coba mundur dia beberapa langkah. Sudah dilakukan tendangan jauh saja ke depan. Yang dituju ada Romelu Lukaku. Namun bisa diblok oleh pemain dari Spanyol tadi. Terjadi duel dari. Umpan lagi kepada Raskin. Namun kembali dikuasai sepenuhnya oleh Witsel. Dorong lagi ke belakang. Tuju adalah Witsel. Masih mencoba menguasai mendelai bola Witsel. Dorongkan lagi pada Nathan Ngoy. Nathan Ngoy mencoba melakukan tendangan jauh ke depan. Yang dituju tadi ada Romelu Lukaku. Namun lebih dekat tadi penjaga kepada pemain dari Spanyol. Kini Pedri umpan saja kepada Dani Olmo tadi. Namun kembali bisa dicuri, digagalkan oleh pemain dari Spanyol tadi ataupun Belgia. Kini Lemans umpan saja sekantar kiri. Jauhnya itu juga ada Lukaku. Pasai sepenuhnya namun oleh pemain dari Spanyol tadi. Tarik lagi ke belakang kepada Unai Simon penjaga gawang ini. dorongkan lagi pendek saja kepada Laporte. Pada lagi Rodri harus turun ke belakang menjemput bola. Sang kapten dari Spanyol ini masih menggiring bola di area tengah lapangan pertandingan, masih mengutik-ulik dia, melik-ulik dari sektor tengah, dorongkan lagi kepada Kubarsi. Kubarsi mencoba untuk melewati garis lingkaran lengan pertandingan, dorongkan kepada Dani Olmo yang menyisir dari sektor kiri pertahanan Belgia. Umpan lagi pendek kepada Lamine Yamal, dorongkan lagi ke belakang kepada Pedro Porro, mencoba mengalirkan bola kini dari sektor tengah. Umpan lagi kepada Kubarsi, menahan bola sedang ke depan kepada Ferran Torres, masih menguasai bola Ferran Torres. Umpan lagi kepada Lamine Yamal dari sektor kiri pertahanan Belgia, mencoba melihat dua pemain. Lamine Yamal umpan langsung ke gawang, dan lagi-lagi umpan yang kurang sempurna tadi. Maksudnya ada dua pemain yang dituju tadi, ada Oyarzabal yang siap untuk menyambut di mulut gawang dari Belgia, namun umpan dari Lamine Yamal masih jauh dari sasaran. Sudah memasuki menit ke-2, skor masih 1-1. Kita masih menantikan. Sene Lehmann sudah lakukan tendangan saja pada main-main dari Belgia ini, dan tidak jadi lepaknya, masih mendelai bola. Ya, sudah dilakukan tendangan ke gawang. Lehmann sudah ke depan, didorong oleh Lukaku. Umpan pendek saja tadi maksudnya kepada Jeremy Doku, namun bisa diamankan oleh pemain dari Spanyol. Kini serangan balik diserang ataupun dilakukan oleh pemain dari Spanyol. Ada Marco Cucurella, kembalikan lagi kepada Pedri. Pedri kembali lagi menyisir dari sektor kiri, serang dari Spanyol, kembali kepada Marco Cucurella, kembalikan lagi kepada nomor punggung 14. Kita lihat masih Laporte, dorongkan lagi kepada Dani Olmo, umpan lagi kepada Oyarzabal, namun kembali bisa diselamatkan ataupun di-clearance oleh pemain dari Belgia. Namun kini serangan belum habis, dilakukan lagi di sana, ada Kubarsi, dorongkan lagi kepada Pedro Porro, umpan lagi kepada Lamine Yamal dari sektor kiri, mencoba memutar balik dia kepada Pedro Porro, umpan kepada Ferran Torres, tidak jadi kepada Oyarzabal, dan kembali bola dicocor oleh pemain nomor punggung 4 tadi. Nampaknya ada Fernando Michel yang mencoba menyelamatkan bola-bola berbahaya dari sektor jantung pertahanan dari Belgia. Kini Spanyol masih mencoba mengurung pertahanan dari Belgia. Ada Kubarsi mencoba melewati satu pemain dari umpan 1-2 kepada Dani Olmo, mencoba melewati dia, melewati kotak penalti, umpan kepada Lamine, langsung syuting menurut gawang, masih mengenai kaki ataupun membentur kaki dari pemain dari Belgia. Kini aliran bola dari sektor tengah mampu diamankan kembali oleh pemain Spanyol. Rodri, kapten dari Spanyol, mencoba melakukan serangan, dorongkan bola kepada penantas. Oh, maksudnya tadi umpan kerjasama 1-2 bersama Oyarzabal, namun arah bola umpannya masih jauh dari sasaran dan lebih dekat kepada pemain lawan. Dan kini dapat punggung 21 Kastanye. Moti Kastanye langsung tendang jauh ke kanan, ke sektor kiri yang tujuh adalah Lukaku, namun sulit dijangkau. Umpannya terlalu jauh atau terlalu tinggi, dan bola lebih dekat ke pemain-pemain Spanyol. Rodri, kapten dari Spanyol, dari sektor tengah sudah melewati dia, melewati satu pemain dari Belgia. Pedro Porro, umpan 1-2 bersama Lamine Yamal, jadi tujuh ada Oyarzabal, melewati ada kotak penalti, sudah melikulir dia, melewati satu pemain ada Michel di sana, tarik lagi kepada Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal menyisir dari sektor kiri permainan dari Belgia. Tarik lagi ke belakang kepada Pedro Porro, balikan lagi kepada Lamine Yamal, umpan tarik ke belakang, ada di sana Dani Olmo. Oh, masih bisa diselamatkan tadi oleh Witsel. Main dari Belgia ini cukup cekan tadi membuang bola, dan kini bola masih bergulir di sektor kiri. Serang dari Spanyol tampak dikejar tadi oleh Pedri, namun bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pedri tadi, tidak mampu mengontrol bola dengan sempurna, dan lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol ataupun bagi Belgia, hingga memasuki menit ke-75, skor masih sama imbang 1-1. Ya, kita masih menantikan bagaimana lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia. Nomor punggung 21 tampaknya Timothy Kastanye, sudah dilakukan jauh lemparan ke dalam, itu jualan Lukaku pendek saja. Nomor punggung 17 tampaknya ada sana Charles tadi, namun bisa digagalkan oleh satu pemain dari Spanyol. Terjadi lagi duel-duel di sektor pengelapan pertandingan, dan pelanggaran kembali dilakukan oleh pemain dari Spanyol tadi ataupun Belgia. Witsel, Witsel sudah dilakukan tendangan bebas saja oleh Rodri, umpan saja pada Pedri kepada Lamine Yamal dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, menyisir di area kotak penalti. Lamine masih butik-butik dia, umpan pendek saja ke Pedro. Pedro dari umpan tarik menuju gawang, namun bisa kembali digagalkan oleh Kastanye pun tadi. Kembali lagi umpan kini, serangan balik Jeremy Doku Belgia dari sisi kiri, serang dari Belgia, mencoba melewati dua pemainnya dari Spanyol. Mampu dia mengutik-utik dia, umpan saja ke depan, yang dituju di sana ada Nicolas Raskin, dan kembali harus dilanggar tampaknya pemain dari Belgia ini. Memang bagaimana pressure tinggi dilakukan oleh pemain dari Spanyol, dan tidak memberikan ruang tampaknya bagi Belgia untuk menyisir jantung pertahanan dari Spanyol. Sudah dilakukan pendek saja Michel, jauh lagi umpan sektor kanan pada Nathan Ngoy. Mampu dia melewati satu pemain dari Spanyol, masih meliluk dia, dorongkan saja, kembalikan ke belakang. Di sana ada nomor punggung 21, Moti Kastanye, balik lagi tarik ke belakang. Witsel, dorongkan lagi ke belakang pada penjaga gawang. Di sana ada Lemons, masih menahan bola saja Lemons dengan jersey baju kuning, celana kuning, lepas kaki kuning. Dorongkan saja, tendangan jauh ke depan itu juga adalah Doku, Jeremy Doku. Namun bola kembali dipotong oleh pemain Spanyol, kini dihadapi oleh Pedri. Pedri mencoba meraga sejenak, umpan pendek saja, menyisir dari sektor kiri pertahanan Belgia. Alain Menyama berikan umpan ruang ke mulut gawang dari Belgia, kembali dicocok oleh pemain Belgia, namun belum selesai. Ini Rodri, kapten dari Spanyol, memberikan umpan diagonal dari sektor kanan pertahanan Belgia. Ada Marco Kurela menahan bola selalu jenak dengan dada, umpan lari tarik kembali pemain Pedri. Pedri umpan dorongkan ke tengah kepada Rodri. Rodri kembali mengarahkan bola, kini dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, masih Pedro Porro. Umpan lagi kepada Lamin Yamal, kembalikan lagi kepada Pedro Porro, kembali lagi kepada Rodri. Rodri umpan pendek saja ke sektor kanan, kini kepada Pedri. Pedri lagi umpan lagi diagonal ke sektor kiri pertahanan Belgia, ada Lamin Yamal. Lamin Yamal mencoba lewati satu pemain dari Belgia, ada Joaquin, kembali lagi kepada Lamin Yamal, masih mendelai bola dia, masih mencoba melewati Joaquin tadi, dan langsung dicocok saja, dipotong bola saja oleh Joaquin. Namun kembali Spanyol menguasai bola. Ini ada Kubarsi, masih menahan bola sejenak dari sektor kanan, serang sendiri, umpan pendek saja kepada Rodri. Rodri alirkan bola saja kepada Pedro Porro, balikan lagi kepada Rodri, melempar dia ke tengah, yang dituju ada Dani Olmo, melewati satu pemain deh, bersama dua bersama Ferran Torres, umpan lagi kepada Arzabal, memutar dia, kembali kepada Lamin Yamal, Ferran Torres, Lamin Yamal, umpan wancu yang baik tadi, namun masih bisa digagalkan oleh pemain Belgia. Justru kini Jeremy Doku menyisir dari sektor kiri, dan lagi-lagi bagaimana pelanggaran kembali harus dilakukan oleh pemain dari Spanyol tadi, nampaknya Pedri. Dan di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain dari kubu ataupun tim Spanyol.
3: Ya, kali ini Nico Williams bersiap-siap untuk melakukan ataupun masuk menggantikan Mikel Oyarzabal, nomor punggung 21. Nico Williams yang merupakan winger dari klub Athletic Bilbao sudah masuk menggantikan sosok Mikel Oyarzabal. Dan hingga menit ke-79 kali ini masih 1-1 antara Spanyol menghadapi Belgia. Sudah dilakukan saat ini Nathan Goy menguasai bola. Berikan saja, sodorkan kepada Timothy Castagne. Umpan ke depan namun tidak akurat, jatuh di kaki Marco Kurela. Marco Kurela umpan melebar dia, berikan kepada sang kapten Rodri. Rodri melebar dia, kali ini ada di sektor kanan. Penyerangan berikan kepada Lamin Yamal. Lamin Yamal mundur terlebih dahulu, berikan kepada Pedro Porro. Umpan 1-2 dengan Lamin Yamal. Kali ini Pedro Porro masih menguasai bola. Berikan lagi kepada pada Rodri. Rodri umpan saja melebar, berikan kepada Pedri. Kali ini Nico Williams. Ada Nico Williams, umpan tarik dilakukan. Namun sayang sekali pendengar, tidak akurat umpan tarik yang dilakukan tadi oleh Nico Williams dari sektor sebelah kanan pertahanan timnas Belgia, hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh kiper Semelamens. Kiper dari Manchester United ini sudah meletakkan bola Lamens, dan kali ini mundur 1-2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Sudah dilakukan, terus datangnya bola melewati garis tengah permainan, maksudnya Charles Detekeler yang dituju, namun berhasil disundul oleh para pemain timnas Spanyol. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia, namun sayang sekali Kevin De Bruyne tidak akurat melepas umpan tadi, dan tampaknya Kevin De Bruyne juga saat ini mengerang kesakitan di atas lapangan. Tampaknya mengalami cedera Kevin De Bruyne, kapten kesebelasan dari timnas Belgia pada pagi hari ini. Namun De Bruyne masih bisa bangkit lagi untuk melanjutkan permainan. Kita tunggu saja apakah akan ada pergantian pemain lagi yang dilakukan oleh kedua pelatih, baik Rudy Garcia maupun Luis de la Fuente di kubu Spanyol. Ternyata tidak ada. Dan kali ini ada lemparan ke dalam. Fair play ball sudah dilakukan oleh timnas Belgia. Kali ini ada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi dari timnas Spanyol, umpan saja sodorkan, melebar dia ke sektor kiri, berikan kepada Rodri. Rodri umpan saja ke depan, maksudnya kepada Marco Kurela, dikejar tadi oleh Marco Kurela. Kali ini Marco Kurela umpan 1-2 dengan Pedri. Pedri menyisir dari sebelah kanan, ada Nico Williams. Nico Williams berikan lagi kepada Pedri. Nico Williams dibayang-bayangi oleh 3 pemain, umpan saja berikan kepada Rodri, melebar dia lagi, berikan kepada Lamin Yamal. Lamin Yamal maksudnya tadi umpan tarik, namun sampun
0: berhasil dipotong tadi alur serangan oleh para pemain Belgia. Kali ini Jeremy Doku berlari kencang dia, namun berhasil dipotong umpan dari Jeremy Doku oleh Pau Kubarsi dan hanya menghasilkan sepakan bebas. Kali ini ada Dani Olmo. Dani Olmo umpan saja sodorkan ke depan kepada Lamine Yamal. Ada di sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Belgia. Back pass lebih dahulu ke belakang, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro berikan kepada Rodri. Umpan melebar saat ini ada di Nico Williams. Nico Williams umpan saja ke belakang, berikan kepada Rodri. Pedri masuk kami, namun sayang sekali umpan terobosan dari Pedri tadi tidak mampu dikejar oleh Nico Williams karena dibayang-bayangi oleh dua pemain bertahan dari Belgia. Dan kali ini Alexis Sellemakers, nomor punggung 22, sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Apakah akan menggantikan kapten kesebelasan Belgia pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, yaitu Kevin De Bruyne yang tadi sempat cedera. Sudah bersiap-siap Alexis Sellemakers di pinggir lapangan. Kali ini Belgia melakukan serangan, namun kandas lagi bola di kaki para pemain dari timnas Spanyol. Kali ini Spanyol menginisiasi serangan lewat Rodri. Rodri dribble dia melewati garis tengah permainan, berikan saja kepada Lamine Yamal yang menyisir di sebelah kanan sektor penyerangan dari Spanyol. Umpan back pass terlebih dahulu berikan kepada Rodri. Rodri kapten kesebelasan dari Spanyol melihat rekan-rekannya. Umpan terobosan berbahaya kepada Lamine Yamal, namun sayang sekali pendengar, berbahaya tadi, berhasil diselamatkan tadi oleh barisan pertahanan di mana Lamens tadi keluar dari sarangnya dan menjemput bola. Sebuah umpan terobosan berbahaya, umpan lambung berbahaya yang disodorkan oleh Rodri kepada Lamine Yamal, namun barisan pertahanan dari Belgia mampu untuk melakukan ataupun menetralisir serangan. Kali ini Belgia kembali melakukan serangan, hanya sempat terjadi insiden tadi. Kali ini ada lemparan ke dalam bagi timnas Belgia, sudah dilakukan. Kali ini ada Maxim Kuipers, umpan saja berikan kepada Nathan Goy, umpan 1-2, berikan kepada Lamens kali ini, berikan kepada Brandon Messel, masih utak-atik dia, berikan kali ini kepada Maxim Kuipers, melebar dia, berikan kepada Nathan Goy. Back pass lagi, mundur ke belakang, berikan kepada sang kiper Lamens dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Spanyol. Kali ini umpan 1-2 yang berbahaya di area pertahanan Belgia. Ada Nathan Goy kali ini, berikan kepada nomor punggung Raskin, nomor punggung 23. Kali ini melebarkan operan dia, umpan 1-2. Kali ini ada Axel Witsel, namun berhasil dicuri bola kali ini oleh terjadi insiden pelanggaran. Tampaknya tadi salah satu pemain dari Belgia yaitu Kevin De Bruyne menarik kostum dari Ferran Torres, dan wasit Michael Oliver asal Inggris akhirnya memberikan kartu kuning kepada kapten kesebelasan Belgia pada pagi hari ini yaitu Kevin De Bruyne. Dan dengan itu juga Kevin De Bruyne juga diganti ataupun ditarik oleh Rudy Garcia. Dan sudah bersiap-siap tadi Alexis Sellemakers, nomor punggung 22. Pemain AC Milan ini akan bersiap untuk menggantikan Kevin De Bruyne yang bermain untuk klub Napoli di Liga Italia. Sudah masuk Alexis Sellemakers, nomor punggung 22. Dan juga terjadi pergantian di kubu timnas Spanyol, di mana nomor punggung 6 yaitu Mikel Merino yang merupakan penentu kemenangan atas Portugal dimasukkan menggantikan Dani Olmo. Ya, sudah kembali permainan bergulir kali ini. Back pass saja ke belakang, berikan kepada Unai Simon. Unai Simon kali ini sodorkan bola ke depan kepada Pau Kubarsi, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada Lamine Yamal menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada Ferran Torres berbahaya. Kali ini ada Pedro Porro melakukan umpan tarik, namun sayang sekali mampu dibuang tadi. Kali ini jatuh lagi di kaki Nico Williams dari sektor sebelah kanan pertahanan. Umpan saja berikan kepada Cucurella mendekati kotak penalti dari timnas Belgia. Umpan saja berikan kepada Pedri melebar dia. Kali ini umpan 1-2 Pedro Porro dengan Lamine Yamal utak-atik dia, namun berhasil kembali diblok tadi oleh Nicola Raskin. Sayang sekali pendengar, sebuah pergerakan berbahaya dari Lamine Yamal berhasil dipotong tadi oleh Nicola Raskin. Kali ini ada Pedri terobosan saja, umpan berikan kepada Nico Williams, Nico Williams menyisir dari sebelah kiri, umpan berbahaya tadi Nico Williams, namun kembali dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari timnas Belgia. Kali ini Romelu Lukaku berduel dengan barisan back dari timnas Spanyol. Kali ini dikejar tadi bola oleh Romelu Lukaku, namun masih jatuh di kaki para pemain Spanyol. Unai Simon melakukan tendangan kali ini, berikan kepada nomor punggung 14, sodorkan saja ke depan. Kali ini ada Marco Kurela, Marco Kurela kali ini berikan kepada sang kapten, ada Rodri, Rodri umpan balik ke depan, ke belakang maksud kami. Maksudnya ada Pau Kubarsi, Pau Kubarsi sodorkan saja kali ini kepada Marco Kurela. Marco Kurela bersiap-siap dari sektor sebelah kiri, back pass lagi berikan ke tengah, berikan kepada Pedri. Pedri mencari rekannya, masih mendribel bola dia. Kali ini Pau Kubarsi lakukan tendangan bebas langsung, Pau Kubarsi, dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol. Sebuah sapuan tadi yang tidak sempurna dari Lammens. Dari tendangan bebas yang dilakukan, tendangan langsung yang dilakukan oleh Pau Kubarsi, sempat diblok tadi oleh Lammens, namun Nico Williams berhasil mencocor bola rebound, dan sekali lagi Spanyol berhasil unggul 2-1 atas Belgia. Tampaknya Mikel Merino pendengar yang tadi berhasil mencocor bola. Bagaimana Anda melihat Bung Hendry dari terciptanya gol kedua Spanyol pada pagi hari ini, Bu?
2: Dan mungkin patut diacungi jempol adalah bagaimana keputusan seorang Pau Kubarsi ya, yang memang Spanyol seperti kesulitan untuk masuk ke kotak penalti Belgia, tapi tadi Kubarsi melakukan shooting yang sangat keras dari jarak jauh, dan itu mengawali gol ini. Dan Sene Lammens tadi tidak melakukan save dengan sempurna, dan lagi-lagi seseorang yang baru masuk ya, mungkin sekitar 2 menit, Mikel Merino kembali membuktikan sebagai super sub setelah di laga lawan Portugal dia menjadi penentu kemenangan, dan di laga ini lagi-lagi dia membuat gol di momen yang sangat krusial, di momen saat Spanyol butuh gol, dan Mikel Merino ada di situ lagi.
0: Ya, tadi pendengar, sebuah sepakan keras dari sekitar jarak 20 meter yang dilakukan oleh Pau Kubarsi berhasil sebenarnya diblok tadi oleh kiper pengganti dari timnas Belgia, Sene Lammens. Namun sayang sekali bola rebound masih jatuh di kaki Mikel Merino yang baru masuk, dan kali ini pertandingan akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
1: Ya, memasuki menit ke-89 atau 1 menit jelang berakhirnya waktu normal di babak yang kedua ini, Spanyol mampu kembali unggul 2-1 atas Belgia. Kita masih menantikan melalui Marco Kurela, lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Belgia sudah dilakukan jauh, yang dituju adalah Karel Merino, mencoba membayang-bayangi satu pemain dari AS Belgia tadi, tampaknya Michel, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, justru bagi Belgia akan dieksekusi oleh Timothy Castagne. Lakukan saja jauh kepada pemain nomor punggung 23 Daraskin, kemana dari Romelu Lukaku, namun bola kembali diamankan oleh pemain Spanyol. Kini Lamine Yamal menyisir dari sektor tengah, kembali diamankan oleh Pedri, mampu dia diamankan tadi oleh Nico Williams, dan kembali dicocor bola oleh Castagne ke depan, tadi masuk kepada Lukaku, namun kembali Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol, masih bisa mengamankan bola pendek saja, umpan 1-2 kepada pemain-pemain dari rekannya di sana adalah Lamine Yamal, mencoba kini menyisir dari sektor kiri serang dari Spanyol, namun kontrol yang kurang sempurna dari Lamine Yamal. Dan sementara itu pendengar, tambahan waktu 7 menit di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Mikael Oliver. Ini sudah dilakukan 7 menit yang cukup panjang tentunya bagi Spanyol dan cukup pendek bagi Belgia untuk menyamakan kedudukan. Sudah dilakukan jauh saja tadi Unai Simon, yang dituju tadi adalah Ferran Torres, namun berhasil diheading oleh pemain Belgia tadi, ada Nathan Ngoy, terjadi lagi pelanggaran. Tampaknya Witsel mendapat gangguan tadi oleh Merino, dan menghasilkan tendangan bebas tadi di sektor tengah, langsung saja pendek sudah dieksekusi oleh Nathan Ngoy. Masih menyisir sektor tengah lapangan pertandingan, kini giliran Belgia mencoba membangun serangan, ada di sana Brandon Michel, umpan saja kaki kiri yang dituju adalah Joaquin, umpan pendek menyisir pada Jeremy Doku, umpan 1-2 dia bersama di sana Alexis, doronglah klik pada Jeremy Doku, mendapat dua pengawalan dari Spanyol, dan tampaknya jadi lagi pelanggaran justru dilakukan oleh Jeremy Doku, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Spanyol ini di sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan wajah-wajah tegang tentunya dari kedua kesebelasan, baik Spanyol maupun Belgia. Masih menyisakan kurang dari 6 menit waktu tambahan babak yang kedua ini. Bagaimana memang tadi masuknya Merino di babak yang kedua memberikan angin segar bagi Spanyol. Ini kembali sudah dilakukan Unai Simon, umpan saja dengan kaki kanannya jauh ke depan. Jadi tujuh tadi rekannya, namun kembali lebih dekat pemain dari Belgia kini, nomor punggung 23. Nomor punggung Dovia Raskin, umpan ke depan Alexis Sulemakers. Mampu dia melihat pemain, umpan dari kemudian gawang kepada Romelu Lukaku. Bagaimana tadi sebenarnya aksi yang dilakukan oleh Alexis Sulemakers dari sisi kanan pertahanan dari Spanyol tadi, mampu melewati penjaga gawang Unai Simon. Namun bagaimana umpan tariknya yang dituju tadi oleh Romelu Lukaku masih bisa dipotong oleh pemain Spanyol. Saat ini Spanyol justru membangun serangan dari sektor tengah. Di sana ada Pedri, masih melik-liknya, mencoba melewati dua pemain dari Belgia. Namun kurang sempurna tadi, terjatuh dia. Dan terjadi tadi keseimbangan dari pemain dari Pedri tadi. Dan kini kuasai oleh Jeremy Doku dari sektor tengah. Jeremy Doku memberikan umpan dia tadi dan terjadi lagi pelanggaran. Justru kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol tampaknya, nomor 14 ada Pedro Porro dan mendapat kartu kuning. Pedro Porro tampaknya dapat kartu kuning usai melanggar Jeremy Doku tadi. Nahan laju dari Jeremy Doku yang mencoba menyisir di jantung pertahanan dari Spanyol dengan menghasilkan tendangan bebas bagi Belgia. Kita masih menantikan tendangan bebas akan langsung dieksekusi oleh Alexis Sulemakers dari sisi tengah jantung pertahanan Spanyol. Kita masih menantikan, sudah dilakukan, ditiup saja ke sektor tengah, ada Romelu Lukaku. Kembali dicocor saja, terjadi perebutan di sektor tengah, kembali serangan balik cepat. Di kini kita masih menyaksikan Perry umpan saja ke depan tadi, masih kembali menyamai dan bola dengan cekatan Joaquin tadi mampu membuang bola ke sektor kanan pertahanan dari Spanyol, karena memang tadi ada duel 3 lawan 1 pemain tadi di sektor tengah lapangan pertandingan. Serangan balik Spanyol, lemparan ke dalam, siap-siap akan dilakukan oleh Spanyol. Tampaknya memang wajah-wajah tegang juga tidak hanya dari pemain dan juga supporter dari Sebastian Rodri dari sektor kanan. Serang dari Spanyol, umpan pendek saja kepada Pedro Porro, namun terjadi pelanggaran ataupun pada Merino tadi, jatuh dia, kembali bangkit. Tendangan bebas kini dihadapi oleh Spanyol. Masih menantikan menit ketiga, 38 detik waktu tambahan babak yang kedua. Pendek saja Kubarsi kepada penjaga gawang. Unai Simon masih mendelip bola. Menahan bola sejenak dengan kaki kanan. Umpan langsung saja ke depan. Jauh saja long pass tadi. Namun arah bola justru meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Siap-siap dia sudah lakukan lemparan ke dalam Joaquin. Jauh kepada Brandon Mitchell. Tarik lagi ke belakang. Pada penjaga gawang Sini Lemans. Jauh lagi tendang ke tengah. Jadi duel ada di sana. Witsel, namun bisa direbut oleh pemain dari Spanyol, Nico Williams, umpan pendek kepada Pedri. Pedri terjadi perebutan sel tengah, Witsel mencoba mengamankan bola, namun terjadi tampaknya benturan fisik ataupun kaki yang dilakukan oleh Witsel terhadap pemain dari Spanyol tadi, dan memberikan kartu kuning. Kini giliran pemain dari Belgia. Kita masih menantikan Axel Witsel. Tampaknya ya, jegal tadi kaki dari kapten kesebelasan Spanyol. Justru ini adalah pelanggaran yang cukup keras, namun wasit dari Inggris Michael Oliver juga hanya memberikan kartu kuning. Dan kembali pertandingan dilanjutkan tadi, sudah dilakukan pendek saja tadi. Pedro Porro umpan saja kepada penjaga gawang Unai Simon, tarik lagi kepada Rodri, balikan lagi kepada Unai Simon. Salah tadi, bagaimana penguasaan yang kurang sempurna. Kini lemparan ke dalam, Raskin sudah dilakukan Belgia, menyisir sel kiri, ada Alexis Sulemakers, tarik lagi ke belakang kepada rekannya Kastanya, kembalikan lagi kepada Raskin, umpan ke mulut gawang, ada Romero sana. Kembali mengenai badan dari pemain dari Spanyol tadi. Kita lihat Rodri langsung saja mengamankan bola ke depan, ada Lamine Yamal mencoba menguasai bola sepenuhnya, terjadi perebutan dengan Doku, umpan saja ke depan. Di sana yang tuju adalah Michel. Brandon, ada Raskin, umpan ke mulut gawang. Apa yang terjadi? Tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh Romelu Lukaku terhadap penjaga gawang dari Spanyol, Unai Simon. Karena memang Unai Simon tadi mencoba keluar dari serangnya untuk menangkap atau memetik bola di udara, dan mendapat gangguan dari Romelu Lukaku. Sehingga lagi-lagi tendangan bebas tentunya bagi Spanyol. Memang bagaimana Unai Simon ini harus mengamankan bola-bola yang cukup berbahaya di sektor kotak penalti dari Spanyol. Kita masih menantikan Unai Simon. Jaga gawang Athletic Bilbao sudah meletakkan bola. Siap-siap dia melakukan tendangan bebas di kotak penalti. Jauh saja sudah dilakukan lewat tiga garis lingkaran pertandingan. Yang dituju tadi di sana adalah Ferran Torres. Mampu direbut sepenuhnya. Romero, Merino, lari lagi ke belakang. Pada Cucurella, menyisir kini. Dari sektor tengah pertahanan dari Belgia. Langsung shooting. Marco Correa. Nah, masih bisa diamankan oleh jaga gawang dari Belgia, Saint Helens. Namun kini tadi masuknya kepada pemain Alexis Telemakers, namun bola justru bisa dipotong oleh pemain dari Spanyol. Kini ada Rodri dari sektor tengah lapangan pertandingan, melilit dia kerja 1-2 bersama Merino. Merino tarik lagi ke belakang atau dorongkan umpan diagonal ke kanan dan dituju sana ada Pedro Porro ataupun rekannya yang lebih dekat, mencoba membangun serangan sana Pedro Porro ataupun rekannya di sana memberikan umpan tusukan ke mulut gawang dan kembali digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari Belgia. Dan tampaknya wasit dari Inggris Michael Oliver juga meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua dan hasil keunggulan 2-1 bagi Spanyol berakhir. Dengan demikian maka Spanyol memastikan diri lolos ke babak semifinal dan akan menghadapi Prancis yang sebelumnya sudah lolos ke babak semifinal. Untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan saya serahkan kepada komentator kita Bung Henry bersama dengan penyiar kita ada Bung Wisnu. Silakan Bung Wisnu.
4: Ya, baik, terima kasih Bung Joko dan juga Bung Rosian Anwar atas laporan pandangan matanya di pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia. Keren sekali, selamat kepada Spanyol akhirnya lolos menuju semifinal dan nantinya akan bertemu dengan Prancis. Nah, bagaimana Bung Henry Anda melihat pertandingan pada pagi hari ini? Sementara tadi ya Spanyol di menit-menit terakhir bisa menambahkan satu gol untuk kemenangan atas Belgia.
5: Ya, lagi-lagi seorang Michael Merino ya. Dan ini di dua laga berturut-turut seorang Michael Merino menjadi penentu kemenangan Spanyol.
4: Ya.
5: Dan yang menariknya adalah di mana di kedua laga ini Michael Merino saat menghadapi Portugal dia masuk di menit ke-85 dan kemudian mencetak gol di menit injury time.
4: Ya.
5: Dan di laga ini dia masuk di menit ke-86 dan hanya beberapa menit berselang dia
4: 2 menit.
5: Betul. 2 menit langsung mencetak gol. Ini memulihkan bahwa bagaimana seorang Michael Merino selalu ada saat dibutuhkan ya.
4: Ya.
5: Dan tadi posisinya memang benar-benar sangat berada di depan gawang dan tinggal mencocor bola. Dan mungkin yang patut menjadi mendapat pujian juga adalah bagaimana keputusan seorang Pau Kubarsi dan yang berani meninggalkan posnya sebagai back tengah, maju ke depan, dan kemudian melepas tendangan yang sangat keras sekali.
4: Yeah.
5: Sehingga tadi membuat Saint Helens yang menggantikan Thibaut Courtois tadi tidak melakukan save dengan sempurna. Tadi ada Iñaki Williams dan juga Michael Merino sebenarnya yang ingin melakukan bola rebound. Dan akhirnya Michael Merino mencetak gol keduanya di Piala Dunia tahun ini. Dan kedua gol tersebut membuat Spanyol bisa melangkah ke babak berikutnya.
4: Oke, okay, baik. Kita juga undang pendengar ya. Silakan bagi pendengar yang ingin berkomentar atas pertandingan dari Spanyol dan juga Belgia pada dini hari ini. Silakan di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712 atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Langsung saja.

0: Anda melihat pertandingan pada dini hari ini, Pak?
1: Kalau Spanyol menang, itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Itu memang sesuatu hal yang biasa-biasa saja.
0: Biasa-biasa saja.
1: Ini yang menjadi tantangan ini, Bung Wisnu.
0: Iya.
1: Ini kalau dia berhadapan dengan Prancis ini, yang ini tantangan yang agak sangat berat. Karena kita tahu Prancis juga punya
0: Mbappe
1: juga, ada beberapa orang itu memang cukup mumpuni juga. Nah, saya amati dari babak awal sampai babak kedua tadi, Spanyol ini memang penguasaan bola memang cukup dominan.
0: Ya.
1: Tapi saya eksekusinya itu
0: kurang ya.
1: Lamine Yamal selalu
0: kaget
1: di Lamine Yamal. Nah, ini memang yang patut harus dibenahi oleh pelatih dari Spanyol ini.
0: Oke, baik.
1: Tapi mau tidak mau ya, namanya bola pasti ada mainannya.
0: Betul, baik.
1: Untuk besok ini, Bung Wisnu, siapa yang main ini?
0: Iya, dengan
1: besok dini hari.
0: Besok ada antara Norwegia melawan Inggris di jam 4 waktu Indonesia Barat. Faiz.
1: Oke,
0: ya.
1: Untuk Bung Wisnu,
0: ya.
1: Salam olahraga Faiz buat nontengah seluruh Tenggara.
0: Ya, salam olahraga Faiz. Kita beralih ke Cilacap, ada Pak Herdi. Selamat pagi, Pak Herdi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Wisnu, Bung Hendri.
0: Pagi. Pagi, salam olahraga. Bagaimana Pak Herdi?
2: Akhirnya yang kutunggu-tunggu ya, saya menunggu-nunggu Spanyol sama Prancis akhirnya bertemu ya.
0: Wah, ini.
2: Akan ada permainan yang sangat sengit ya.
0: Oke.
2: Okay. Pokoknya selamat ya buat Spanyol.
0: Iya.
2: Itu aja,
0: Bung
2: Wisnu, Bung Hendri ya.
0: Terima kasih.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga, selamat pagi. Dari Pak Herdi di Cilacap kita beralih ke Pak Mus di Flores. Selamat pagi Pak Mus.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Mus. Bagaimana Pak Mus tadi mendukung Belgia atau Spanyol nih?
3: Ya, salah saya Spanyol, Pak.
0: Tadi mendukung
3: ya, tadi kasih skornya 2-0 tapi 2-1 tapi buat Belgia mereka ibaratnya kalah terhormat ya.
0: Iya, betul.
3: Ibaratnya mereka berhasil sih memobol gawang Spanyol yang kita tahu dari babak penyisihan sampai
0: sampai sekarang ini clean sheet ya kemarin ya.
3: Dan buat Belgia, mereka jangan berkecil hati, masih ada Piala Dunia di tahun-tahun berikutnya.
0: Oke, okay. Baik.
3: Dan ibaratnya mudah-mudahan depan makin baik lagi buat Belgia.
0: Baik. Terima kasih
3: selamat
0: Pak Mus.
3: Salam olahraga.
0: Selamat pagi, salam olahraga. Dari Pak Mus di Flores kita beralih ke Bu Indra Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
4: Selamat pagi, salam olahraga Jaya Bung Wisnu Wardana.
0: Iya, Jaya.
4: Spanyol.
0: Seneng nih Bu Indra nih.
4: Iya, masih menunjukkan kelasnya dan dari pengalaman bisa melakukan hal-hal yang tepat.
0: Iya.
4: Terutama tadi pada menit-menit terakhir itu ya Bung Wisnu.
0: Iya.
4: Ya, selamat saja buat Spanyol dan kita lihat kelanjutannya.
5: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tualdi Langkur, kami baru saja siarkan langsung jalannya pertandingan sepak bola dunia antara Spanyol melawan Belgia dan Spanyol berhasil melaju ke babak semifinal, nantinya bertemu dengan Prancis. Dan pendengar, untuk Anda yang nantinya ingin bersama kami juga di pertandingan-pertandingan selanjutnya nanti di besok subuh ya, atau di Minggu 12 Juli 2026. Kami akhiri kebersamaan kita di pagi ini pendengar untuk sepak bola, siaran langsung sepak bola dunia 2026. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan.

0: Kita ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Selamat pagi, saudara. Membangun komunitas usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual yang kuat dan reproduktif menjadi salah satu tujuan rumah BUMN Telkom Tual. Peran lembaga pengelola dana pendidikan LPDP menjadi solusi guna mendukung generasi muda yang handal dalam dunia pendidikan sesuai jenjang yang lebih tinggi. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Sabtu 11 Juli 2026 yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Laitiara, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali berita pertama, saudara. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Rashid meminta seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat komitmen dalam pembinaan dan pengawasan obat serta makanan guna meningkatkan keamanan pangan di daerah. Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan TKP POM di ruang rapat kantor Bupati Maluku Tenggara Rabu lalu. Rashid menegaskan TKP POM dibentuk untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengawasi peredaran obat dan makanan agar produk yang beredar di masyarakat aman, bermutu dan memenuhi ketentuan. Tim tersebut juga berperan menyusun pedoman pelaksanaan pengawasan, mendukung program pangan aman, serta mempercepat proses perizinan edar bagi pelaku usaha mikro kecil.
2: Tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan bertujuan untuk menyusun pedoman pelaksanaan pengawasan obat dan makanan. Rencana ini memastikan kolaborasi yang kuat antar sektor untuk melindungi masyarakat dari produk berbahaya, mendukung program pangan aman dan mempercepat izin edar UKM. Secara rinci, kegiatan ini bermanfaat untuk yang pertama, mengatur langkah, menentukan target dan tahapan program secara jelas. Yang kedua, melindungi warga, mencegah peredaran obat dan makanan ilegal atau berbahaya.
1: Keberadaan TKP POM memiliki sejumlah manfaat strategis, diantaranya mengatur langkah dan tahapan program secara jelas, melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan ilegal maupun berbahaya, serta memberikan pembinaan kepada pelaku usaha agar produknya memenuhi standar keamanan dan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen. Rashid menegaskan, pangan yang aman merupakan hak dasar setiap masyarakat, karena itu upaya mewujudkan keamanan pangan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan melalui penilaian mandiri yang dapat memetakan kondisi penyelenggaraan keamanan pangan di Kabupaten Maluku Tenggara. Saudara, membangun komunitas usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual yang kuat dan reproduktif menjadi salah satu tujuan rumah BUMN Telkom Tual. Maka dari itu diperlukan dukungan penuh dan kolaborasi yang baik dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah daerah. Dan hal ini disampaikan fasilitator rumah BUMN Telkom Tual, Vivi Hahuri. Dikatakan pihaknya sangat terbuka menerima kerjasama dari pihak manapun, asalkan tujuannya membangun dan memperkuat para pelaku UMKM dan usahanya.
3: Kalau berbicara tentang pemerintah daerah, kami sangat welcome untuk nanti kita berkolaborasi bersama membangun UMKM yang sejahtera ya sebenarnya, itu tujuan kami. Sebenarnya kami sudah berkolaborasi dengan beberapa instansi seperti Dinas Perindak juga. Kemarin kita sempat diskusi dan sudah mulai membangun kolaborasi untuk kedepannya pendampingan komunitas ini. Kemudian juga dengan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara itu, dan saya berharap untuk kedepannya semakin banyak wadah untuk UMKM.
1: Hahuri berharap ke depan akan ada lebih banyak event-event untuk UMKM. Dengan demikian, produk UMKM bisa lebih diperkenalkan di publik. Selain itu, Hahuri juga mengusulkan adanya satu sentra khusus untuk menampung produk UMKM sebagai oleh-oleh khas dari kedua daerah ini. Dengan demikian, langkah untuk memperkuat UMKM di daerah sudah diambil dengan baik. Saudara, ajang Miss Bintang Indonesia MBI Remaja Maluku 2026 menjadi panggung strategis untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan pariwisata Kepulauan Kei kepada masyarakat Indonesia. Melalui kompetisi tersebut, putri-putri daerah diharapkan mampu menjadi duta yang membawa pesona Maluku ke tingkat yang lebih luas. PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Victor E. Buditovi, mengatakan pemerintah daerah memberikan dukungan penuh kepada Laurencia Beatrix Materbongs, putri keturunan Kei asal Timika, yang terpilih sebagai perwakilan Maluku pada ajang MBI Remaja Tingkat Nasional. Dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat promosi pariwisata dan budaya Maluku Tenggara melalui generasi muda.
4: Akan mempromosikan pariwisata dan budaya Kei, di antaranya adalah ikon ikan endemik yang ada di Kepulauan Kei, khususnya yang ada di Kolser, yang mana setiap tahun ikan ini sudah diadakan kegiatan dalam rangkaian festival pesona metik Kei, yaitu Fan Kurkurat atau Pana Ikan Kurkurat. Juga mau diangkat tentang Enbal sebagai warisan budaya Tabenda Indonesia yang beberapa waktu ini secara gencar mulai ada penetapan Enbal yang sudah mendapatkan rekod MORI, kemudian dilanjutkan juga dengan usulan Enbal sebagai warisan budaya Tabenda oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

0: diperkenalkan sebagai destinasi wisata unggulan Maluku Tenggara, mulai dari Pantai Ngur Bloat yang terkenal dengan hamparan pasir putih halusnya, Pulau Ngur Tafur dengan fenomena pasir timbul, hingga kawasan mangrove Hoa Tamengil yang menyimpan potensi ekowisata. Dalam kesempatan itu, Laurencia juga akan mempromosikan Festival Pesona Metikei yang telah masuk dalam Karisma Event Nusantara Kei tahun 2026. Festival yang akan berlangsung pada 12 hingga 17 Oktober 2026 di Langkur tersebut menjadi salah satu agenda wisata nasional yang diharapkan semakin mengangkat nama Maluku Tenggara di tingkat nasional. Saudara, baru berdiri 5 tahun lalu, SMP Patimura Tual sudah terakreditasi B untuk tahun 2026. Sebagai sekolah menengah pertama swasta yang baru berdiri, SMP Patimura Tual belum banyak mendapatkan perhatian. Namun untuk masalah kualitas pendidikan, akreditasi B menunjukkan bahwa pendidikan menjadi hal utama di sana. Kepala Sekolah SMP Patimura Tual, Alex Maturbongs, mengatakan sekalipun baru berdiri, tetapi pihaknya sungguh-sungguh dalam penerapan kurikulum dan kualitas pendidikan siswanya. Tahun 2026 adalah kedua kalinya SMP Patimura Tual meluluskan 12 orang siswa. Pada tahun 2025, yang merupakan angkatan pertama kelulusan, diisi 16 orang siswa. Maturbongs berharap pada tahun-tahun berikutnya, siswa di SMP Patimura Tual makin meningkat dan bisa lebih banyak lagi meluluskan generasi muda Kota Tual. Saudara, peran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP menjadi solusi guna mendukung generasi muda yang handal dalam dunia pendidikan sesuai jenjang yang lebih tinggi. Direktur Politeknik Perikanan Negeri Tual, Usman Madubun, menjelaskan pihaknya dihubungi oleh pihak LPDP untuk menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan sosialisasi penerimaan beasiswa LPDP untuk seluruh komponen di Maluku Tenggara dan Kota Tual, baik pendidikan tinggi maupun aparatur birokrasi, untuk mengikuti edukasi terkait alur penerimaan beasiswa yang melalui seleksi ketat dan lewat pembiayaan pemerintah dalam memberikan ruang bagi generasi muda bagi peningkatan kompetensinya ke jenjang yang lebih tinggi pada tingkatan strata 2 dan 3 di dalam negeri maupun luar negeri, yang pemaparannya langsung oleh Direktur Investasi LPDP dan Kepala Divisi Rekrutmen dan Seleksi Beasiswa LPDP yang akan berlangsung dalam tahun ini.
1: Kegiatan sosialisasi beasiswa LPDP. Jadi kami alhamdulillah dihubungi oleh pihak LPDP untuk menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan sosialisasi penerimaan beasiswa LPDP untuk seluruh komponen di Maluku Tenggara dan di Kota Tual, dunia pendidikan tinggi dan juga pemerintahan, baik kantor wali kota maupun kantor bupati, itu kita undang untuk hadir. Kemudian perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara juga kami minta hadir untuk kita bersama-sama mendapatkan pencerahan, informasi-informasi penting berkaitan dengan pengelolaan beasiswa LPDP langsung dari sumbernya. Jadi yang datang ini Pak Direktur Investasi untuk memberikan pemahaman dan menyampaikan program-program berkaitan dengan beasiswa LPDP terutama bagi pendidik.
0: Madubun juga menegaskan pembiayaan LPDP difokuskan bagi tenaga pendidik di institusi perguruan tinggi, namun diberikan ruang bagi kalangan umum demi menyelesaikan pendidikan ke level magister dan doktor. Sehingga putra-putri di Kepulauan Kei dapat menyikapi peluang ini, dan harapan pihak LPDP bagi seluruh generasi muda mampu mengikuti seleksi optimal dengan kemampuan yang dimiliki, karena melalui seleksi kriteria afirmasi, semua elemen yang berada di daerah 3T dapat mengenyam pendidikan dan didukung negara dengan kehadiran LPDP bagi pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. Saudara, warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langkur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI.

0: Digital. Kita beralih ke berita berikutnya, saudara. RSUD Cendrawasih Dobom diminta mengembalikan dana klaim pelayanan kesehatan senilai 1,41 miliar rupiah oleh BPJS Kesehatan, memicu kekecewaan pihak rumah sakit karena klaim yang dipersoalkan sebelumnya telah melalui proses verifikasi dan dibayarkan. Laporan selengkapnya disampaikan Bosco Korisen.
1: RSUD Cendrawasih Dobo diminta mengembalikan dana klaim pelayanan kesehatan senilai 1,41 miliar oleh BPJS Kesehatan. Permintaan tersebut memicu kekecewaan pihak rumah sakit karena klaim yang dipersoalkan sebelumnya telah melalui proses verifikasi dan dibayarkan. Seorang pegawai RSUD Cendrawasih Dobo yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menjelaskan persoalan tersebut berkaitan dengan pelayanan persalinan dan operasi ibu hamil yang selama ini dilakukan oleh dokter umum. Kondisi ini terjadi karena Kabupaten Kepulauan Aru belum memiliki dokter spesial. Saat ditemu di RSUD Cendrawasih Dobo, Kamis tanggal 9 Juli 2026, pihaknya mengatakan bahwa sebelum Dr. Martin Aurison ditunjuk sebagai pelaksana tugas dokter RSUD Cendrawasih Dobo pada Agustus 2025, pelayanan obstetrik telah ditangani oleh dokter umum, Dr. Glenn. Selama periode tersebut, pelayanan tetap berjalan dan seluruh klaim yang diajukan kepada BPJS Kesehatan dibayarkan. Namun kepada BPJS Kesehatan Cabang Kepulauan Aru, Jemi Turkai, kemudian menyampaikan bahwa tindakan operasi persalinan seharusnya dilakukan oleh dokter spesialis kandungan karena tindakan tersebut dilakukan oleh dokter umum. Klaim dengan tarif operasi dinilai tidak memenuhi ketentuan. Persoalan ini kemudian dibahas bersama Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dalam rapat yang juga dihadirkan pimpinan BPJS Kesehatan Cabang Ambon. Dalam pertemuan tersebut disepakati sementara bahwa klaim tetap dibayarkan namun disetarakan dengan tarif persalinan normal oleh dokter umum sekitar 1,33 juta per kasus, bukan menggunakan tarif operasi yang dinilai lebih besar. Meski demikian, pada tanggal 4 Juli 2026 RSUD Cendrawasih Dobo menerima surat hasil audit administrasi BPJS Kesehatan yang meminta pengambilan dana lebih dari 1,41 miliar atas klaim pelayanan ibu hamil selama periode Januari hingga Desember 2025. Masa iya pasti

0: Pegawai tersebut menyayangkan keputusan itu karena seluruh klaim telah melalui proses verifikasi BPJS Kesehatan sebelum disetujui untuk dibayarkan. Ia menegaskan bahwa seluruh tindakan medis dilakukan atas dasar kemanusiaan dalam kondisi kegawat daruratan. Tenaga medis tidak mungkin membiarkan pasien tanpa pertolongan hanya karena tidak tersedia dokter spesial kandungan. Sementara proses rujukan ke Ambon membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Untuk mencari solusi, pihak RSUD telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Bupati Kepulauan Aru serta melakukan pertemuan dengan Komisi 4 DPR RI, BPJS Kesehatan Pusat, dan sejumlah pihak terkait di Jakarta. Dalam pertemuan itu dijelaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Aru merupakan wilayah daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan 3T, sehingga memerlukan kebijakan khusus dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Menurutnya, BPJS Kesehatan Pusat menyatakan akan membahas persoalan tersebut lebih lanjut. Sementara itu, BPJS Kesehatan Cabang Kepulauan Aru tetap meminta pengembalian dana. Namun, apabila nantinya Kementerian Kesehatan memutuskan bahwa klaim tersebut dapat dibayarkan penuh dan yang telah dikembalikan akan disalurkan kembali kepada RSUD Cendrawasih Dobo.
1: Kami kecewa karena pelayanan kan sudah jalan dan tidak ada penyesuaian kondisi hamil yang dilakukan di makam kami operasi. Walaupun dilakukan oleh dokter umum, karena memang di sini tidak ada dokter spesial. Jadi tidak ada orang bilang sehat atau segala macam, tidak ada, kami semua transparan kok. Dan pihak BPJS itu kan hampir setiap hari mereka datang ke rumah sakit. Mereka tahu bahwa di rumah sakit Dobo belum ada dokter spesialis kandungan. Kenapa nggak terasa aturan dari dulu kalau memang itu? Kita juga tahu. Jangan pelayanan sudah jalan, tidak dibayar, tiba-tiba minta kembali.
0: Pegawai tersebut juga menjelaskan bahwa dana klaim yang diminta untuk dikembalikan telah digunakan untuk mendukung operasional rumah sakit, termasuk pembayaran jasa pelayanan tenaga kesehatan, pengadaan obat-obatan, serta pembelian bahan habis pakai. Saat ini RSUD Cendrawasih Dobo telah bekerja sama untuk menghadirkan dokter residen spesial kandungan. Meski demikian, masih terdapat kemungkinan terjadi kekosongan tenaga spesialis sehingga dokter umum tetap harus menangani kasus-kasus kegawat daruratan demi menyelamatkan nyawa ibu dan bayi. Karena itu pihak RSUD berharap pemerintah pusat dan Kementerian Kesehatan dapat mengeluarkan kebijakan khusus bagi rumah sakit di wilayah 3T agar pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal tanpa merugikan rumah sakit maupun masyarakat yang membutuhkan layanan. Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kepulauan Aru Jemi Tulkai saat ditemui di ruang kerjanya Kamis 9 Juli 2026 menyatakan belum dapat memberikan keterangan terkait persoalan tersebut. Menurutnya, kewenangan untuk memberikan penjelasan mengenai hasil audit administrasi dan permintaan pengembalian klaim berada pada BPJS Kesehatan Cabang Provinsi Maluku. Dari Dobo Kepulauan Aru, Bosco Korisen melaporkan.
2: Saudara Ketua DPRD Provinsi Maluku Banhur Sorswatubun mengatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional PSN Gas Abadi Blok Masela yang dijadwalkan memasuki babak baru melalui peletakan batu pertama oleh Presiden Prabowo Subianto pada 15 Juli mendatang. Sekaligus mendukung penuh investasi bernilai ratusan triliun rupiah tersebut, akan tetapi mengingatkan pemerintah pusat agar tidak mengabaikan hak-hak masyarakat adat serta kepentingan daerah penghasil yang selama ini ikut memperjuangkan terrealisasinya proyek strategis nasional. Olehnya itu, sebagai pimpinan DPRD yang mewakili aspirasi masyarakat Maluku, pihaknya mendukung seluruh proses investasi yang diyakini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah sekaligus memperkuat perekonomian nasional. Watubun mengatakan perjalanan proyek gas abadi Blok Masela bukanlah proses yang singkat, di mana sejak cadangan gas ditemukan pada 1998 hingga akhirnya memasuki tahap groundbreaking pada 2026. Proyek tersebut telah melalui perjalanan panjang yang penuh dinamika dan perjuangan, sehingga sebagai rakyat Maluku mendukung penuh proyek ini dengan sejumlah pertimbangan yang harus menjadi perhatian pemerintah, salah satunya kepastian pembagian partisipasi interest sebagaimana telah disampaikan pemerintah pusat. Sebagai hasil perjuangan seluruh masyarakat Maluku, khususnya warga Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya yang menjadi daerah terdekat dengan PSN. Watubun mengingatkan jika groundbreaking telah dilaksanakan, pemerintah tidak mengesampingkan hak-hak masyarakat adat. Namun pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah dijamin secara konstitusional melalui pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara, pembayaran tanam tumbuh milik menghadirkan 23 kepala keluarga yang memiliki tanaman di sekitar kawasan groundbreaking yang akan dihadiri Presiden dalam waktu dekat. Salah satu staf pada Inpex Masela, Hani Tanamal, kepada RRI menyebut pembayaran ini hanya dikhususkan bagi pemilik tanaman yang ada di kawasan tersebut dengan melibatkan tim independen dari Kota Ambon dan di bawah pengawasan Kantor Jasa Pelayanan Publik atau KJJP yang juga sebagai tim independen dalam menilai langsung mekanisme pembayaran tersebut. Kawasan groundbreaking di areal seluas 5,5 hektar sudah harus segera direalisasikan mengingat kegiatan tersebut semakin dekat. Mekanisme pembayaran akan dilakukan melalui rekening masing-masing pemilik tanah oleh Inpex Masela yang selama ini disebut-sebut sebagai pendukung proses penyelesaian pembayaran tanaman tumbuh ini. Mengklarifikasi rumor yang sedang hangat soal beberapa kali tahapan pembayaran tanam tumbuh, Hani Tanamal mengatakan jika pembayaran tanaman di sekitar areal tersebut hanya dilakukan satu kali, sementara tahap-tahap berikutnya akan dilaksanakan kemudian di luar areal groundbreaking. Soal berapa harga setiap tanaman yang bakal dibayar, Hani Tanamal mengatakan harga setiap tanaman yang akan dibayarkan jumlahnya variatif sehingga pihaknya tidak bisa memastikan berapa biaya yang bakal dibayarkan secara keseluruhan. Soal jarak tanaman tergolong layak atau malah sebaliknya, Hani Tanamal mengatakan jika itu menjadi kewenangan tim independen maupun KJJP. Inpex sebagai pihak pendukung hanya bisa membayar berdasarkan penilaian nantinya. Saudara, Villa Bukit Indah Somlaki resmi menjadi sejarah untuk 23 warga desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Rabu 8 Juli 2026, menerima pembayaran lahan seluas 5,5 hektar dari PT Inpex Masela. Dalam proses pembayaran ini dilakukan secara transparan melalui skema transfer langsung ke rekening masing-masing pemilik lahan. Melalui bukti kuitansi pembayaran yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Perampi Merolkosu, yang juga bertindak sebagai Ketua Satgas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan PDSK Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selain itu, prosesi penyerahan ini turut didampingi oleh Jultan, anggota Satgas dari Provinsi Maluku, manajemen PT Inpex Masela Cabang Somlaki beserta jajarannya. Kelancaran kegiatan ini merupakan buah dari kerjasama dan komunikasi yang solid antara pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pemerintah Provinsi Maluku, dan PT Inpex Masela. Dengan tuntasnya pembayaran ini, lahan seluas 5,5 hektar di Desa Lermatang kini resmi siap digunakan untuk pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela. Atas nama Pemda Kepulauan Tanimbar, Merolkosu menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada 23 keluarga di Desa Lermatang atas dukungan serta kebersamaannya dalam menyukseskan proyek strategis nasional Blok Masela. Saudara, libur ceria atau pekan kreatif yang dilaksanakan setiap tahun merupakan sarana untuk meningkatkan kreativitas anak, remaja, dan katekisasi mengisi hari liburnya. Kali ini di lingkungan Jemaat GPM Damai, libur ceria ini berlangsung mulus dengan fokus kegiatan di 7 sektor pelayanan dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat, termasuk berbagai permainan kreatif yang digelar khusus bagi anak usia batita hingga anak tanggung. Sementara itu, bagi kelompok remaja, kegiatan dilakukan secara terpisah dengan 2 kegiatan, masing-masing jumpa tokoh dan jelajah medan dengan mencari jejak, mencari surat berisi sandi yang harus dipecahkan lewat 3 pos, masing-masing memasuki terowongan berbahaya, membawa bom dengan melewati rintangan, dan memindahkan air beracun. Ketua Majelis Jemaat GPM Damai, Pendeta Immanuel Betoki, mengatakan seluruh kegiatan libur ceria ini baru akan ditutup pada hari Minggu mendatang dengan berbagai kegiatan bernuansa budaya seperti pantun kreatif, musikal gerejawi, tarian, hingga fashion show bagi semua anak dan remaja. Kegiatan ini melatih anak dan remaja lebih disiplin serta diharapkan dapat membawa manfaat besar bagi anak dan remaja.

Saudara, telah Anda ikuti penyampaian warta berita antar daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Membangun komunitas usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual yang kuat dan reproduktif menjadi salah satu tujuan rumah BUMN Telkom Tual. Peran Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan LPDP menjadi solusi guna mendukung generasi muda yang handal dalam dunia pendidikan sesuai jenjang yang lebih tinggi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Laitiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Tuwaldi Langgur menit ke-49 tinggalkan jam 6 pagi ini. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami ataupun yang sudah menemani dari jam 5 hingga kini ya. Semoga beberapa lagu tadi bisa menyemangati Anda di weekend ini untuk melaksanakan tugas Anda pendengar. Iya, hari libur tentunya waktu yang ditunggu-tunggu untuk bersama dengan keluarga. Selamat menikmati kebersamaan Anda di sana, banyak aktivitas dan juga kebersamaan yang Anda lakukan nanti ya hingga siang, sore dan nanti malam. Semoga weekend Anda tidak terbuang sia-sia tetapi dimanfaatkan untuk hal-hal yang menyenangkan.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Radio Republik Indonesia Tualdi Langkur, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami. Dan pendengar, satu informasi untuk Anda terkait dengan suhu udara yang semakin ekstrim di berbagai belahan dunia kembali menyoroti ancaman perubahan iklim dan fenomena El Nino. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara mengalami gelombang panas berkepanjangan. Nah, sejarah gelombang panas berkepanjangan tersebut berdampak pada kesehatan masyarakat, produksi pangan, pasokan air, hingga stabilitas ekonomi. Gelombang panas yang melanda Eropa, Amerika Utara, Asia, dan kawasan lain, yang mana menunjukkan bahwa krisis iklim memiliki konsekuensi lintas batas. Bagi Indonesia, dampaknya terasa melalui musim kemarau yang lebih panjang, peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan, serta tekanan terhadap sektor pertanian. Nah, fenomena El Nino ini juga kuat diperkirakan akan segera terjadi dan berpotensi menjadi yang terkuat dalam lebih dari satu abad terakhir. Para ahli menyebut fenomena yang terbentuk di Samudra Pasifik ini dapat mengubah pola cuaca global dalam waktu dekat. Organisasi Meteorologi Dunia WMO memperkirakan kondisi El Nino akan segera muncul dan dapat berlangsung hingga musim dingin. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu pasokan air, pertanian, serta energi di berbagai negara. El Nino juga berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi besar akibat gagal panen dan krisis pangan global. Itulah pendengar, satu informasi untuk Anda terkait dengan gelombang panas dan El Nino global yang mengancam iklim nyata ini tentunya bagi dunia. 12 menit pendengar, kini bergeser dari jam 7 pagi ini. Selanjutnya masih kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan Pop Indonesia untuk Anda.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: ada bikin apa itu?
1: Wih, Mama Bumi. Ini beta ada tanam di halaman rumah ini.
0: Barang par apa itu kah, Mama Gaby?
1: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, Teh. Mama Bumi sing tahu.
0: Beta sing tahu, Teh. Makanya tanya ini, Mama Gaby. Beta kira batanam par ketong bagi-bagi nanti.
1: Ya, itu juga. Tapi intinya bukan itu, Mama Bumi. Jadi di Indonesia ini kan hampir semua kota kabupaten kan mengalami inflasi, Mama Bumi.
0: Mama Gaby sabar dulu. Maksudnya inflasi ini apa, kah?
1: Wih, inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, salah satu poin yang mempengaruhi inflasi adalah naiknya harga cili yang berubah naik turun. Padahal permintaan banyak sedangkan produksi kurang. Nah, akhirnya jadi inflasi kasing. Sama kayak di Kota Tua dan Langgur ini, Teh Mama Bumi.
0: Oh, jadi kalau harga cili naik, namanya inflasi kan, Mama Gaby?
1: Salah satunya begitu, Mama Bumi. Jadi, ketong bantu pemerintah untuk tekan inflasi dengan bikin kebun cili sendiri. Jadi, ketong bisa penuhi kebutuhan cili dan lainnya juga agar tidak terjadi inflasi saat kekurangan stok pasaran.
0: Oh, begitu Berarti, selain hemat karena ketong makan hasil tanaman sendiri, ketong juga bisa bantu pemerintah untuk tekan laju inflasi, Mama Gaby?
1: Iya, Teh Mama Bumi. Jadi sosialisasi tentang memaksimalkan pekarangan itu sangat berguna per ketong dan pemerintah daerah.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Oke apa Mama Bumi?
0: Beta mau pulang lah mulai kas bersih halaman belakang dong.
1: Jang bilang mau batanam lah sama kayak beta ya.
0: Iyalah, masa Mama Gaby saja yang mau bantu pemerintah. Beta juga mau lah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat sore ibu-ibu, kelihatannya serius sekali, ada apa?
1: Selamat sore juga ibu bidan, begini bu, anak Bu Nelsi menderita stunting dan dia lagi bingung mau kasih makanan apa yang bergizi buat anaknya.
0: Bu Nelsi tidak usah bingung, lengkapi menu makan anaknya dengan olahan daun kelor. Karena daun kelor itu mengandung gizi dan sumber vitamin hingga mineral yang lengkap dan mampu mendorong tumbuh kembang anak. Ibu bisa membuat sup kelor untuk anaknya secara rutin. Dalam waktu singkat, anaknya pasti tumbuh normal dan sehat.
2: Dr. Teresa Monica Raharjo dalam bukunya yang berjudul Daun Kelor Stunting dan Ketahanan Nasional menyebutkan konsumsi daun kelor secara rutin dapat menurunkan stunting berat ke sedang, sedang ke ringan, dan ringan ke sembuh.
3: Ayo, sertakan olahan sayur dan kelor dalam menu harian anak untuk menekan kasus stunting sebagai langkah bersama menuju Indonesia emas.

40 menit pendengar kini bergeser dari jam 7 pagi ini. Dan cuaca pagi ini berawan. Iya, semoga Anda yang hendak bepergian juga bisa mengkondisikan perjalanan Anda, pekerjaan Anda di pagi ini, karena memang ini tanda-tandanya akan hujan ya. Setelah cukup cerah tapi kembali berawan. Nah, Anda yang bepergian, lengkapi diri Anda dengan helm, baju hujan, iya, supaya Anda tetap aman. Apalagi di weekend, Anda yang hendak menjenguk orang tua, keluarga, supaya lebih aman, dengan siapkan semua bawaan Anda agar supaya Anda melakukan perjalanan dengan menyenangkan. Nah, pendengar, kami punya satu informasi untuk Anda di pagi ini. Terkait dengan B50 Solar dan eksistensi kelapa sawit yang ada di tanah air, pendengar. Ini Indonesia resmi menerapkan campuran minyak sawit sebanyak 50% untuk kebutuhan bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Hal ini tertuang dalam peluncuran Mandot 3B50 yang diresmikan langsung Presiden Prabowo Subianto di Karawang, Jawa Barat. Kepala negara menilai keberhasilan dalam penerapan B50 ini merupakan awal yang baik untuk kemandirian energi. Dengan demikian, Presiden Prabowo menuturkan kekayaan alam bangsa ini dapat memberikan dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, saudara, Presiden mengatakan capaian kemandirian energi melalui B50 menunjukkan kemampuan Indonesia dalam kedaulatan bangsa. Nah, sebab ditekankan kepada negara bahwa keterpenuhan energi menjadi salah satu faktor utama yang penting dalam kedaulatan bangsa. Nah, itulah pendengar satu informasi untuk Anda, di mana Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Nah, B50 solar dan eksistensi kelapa sawit ini di Indonesia, ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Dan ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Itulah peringkat satu informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya akan kami ketengahkan di ruang dengar Anda. Pendengar, tetap bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tual di Langgar.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar, dan kini jam 8 waktu Indonesia bagian timur. Untuk Anda kami hadirkan penyampaian Warta Berita melalui program A3 Jakarta.
4: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Eti Suryani.

0: Mengawali warta berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh unsur aparatur negara mulai dari birokrat, pejabat militer, kepolisian hingga kejaksaan untuk melakukan introspeksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada rakyat. Polda Metro Jaya masih mendalami status kepemilikan sejumlah aset yang digeledah dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang ditangani bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri. KPK memperbarui informasi yang telah disampaikan sebelumnya dan menyatakan sempat menangkap 18 orang terkait dengan operasi tangkap tangan OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Eti Suryani. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
2: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
3: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
2: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
4: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
3: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
2: 5 bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. 5 bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Eti Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polresta Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
6: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat bea cukai. Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniardin Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnen Suhanda.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brelly Yuniardin Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Field 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
8: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
9: Bagaimana terdakwa? Silakan.
10: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
9: Terima?
10: Ya, saya terima. Ya.
9: Terdakwa Dedi?
11: Ya, sama.
9: Terdakwa Andri?
12: Ya, Majelis, saya menerima.
8: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri mengusut korupsi batu bara. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
13: Komisi 3
0: 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri mengusut korupsi batu bara. DPR menegaskan siapapun yang terlibat harus diproses tanpa dipandang bulu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara tuntas, kemudian transparan, independen, dan berkeadilan sesuai prinsip presisi Polri. Karena menurutnya, dugaan korupsi batu bara tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.
11: Ya, Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dan kasus korupsi batubara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni preventif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen.
0: Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra meminta seluruh aparat penegak hukum termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan solid untuk mendukung. Ia menekankan tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
13: Kepada TNI, Polri, solid,
14: termasuk jaksa
13: solid di belakang penyidik. Kompas Tipikor itu bagaimana membuka perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat dan hukum pelakunya seberat-beratnya. Tidak penting dia pejabat, yang berusaha, karyawan, yang tinggi rendah, semua sama di depan hukum.
0: Ia mengatakan Komisi 3 masih melakukan komunikasi dan pendalaman sebelum menyampaikan sikap lebih lanjut. Namun, ditegaskan prinsip DPR tetap sama, yakni mendukung proses hukum berdasarkan alat bukti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Oke, dah.
16: Bang Lalo.
17: Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kemlu RI Ari Aprianto mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
18: Karena gelatin ini sendiri kan juga sama dibutuhkan dalam industri.
19: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto mengatakan, salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
18: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Ed Halal Expo Indonesia diadakan.
19: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar Amerika Serikat pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
20: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
19: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari

0: kalau mentelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
1: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator Relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPBTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
2: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah udara relatif banyak ke barat-barat daya.
1: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan Koordinator Relawan Kebencanaan Desa Sidorejo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi, banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
0: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
1: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
3: Tumbuh kubah baru di barat daya, sehingga sampai dua sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
1: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan koperasi Merah Putih yang tersebar di semua wilayah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
5: Mendukung program KDKMP secara masif.
6: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
5: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
6: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
7: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota

0: terus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
2: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, itu tadi sajian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Baru saja kita ikuti di weekend kali ini, menempatkan kita di jam 8 lebih 23 menit. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tual di Langkur, dan kami tim siaran pagi. Saya Ellen Laitera, ada Arif di meja operator, ada juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Rumheng di Savan. Temani Anda di edisi Sabtu 11 Juli 2026. Dan bagi Anda yang merayakan hari ulang tahun di hari ini, selamat merayakannya bersama dengan keluarga.

RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Pendengar, kami sudahi kebersamaan kita untuk sajian lagu-lagu pop Indonesia dan kami kembali perbarui informasi Anda dengan sajian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta tepat jam 9 waktu Indonesia bagian timur.
1: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
2: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
3: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awal informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Tuter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos